0: Pagi rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam ke bahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nak dai dalam pengidu dah ke suap bola
1: neh. Bola mimit-mimit ya tahu ke sih neh. Okey, nama neh sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan. Ya. Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, padah bola ke nuan tadi. Oh. Ya, nuan tadi nuan dai penerbang ne. Namanya bisa penerbang bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: dari Fred Louis, asal Nuan oleh Nerima, 7 minit lepas pukul 8 pagi. Ya, selamat pagi kita ke Hakim Mendiang, ke awak pengerap pagi di YFM ke pagi tu. Pukul 2 pagi Y. Tahu yang aku ke pagi tu? Sama pagi Mel.
1: Selamat pagi Sam.
0: Okay, pukul baru Pak hari 1 ke Sarito Neh Mel. Ya. 5 hari bulan 10 2026. Kau bala kaban tua, bala kaban peninga tua, baru datang ibu upi sebelah aku, yeah. Baru ke nyilak-nyilak utai ke nama teka digagak tang bala pengajar kita eh udah tumu dah tadi dah ni meo
1: ya ada merengkah ngajar ya sidak ya ke nang yang kemarin pengawal bupis start pukul 8 pagi Sam yang kanya benung ingat kena mau pengawal kereka di tampung ku bapakir satu cut nanya ni ingat 8 kelu mayu program bu ujung minggu tu tadi deh Sam kan Ramadhan nanti waktu udah ujung minggu tinggal ke semua pengawal di bupis ada yang mai pulak rumah
0: Tebo Pias.
1: Ya, ya. Luding baru yang nyanyi kan teka di kerja deh.
0: Nomor luding baru begini. Okey, tak jawab ya. Semua ngarap ke bala kapan peninggal kita. Ya. Lantang-lantang meh ke pagi atau anak kelalu stres kak deh Mel.
1: Ya, betul.
0: Tak jawaban mayu pengawal. Kakak Siti-Siti nyawa pengujuan tembok yang lagi. Okey, engkau bisik muka ke benun dalam kereta. Mending ke tua pagi tau. Tahu ke engkau bisik ke benun off day. Benung namanya pemisi kini benung layan drama AI kini telefon ne Mel 8 orang dia tu ko meda ne Mel belakaban kita itu nyeng kaum kita empu meh okay orang kada orang dia dia tu mayu berpeda ke drama-drama AI
1: ya cerita pandai
0: cerita pandai antara apa apa media sosial kita lah ambil nyamai kita nyebut kena apa apps atau ke apa media sosial kita jadi macam-macam cerita meh nanti kita meda tadi berkaul ngau cinta berkaul ngau berebut kekuasaan bisiknya tadi cerita ke cerita kelia suba di gagak kesidak ya cerita baru berbuat ke serikat teka kenyaknya jadi CEO jadi menantu jadi tua teka kenyak tadi Mel jadi aku nanya dia dulu Mel nuan layan cerita AI Mel
1: aku pun meda ceritanya
0: meda Sam. Mel
1: meda meda tang ya nitiah ke nama tajuk ceritanya de Sam jalan cerita tu berkeni jalan ceritanya nanti ceritanya ya kene ke ngerino katiku pedak ku meh sampai habis Sam nya nak berasai ga menyi ketua tadi cerita tu ya cerita kategori cerita pandai kebenaya de laban ya bisi ke 30 sekian bisi ke seminit tajuk panya seminit tang ya bisi 50 detik episode nya datang ya sejamnya tadi Sam nya nak berasai tu scroll scroll hapus jam.
0: Hapus gini. Nuan medaknya udah mandi kah Mel? Udah mandi garing-garing kah? Nama udah tembok pengawal
1: kah yeah. Mel? Selalu nak cerita tu Maya malam Sam.
0: Oh, malam.
1: Maya, Maya mata kekak lapnya deh.
0: Yeah.
1: Maya nyak ketai medak. Cerita 8 pagi itu tadi deh Sam. Nalain tu hari Sam. 8 tua tu tadi kiruah nyong ngadu ketau ngadu kenyal lagi bakat tua gawak bakat tau deh. Nanti boleh fokus Sam. Nanti bakat aku mesti kak medaknya sampai habis. Ngay medaknya leleng.
0: Ya, amat. Ya, kadang-kadang cerita AI itu tadi. Ya, narik lah tinggi ke. Nih, Mel. Ya. Lapan dia nemu amat. Nyoka datai ba episode Siti in tadi. Nyoka nemu gig gede.
1: Yeah, yeah,
0: nama next ya. Nama teh kenyadi udah nangkan kenya. Aku nanti aku tadi nak aku tak mungkal meda ya nak Mel tang nanti ya terpansa. Alu ngetu dia tadi ngetu na lama ke aku. Ngetu meda. Nyo tanya tadi. Nyo keningnya nyo rindang. Nyo rindang nyo nyo bunyi kunuan tadi udah habis episode tu nyo ga kat nemu ke nama utai kudahnya nyo layan kudahnya tadi tak mungkal medak ya ngigak ya bunyi kurang sikit nak ga ku nak ke dia tu Mel agi ga ku medak nang movie nang drama ke amat-amatnya meh apa apps ke ni boleh disebut kita emangnya tadi rindu ke aku medaknya seminar utainya nanti drama AI tu nanti ya benar mansa benar medak tadi nyak aku layan aku tadi tak bisik sekedar orang tadi ya memang ya segi medak drama AI. Ya madah ke sano ku ya. Aku nama drama AI tak layan lagi aku ko. Tak rindu lagi medak ko.
1: Laban nakak ke dia tau the same cerita AI tu diketai berarti ya. Nakak ke di pedak aku tu aku nak nombor bukai. Laban nantu mayuh ke cerita AI tu di pedak aku. Tang dia ke udah di pada aku semua cerita ya happy ending. Nak ngomai kita rindu pada.
0: Aku lo tahu ke aku datai ba pengujuang ya tadi me. Labannya meh tadi bisi ba Siti F ni boh nyebut di tahun ni me. Ya lo lo promo ya, lagi lo ngasuh download namanya apps-nya ke lagi. Nakak ni ke ni kuliah di pada dia meh tadi.
1: Tan deh meh nanti aku. Nau deh aku
0: mana yang kedai nak tanda kau mel kak nemu berkeni ke pengujuan ya seduainya nyadi terkena berkeni ya nama tu kawal lo yang tuanya tadi keni syarikatnya empu ya kini terkena punya tat kau ajak nang awak hari kau ke laban dah kelalu mayuh apps balipunnya kak gig kau denya bisik kau rindu ke cerita baka cerita kau tadi cerita keliak sobat dan mel ia ke nyadi putra raja ia ke nyadi naga nya rindu aku menanya mel telayan ku medaknya ia ke ya orang biasa tadi tang ya disumpah nyadi bisi kuasa kadang nama layan gak aku kadang
1: mesti di berangan
0: nya pengujung berangan aku ke berangan ke namanya nubang ke bukitnya berangan ke jepunya ke dragonnya tang munyo ndak datai pe pengujung ke nyo episode nak episode-episode nya lagi nyo sohaya downloadnya jujur ni buah lah aku nakaknya ajak lah tengah hati dia kak mana mu
1: ya
0: kena ni kena nyadi
1: nyadi tanya ni
0: ulih nak nyadi ngau putri raja nya lagi
1: okey nya tadi meh cerita AI
0: panjang intro ni okey topik tu ke pagi tu lawat tren orang dia tu muda drama AI deh nama ya. Drama AI topik ya buat telefon bincang kita narit hati kita tahu kena laban bisik orang ada aku nak berhentak sana labannya nyo nyo AI kok tak nak sama ke bisik orang tadi ya rindu lagi ke siku-siku orang nak sama
1: bukan nama Sam laban nanti nuan berarti cerita AI tu baju sidak ya bukannya aja
0: kadang tadi nanti duduk tadi namanya tiba bisik kerusi menyatai nadai dia nama ayan
1: kecil-kecil yang kita rindu ke nyak meh kan nanya bala peninga kita tu tadi drama AI tu narik hati kita tak kena rindu kena kita medak cerita bakanya
0: betul asai ke kita medak bakal movie biasanya tak kena tua macam komen peninga Mel laban orang tu nak sama dengan Mel menyi ketua tadi okey Lucian Darren ke pagi tu pagi Sam kau Mel kau ya ni indah ya kau ya Mel siang malam kau ya muda cerita AI nya tenang dia bukai kau ya dipasang ya nyau sebili-bili ya keninga cerita ya nyak kau ya oh kita nemu ibu kita nemu ya kita nemu kontrol nama dah tak nama mana kini kurangnya tampil kau mau makan
1: ya nyangkung bila spia
0: oh nyangkung jangkung romo magang ya, tadi kadang bak mija benong iro pagi kita benong iro tadi ya meda AI ya dia mea isinya dia kucak-kucam kadang tadi jako harus piak nyian menjadi ngaku
1: kita ya orang ketua itu desem lapan sida ya kini madana baru nemu magai telepon baru kini ke baru masuk teknologi tu memang bakal contoh bakal ini ku desem ini ku baru tahun imagine deh ini ku mo ya dah 80 tahun tu dah 80 lebih desem
0: beli ke kita
1: baru kena telepon culiaknya baru belajar saya baru lebak ke diri mah ya main telepon culik tu dah sem nyak meh ya kede madak tituk nya deh jakok orang media jakok meh orang
0: baik ana nunda dia
1: nah dai nyak ku kena nangis takut ke salah tekan sem lah nya live lagi
0: Okey. Kadang orang tua itu nanti orang ke udah berpincin tadi deh Mel atau ke orang tua mana ya kayaknya tadi deh Mel nadai ke pemerintah buka iklim hari radio nah sih gini nggak sih ya nang sih tebas sudah ya ke radionya dan 24 jam sehari lalu udahnya telepon ada pegawai sih dah ya.
1: Ya, lapan telepon to. Sita ya lu bisa mana video desa rindang. Sita ketua itu. Aku mana ini ko rindang ya. Ya aku mana nasib gede nemu dia to ini nanti subah nak makai kami itu dore deh. Main telepon. Subah ya kenara melucu ada tu melucu ya kenara ya. Mas main ini tindawa nanti tindawa kat tindawa deh. Main teleponnya ya benar kali nanti mata kelelap dan nanti subah nadai lu tindawa main. Dia tu nyonya irau ke ya desem
0: ya kena nak kontrol tindu, ya
1: betul
0: borina yang mudah idea lah tu nak orangnya
1: okey kita mesti enjoy to sem ya okey okey ke ngai bubula segi ama rindu mana cerita drama pandai AI ke ya dia tu ku ya sanggup download download app kena meda ku ya
0: aku tadi
1: puas hati ku ya hari mada setengah-setengah bermuabup ya kadang nemu pedes hati mada ujung mada orang jahit ya sepi asai dek ku aku mut-mut mada ceritanya ku ya iya nyak ku mada Sam buat cerita tu tadi ya segi pengujungnya segi happy ending segi mana pengujungnya dek dan kita ikut nemu berkini orang mana tu tadi ngemalas penyai orang jahit tu tadi berkini utainya nyadi nyak teka Kak Dante tua tu tadi deh. Enjawi tu tadi. Udah mada ba ceritanya tadi ba muabob. Di tampung baru ba no bukai. No kat nemu begini perjalanan cerita tu tadi.
0: Tampung baru. Jujurnya download ke tadi. Nyamuk aku tadi mail. Aku tang aku nak ke dia tahu meh. Nak ke dia tahu entar mail. Dam janji ke aku. Ke ilai lah. Nyo uliah aku ngetat diri mail. Kapan kelalu mayu dah app sebab telefon tu kadang nyo berat deh. Ni nak ya lagi. Kualiti aku dah aku ready dulu. Kapan dah nama tu suai deh. Oh nemu subak nak nemu mail. Terubah drama AI pansut subak. Kapan sidak ya kebenaran nyo promo appnya dah kebenar ya. Nak nemu subak kau tambi ya. Sekali nak kau nyo kai nyua suah ya tanya nya nak ke kau tanya ke datuk lihat tat lah
1: lihat tat
0: ni nemu ke ceritanya mana hela deh okey Dominic untur ke pagi tu nanti ya balance ke nguya mel balance ke nguya ke ya sambil yang layan dracin ngelayan drama AI ke ya dracin tu ya tu nang nang drama ama amat tu ba city apps-nya tadi deh nak ukai-ukai drama AI ngelayan ke drama Dracin drama AI ko ya drama AI nanti bisi part horror tau cerita seram ko ya tau thriller ngau berkumpu ko ya tau keberkat ya mpu efek nang badas ko ya oh narit hati ya macam tadi nanti dipasuk ke speaker pu rancak mai medak ya saya kebawa cinema ko ya saya kebawa pawagam tadi ya drama AI aman mana ke nanti cerita bakal putera-putera raja Kelia sobat deh Mel ya ke nyadi nama tu nyadi naga nya tadi utai ke bekenya tadi punya nanti drama AI nya Rino ke aku mendak nya tadi sidak ya ke belaban kang uliah ke putri raja nya tadi Rino ke aku mendak nya tadi tanda kalah apus pengujung ya asuh ya nya
1: asuh ya nya
0: asuh ya download lah ke lah aku ni ku deh lebih aku barang kita menjadi ngui ya
1: Okay Sam, kita misi eri-meri pagi tu ku ya. Nanti baku sikit rindu pada mayau AI ke nemu nyumai ku ya. Macam-macam utai sumai ya ku ya. Baik ya giang ya rimau ngom mayau. Siku gik ya. Gau ya makai tu utai sumai ya udah masa ku ya. Nemu bersawu berkemas kemeja ku ya. Berbasuk ke pinggai mesidak ya ku ya. Rindu diri gak medaknya ku ya. Sebedar tindu. Sikitnya belama meh pedak ku DJ ku ya.
0: Kiwa taman Benda maya awaknya benda
1: ya, nyak me. AI ku kita itu tadi deh, aw peminta ya, tiru.
0: Minta tiru tadi ya. Ya, utai ke nama tu, utai ke pemansang dia tahu tadi emailnya. Bawa panggai bah kita AI tu tadi ini. Nanti kita kena engkau mana mana ya, meja tadi. Okey, Santi Louis, Santi ke pagi tu, amat nih, kau ya rindu muda kau ya. Lapan aku ya nanti baka nama tu drama AI-nya tadi kau ya. Lapan Indo tak baju baju ya kau ya. Laki tak sih sigat kau ya. Mel amat ga. Lapan kita AI-nya tadi. Ya boleh ngaga tak gaga ya tak madu baju madu sigat macam tadi. Nemu menyabula kau ya, tang rindu muda ceritanya kau ya. Hari miskin taunya dikaya, laban ke ditulung raja naga nya. Tahu aku tadi mel. cerita raja naga atau kadang sanggup tinduk pukul 3 pagi tegal kang habis ke ceritanya kau ya. Hanya nama tu empat hari drama AI tu tang nanti ulian tadi jaga-jaga meh pengerai kita iga nemel laban drama AI tu habis itinya bisa iki cerita bukai nak dah tertunda kita apa dia tu mayu orang udu lawan tindu pada ku laban ke kelalu layan cerita ke bekenya tang Siti ya kena mana han tadi nyo kita nyo lawan tindu meh nak cukup tindu lebih lagi nanti kita orang ke gawa tadi dan ni tumu pagi artinya nak cukup tindu meh nanti orang ke nak gawa ambil ke bandia maka tua tadi ke berpincin nak gawa sidak ya boleh nama tong itu jam sidak empu di rumah tagang meh nemel
1: ya tang kebenaya tindak lawan tu segi nak mana nak meh kepengerai kita banyak kini kita itu orang ke gawa orang ke berpincin atau ke orang ke nak gawa nang segi nak mana kepengerai tindak lawan tu sem
0: ya amat jaga-jaga diri empu meh
1: ya
0: anang gaknyo sampai 2-3 laban punya ketua ceritanya tadi nak uliah namanya sikit nak habis ya. Mayu aja cerita AI itu tadi.
1: Ya. Okey, boleh ditampung tu pagi lah. Nya kebenar ya.
0: Ya, okey. Tanya tadi empat drama AI itu. Nama tu apa penghidup kita jam ke dia tau.
1: Kita misi Noria Kipli tu. Sam.
0: Okey.
1: Selamat pagi kau ya. Kine kau ya. Dia tau nang sikit jadi rutin kau ya. Sikit mendak cerita Cina AI. Paling ya dikerenakan. Nok ke ya, ianya cerita pasal cerita keliak subak ko ya, ngam maka cerita putra-putri raja ko ya tu. Maka pada non tadi Sam cerita utekan. Lama-lama
0: bisi kuasa tadi.
1: Bisi kuasa. Maka cerita ya tu tadi mensia tang kira ke ulih pebalik jadi naga menyi kenuan tadi. Kira ya macam ya ke hero tu tadi kira ke alpha meh ya makai orang kebukai.
0: Tak kebukanya meh. Mayu Mayu tanya mayu bangsa sudah. Bukan tu Siti yang jalan cerita apa mayu lah. Nak dah tanya nih Mel. Okay, Sheila GJ ke pagi tau. Selamat pagi nuju seduai. Bak ya ku ya cukup narik hati. Nya ya. Lapan nama kebuah ku ya. Duit nak nama ambis nama drama AI tu ku ya. Ya kejai gamal tau baji. Ya kesigat tau sigat. Ya kegemau otomatik ku kurus ko ya kengkak kenyelamnya alu kurus ko ya drama AI mayuh maneh ko ya baka mafia alpha serigala naga asal miskin nak nemunya anak orang kaya plot twist samai ko ya mayuh plot twist dia nama tu macam-macam tang Siti kekadang Siti lah abang aku lah tadi mel drama AI tu tadi kelalu kekadang tadi bisa ke scene ya kelalu over tadi baka ya ke nama tu nama malu orang tuai tadi nya untuk scene ke abang aku kak kekurang meh tapi mimir lah lapan kita benda drama AI tu telefon tu kadang-kadang balon dia berpegai ke telefon deh.
1: Yeah.
0: Jadi drama AI terkadang malu urut wai meh dia tadinya ke sin tahu diperhati ke meh tahu di tapi-tapi tajak nya drama AI aja.
1: Siti ki tahu ngasuh hati ku kene ke pedes nanti tiap ada cerita AI tu dah sem contoh ya bagi indok tu tadi deh. Ya orang miskin lah. Ngau orang kaya tu tadi ngau punya kenuan si tang contoh lah ya tu ngemai indo tu tadi ngaga siti majlis siti pengawak macam tu tadi pengerami besar orang berdia lagi contoh si siko indo kencai tu tadi kekak ke CEO tu tadi deh di kenikah di penyata ya indo tu berdia lagi ngau semua orang berdia agak berjaya kia tau kenikah ne tau nada siko goreng kak backup indo nya aw pedih mati
0: kenapa
1: semua cerita aw majority cerita berkenyak macam ni pedih mati
0: kadanya nyoba palo dia ada orang buka nyu ngelila aja nya bakal ke nan tu logik dia tadi makin tanya nyu makin di tanya ya ge ke di palo semua
1: ya betul tajak pantuan namanya cita AI lagi ke kamada
0: lawan ke nama tadi ngasuh kita pedih hati menya tadi
1: meh ya betul
0: nanti dia pian nak pedih hati ke meda tadi okey nya penangan cerita AI jam ke dia tahu okey tang bisi maka orang tu tadi ya bisi ke ya agi rindu kenang cerita movie cerita drama Korea nama-nama meh movie seram kini cerita roputi ya cerita Melayu kini kenang cerita amatnya tadi okey orang tu tadi nak sama neh mel nak boleh nyama ke semua orang okey kita berperinang dulu ke pagi tu bedau tua maca komen kebukai tahu terus sanjung komen kita kita siko orang ke tertarik hati mendak drama AI tau kena. Ha, maka mel ya cukup rindang ku ya.

RTM Kuching Sarawak. Dan udah lanjut ke pemain SSC ke-9. Jadi bakal ke malam tuh aku cukup betuan sama kuat. Bakal ke malam tuh aku kuliah lirik terbaik, lagu Iman. Ya, terima kasih.

0: Okay, Junus, Juniaman, Wan BC Intan di Kembuan. Jadi lagu tu boleh leka ke mana mana lebihnya deh Mel. Leka ke ditulis Joni Aman Poga. Okay, jadi lagi topik dua pagi Y kita ke pagi tu ngenang drama AI. Engkau BC 77 balas kedak ne. Ninga topik tu alaman benua mudah drama kini ke pagi tu.
1: Betul.
0: Seruai dia tu nyindir aku kok.
1: Okey. Kita bisi Ros Atun ding tu Sam Kianti. Aku nak kalah dengan orang medak drama AI. Ku ya dengar topik pagi tu nyo automatic teringat ke niang madai ku ya ku dah nadai sarinya ku ya. Niang baru minat amat drama bekenya ku ya bakal drama Cina ku ya. Mayuh mucau ke kami semadai ninga yang medak dramanya kiau kai ke mid volume ku ya. Nyo sino gak aku ingat topik kita pagi tu DJ ke ya rip ngagai yang madikku ke ya. Okay, kita bisi siapa tu? Alfred Benedict pagi tu ke ya. Aku DJ ke ya. Kadang ngantuk-ngantuk kena pen mata nanti drama AI udah mansak ke ya segi alu nak tinduk-tinduk mata ke ya lawan dramanya ke ya nak berasa jamau ke ya. Tu bakal dedek tu Sam.
0: Sambung ne.
1: Ya kan nama udah tu berkeni, berkenya.
0: Nak keni ke udahnya lagi nyadi ndak ya kini. Ulih ndak yang laban, tek punya ulih ndak yang ngempu kini tek berkenya punya tadi.
1: Ya. Mami Nini selamat pagi ke ya. Aku tu nyogian ku tu medak cerita ne. AI drama AI tu ke ya. Kadang ngai nak habis tamat cerita maya sekali ku ya. Ti episode panjainya ke ya. Kak alu ngai limpeng pihak mega muka nunggu telepon ku ya. Makai nunggu telepon ku ya. Udah nyak sambung mada TV by YouTube ku ya. Mada arinya besar lagi screen ku ya.
0: Sambung ke TV ni.
1: Ya, aku nak kalah aku mada cerita drama AI tu ba YouTube tu Sam. Sampai kalah lirik ke diri pun mada kia.
0: Ya, bisa ya datang. So, kita lebih kita ke buat telepon tadi. Nyamai yang gait deh. Lepas kenang dipegai jari kita ya. Okay, YouTube tadi. Sama mesti tadi buat jari kita ini Mel.
1: Dia tu mendak TV nak ya Sam.
0: Tiba TV nak ni sambung ke TV ni. Pantak cak ke pagi tu bedau Mel.
1: Bedau.
0: Selamat pagi ingat seduai ko ya mana hari sidak yari Tanjung Bijat Sri Aman. Orang Tanjung Bijat Sri Aman ni. Bisi minat drama AI ko ya tang mata tu kena entu ulih lama mendak telefon ko ya Mel. Lalu kak ke kerabur utai pada ku ya aneng aneng kau lama namanya nya dah bisi namanya nama tu bak kebun aku tu ku ya ninga seduai dek sambil nanam jagung ku ya anti mai wah hanjung ke kami dua email kita au
1: ya ya
0: Alfred Benedict
1: budah
0: budah ne okey loka-loka
1: budah lagi
0: loka-loka asal pagi yang keseduai dia tahu pan udah start aku terjebak ku ya ngau orang meda drama AI ku ya kelimpah hari nang minat aku meda tanya drama Dracin nya meh ku ya sepengudah meda pushed of jet ku ya Mel lalu drama AI baru habis meda demalam mega ku ya putra ke bisik kuasa serigala Alpha King ku ya atau ke munyika ko tadi macam-macam mega cerita ne
1: tu aku tertarik rati tu Sen ngadan Radin pagi tu selamat pagi ku ya aram ngupi ya ya bisik ngangkat siti video gambar tua badia Sen tang gambarnya nantu dengar lah gambar tu warga tang ya mesti ngambil
0: ya
1: bisik tu Sam nanti pula peninggal kebukai kamada udah ngelawak Facebook kami YFM Iban
0: mana ni
1: ya
0: mana na tu simpan kau tu lagi video tu
1: terima kasih yang kenuan ngadan Radin terima kasih selamat pagi kakai Dennis Jingan Kawi rindu mana video AI tu ku ya nanti ya full jalan cerita ya tang nanti ya bisik part patau ke bisi episode yang punya ngasuh pada sati mada kia kadang bisi patau ke episode nada yang boleh Facebook atau ke TikToknya supaya maya kuya jalan ceritanya makan-makan yang belama gara-gara utai berketuk kuya
0: aman ya supaya lama
1: bunyi kurang
0: ngacau mur
1: ya ngacau mur ya ya tadi Sam kira ke marketing sedak ya meh
0: ya betul aku nyogi kenang ngadang Radian tau nih Mel terima kasih agak video kami dua Mel ngiruk kopi pagi tu mana nah nyo maka tanya drama AI tu pada aku Mel
1: ya agak kebunyi agak kau dia randau nih
0: Siti eke ngau ku ngirup nya tanya nya nantu mana nya watak nya au ya nya watak utama adalah nya aku dia nya namanya aku putra CEO lah. Serikatnya
1: putra naga
0: Okay, Belinda Sutia dah Mel.
1: Dah
0: meh. Okay, morning agak seduai ku ya. Apo ama berantau ama ya cerita AI ku ya. Nemu amat dengan do pengawal. Nanti udah start medak jaga ku ya. Malah macam-macam CEO tersembunyi meh ku ya. Yeah. Macam-macam ku ya cerita. Okay, hanya Arya Belinda Sutia Dennis Jingan.
1: Kita bisa langkah arau pagi itu kaya kan usi cerita kemarin kaya gara-gara AI biar telepon kapan niki tiap bulan sekali nanya gisenta ngecek biar nemunya nak nemu diri melanggan drama CEO nya kaya terpaksa meh putung ekau nya gara-gara hanya tadi kaya iya betul lebih-lebih lagi dia tu the same nanti kita ya nanti kita ngambil siti contoh ya company telepon si Tito kita udah melanggan ya tiap bulan maya ya cara auto hari bank kita kita boleh melanggan siti-siti cerita atau ke siti-siti apps terus hari line telepon kita itu tadi Sam nanti kita salah tekannya ya ke tau ngasuh bill telepon itu tadi Niki
0: aman
1: ya tau hati-hati meh kita itu tadi deh sebenarnya kita nekan utai ke bill telepon itu lapan semua utai bau ujung jari magang itu nanti itu salah tekan

0: rindu amat ko ya, serta narit hati amat ko ya, cerita drama AI itu ko ya. Amat kadang-kadang ko ya, dua jalai cerita ke sebakar magang, serta gambar watak ke sama ko ya. Lalu baju sidak nada nemu bertukar ko ya.
1: Ya, hanya segi amat.
0: Kadang bertukar, kadang nak bertukar nak lama je. Pulai ke baru bajunya ko ya. Bisi narit aku, hati aku ko ya. Kena ya ngambil ke masa punya tadi. Kena yang isi masa punya tadi.
1: Ya. Yeah.
0: Hanya ke pemanah tadi. Maya kita ke benar dengan ke bak airport kini tadi dia mel ambil ke bandi. Ya, contoh aku tadi bak airport kini tahu ke kita benar nganti orang kini mana mana drama AI itu nur kadang nak berasainya tadi jamnya tadi. Okay.
1: Kita bisi Dayang Jaya tu Sam beda trene. Kia nanti ceritanya narit ati rindu gamada kia tang ti ulih ngaso stresnya episode kadang ya nak berurun ko ya. Mesti kak scroll ke atas ke bawah ngiga sambung ya. Mayo cerita AI ulih jadi teladan ke penghidup kia moral stories ko ya. Atu sing amat tu Sam. Munyi ketua tadi ari baka urang tadi ngai meda indo miskin tu tadi semua orang bejaik ko ya. Atang itu tadi ada penyalah nama ku orang yang medak ya. Nada salah ya tu tadi. Bekau begulai ngok kita, bekabar ngok kita ya deh kebenda ya.
0: Okey kan ni sawup meh. Tanya tadi ngerja kia tadi kenapa bisi ke nak logik mimit meh. Tang tadi kau nama yang ngasuh kita pada hati.
1: Ya betul.
0: Okey Rosita Sendimit ke pagi tu apa kau ya narit hati ya mamat kau ya. Kau nama kau ya, nama amat sedang agak pelakon di kakak sedang ya bajiak-bajiak kau ya Mel. Sikat-sikat kau ya. Tajak pan kadang jalan cerita kak sebakar magian. Tari no kan merdak kau ya. Nak bajiak, nak sikat, nak gidan nanti merdak kau ya.
1: Yeah.
0: Oh, yang merdak tanya tadi ni Mel.
1: Ya.
0: Yeah. Okey. Rosita sendi miat tadi. Jurnikal Juan bisik mega ke pagi tu apa ya rindu man pada movie AI bertelepon ko ya Mel.
1: Tau.
0: Semadi ke muai masa ko ya. Laban serta muka YouTube lalu automatic bisi cerita ko ya. Laban jalai ceritanya ka sebaka. Selalu ya forward ya ceritanya ambil jampat data iba klimik ko ya. Oh di tanya ya deh.
1: Di jampat ke.
0: Jampat ke. Lalu start benda cerita kebukai ko ya. Ngau tau nyadi mayuh cerita oleh dia pedak ko ya. Bisi mega ajar nilai penghidup ba ceritanya ko ya. Baka nanti kita ngagak maneh tadi dibayar ngau tai ke mana ya. Yang tadi bisi ajar kebenaran hari cerita hari drama tu tadi nama-nama cerita menya tadi.
1: Yeah. Nak
0: berpanggai kita empu ngambil utai ke mana hari cerita tadi kelimpah nur kita ke berperindang tadi.
1: Ya,
0: nya berpanggai kita empu tadi.
1: Kita bisi rini sabai pagi tu ku ya. Nanti baku sigi narit ati laban sigi rindu meda drama Thailand, Korea ngau kebukai meh ku ya. Nanti udah duduk meda sigi enak angkat nanti apin habis ku ya. Nanti ura bisi nanya semadi dekat nyawat ku ya. Ngai gelimpang ke mata meda dramanya. Nya tadi hari rini sabai rini Sam. Pemegang meri selamat pagi ngai ge Santi Louis Santi. Rindu meda induk baji-baji laki sigat-sigat ku ya. Nemu mehnya bula tang rindu mendak ceritanya ku ya ari miskin tau jadi kaya laba ditolong raja naga ke okay. Kadang sanggup tidur pukul 3 pagi tegak kan habis ke cerita
0: ramah ne ramah sis Lucy berdau ne sis Lucy sekumbang dah bisik drama AI tu ku ya tak nyaja jaja di pedak ku ya nada ya ke mendak drama K-pop ku ya dan drama AI tu jalan cerita ya mayo sama ku ya cerita cinta segitiga cerita hantu ku ya nemu akunya bola ku ya tang mata kak mama dak ko ya tadi ni mel ban sida enemu mat ke gagak jalai cerita tadi ya nak nak jawab beda ke siti-siti cerita tadi sama ke nya tadi tang orang ke melakon nya tadi nak sama
1: gagak
0: watak seria lain mimiat tang okey nama ke siti di pedah aku tadi mel drama AI tu ya nak panjai nya ngasuh orang ke kak medak baka nanti drama nanti drama episode baka Korea tadi siti episode aja dah sejam kadangnya dik nyuka nyambung ngagai siti nya

0: terlalu lama. Mm-hmm. Jadi drama AI tu tadi cerita episod kadang seminit lebih, mm-hmm. Nyo 50 episod. Dah ambis eh. Nya agak kebuah orang kak medak pelabak ku deh.
1: Yeah.
0: Lalu ambis tekalannya. Mm-hmm. Nanti kita medak cerita drama Korea. Nanti ya baru lagi okay, kadangnya tadi betul lo ambil skalanya ya, mm-hmm. Bisa hari bulan yang pu me.
1: Ya, nanti cerita ya. Ongoing ya Sam.
0: Ya me ngasuh orang tadi nyulayan cerita drama AI tadi.
1: Mm-hmm. Okay. Oh, kita bisa Will Hunter pagi tu. Nanti aku nak meda dracinnya aku. Kiatan aku meda cerita Indon. Kiat terikat janji. Tindu nak pen pukul 11 meh pagi lah benar. Aku ngerak direk orang kerja.
0: Kiat. Oh, tu meda awalnya cerita terikat janjinya. Benar enggak? Tanya amnya tadi mail. Benar enggak viral amnya jam ke dia tahu?
1: Ya.
0: Ba cerita ba tanya kita ba. Ba semengkah appsnya tadi.
1: Ya.
0: Sebut itu nih, mm-hmm. Mel.
1: Ya, nya okay. Benar ngerak diri nurun kerja ya. Aku ya. Tapi si kawanku kemarin nya teranyo tindo.
0: Okay, nih nyulih telepon. Masih enak, masih ya tanya. Nyawat kemarin nih, Mel.
1: Ya.
0: Masih bisa kawan si kau kawat tunggu nih.
1: Ya. Si Mister Tampang.
0: Tahu ke layan drama AI kau kemarin, Mel.
1: Nama si nyebut deh kau kemarin.
0: Nada. Aku kapan aku nade buka.
1: kapan aku nak ada buka.
0: Tanya Mel. Nama aku buah ni. Drama, okay drama ya. Bisa tanya minyak kemarin Mel.
1: Lagu betitu.
0: Okay, lagu tengah malam. Oleh CSG kita lagu ke dia sampai ke medak.
1: Hari Minggu kemarin.
0: Dah malamnya ya.
1: Aman.
0: Okay. Semua kemudian.
1: Tu dulu si Mister Tampang. Kita berubah nak cerita AI nantu minat aku suka DJ. Kau dahnya ke dia tahu cerita AI nya mana? Kayaknya rindu ke Medak. Kadang-kadang cerita AI nya meh rindu aku lebuah ke Medak kau ya.
0: Aman. Ya. Membola ngai Medak kau ya ne.
1: Ya, bakal aku suka pen Sam nantu rindu aku. Pada-pada aku bikinnya. Tajak bunyi kenuan tadi. Tajak pemandang ceritanya ya setengah aja. Nada hati kan ngiga deh Sam. Dia tahu nanti ceritanya narit hati ku Sam. Ngiga aku. Nggak tahu tajuknya. Kadang-kadang. Ya nada meri tajuk ya kadang-kadang. Nya benar ngiga ke deh. Baru bisa. Nya pan kadang-kadang ya. Nak panjang lagi setengahnya. Bunyi kenuan move on jak meh.
0: Nyebunga. Nyumai ke diri. Nyumai ke diri. Lelak aku sehari itu. Padahal. Melayan drama AI. Bunga mandok ke diri migi.
1: Udah besar bunga aku.
0: Nombor mandok ke diri
1: migi. Nombor, mana telok jawab meh.
0: Samuel Mudin ke pagi tu. Sama pagi nuju seduai ku ya. Sigi Ahmad ku ya. Kena ke medak nak lama aja ku ya. Sekali nyo lekat ku ya. Udah ya nak berasai temu gasiti cerita ku ya tadi Mel. Nya Samuel Mudin ke pagi tu.
1: Kita bisi Maria Mia pagi tu amat ke seduai DJ. Kia rindu medak cerita AI dia tu. Subak drama ya ke ku menangi nyak ko ya, nyak pedak ko ya, udah nyak dracin, udah nyak pulai baru ngake AI ko ya, tiar rindu gak medak cerita AI to ko ya.
0: Amat nyung pulai ke AI baru ko
1: ya, rindu game medak cerita AI ko ya. Okay, jadi kita bisi bintang hati pagi to ko ya, ambil nyapa kita pagi to madah ke rindu dengan ranos doai pagi to ko ya, lalu ya madah ke gayari sida ya di kapit pagi to saya mana.
0: Okey, selamat pagi peningan kita di Kapit. Di Serata Nur meh neh Mel, di Serata Sarawak, Ari Lawas, Limbang, nyentuk ke Kuching kita. Ngau baka kita Ari Menua Bukai, ngendiang ke YFM, ngena RTM Klik, ngau baka channel Isro di Johor, kini di Semenanjung Malaysia, ngau di dini-dini aja.
1: Yeah.
0: Okey, nyak topik kita pagi tu. Terima kasih kita ke udah nganjung komen. Entah pun ke kami dua email bisik ke nak terpansa ni Mel.
1: Ya.
0: Angka baru datai, baru tamak kini komen kita. Lepas kelalu mayuah pagi tu. Terima kasih mayuah. Seminat santai-santai je.
1: Ya.
0: Menang drama AI.
1: Ya, drama AI tu ya mana. Tanya me tadi bunyi kurang. Ya, ke Siti hari cerita. Cerita panda. Short reel kurang. Siti menyi kurang tentu ya bisi penglebih ngap pengurang ya Sam penglebih ya hanya tadi meh ya bisi story pada ya kira ajal pada dalam ceritanya tadi deh kalau ya kena mana ya tadi cerita pandak tu tadi ya udah ngasuh tua nak sabar nak sabar nanti ceritanya hapus ya bisi kena pengurang ya meh pada
0: tu tadi ya kemana hanya ambil meh tanya kita kena kita berperindang ambil ke positif aja meh
1: ya betul
0: seminar jangan tadi meh anang kelalu layan nyentuk ke nak cukup tindu ada ya, email
1: ya ya betul
0: Dato' Mayu harus nak cukup tindu leban kelalu nyak meh layan tai ke bak tai bak telefon tai ke bekenyak meh ukai seminar drama AI nya jauh ya. Tai pemerindang bukai meh jaga-jaga meh ngerai kita
1: ya, lebih
0: lagi nama kita nyu dah ngelui 40 ke atas nya tadi
1: ukai 40 sem awal nembiak pun ya, laban Dato' nembiak ya sikitnya udah Siti sikut telepon pelabak ku.
0: Betul. Tentang kita nyubu umur tadi. Aku tadi mail. Berat lagi meh ke pengerai kita.
1: Nama
0: udah nyu 40 kata tadi. Nyu jangka-jangka meh pengerai kita. Nang kalau sampai nyu nak tindu. Layan kita ke berkenyak ni. Okey. Jadi okeynya meh topik kita ke pagi tu. Berkawal ngau drama AI. Okey. Jadi bak hari kebukai lah kami dua email atau ke kebukai topik dua pagi Y kita. Mai topik kebukai. Okey, macam-macam topik lebih lagi utai ke nyadi pak penghidup kita bersari-sari ni.
1: Ya betul. Ngagi kita nyangkanya bisi bisi topik ke dekat ngasuh bala DJ DJ
0: tu
1: tadi nyebut bar radio berjurai ke topiknya. Kita nanti kita bisi idea tau WhatsApp ngagai nombor konti kami tau ke email terus ngagai yfmiban@gmail.com. Ni nombor topik kita tu tadi boleh dibaik kami berdua pagi Y. Ilak kami mari kredit agak kita.
0: Okey nama kadang kita itu nyo kadangnya nade dia ke tadi ni mail. Alamatnya hari-hari satu untuk hari lima ni nemu idea kita mana lagi. Tok topik sano ko.
1: Ya betul.
0: Utai ke nyadi baku kemari tau ko. Tinggal utai ba bas kini. Tinggal teberayaan utai kini. Boleh nyadi topik mak yang.
1: Iya.
0: Okey. Jadi terima kasih Mayu peninggal 9 pagi mendiang ke berita. Udah nyal gib gulai bawa Y 9 12.
1: Ngata bupa dulu kami dua Sam.
0: Okey, bye-bye.
1: Bye-bye.

Super El Nino, pemantauan jerebu titik panas dipertingkat. JCOM fokus media sosial perangi naratif palsu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara di peringkat susulan fenomena Super El Nino dijangka menyebabkan peningkatan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Sri Arthur Joseph Guruk berkata, usaha menangani jerebu juga dipergiat menerusi pelaksanaan operasi pembedihan awan OPA bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
1: Kita telah menggerakkan agensi kita sebagai contoh dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NADMA beberapa operasi pembenihan awan bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Datuk Sri Arthur Joseph Kuro. Sementara itu, 8 kawasan di Semenanjung merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 9 pagi ini. Menurut kemaskini Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, Jabatan Alam Sekitar, 4 daripadanya di Johor yang melibatkan Batu Pahat, Segamat, Pasir Kudang, Larkin dan Kluang. Turut berada dalam kategori sama nilai di Negeri Sembilan dan Johan Setia di Selangor serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. 70% tumpuan Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM kini adalah kepada media sosial. Ia bagi memastikan mesej dan pencapaian kerajaan dapat disampaikan terus kepada rakyat sekaligus memerangi naratif palsu. Ketua Pengarah JCOM Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata, perubahan pendekatan itu penting memandangkan media sosial kini menjadi antara saluran utama masyarakat mendapatkan maklumat. Bagi 30% pula akan melibatkan program dan aktiviti lapangan seperti program Madani Kita yang membolehkan kerajaan berinteraksi secara langsung dengan rakyat. Expo Perda Expert 2026 Anjuran Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang Perda mencatat nilai keseluruhan RM8.72 juta sepanjang penganjuran selama 3 hari bermula 2 Oktober lepas. Timbalan Setiausaha Dasar Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah Dato' Abdul Kahar Abdullah berkata jumlah itu merangkumi 1.83 juta jualan tunai dan 6.89 juta ringgit pemerolehan kontrak serta 6 memorandum persefahaman MOU bernilai 3.1 juta ringgit melibatkan 12 syarikat. 6 MOU itu termasuk pertukaran antara 10 syarikat usahawan tempatan dengan 2 syarikat antarabangsa dari China. Strategi kerajaan dalam mempelbagaikan portfolio pelaburan baharu dan memantapkan kerangka pengurusan risiko tabung haji TH antara yang bakal dibincangkan pada hari pertama, mesyuarat ketiga bagi penggal kelima Parlimen ke-15 hari ini. Soalan berhubung keselamatan rakyat Malaysia di luar negara juga menjadi perhatian selain isu keselamatan makanan dan kebergantungan import. Menurut aturan urusan mesyuarat, turut tersenarai soalan berhubung status terkini pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971 serta perkembangan rundingan Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Sarawak berhubung Perjanjian Malaysia 1963 MA63.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan perlumbaan F1 Grand Prix Golf Air Bahrain di Malaysia sebagai kenangan yang cukup bermakna buat peminat sukan itu dari seluruh dunia. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata, aksi hebat disajikan oleh semua pelumba dan pasukan turut menjadikan perlumbaan berprestij itu penuh debaran serta persaingan sengit. Dalam hantaran berasingan, Datuk Sri Anwar mengucapkan tahniah kepada seluruh kontinjen Malaysia atas kejayaan meraih 9 pingat emas pada Sukan Asia Aceh Nagoya 2026 di Jepun. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada atlet negara kerana telah memberikan yang terbaik dan menjadi kebanggaan rakyat Malaysia. Kontinjen Malaysia melabuhkan tirai saingan di Sukan Asia ke-20 dengan kutipan 9 pingat emas, 7 perak dan 16 gangsa. Sementara itu, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang terus mendapat kepercayaan Majlis Sukan Negara MSN apabila disenaraikan dalam program Olympic Pathway sebagai persiapan menghadapi Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, Datuk Azizul Hasni antara atlet yang diberi tumpuan menerusi laluan berkenaan dengan perancangan khusus akan dilaksanakan bersama Persatuan Sukan. Selain itu, squash turut dikenal pasti sebagai antara sukan yang berpotensi menyumbang pingat pada LA28. Datuk Azizul Hasni meraih emas Karen dan gangsa pecut di Aceh Nagoya 2026. Tenis, pemain veteran Novak Djokovic bangkit selepas tewas set pertama untuk menundukkan pilihan utama Alexander Zverev 4-6, 6-4, 6-4. Sekaligus mara ke separuh akhir terbuka China dan mencipta satu lagi rekod. Djokovic kini menjadi pemain ketiga tertua dalam sejarah ATP yang menewaskan pemain kelompok tiga terbaik dunia. Seterusnya akan berdepan Daniel Medvedev. Cristiano Ronaldo diberi peluang kembali menyertai skuad Portugal jika dia mahu, meskipun sebelum ini meninggalkan kem pasukan. Perkara itu disahkan Ketua Jurulatih George Jesus. Pertikaian bermula minggu lalu apabila Jesus tidak menurunkan Ronaldo dalam kesebelasan utama ketika Portugal menang ke atas Norway. Ronaldo kemudian meninggalkan skuad pada Rabu selepas mengetahui dia tidak akan diturunkan dalam kesebelasan utama menentang Denmark. Portugal sudah mengesahkan tempat ke skuad akhir Liga Negara Eropah selepas mara tanpa penyerang berusia 41 tahun itu. Sementara itu, syarikat penerbangan Iran kembali beroperasi di ke lapangan terbang antarabangsa Najaf, Iraq. Seorang pegawai Hussein Muhanna memaklumkan, kerajaan Iraq memaklumkan persetujuan dicapai dengan Amerika Syarikat bagi membolehkan syarikat penerbangan Iran kecuali Mahan Air mengendalikan sehingga 40 penerbangan sehari dari Iran ke Najaf. Ribuan rakyat India berhimpun buat hari ketiga berturut-turut mendesak Ketua Suruhanjaya Pilihan Raya India ECI Ganesh Kumar meletakkan jawatan. Susulan dakwaan salah laku dalam proses penyemakan semula daftar pemilih berskala besar. Protes yang bermula Jumaat lalu itu terjetus selepas jutaan nama digugurkan daripada senarai pengundi sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap keterusan proses pilihan raya. Bagaimanapun, ECI menolak dakwaan salah laku itu. Semua pesawat pengembang B-1 Amerika Syarikat telah ditarik keluar dari pangkalan udara RAF Fayford di Britain susulan insiden mencurigakan yang mencetuskan pemindahan penduduk berhampiran. Menurut kenyataan Pentagon, semua pesawat dipindahkan semula ke pangkalan asal di Amerika Syarikat. Polis dikerahkan ke pangkalan berkenaan di barat daya England selepas seorang petani tempatan melaporkan sekumpulan lelaki dengan beberapa van melakukan aktiviti mencurigakan. Siasatan mendapati tiada bahan letupan ditemukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Super El Nino pemantauan jerebu titik panas dipertingkat. JCOM fokus media sosial perangi naratif palsu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Orang bengkak je orang muda kata. Sebenarnya kita harus bertanya kepada mereka, are you okay? Kemarahan yang ada di dalam diri manusia menandakan seseorang itu berada dalam keadaan yang tidak stabil dari sudut emosinya. Dan kadang-kadang emosi marah ini hadir bukan sahaja berkait dengan emosi, tetapi dia berkait juga dengan masalah jiwa, ya, masalah perasaan kita. Sebenarnya apabila seorang itu marah, mungkin punca marah tadi bermula daripada jasmani ni yang tak cukup rehat. Jadi kita tanyakan kepada kawan kita, are you okay? Jangan kita marah, kita balas satu kemarahan dengan marah, kerana api apabila dibaling dengan api akan menghasilkan satu ledakan yang lagi besar. Sahabat-sahabat yang saya kasihi kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh kerana itu marah ini adalah suatu perkara yang disebutkan 1/4 daripada kehidupan kita. Apabila anda mampu untuk menahan marah, anda sebenarnya sudah berjaya suku daripada kehidupan. Kalau anda tidak mampu untuk menahan marah, ertinya anda telah merosakkan dunia dan akhirat. Sebab itu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, didatangi Nabi seorang lelaki yang meminta untuk diberikan nasihat. Ausani ya Rasulullah, berilah wasiat kepadaku. Bukan wasiat yang duit lepas meninggal tu, tak. Ini maksudnya pesanan daripada Nabi untuk lelaki tadi. Apa pesan Nabi? Qala la taghdab. Di dalam hadis lain daripada Abu Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan lebih kurang maksudnya, la taghdab falakal jannah. Jangan marah, sebab kamu akan masuk ke syurga kalau kamu tidak diselubungi dengan perasaan marah. Perasaan marah akan menyebabkan kita akan rosak dunia. Kenapa? Bila kita marah, mungkin kita ucapkan talak. Bila kita marah, mungkin orang marah balik pada kita. Mungkin akan rosak harta benda. Kalau kita marah, mungkin akan menyebabkan akhirat kita juga akan rosak. Orang sakit hati dengan perkataan kita. Orang dizalimi dengan perbuatan yang kita lakukan. Sedangkan mungkin orang tu tak salah. Sahabat-sahabat, Nabi memberikan suatu pesanan ringkas namun sangat bermakna dalam kehidupan kita. Maka tahan amarah kita, betulkan apa yang ada di dalam, bukan sahaja perasaan tetapi dalam pengurusan masa kita, pengurusan ya, tubuh badan kita, kerana tubuh yang penat memang akan mudah marah. Akal yang kosong akan menyebabkan seseorang mudah marah, kerana apa? Dia tidak rasional lagi untuk menimbang suatu perbuatan ataupun suatu yang ada di hadapan mata. Maka jadilah orang yang rasional dengan mengisi segalanya dengan baik, mengurus apa yang ada dengan baik. Mudah-mudahan kitalah orang yang mampu untuk menahan amarah. Kita jumpa lagi dalam Nidaul Islam.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
2: Nidaul Islam.
3: Spektra 912 warnai harimu.
4: Tebak-bak je suara dia dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Eji?
5: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
4: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
5: 89.5 MHz.
4: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulangi lah.
5: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.

9.27 minit pagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Jadi kita bersua pada pagi Isnin 5 Oktober 2026, bersamaan dengan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Macam biasalah, kita bersiaran selama 3 jam di udara. Untuk anda yang bersama kami, terima kasih banyak-banyak. Petik siaran kita, pilih siaran Sri Aman FM untuk siaran tempatan, ya, bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong. Dan anda yang bersama, okey, ada pantun yang Amy nak beri dengan kita orang, ya. Matahari muncul perlahan, nang pelan jak cuaca hari apa kata orang, bila nak panas tu nya nyusup-nyusup je nak mendongnya. Tapi bila nya dah bersinar terik jak matahari, ya. Okey, sinarnya jatuh di atas meja. Selamat pagi kawan-kawan. Semoga bersemangat bila kita bekerja. Alhamdulillah. Siapa lagi nak beri semangat? Mesti siapa? Adik keluarga kita, teman-teman kita. Okey. Jadi pagi Isnin, jangan apa kata orang tek lesu-lesu tu. Okey. Kita teruskan semangat kerja kita. Sikianlah kerja berat ke, kerja ringan ke, kerja di pejabat ke, sik di pejabat ke. Asalnya kerja aja, ya. Kita pula aja, pelaksana aja, ya. Ikut peraturan, ikut arahan, ya. Okey, dengan senyuman untuk menceriakan semua. Okey, siaran Sri Aman FM boleh didengar melalui frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi, ya. Boleh didengar melalui TikTok Live page kita Sri Aman FM. Melalui aplikasi RTM Click. Mungkin ada RTM Click tu, kita orang boleh muat turun, download, ya, secara percuma. Sebabnya betul-betul percuma. Kita boleh klik aja dengar melalui portal radio RTM, radio online, ya. Antara apa kata orang tak siaran yang boleh kita orang dengarlah melalui platform media sosial yang disediakan, ya. Di hujung jari aja, di mana-mana aja lah, rata-ratanya lah 99% kita memang dah ada telefon bimbit di tangan kita, ya. Satu nyawa nombor dua. Apapun, teruskan bersama kekal di RTM, teman setia anda. InsyaAllah sajian hiburan akan kita sediakan selepas tu, dan juga informasi yang akan kita muatkan, kongsikan bersama, ya, dalam pertemuan Spektra 912 Wanai Harimudi, Sri Aman FM.

peluang untuk anda mengambil cuti. Dah panjang cutinya, ada yang ambil cuti sehari dua, ada yang ambil cuti seminggu, dua minggu. Bukan apa, nak merilis segala-galanya ya. Okey, bila kita nak bekerja tu, nang perlu juga untuk kita menyesuaikan diri semula. Kadang-kadang kita dah ingat apa ni pula kita nak. Lagi mencuti dah panjangnya. Ada kapak-kapak atau ramak. Okey, orang putih mada, take care guys. Okey, tinjau dulu keadaan cuaca kita. Ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam ya. Sri Aman dan Betong kedua-duanya pada sebelah pagi si ada hujan, diramalkan si ada hujan. Manakala di sebelah petang kedua-duanya dijangka berlakunya ribut petir di beberapa tempat ya. Dan pada sebelah malam bahagian Sri Aman diramalkan berlakunya hujan di beberapa tempat, manakala di bahagian Betong diramalkan si ada hujan. Kedalau di perairan, laut berombak setinggi kurang 0.5 meter ya. Dan untuk keadaan angin dari arah utara barat lautnya ya, bertiup arah anginnya bertiup dari utara barat lautnya selaju kurang 10 km sejam. Lain sikit lagi tu untuk keadaan laut di perairan dan juga keadaan angin. Dan untuk suhu di kedua-dua bahagian di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius ya. Okey, itu yang kita kongsikan bersama mengenai info cuaca ataupun ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Terima kasih kepada pihak Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam ya, atas perkongsian maklumat itu tadi. Yang baru saja bersama, terima kasih. Petik siaran kita, pilih siaran RTM. Klik aja di tangan kita orang, di jari jemari kita. Sebelum kita orang nak ngelik atau orang nak nekannya, gegakkanlah dahulu sendi-sendi tangan kita orang ya. Senam sikit lah, sekurang-kurangnya kita bergerak sikit ya, buat lancar sikit pergerakan darah kita tu, dalam saluran darah kita tu. Sepuluh pagi kelak kita akan sama-sama dalam pertemuan Info Ekspresi, insyaAllah. Sebab kita akan bersiaran secara langsung sekitar 10.15 minit pagi sampai ke pukul 11 pagi kelak. Untuk perkongsian juga mengenai aktiviti dan juga program, mungkin ada juga topik-topik yang akan kita kongsikan ya, kita muatkan bersama dengan rakan dari Sarawak FM, antara matamu dan mataku dalam versi Orkestra RTM. Ini dia Dato' Hel Amir dan Nadia, Sri Aman FM.

0: saja. Cerita dah habis. Masyuk.
1: Spektra 912 Warnai Hari. Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
3: Terima kasih kerana mendengar Sri Aman FM.

Yantik, hiburan bersama dengan Lenny, orang pertama. Rasa yang si pernah, kata orang tu nak. Si pernah selesai, kata orang. Si akan stop. Apabila pertama kali bertemu dengan seseorang, terbangan yang memang laju je. Kadang-kadang kita dengar dulu dari segi penampilan kita sebelum bertemu dengan orang, dengan kawan ke, dengan bakal buah hati ke. Tapi hanya princess. Princess, selamat bertugas. Dengar videonya gitu. Alhamdulillah. Dia jual kita orang lah. Kau wanita saya nunggah princess je lah. Puteri-puteri. Okey, penampilannya ti. Takut kelak tudungnya sengit ke, bajunya renyok ke. Ada orang pun tu memangnya halus teliti. Memboleh tajam je sisi baju ya. Bila udah habis di stekal. Bukan setakat kita bertemu ni ya lah, nak berjumpa. Memanglah apa-apa ke jantina atau orang nak laki impuan. Gaya penampilan diri impun ya. Kemas, bersih je lah. Perlu ada lah sebelum kita bertemu dengan orang. Cek dulu terutama bagian muka tu, mana yang kurang cok kan kata orang tak nak. Kalau kan sikit-sikit, jangan dia gila sikitnya budai lah. At least kita ada keyakinan tu kan. Keyakinan dari mula tadi saya nyebut semangat, semangat kerja. Amy tu kena semangat juga. Menurut saya lentur gitu. Mahawaknya lah saya sorang-sorang di konti ya. Kita orang mesti nyokong kami. Sama lagi nak dengar nak. Hitung jam kita 9.51 minit pagi. Dah nak habis untuk jam yang pertama. Dengar ini ucote lagi. Alhamdulillah. Sampai kita orang ikut kopi secawan. Teh secangkir. Kata orang nak. Selamat sarapan. Penting sarapan ya, untuk nambah tenaga kita sayang bekerja. Bukan setakat nak kerja 20 saja ya. Di jam 4 pun sama juga. Walaupun kena aircon 24 jam tu, ya Allah, sabar saja. Okey, pandai-pandai lah kita nyuruh kita berpeluh nak. Macam-macam aktiviti. Suria Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi, informasi, bawa ajak selesai untuk program SKS Muka ya, untuk edisi yang ke-8. Dan kemudiannya kita tu pula, insyaAllah ujung bulan gitu, dengan awal bulan baru, dan difahamkan akan berlangsung pada 30 Oktober sehingga 1 November 2026 ya, 2026 untuk

Dengan kita di bahagian Siaman untuk lokasi seterusnya selepas muka ya, edisi yang ke 9 ya. Okey, berlangsung di Kompleks Sukan Sri Aman nanti ya, dengan pelbagai program, aktiviti dan selanjutnya kita akan kongsikan bersama lah dari semasa ke semasa. Jadi program SKS tu punya diadakan merupakan platform yang cukup penting khususnya kerajaan Sarawak untuk mendekatkan kerajaan dengan rakyat ya, dengan macam-macam perkhidmatan ya, maklumat, bantuan, peluang secara terus-menerus secara semuka dengan masyarakat. Itulah peluang kita orang untuk berjumpa dengan agensi-agensi jabatan yang terlibat ya. Banyak kemudahan yang disediakan sepanjang program SKS berlangsung ya. Jadi kita di sekitar bahagian Sri Aman maupun di bahagian Betong, di luar kawasan, di mana-mana cat di seluruh waktu, datanglah untuk sama-sama kita memeriahkan program SKS ya, Sarawak Ku Sayang seterusnya, berlokasikan di bahagian Seri Aman ya, pada 30 Oktober 2026 sampai 1 November 2026. Ayah mama untuk princess-princess kita. Kenapa kaum wanita tak sukakan macam yang dari segi jualan ke apa, sukakan produk craft, makanan dan minuman ya. Ada pakai pakaian, mau ada bunga, saya nak gubah bunga juga, nak bertanam, princess suka nanam bunga tu. Okey, kawan-kawan wanita memang 99%, saya tu makin 99% sukakan bunga. Selebihnya ada yang si gemar dengan bunga, yang mungkinnya adalah allergic kata anak, betul si princess. Okey, siram bunga atau pagi tu. Menari panas terit. Jangan duduk siram bunga, layu kelak. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan selanjutnya sebelum kita ke Kuching ya. Oleh kerana kita nak happy-happy kata orang tu nak. Kita nak rasa remaja selamanya. Jangan berubah secara drastik kata orang. Pelan-pelan kita. Okey, ini persembahan daripada KRU, remaja selamanya untuk pilihan dalam spektra 912 warna ini harimu semestinya di Sri Aman FM.

0: Sesi Sarawak FM dan Sibu FM.
1: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
0: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
1: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.

Okey, assalamualaikum dan selamat pagi bersama kami Azri dalam ekspresi warnai hari anda untuk edisi 5 Oktober 2026 bersamaan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Okey, seperti biasa untuk jam yang pertama atau kita ada info ekspresi Sarawak FM akan bersama dengan Sri Aman FM sekejap je lagi now. Jadi semestinya akan ada pelbagai perkongsian lah dari DJ-DJ kita yang akan bersiaran untuk jam yang pertama. Alright, untuk kita orang yang sedang memandu ya, berhati-hati ketika memandu dan semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terus siap kekal bersama dengan Azri sehingga ke pukul 2 petang menemani kita orang dalam ekspresi warnai hari anda.

0: Kita tahu sih, penyakit macam darah tinggi dengan kencing manis boleh datang tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Datang dan pulah pemeriksaan awal di klinik berdekatan dengan kita orang. Kita orang jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Ibuh tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan kita orang dan keluarga.
1: Pesanan tu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Mak, mak, tangga ya, ada rumah ko.
3: Eh, si berjadi tu.
2: Kita nak mula apa, mak?
3: Kejap, mak muka Mai Sejahtera pakai mula laporan dalam Mai Lapo.
2: Eh, mak dah mula laporan?
3: Oh, senang je. Lihat, klik dan lapo. Mun kita orang naga, orang merokok kat tempat awam, sila lapo melalui sistem MyLapo. Ibu tunggu gi, lihat, klik dan lapo.
1: Pesanan tu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: 12 pagi.
1: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
0: Info Ekspresi.
2: Okey, Sarawak FM, Sehati Sejiwa kembali lagi bersama dengan kami Azri dalam Info Ekspresi. Kali itu kita akan bersama dengan Sri Aman FM. Bersama dengan Amy. Amy?
3: Ya, Amy. Azri. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apa khabar Amy? Sehat?
3: Alhamdulillah, sehat. Sehatlah. Muda nanggau, sehat itu. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Azri itu, okey.
2: Kami Alhamdulillah sehat
3: juga
2: itu.
3: Penebit pun okey juga lah.
2: Walaupun kita tu di hari Isnin nak banyak orang dah mandi blues lah apalah, tapi kita tetap bersemangat.
3: Saya dalam mandi blues na tu kencang aja.
2: Okey, mungkin kita ada nak diceritakan sedikit untuk nak hari tu banyak lah nak.
3: Saya dah jual lah. Sebenarnya kita tu jangan bersembang tu Azri. Macam dengan Azri dengan membaca berita nak. Kita tu jangan juga bertemu. Kadang-kadang kita pun bersama-sama santai aja Azri. Apa yang berlaku kini itu mungkin tak orang di Kuching ya. Memang hari Sabtu Minggu nak kami nak lah.
2: Minggu tak kami.
3: Ya, kena tahu tak ada sambutan apa deh.
2: Jadi
3: TYT. Sempat jual lah. Ninja Ninja jual di sia 2-3 hari tu tek. Pembulang wak. Sonok jual lah. Nangga keramian ya. Persiapan ni. Maklum nak.
2: Pagi tadi pun hari pun jam jalan sebab jam, biasa ada rehearsal. Ada rehearsal untuk para rakan.
3: Rehearsal tengah pelangsung lah.
2: Tengah berlangsung tadi.
3: Belum dah habis sekali, mungkin dah nak selesai ke apa tengah hari lah nak. Jadi kepada para pengguna yang nak menuju ke Kuching ya, mau hati-hati juga sebab ada jalan yang ditutup mau.
2: Jadi kena rancang lah perjalanan dengan lebih awal lah.
3: Makin jalan lain tu alternatif yang jalan lain lah nak. Untuk perkongsian kita tu macam biasa kita nak berkongsi maklumat dulu lah mengikut apa kata orang tu susun atau daripada
2: boleh
3: azas tu
2: boleh
3: biasanya nyakkan ngecek cuaca dulu.
2: Kursi maklumat cuaca kita.
3: Udah Azri nanya apa khabar, apa sehat ke tak terurang tak nak. Ya, info sehat tu info cuaca lagi.
2: Okey, boleh. Macam ni keadaan cuaca di Seremban.
3: Cuaca pagi tu nya tu kita yang tanggal Jabatan Meteorologi Malaysia perkongsian ramalan ya. Pada sebelah pagi jadi ramalkan siap ada hujan tu Azri dan juga pendengar. Untuk sebelah petang kedudukan bahagian diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Bagus juga ribut petir, kita doakan ada hujan. Bukan apa.
2: Betul.
3: Kan kini tu kita masih berjerbu. Dalam kategori ada yang sederhana, ada yang sihat. Jadi tu peluanglah ya kita apa dengan keadaan sedemikian untuk mengurangkan jerbu ya tek. Mudahlah untuk kita. Kadang-kadang pagi hari punya semua putih. Kenapa nak di tangga kita? Warna putih saja.
2: Warna putih saja di tangga.
3: Ya, nanti. Ni adalah makin spek mata saja.
2: Ada tak makin spek mata keluar?
3: Saya ada makin spek mata. Nak mata tegang-tegang bulat macam tu. Okey, sebelah malam, bahagian Siaman diramalkan berlakunya hujan di beberapa tempat. Dan untuk di bahagian Betong, diramalkan siaplah hujan. Suhu di antara kedudukannya lah, suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius, sejuk kan ni. Jadi konti kita tu 18 sampai 20 darjah Celsius. Jangan kan 24
2: sama ya, sejuknya.
3: Sama kadang-kadang ya tip. 16 yang di sia, 17 pun di sia, sejuk kita.
2: Jangan
3: info cuaca kita dulu lah. Satu persatu lo Azri.
2: Boleh.
3: Udah ditanya ya apa khabar. Udah ya info keadaan cuaca. Lagi panjang masa atau dua tu.
2: Lagi panjang lah. Ni kita nak dengar lagu dulu kan macam ni tu.
3: Mana Ondel ni sih?
2: Okey. Kita nak dengar lagu dari Si Aman.
3: Dari Si Aman. Giliran Si Aman. Boleh. Tak ada masalah. Boleh lah. Kita dengar lagu yang versi Arab sikit. Campur-campur tu. Wasa Malaysia tu. Lagu asing dengan lagu kita Malaysia.
2: Boleh.
3: Berjudul Habib T. Terbaru daripada Ikhmal Nur. Yang nyob lagu dengan orang baru tu kali. Najla Zulaikha. Habib T tu maksudnya kekasih lah. Kekasih hati. Macam My Love, My Darling. Okay, My Darling. Untuk hiburan kita ya. Yang boleh. Dimuatkan dalam info ekspresi Sri Aman FM bersama dengan
2: Azri dan juga Amy.
3: Okey, kita dengarkan bersama.
2: Jom.

0: Kamu.
1: Ah, ya tak Azri, para pendengar Sound yeah. FM.
2: Kamu.
1: Sebab Azri mula-mula tadi nak semua berentak rancak. Ni nak kakak Emi tak tu ngekok rancak juga. Jadi orang mau tak wah, hati kita tu.
2: Yalah.
1: Indah juga.
2: Untuk menaikkan semangat. Menaikkan semangat pagi-pagi.
1: Nak menang. Lebih lagi kita dalam apa pemanduannya.
2: Betul.
1: Ingat mendayu-dayu hilak tu jong memory ingatan dia keluar kelak.
2: Mungkin dengar lagu slow takutlah KLMJ nya tu ingat cerita lama. Tinggal
1: aja. Sini tujuannya. Susah kita nak kau termenung. Okey Azri. Baik. Bok lepas tu apa ya? SCSJ ke 9. Melangsung di Betong untuk tahun 2026. Jadi kita nak ucapkan tahniahlah kepada band Tanah Berkenyang. Sebab sidaknya menjuarai anugerah carta siapa juara. Jadi SSJ tu dah berlangsung di Dewan Tan Sri Dato' Omar Stephen Kalong Ningkan ya 3 Oktober yang lepas hari Sabtu. Bos selesai. Kru-kru yang terlibat pun memang hebat-hebat dari kucing sampai ke Seri Aman berganding bahu nak menjayakan apa perjalanan ICSJ ke 9 tu berjalan dengan sempurna insyaAllah. Lancar lah sebenarnya. Banyak penonton yang apa kata orang kehadiran yang meriah ya daripada penduduk setempat di sekitar bahagian Betong. Ada yang datang dari Semanggang, ada yang datang dari luar Betong yang berdekatan, dari Serikir, dari Kuching ya. Simak lepaskan peluang juga silap tu nak nanggar retis kegemaran. Anak Azmi.
2: Juri pun juri bukan biasa-biasa, ada Azmi.
1: Ya, bukan biasa-biasa, maunya biasa-biasa tu. Ni ya, ni kita mau juga, kita mau ada profesional juga sikit lah. Okey. Jadi tahniahlah untuk kumpulan itu juara. Selepasnya kita nanggar ada yang artis menerima hadiah yang banyak juga. Itu Gabriel Mawat dengan di tempat yang kedua. Ya, tahniah syabas Gabriel Mawat dengan lagu Dayang Bintang. Ya. Lagu tu memang cukup sinonim lah untuk kita di Sarawak tu nak.
2: Benar-benar.
1: Ya, pada malam persembahan bagus juga ya malamnya. Yang tempat ketiga kita ada Phoebe Claw ya. Ada dengan lagu Di Empu Nuan Sikuk. Tahu ya Azri Di Empu Nuan Sikuk maksudnya?
2: Cik tahu ke, Mek?
1: Cik tahu ke?
2: Musikok tau kami seorang lah.
1: Seorang macamnya ada kerasa hati nyampunnya nya semua pun nete. Kerasa nyampun seorang lagi. Macam Azri ada.
2: Ya maksudnya te.
1: Yangnya nombor tiga. Nombor tiga ya. Jadi tahniahlah untuk para pemenang yang belum ada rezeki ya usaha lagi. Jangan kecewa setakat ya je. Sebab kita tu mesti beri semangat dengan sidak para penyanyi yang cukup terbilang lah cukup apa kata orang terkenal juga penyanyi tempatan Sarawak tu.
2: Betul.
1: Tapi kita perlu ingat juga sebab kita di RTM ada satu radio digital baru 24 jam mau radio Gema Borneo. Susah sekali ya. Jadi di sini hasil karya
2: orang
1: Borneo, orang Sarawak Sabahnya diketengahkan. Macam program Azri dan Bahasa Sarawak masuk di sini, program Amy pun sama, geng-geng kita dari stesen kawasan pun ada, bukan setakat belagu aja. Ada program-program bentuk temubuan pun ada interaksi apa nak dicoteh podcast pun boleh. Siapa minat tu boleh hantar ke RTM Sarawak kan. Ya peluang kita apa bila kita dengar radio Gema Borneo tu kita rasa dekat dengan Sarawak Sabah.
2: Betul. Ni tahu ada yang jauh dari Sarawak ke Sabah nak dengar.
1: Si ketinggalan.
2: Betul, si ketinggalan nak mengikuti Gema Borneo melalui aplikasi RTM Klik.
1: Ya, betul. Sebab kita pun nak apa kata orang tu warisan budaya tu si pupus ditelan zaman kata orang nak.
2: Betul.
1: Mun si kita siapa lagi? Bagus juga ada radio Gema Borneo tu. Adik kakak. Peluang kita oranglah penggiat seni. Ya, penggiat seni. Siapa yang ada hasil kerja boleh ketengahkan. Jadi peluang peluang keemasan yang cukup luas dan besar lah ya, untuk semua. Jadi SCSJ Yatik merupakan anjuran YFM IBAN RTM dan menjadi platform untuk mengetengahkan bakat penyanyi serta penggiat muzik tempatan, khususnya dalam perkasa karya dan industri muzik IBAN. Tok lagi kita ni Yatik yang kita betul kongsikan, kita kelakar Yatik lah. Bukan setakat IBAN, Melayu, Cina pun ada ya kita di Borneo, untuk semua boleh ketengahkan, boleh kita
2: betul
1: apa kata orang kongsikan samalah radio gemar Borneo ya, sesuai sekali ya perkongsian kita dari Semanggang, insyaAllah mungkin juga ada yang benda lain kah, perkara lain yang akan kita kongsikan juga dari segi pembangunan dan sebagainya ya, untuk teman kita hari Senin. Untuk mungkin Azri ada juga nak dikongsikan apa ke?
2: Ada berkenaan dengan jambatan sejingkat tu yang akan dibuka kepada pengguna jalan raya pada 5 Oktober hari tu, pukul munekot masa yang apa dari Jabatan Kerja Raya Sarawak tu post dari status dari nyampun pengumuman pada pukul 10 pagi.
1: 10 pagi tengah berlangsung lagi
2: pagi tu. Tengah asalnya lah. Tengah berlangsung kini tu dan untuk merupakan kata orang satu lagi pencapaian penting lah dalam usaha untuk memperkukuh jalinan berhubungan serta meningkatkan kelancaran mobiliti antara Kuching dan kawasan sekitarnya. Jadi mun ada kita orang yang berada di Tanjung Bakoi nak, dah perlu lagi nah nak melencong dari Semerahan nak pergi ke Demak ya, ke sejingkat.
1: Dipendekkan lagi lah
2: jarak. Dipendekkan lagi
1: sebab ada jambatannya.
2: Betul.
1: Baguslah kemudahan ya untuk penduduk setempat sebenarnya. Si betul akan apa kata orang macam mengajak yangnya tentu ada perubahan masa kini tu yang akan datang.
2: At least ada laluan lain, kita nak ke tempat lain. Bukan mengharapkan sikit tempat ya aja. Memang kan jam lah bila mengharapkan sikit ya nak pergi ke sejingkat Demak apa semua. Jadi at least ada laluan singkat macam tu di jambatan sejingkat yang boleh pakai Tanjung Bakor terus pergi ke sejingkat.
1: Macam ialahnya. Pergerakan ya Tik. Tahniah dan syabas lah sebab ada jambatan baru tu nak Azri macam kita tu jambatan apa Sungai Batang Lupa pun ada di situ
2: pun akan ada Batang Lupa 2 pun akan siap jual kelak nak
1: jadi semuanya dalam tempoh yang pendek nyasik ambil makan masa tempoh lama bila kita berada di atas jaraya tu nak semua orang bukan pasal cepat ya, bukan itu kemudahan sebenarnya,
2: kemudahan
1: berbentuk ya senang orang ngembak apa kata orang tu orang berniaga senang barang hasil masing-masingnya yang nak apa ada urusan penting ke apa semuanya dalam tempoh yang singkat ya.
2: Sikit juga Amy. Mun dah ada kemudahan jambatan tu janganlah kita kata orang tak lepak di jambatannya lepas ya menghalang lalu lintas orang nak boleh mun berhenti sekejap kita sikiasa untuk berehat pasal jalan balik. Jangan sikit sampai balik, membahayakan nyawa orang lain.
1: Aktiviti kail mengail tu jangan kail orang.
2: Betul.
1: Mun boleh jangan sebab di jambatan sebab kereta laju, kenderaan laju. Takut kita orang kena empias kita orang. Empias bukan empias hujan. Empias angin motor ke apa kita orang tumbang ke apa nak. Membahayakan juga lah. Jangan malah hati-hati si disyorkan sebenarnya, si digalakkan kita orang malah hati-hati kail mengail tu. Mengail udang, mengail ikan. Bukan nak si nyuruh kita orang melakukan aktiviti macam ni. Ada tempatnya apa?
2: Ada tempatnya
1: yang sesuai. Jangan atas jalan yang banyak motor, kenderaan. Mudah berlaku apa yang si diingini. Susah kelak. Parah
2: juga. Susah juga. Nah. Betul.
1: Okay.
2: Walaupun kita mengucapkan terima kasih lah kepada Kerajaan Sarawak nak Kerajaan Sarawak kerana memberikan kemudahan kita seperti jambatan macam tu nak alright lah. Lepas tu lah kita akan kembali lagi dengan perkongsian daripada Sri Aman. Kita nak layan dulu lagu daripada Teh Hijau. Lagu dari Tulus, Teh Hijau.
1: Tulus,
2: Sarawak FM.
1: Teh Hijau
2: dan Sri Aman FM.
1: Selamat jemur selengah lah. Minum air Teh Hijau.
2: Green tea atau putih.
1: Okay.

0: Ekspresi.
1: Ya, kembali lagi bersama kami Azri dan juga Amy dalam Info Ekspresi. Ya,
2: selamat datang si Aman FM.
1: Sri Aman. Betul. Dan tadi kita dah pun dengarkan lagu dari Tulus, Teh Hijau now. Biasa kita dengar lagu kopi lah, apalah. Tok Teh Hijau.
2: Ini nak dengar lagu Teh Hijau. Sudahlah dah on depan kamera. Okey, apa pun terima kasih kepada semua yang mendengar siaran kita gitu Azri ya. Saya percaya yang kakak-kakak macam-macam kita memang apa kata orang dah berada di bahagian dapur tu.
1: Betul.
2: Setelah komunitas susu rumah tu dengan aktiviti dapur yang siap akan apa lekang kata orang dengan dak sudu, dak sendok, dak puyuk belangak, dak
1: ready semua dah di dapur ya.
2: Wow. Memang hebatlah kita orang. Tahniah, syabaslah kita orang. Dari dini hari, ya tak? Sebab kita orang mundi Kuching tu memangnya akan bangun terlebih awal. Ada yang turun kerjangan tanam biaknya dulu sekitar jam 3 pagi, 4 pagi tu pengalaman lah pada rakan-rakan kita yang bertugas di sini. Mungkin di situ biasa sikit, ada sikitnya ya.
1: Sikit je lah.
2: Sikit aja lah. Tapi dah mula damuk susah juga di Semanggang tu. Sebab kenaan pun dah ada dalam kuantiti yang banyak di situ ya. Betul. Semuanya mengejar masa. Ya, masa dikejar oleh kita tu. Kadang-kadang kita tu kadang layam juga nak. kadang-kadang terlepas masa juga kita. Nak apapun tepat pada masa lah janji temu kita macam ni dengan orang. Kadang-kadang kat jemputan kahwin pun mak di tangga jua. Kadang-kadang terlepas lagi ada. Kejadian hari Sabtu sebenarnya. Ni pergi banyak, hari banyak. Minggu ni ada lagi nek ya.
1: Betul.
2: Contoh ya, contoh.
1: Pergi rumah jelah ngabas di rumah.
2: Ngabas di rumah. Okey. Info spesial kita. Si berasa jam 10.43 minit pagi ya. Terkejut mana pun tak tahu orang tak nak. Okey, untuk seterusnya info detail apa yang telah berlaku atau berkaitan dengan kursus asas haji 1448 Hijrah lah untuk sekitar bahagian Sri Aman. Kita kongsikan bersama info daripada pihak Masjid Bandar Sri Aman tu. Jadi sudah dilaksanakan seramai apa terong di sejumlah 75 peserta telah mengikuti kursus asas haji 1448 Hijrah di Masjid Bandar Sri Aman baru-baru tu tek lah. Mesti silap saya 3 hari bulan hari Sabtu sebagai persediaan memperkukuhkan ilmu, kefahaman dan kemahiran praktikal sebelum melaksanakan ibadah haji. Jadi khusus ya berlangsung dalam 12 siri sebenarnya ya. 12 siri sampai 19 Disember 2026 yang merangkumi ilmu berkaitan dengan rukun, wajib dan juga tata cara haji selain aspek kesihatan serta pengurusan diri ya. Jadi sesungguhnya perjalanan menuju Baitullah bukan sekadar memerlukan persediaan fizikal tetapi juga ilmu, kesabaran, keikhlasan dan hati yang benar-benar bersedia untuk menjadi tetamunya. Semoga setiap ilmu yang dipelajari menjadi bekalan, setiap langkah dipermudahkan dan setiap doa diangkat menjadi kenyataan. Amin ya rabbal alamin. Terdoakanlah yang bukan setakat orang yang berumur, yang dewasa, kita orang muda belia boleh tu start juga lah ya. Bila tenaga orang muda tu lebih bersemangat lagi sebenarnya.
1: Betul.
2: Nyolong, nyokong yang orang dewasa yang dah berumur, sama-sama membantulah ya. Ilmu yang perlu ada juga yang kita terus pergi macam diajak di ujung kita kena langgar orang orang langgar kita, kita melanggar orang yalah. Kita sih si tahulah apa yang berlaku kan tak. Jadi kita nak ngembak juga cerotih juga. Kalau kita ada apa segmen apa komen ucapan komen. Mak Azri kelak lo
1: boleh kelak lo boleh
2: sebab kita nak berkongsi juga berkaitan dengan hari tu, hari-hari dalam bulan, setiap hari dalam 365 hari dalam satu tahun ni ada peristiwa hari-hari. Okay, salah satu padanya 1 Oktober 2026 merupakan hari berjalan kaki sedunia walaupun dah lepas.
1: Patutlah kami ada berjalan kaki dari rumah kami ke opis Ria.
2: Ha, bagus cara macamnya supaya tapak kaki kita ringan aja anak. Okey, hari berjalan kaki sedunia tu diraikan setiap 1 Oktober. Ya, setiap tahun untuk menggalakkan gaya hidup sihat melalui pergerakan ringkas seperti berjalan kaki. Kadang-kadang bila kita berjalan kaki ngurut juga betis tak?
1: Betul.
2: Awak maksud dan tujuan adalah untuk kesihatan jantung tu, berjalan kaki membantu menguatkan jantung dan melancarkan peredaran darah. Kadang-kadang kerja kita tu duduk, orang nak duduk. Ha.
1: Oh.
2: Ha, tapi kita tu angkat duduk, angkat duduk.
1: Angkat
2: duduk, angkat duduk. Kita di ganti tu 3 jam duduk. Kadang-kadang angkat je melihat jok kita nak. Jadi tujuannya kurangkan stres ya. Aktiviti fizikal tu yang melegakan minda kita dan juga mengurangkan tekanan ya. Bila kita melakukan aktiviti tu dia mudah aja dan murah sedah. Sedah bayar.
1: Betul, sedah apa-apa ya. Yang indah sedah. Tenaga aja diperlukan.
2: Betul. Ni sih perlukan peralatan mahal ataupun kita nak ke gymnasium. Ataupun kita sediakan sikit kasut lah. Kadang-kadang makin

0: Oktober.
1: Yang beri kita tips, kita cara menyertainya dengan memulakan langkah, luangkan masa 30 minit sehari untuk berjalan di sekitar kawasan perumahan atau pejabat. Biar orang nangga kita ya berpusing 2-3-40 kali ni saya. Jadi janji kita berjalan. Aktiviti community ya, untuk aktiviti community macam biasa ya, di waterfall anak mun cuaca bagus, sama semua asyik lah jerbu, program selama ringan, macam apa ya, selama aerobik pun ataupun rantaian jalan kaki, misalnya macam ni aja, dianjurkan oleh beberapa organisasi kesihatan dan juga komuniti, boleh kita sertai.
0: Betul.
1: Nak iling-iling tu menong seorang diri pun boleh juga bah. Singa bak orang pun boleh juga. Mudah aja ya.
0: Mudah aja ya.
1: Ya, berkaitan dengan hari berjalan kaki sedunia yang disambut 1 Oktober. Nah, Azri. Okay, Azri, ada apa-apa tak? ada
0: perkongsian. Apa? Komen.
1: Boleh juga. Azri, sila dulu. Main koncong kita dua tu.
0: Okay, kita nak dengar, nak bacakan komen dari Ahmad Syafi'i. Assalamualaikum, DJ katanya. Selamat pagi, selamat bertugas di Ekspresi. Cuaca cerah hari tu katanya. Salam buat semua katanya. Dan seterusnya daripada Pak Su Omar, menonton DJ-DJ bertugas katanya di Facebook tu katanya.
1: Nyalah ambil orang bertugas.
0: Amran Saili, selamat Ekspresi warnai hari anda katanya. Sarawak FM semuanya ya, kekawan. Selamat menikmati makan tengah hari kelak semuanya ya, kekawan. Awalnya dah ngucap makan tengah hari. Seterusnya dari Sarah Jici tu, selamat bertugas di Info Ekspresi hari tu. Amu ada kesempatan lah Kak Sarah, nak nyampe salam katanya buat semua pendengar-pendengar setia Sarawak FM di sini ajak berada. Ucapan selamat menjalani tugasan harian masing-masing. Okey, mungkin Amy ada sedikit komen untuk dibacakan.
1: Kita sambunglah tu.
0: Okey, sambung je.
1: Kita sambung je tu. Syarifah Hanifah Syed Akil, Assalamualaikum DJ yang bertugas Surat FM dan Suri Aman FM. Pagi tu sebuyo panas katanya Azri.
0: Bagus
1: mana cuaca tidak apa tu Ekspresi warna hari anda buat semua sahabat kami. Ucapan selamat masa minta lagu apa-apa jat lagu. Sidaknya nang agak di bahagian apa.
0: Betul, dah busy dah apa dah time tu.
1: Dah
0: berpotong, dah sayur.
1: Dah bau bawang, dah bawang merah, bawang bakung, bawang apa, putih. Kita tu cerita baru, bau wangi aja.
0: Dah bertutup belacan.
1: Sidaknya, ya lah bau sidaknya. Nyaman lah eh. Okey, nongai ni Amren, Ekspresi warna hari anda di Surat FM, Azri. Panas bercahaya, keringkan baju, Aisten cuti, kerja masak tak? Ya, ni ada kerja lain, tak masak kerja tu, nyuruh saya menjelis tu. Ada si masak saya. Okey, satu lagi, Masnah Loso, Assalamualaikum, selamat bertugas. Tu, semua nyebut Azri tu. Semoga sentiasa sihat dan dipermudahkan tugasan. Kami layan Ekspresi sambil berjahit baju anak-anak muda tu. Baju panjang di crop jadi pendek. Ada kemahiran kepakarannya tu. Tak nyawa kak nanti malah baju kurung. Layan jat jiwa anak-anak muda kini tu. Si mengapa banyak 8 pasang je untuk hari tu. Syukur Alhamdulillah. Awal orang mulai baju pakai raya tu depan rasanya tu. Warna apa tu?
0: Awal yang fikir warna ya.
1: Satu lagi sebelum kita bersama dengan Azri Cheng Suni. Assalamualaikum, Ekspresi warna hari anda buat semua sihat walafiat hendaknya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Selamat bertugas. Okey, setakat ini jalan dulu daripada kita tu berbagi lagi tak?
0: Ya, betul. Kita pun dah nak berada di penghujung rancangan lah nak untuk Info Ekspresi. Pun terima kasih lah kepada Amy yang bersama dengan Azri hari tu.
1: Banyak lagi cerita hari tu nak. Cik Wansa juga 1 jam masih sampai lah 1 jam rasa.
0: Okeylah, sampai di situ je lah untuk kami dua bersama dengan kita orang. Apapun, terus je kekal bersama dengan Sarawak FM dan Sri Aman FM untuk Info Ekspresi setiap hari Isnin. Kita akan bersama.
1: InsyaAllah.
0: Okay.
1: Jumpa lagi.
0: Ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey, jom kita nak dengarkan lagu yang seterusnya daripada Nabila Razali. Cukup sampai sini dan kami Azri akan kembali menemani kita orang untuk jam yang kedua kelak.

0: kita orang nak dengar, dengarlah di Sri Amat FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Sekarang anda sedang mendengar Sri Amat FM 89.5 MHz.
2: Inspirasi berinformasi.
3: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
4: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: #penyiaranjakim.
1: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
0: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Johan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa kali pertama pada tahun 1961 telah dimenangi oleh peserta dari Malaysia, iaitu Tuan Haji Ahmad bin Maksum Pergau. Naib Johan disandang oleh Tuan Haji Ismail Hashim, juga peserta dari Malaysia. Manakala tempat ketiga dimenangi oleh peserta dari Indonesia. Satu hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Siaman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
3: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
4: Inspirasi berinformasi.
5: Menginjak pada tanah yang sama, bernafas pada udara yang sama.
6: Layar berbelok-belok, sauh dibongkar di tempat tenang. Yang tinggal hati tak elok, yang pergi hati tak senang. Bila sampai

di Sri Aman FM setelah mengikuti apa ni Invoice Mercy. Tadi kita bersama dengan Azri di Sarawak FM. Masih bang santai aja ya, dengan informasi yang kita kongsikan bersama. 11.14 minit pagi ya. Dengarkan 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi semestinya di Sri Aman FM untuk siaran tempatan. Bertemankan Amy ya gitu. Mudah-mudahan kita masih lagi bersama dan bertenaga. Hari pagi Isnin. Sugi tadi mandanya mandi blues. Saya dah mandi blues. Menemui tu saya dah mandi blues. Kita orang kerja saja. Kerja ya, kita ada giliran kita pun kita go ahan pola aja, bukan mari kita tu sebagai apa kata orang tu pekerja yang cemerlang gila sih. Nang udah potongan rutin kita bang, rutin harian macam kita bangun tidur apa saya cuci apa gigi buku gigi masak minum makan macam ni hanya rutinnya. Ok, kita nak berkongsi juga maklumat mengenai pungutan pingat untuk Sukan Asia ke-20 setakat 4 Oktober 2026 jam 10.30 malam tadi. Jadi kita nak tahu juga lah macam ni keadaan kedudukan kontingen Malaysia setakat 10.30 malam tadi ya. Jadi kontingen pasukan Malaysia berada di tangga yang ke-11 dengan pungutan pingat emas 9, 7 perak dan 16 gangsa. Jadi jumlah keseluruhan pingat adalah 32 ya. Jadi Malaysia di tangga yang ke-11. Boleh tahan juga. Jauh juga ya. Tinggalkan negara-negara yang lain. Jadi di tangga yang pertama si lain si bukan negara China dengan 169 emas, 89 perak dan 83 gangsa. Yang mengekori rapat ialah tuan rumah ya, iaitu negara Jepun dengan pungutan pingatnya 83 pingat emas, 95 pingat perak dan juga 91 pingat gangsa ya, tuan rumah Jepun ya, di tangga yang kedua. Dan yang ketiga di ekori rapat lagi oleh Korea Selatan dengan 39 emas, 43 perak serta 68 gangsa ya. Yang berada di tangga keempat ialah negara India, 21 emas, 27 perak, 37 gangsa. Okey, kita tadi berada di tangga ke-11 dengan 9 emas, 7 perak, 16 gangsa. Ini sebagai perkongsian kita juga lah apa yang berlaku pada Sukan Asia ke-20 di wilayah Aichi Nagoya, Jepun ya. Yang bermula sukan tu dari 19 September dan berakhir pada 4 Oktober untuknya. Okey, syabas dan tanya untuk para atlet kita. Si berasa sudah selesai sukan tu. Dan untuk akan datang hari sukan negara. Okey, banyak sebenarnya aktiviti sukan kita yang moden, yang tradisi ya. Macam kita tu sukan nak tu sukan neka tradisi ya, yang tradisional. Mana yang baru-baru tu golongan belia yang semangat kesukanannya ya, yang kuat lagi tenaganya. Ambil yang cara moden-moden sikit ya. Kedengar mantap sebenarnya. Okey, beribu dulu sebelum saya nak bacakan komen dan juga
ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita. Terima kasih rakan-rakan Facebook yang menonton, menyaksikan. Alhamdulillah ada yang bersama kita sejak pagi tadi. Ya, kita akan berakhir pada pukul 12:30 hari nanti.

0: tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Spektra 912, warnai harimu.
3: Lagu baru.

masih lagi kita berseran di Sri Aman FM untuk Spektra 912 Warnai Harimu, ya, Sri Aman FM. Baik, tiba masanya untuk perkongsian komen serta ucapan yang menonton menyaksikan. Terima kasih banyak, ya, secara langsung kita berseran di Sri Aman FM, ya. Ramlili, assalamualaikum. Semoga sehat terus, keceriaan bersama pendengar setia Sri Aman FM. Cuaca di Sibuk panas berjerebu katanya. Kawi Kurus, salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati, ya. Kesejahteraan dinikmati. Selamat berseran. Dan semoga dipermudahkan tugasan kita, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Nia nak minta sikit lagu, ya. Dan juga sebuah lagu pilihan lah, ya. Untuk hiburan semua peminat setia rakan pendengar rakan Facebook dan yang mengenali diri Kawi di mana saja berada. Okey, David Ikom, selamat pagi, selamat bertugas. Semoga sentiasa sihat dan ceria-ceria selalu. Cuaca baik pagi tok di Saratok. Terima kasih. Oh, Saratok Tengah, itu terima kasih banyak. Roy Kuang, ni tengah mendengar, ya. Selamat pagi hari Senin, selamat bertugas ceria selalu. Ni bekerja sambil dengar Spektra tok katanya. Okey, Ana Ijinola, assalamualaikum. Waalaikumsalam, salam Isnin, salam ceria selalu. Selamat bertugas, semoga kita senantiasa sihat selalu. Rindu dengar lagu Hail Ame. Oh, pilihan kita pagi tadi jam yang pertama, ya. Terima kasih kerana mendengar siaman FM. James Pengiran, selamat pagi. Ya, selamat pagi untuk anda, biar-biar. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas, buat kita moga sihat selalu. Kami dari Sadong Jaya, selamat mengopi pada sahabat pendengar Sri Aman FM yang dikasihi. Terima kasih. Terima kasih untuk anda, ya. Biar-biar. Dabalan Kebaja, selamat pagi dan selamat bertugas. Ciri-ciri selalu, panas cuaca di Batu 15 Kucing Serian. Asfian Mahyus dari Mempawah, Kalimantan Barat. Assalamualaikum, selamat pagi. Ceria. Salam pagi buat sahabat Sri Aman FM di mana juga berada, ceria selalu. Terima kasih. Okey, nak jino lagi. Yalah, semua jika ada kelapangan bersama SKS hujung bulan tu kelak, insyaAllah. Okey, program SKS untuk zon selatan, ya. Di bahagian Sri Aman akan diadakan pada 30 Oktober sampai 1 November 2026 sebagai melaman untuk semua lah, ya, datang ambil-ambil kelak. Dayang juga, selamat pagi, selamat bertugas, salam ceria di pagi Isnin. Okay, Roslina Francis, hai. Selamat pagi, selamat bertugas, selamat pagi untuk anda. Ujoh Chaung, selamat pagi, selamat pagi juga, ya, untuk Ujoh. Azlan, assalamualaikum, selamat bertugas, selamat pagi. Terima kasih Azlan. Induk Kenawit, selamat pagi dan selamat bertugas, ceria selalu. Cuaca panas di Kenawit walaupun masih berjerebu, ya. Sama ya, di lokasi-lokasi yang lain masih juga berjerebu, cuma panas ataupun tahapnya kategorinya berbeza-beza, ya. Okey, Induk Kenawit tengah menonton. Terima kasih banyak dengan bunganya, membunga benar. Induk juga terima anak untuk bunga maya, secara maya. Terima kasih. Saya sangat menghargai kita orang semua, ya, yang beri komen serta ucapan, ya, menonton, menyaksikan secara langsung di Sri Aman FM. Terima kasih atas sokongan bagi kita semua. Dan untuk hiburan yang selanjutnya, kita dengarkan bersama lagu untuk Eliana dengan Ironing.

Datuk Zainazin dengan Puncak Kasih. Dan kita akan terus bersama untuk pilihan lagu yang terakhir ini dia. Wani Carey dengan Pulang. Okey, pulang seketika kita. Rehat sekejap. Jumpa lagi. Terima kasih semua. Kita akan bersama untuk pertemuan yang akan datang. Emel mundur diri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kesejahteraan di

Selamat tengah hari bergulang aku Nancy Tambom, berita tengah hari YFM kena 5 hari bulan 10 2026. Belanja ti diungkupkan ngagai skim pelajar tinggi nda berbayar Sarawak FTES tau manggai RM1 bilion setahun. Lebuh skimnya ke datai bak tahun keempat. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madaka perintah Sarawak dia tu ngageh ke RM250 juta setahun dikena melanja kohort ke Terubah timungkur 8,000 ikut nembiak baru. Agih belanjanya dekat majak nambah nintiang tahun. Komitmen belanja di majak nambah megak berguna ke ekonomi menua tu sama terus mansang serta tegap alat nentu ke skimnya boleh dipercayai ke enggau meruan. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari maksud kerja kutuk bak pengerami makan lemai ke diatur berserimbai enggau ulang tahun ke-40 Balai Orang Dagang Bumi Putera Sarawak 2026 di Kuching. Program Sarawakku Sayang SKS bagi benua mukah mujur mata lebih 110,000 ikut temuai datai bak sepemanjai 3 hari programnya ke diatur. Kabang Kaunsel Negeri Sitak Balingian Abdul Yaakob Arbi madah ke programnya udah mujur ngerapit ke agi kawul antara bala ketuai ngau orang mayuah. Rakyat megak udah mudah agi mulih ke mayuah macam servis perintah. Nengah pengawak ke mai konsep One Stop Center. Konsep bakanya megak udah meri penguntung ngagi orang dagang di menua tu. Udah sidak tu kemudah agi ngulih keran. Duit bantu enggak peluang beranak ke pokok. Abdul Yaakob Arbi masuk ke jakut tu bak pengawak Nur nutup programnya bak dataran Pehin Setia Raja. Genang program kesebakar Kaban Kaunsel Negeri Sitak Telian Royston Valentine madah ke mayu macam pengawak ke bisi diatur yang perkara ti udah balat mata orang datai ngagai program SKS bagi menua muka. Kelimpah hari ti ngulih ke servis ke bisi disedia ke bala temuai buat program tu mega berpeluang ngambil bagi buat tiap pengawak ke diatur. Kelimpah hari ti berpeluang merati serta ngulih ke mayu macam bansa pemakai ngau barang hari bagi menuanya. Ia megak madahkan diri berasai terpantup hati ngau pemanah sambut kediberi orang mayu di muka lalu bisi bendar pengarap ke programnya mujur nyapai perkara ke dijuluk. Berebak ngaunya Hawa Beldin ianya induk asal dari kampung Sebako, Daro. Udah menang tiket bertuah SKS bagi menua muka. Kalau ia boleh kereta Proton Saga. Hawa Beldin, madahka ia ndak kalak terundian ke diri dekat boleh kereta baru. Lalu gelama tu, ia semina bisik sebuah kereta second hand dekat udah berapa tahun untuk dikembuan ia. Ia sama ngau masuk pengawak nyambut tiket bertuah tu, pengudah ia ke scan barcode e-peraduan ti disedia ke berari ke perudi program SKS bagi menua muka. Berita ti ke perudi. Pickleball ianya main ti majak dikerinduk ke serta uliah ngempung ke rakyat ngenak pengawak ti manah ke pengerai. Tegalnya, Sekretari Perintah Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki ngarap ke mayu hagi pakai pickleball dekat diatur di menua tu. Ia megak muji sebengkah company luar, Pekat Energy Sarawak, tiudah ngatur main pekit main pickleball Pekat 2026. Tiudah mujur narit mayu peminat pickleball sama ngau masuk pekitnya. Ia masuk ke jakutu ngagai pengarap berita, di Kuching udah ia ke berjadi pengawak nyuak ke prais ngagai orang kemenang buat pekitnya. Tudahkah kita mendengar ke berita tengah hari sehari itu beritanya tadi di Tusun Rosita Ampung hari bila berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: Terkulai sejalan.
1: Sekali lagi Maria, selamat tengah hari dengan guys semua peningan. Dan yang bakal selama ni nanti hari satu dia kita dekat bulan dengan pulau program kami Bak YFM Sibu.

sibuk sekali tu kita boleh ngaku nara hari dia tu jentuk ngaji pukul 3 lemah itu lagi. Ya, bakal selama megah ya. Sebenarnya kita yang terus ke ngelah tengah hari kita ungkup ke 1 hari 1, 5 hari bulan 10 tahun 2026. Ya, dulu kita berkunci kerintai program kita ungkup ke sehari itu ya. Jadi, ya bakal selama megah ya. 12 tengah itu lagi indur kita mulai dalam program Randau Temuai. Lalu diatangkan ke program Buah Rundi Arba Baru pukul 1 dia kita dekat hingga ke Squad Trio. Lalu ditangkan ke program Sada Tengah Sarawak Belangga Pengari Kami di Kapit. Ya, pukul 2 bakal selama megah dia kita dekat Belangga Pengari Kami Lucia Thomas Akasa dalam program Pendiau Penghidup Aku. Lalu diatangkan ke program Sejangkir Kopi ya, pukul 3 bakal selama megah dia kita dekat Belangga Pengari Kami di ATM Kucuyang dalam Rentak Ngali Hari WFM. Ya, tadi tusun program ungkup kasar itu apalah pening hari 15 hari bulan 10 tahun 2026. Ya, nama berita apalah pening kita ungkup kasar itu ya. Ngarep penyak gerai magang mujur magang meh semua pengawak kedi kerja kita. Ngarep ke semua tadi gerai-gerai magang ya. Nanti ngasah diri nak gerai nada salah kita ke klinik ya. Merasa pengerai kita itu ke bapalan no perubat ke besmak ngau kita diam. Ya, maka kita ke berduang berbaik ke perangkat pengangkut dan pilihan nama ke dikenak kita baik dengan kereta, dengan motosikal, dengan besikal, dengan lurik kini. Ya, nang nak berjimat dah lebih kita berjalan nama tadi ya, berduang rantu jalai. Ya, berbahasa kurang orang maka berbahasa ke kita ya, nang beruman zaman lubah pun maka kita sampai tak kesangkai bak kedua ke di tujuh. Ya, selama merarau maka ke kita ke benua merarau jam ke dia tu. Namang kayo kita ketengar itu nih ya. Okey, sebelum kita ya terus ke ngelah tengari kita ke Sarito. Jadi dulu kita berpindang lagu kenyadi juara Mbak Nugrah Chata sapa ke juara kita kena ke malam hari 6 tu tadi. Lagu Hari Raban Tanah Berenyang Arisa.

kayaknya tadi lagu kenyari juara apa SCSJ ke-9 tahun tu ya. Jadi Arisa Tanah Berenyang menuju ke jam kita 16 minit lepas pukul 12 tengah hari. Okey, kayaknya kita terus kawak ngelah tengah hari kita dulu. Kita kena take pesan ke basic diterima kami di YFM. Jadi pesan tu ditujukan ke semua kabar belayan di Linga Hanseluai sejugam beladian sepituas teras apakan Bintulu Niah Sibu, Sungai Asan, Lubuk Bundik, kapal pelayan di Salim Belalang, Jalan KJD, Buah Udul, Kapit Metah, Kenawiat Mawang, Entabai, Kemaliah, Nangabayu, Madur, Lubuk Antu, Bakuang, Puku, Apakan, Kenyala, Apakan Wak, Ngauti, Merurun, serta semua kapal pelayan ke nak ulih dirintai ke dito. Jadi pesan tu madah ke ngetah sulit niang ruli ujung tau kena makangau ya tum tau kapai aja. Jadi nguan uliat dekat di atur kena ke 17 hari bulan 10 tahun 2026 lalu uliat dekat di ketas ke tumuh pagi 18 hari bulan 10 tahun 2026 lalu di sambung pengawal ngupas entebalu atau kenyuan entebalu. Nyanya semua kabar belayan ke ngelala niang ruli unjung tak ke nama kangau itu untuk kape aja boleh ngenatai ke diri ya ngau ngau ngetas sulit niang tu kena amanguan ulit kena ke 17 hari bulan 10 tahun 2026 lalu ulit dekat diketas kena ke pagi 18 hari bulan 10 tahun 2026 lalu ditangkan ngau ngau ngupas entabalu atau kenyuan entabalu. Jadi sebarang penerang ke sili dia kita tahu bertelepon ngagai Anjali atau ke bini niang Pak Lumur 019-874-0-51 guna dok baru 019-784-051 atau ke Rodini Pak yang apa niang Pak Lumur 013-4289-165 atau ke Sharon Sony yang kakak niang Pak Lumur 019-844-3612 yangnya tadi pesan ngetah sulit keterubah ke dibaca kita bawa ngelah tengah hari kita ke sekali tu. Jadi pesan Siti tu dituju ke ngagai yang berhormat Freddy Belia, yang berhormat Dato' Ali Biju, yang berhormat Senita Belia Tingum, kabar melayan atau ke sidak kabar melayan keserumah pemakai penusaha Rabat yang mendas dua buah rumah, pelai buah dua rumah, belasau dua buah rumah, ulu babu, babu tengah, rumah seli tunggal, pihak mega kapal pelayan di rumah Simon Tabau, Bacau dua buah rumah, Sabar dua buah rumah, Sungai Kelampai tiga buah rumah, rumah Jimbatit, rumah Jemeni, Sungai Rumput, rumah Tama Nanga Melupak, rumah Tinggi Kerangan Serunggap, rumah Minggu Simpang Keluak, kapal pelayan di rumah Richard Sungai Muding, rumah Majid Tengah Lab Biru, rumah Muluk Keluak Kawit, rumah Albert Kadir Mungu Embawang, kapal pelayan di rumah Bawi Rapuang, kapal pelayan di rumah Duat Nang Asam, rumah Kebiang Begang, kapal pelayan di Kampung Tak Isrian, di Uma Baluai Liko Sungai Asap serta kapal pelayan ke Ngelala di Kenulih Dirintai ke Dituk. Jadi pesan tu madah ke pangai anak kurang tok ke apa ijut udah narai kena keempat hari bulan 10 tahun 2026. Jadi ni yang pangai anak kurang tok tok apa ijut tu dekat di itu Pabala Mayuh kena ke malam hari 2 yang 6 hari bulan 10 tahun 2026 baru rumah bakar mendas baru seratuak. Lalu ni yang tu dekat dikubur kena ke pagi hari 3 7 hari bulan 10 tahun 2026 bak pendam Kristian mendas seratuak. Maksudnya tadi ngarap ke semua kapal belayan ke ngelalah niang pangai anak kurang tak ke pejuan. Jadi pesan tu madah ke niang tu tadi udah nadai kena ke 4 hari bulan 10 tahun 2026 lalu niang tu dekat di Intu Babala Mayuah kena ke 6 hari bulan 10 tahun 2026 bak rumah bakar mendas baru seratuak. Lalu dekat dikubur kena pagi 7 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi sebarang penerang kesiliak dia kita tahu bertelefon dengan ijut Pak Lumur 019-469-4545. Maksudnya tadi ngarap ke semua kapal belayan boleh ngeratai ke diri ngesah penusah tu ya.

Okey, kita akan terus ngau pesan kita ke sekali tu nyari pesan tu ditujuk ngagai kapal belayan di Sekayu Tanjung Kemiang ngau menyadik ya ke dia di Mirih, Ida di Sungai Pinang, kapal belayan di Lacau, kapal belayan di Empelanjau ngau di Jungkung serta semua kapal belayan ke Ngelala. Duleh anak nyadang, duleh anak nyadang. Jadi pesan tu madah ke duleh anak nyadang udah nadai kena ketiga hari bulan 10 tahun 2026. Lalu niang duleh anak nyadang tu tadi dekat di Sungai Babala Mayuh kena ke malam tu 5 hari bulan 10 tahun 2026. Bak rumah Emilia Natasha, rumah panjai Sungai Bijat, Aik Tanjung Bijat Lingga. Lalu dekat dikubur kena kari dua bak pendam Bukit Munguk kena ke 6 hari bulan 10 tahun 2026. Menyata tadi ngarap ke semua kapal pelayan ke Ngelala yang duleh anak nyandang, ngarap kita tadi boleh ngelatai kita dek ngesah penduseh tu. Jadi niang tu dekat diin tu bermana mayuah kena ke malam tu malam hari 1, 5 hari bulan 10 tahun 2026. Barumeh Emilia Natasha, rumah panjai Sungai Bijat Aik, Tanjung Bijat Lingga. Lalu ni yang aduleh anak nyandang tu dekat dikubur kena ke pagi hari 2 bapena Bukit Amunggu hanya 6 hari bulan 10 tahun 2022. Jadi seperang penerang kesiliak dia kita atau bertelefon ngagai Salih Anadullah balu umur 014 683 7720.

Okay, ginaros nga pasan kita nya di pasan to dito jo kagay apala ka bablayan di nang antawa kapiet nang asbirog kapiet nang agat nang asut pamaga di pasar kapiet kabablayan di Kuching no semua kabablayan ke nglala mandian anak limbang mandian anak limbang atau kapeding jadi ini anto tadi udah nadai kena 3 hari bulan 10 tahun 2026 jadi ini anto dekat di sengai baru meh lor baru meh lumur sublot 1234 taman bian hua kapit jadi ini anto dekat di sengai 2 malam berengke hari minggu nya 4 ngau 5 hari bulan 10 tahun 2026 lalu niantu dekat Dianjong ke Penam kena kari 2 6 hari bulan 10 tahun 2026 jadi ngunya sekali lagi nesau atau ke mesan ke kapal layan di nangga antawa kapit nangga sebiro kapit nangga gad kapit nangga sud kapit ngau kapal layan di pasar kapit biar mereka di Kuching ngau semua kapal layan ke ngelala mandian anak libang mandian anak libang atau kapedian jadi pesan untuk madah ke mandian anak libang atau kapedian udah nadai kena ketiga hari bulan 10 tahun 2026 jadi ini yang mandian anak libang atau kapedian itu dekat di sengai barumah lumur sublot 1234 taman bian hua kapit jadi ini yang untuk dekat di sengai dua malam berengke hari minggu ianya 4 ngau 5 hari bulan 10 tahun 2026 lalu dekat Dianjong kena ke pagi 6 hari bulan 10 tahun 2026 ianya pergilah lalu sebarang penerang kesiliat dia kita tak bertelefon ngagai Robert Lewis nyangau lumur 019-827-5302 Jino Namandin Balumur 013-5659-569 Tau ke Richard Jembo Tau ke Pesigi Balumur 016-858-9190 Okey, nya tadi antara pesan ke bisik diterima kami di YFM. Jadi sudah aku mai kita bergulai dalam program Randau Temuai sudah di sedia pengari kami Lucia Thomas Kasau. Ya dulu ku mai kita berperindang ngau sitik lagu. Ari Rudi Peter ya 7 bulan 7 malam.

0: Ya bertemu baru kita buat randau kita ke Scarlet tu. Jadi dalam randau kita ke minggu tu cukup bertuah megak. Lepas ya kengah aku bertungak buat studio di tu siko hari kita induk tak ke dokumen kita peningai induk kena cukup cakian eh. Berjalan ke pengawak ngaga asia pengelaliak jari. Lepas aku semua kita bisa udah nemu borek buat serata menua kita di Sarawak di tu. Pihak megak mayuh kita induk tu terbagi kumpedak nyu mayuh nguna awak tau ke masa lepak si daya bergagak ke burek sekali ke nyari burek gaun atau ke skirt dia tau nyu bisik pisin tanjut dia gagak ke burek megak di pedak aku pening ah. Jadi ke dia tau aku dekat mic kita mending kerana aku boleh ngepuan nyawan anak jantung ya megak si ku hari kita induk kena tinggal megak ngau bergagak ke burek tau jadi merek selamat tengah hari merek selamat datang yang gaya studio puan ngagain wan.
1: Okay, selamat tengah hari pihak menggagai semua peningah.
0: Oh, nama berita nah.
1: Okay, berita aku mana? Dia tahu nanti bakal pengawak subak. Kira kesibuk lah kami tahu. Benung berjual.
0: Berjual berbisik. Aman kan ya. Benung berjalan ke pengawak berjual. Lalu labak aku kita ke udah ni ke sadar nyawa yang dengan radio tak ke kita ke bisik meda live Facebook kita yang alih hari tu Facebook kami di Sibu FM bisik udah diayan ke kita gambar temuai kita ianya puan nyawan anak jantung. Jadi berita mana lalu nada salah saya kontak kunci kasap natain wan putu ne puan.
1: Ya, awak orang sama ngelala agak.
0: Ya betul.
1: Jadi penatai asal kuari kapit. Menua aku nangat tiaw bak mujuang baliah kapit.
0: Menua asal menyana?
1: Menua asal kuamat. Leban nitiah ke pengawak. Udah aku kerja subak. Aku nyadi cigu kira 5 bulan nganti orang beranak. 3 bulan bak sku eskin ngatiaw. Udahnya aku badok rinyat. Ngajar bak SMK selirik 2 bulan. Udahnya boleh interview bak mebeng kapit. Alu terus join mebeng kapit. Namanya start dari tahun 1993. Udah nyak transfer ke Sibu dalam tahun 2004. Udah nyak transfer ke Mukah. Udah nyak transfer baru ke Serikai.
0: Maya nak perjalannya udah.
1: Maya wah. Nike sampai aku pencen transfer baru ke Sibu. Bak KL pun udah 6 bulan. Udah nyepulai baru ngagi Sibu baru.
0: Ya, asal subhan yang bisik nganti tak kekalaknya di pengajar. Dia nyu gawa nyadi no biang munya kok kita nah. Berapa tahun tadi pulai ke sekali puannya?
1: 32 tahun.
0: Oh, lama mah. Nuar ngame pincin dalam umur berapa kini?
1: 54.
0: 54. Okey, tanya aja nih, okey, baci nih puan.
1: Dia tu 55. Dia 55. Apply untuk sikit ngame kami buat me bank break di break orang option ambil pencen untuk bisnes. So aku di break sidak gaji setahun, sidak emedak baju maju kena bisnes aku.
0: Ngenang kenuan nyebut bisnesnya tadi tau ke di bisnes nuan? Ya ke bergagak ke buah tau. Dalam tempoh setahunnya ni pengamak udah dia tau?
1: Cucun setahun ku dah pencen. Leban aku subah apply tahun lepas. Jadi last aku bergaji bulan Jun tahun tau. Baru berapa bulan tu dah. official okay, dah official retire lah aku bulan Jun tu tadi.
0: Nyak ke kepun cerita nuan nyungau pengawak tu nak puan. Kira ke bisi orang ke hari belakang lebih ke company ke nuan gawak tu niri negi kepun ke nuan.
1: Sidak yang menggalakkan.
0: Nama kebuah milih borek dan empat pemayu hutai nadai ke kang agak baku kini ambil kebani yang beranyam nusuk mana ya no?
1: Kebuah ku ternyata leben sikit bisik minat berjayat hari subak. Minat berjayat aku bisik asas berjayat dah. So anti rezeki baku tusah ngiga bahan leben aku kerja buat UPS aku menggunakan after office hour. Lepas aku kerja aku boleh berjayat baik kongge rumah sewa aku bakal skirt aku boleh order online senang baik aku kulit kilek bah.
0: Baik minat.
1: Ujung minggu aku boleh ke Sibu baik aku kau teh berjayat.
0: Amat rajin gengannya.
1: Aman.
0: Aman. Ya, lapan nanti sebut kita office hours tu. Nanti sikit hari 8 hingga 5 deh. Timbuh tegawar. Tapi nyanuan mayu malam lah agak
1: malam. Malam.
0: Laban nuan ke ngagak borek tau. Bas apa kini nuan belajar sekali ke mendak hari YouTube. Kini tau ke nuan ngau orang masuk kelas.
1: Masuk kelas ke mula. Laban ku sikit berbakih dengan cikgu Wong. Cikgu Wong yau nyawa. Saya ku ngelala magang kita. Ia nyak ke penggiat borek aktif. Seruai yang Mimi James.
0: Ya.
1: Jadi aku lalu belajar-belajar ngau cikgu Wong. Semua yang madah berkini cara ngau berjual. Lu ngau lah aku tetadai lu aktif ngau sidak ya.
0: Timpoh nak belajar ada pun?
1: Timpoh nak lama aja. Leban segi hati kita udah minat. Betul. Sari aja kami belajar.
0: Udah nyanyu ngagak kediri mana
1: ngagak kediri bakal cuannya. Aku segi nak berguna cuan orang lah kumpul nemu ukir deh. Aku ngigak inspirasi kumpul lah. Berteladan hari bakal utai tenuan beketau aku lebah kumayuh kain utai beketau deh. So ambil ku pasal nah, sebagian dari keluangnya ambil ku lukis ku draft ku bak kertas.
0: Hanya di tiket ke ngagai kain.
1: Tiket ku ngagai kain. Mayuh orang nanya aku hari ni dia boleh cuan. Aku madah ngesidak aku sikit nak nyual cuan. Aku ngagak ke dirimpo.
0: Ngepun ke dirimpo.
1: Ngepun dirimpo.
0: Patut peningan te kita madah sikit ke debaik kita. Memanih ke dia. Tak pandang ke dek. Puk te nyak nyapuan. Ngagai bala ke madah live nya. Ia mpu ukir nyapun memanih deh. Berarti nyante kita ngagak ke dirimpo ni pihak puan. Ia nentu sebakar bongai ngurang.
1: Nak. Aku sikit nak ngai-ngai nuna ukil orang lah beketau.
0: Kata ente orang kan nuna baik pani aku kan ngupainya uli.
1: Uli ya suka ti sidaya lah. Tapi hasil jari yang nak akan sama.
0: Betul. Bisa ada charge aku deh.
1: Charge aku deh. Nyak hal sidaya free of charge. Nanti bekas customer sidak selalu lalu bak gerai kami deh. Uli kami ngamal tu kan betul. Gamal aja lah. Tapi hasil kita nak semestinya sama orang kau. Lebih keranjai jari.
0: Kadang you pulai ngagai pakai orang keberanyam deh. You bisa berjual ke sidan. Pakai tau ngunuan tu nak.
1: Nandai.
0: Ini tiap kepulani rempu kopinya.
1: Kadang sidak minta aku lukis dah. Okey. Uliah aku ngelukis sidak. Lukis. Baik sidak pula. Ini pemandai sidak ya lah.
0: Nitiah kenyal.
1: Tapi anak kan sama meh.
0: Man kenyal jari siko-siko anu ko dai. Ngeneng kan nuan ngelukih ke sida ya bisa di charge nuan sida.
1: Bisa dalam 10 ringgit, 15 ringgit kenyal. Ni nuna ngurang lah. Usahawan bukai pun mayuh nyual cuan kenyal charge sama.
0: Sama aja nah. Nak nitiah ke pengemar bungainya kini?
1: Nak semestinya lah.
0: Nyangkanya nya mayuh ke ukir tanya kau kini.
1: Kau kini.
0: Bekene ke nuan tu bisa boleh pengarap bak nuan po tu tadi. Nuan punya kerja ko kemari hari tu kita nginyau dah yakin nuan boleh asyik nuan tu boleh dijual ke orang yang nuan percaya dengan dia empunya. Bekene ini
1: laban nyak terpulai ngai pengasai kita empu deh. Lebih pedak mata aku mana mesti le mana bak orang yang. And then sitte aku selalu ngagak edit video online deh, uji pedak non Facebook, kita semua boleh medak lah. Cara aku ngeditnya, berkeni dek menggayakan bure. So aku confident bure aku uliah dikena semua pelbagai, semua peringkat umur. Nyak aku jarang agak dress ya terhad. Dress more on stage, ya sesuai ke. Jadi tau, customer aku mayuah orang ke berperingkat umur ketinggi-tinggi ke deh. So skirt munyi kura putih, more fleksibel.
0: Betul.
1: Ya boleh digayakan. Senang.
0: Ya, mak munyi kura antai dress tadi. Ini tiap kumpul kan? Nanti skirt tu tadi, kadang ya boleh digaya ke tuang baju.
1: Ya boleh ditukar-tukar, baju kebaya, blouse. Asal dia pandai menggayakan.
0: Kena kerja boleh punya nak puan?
1: Boleh, aku sebab sikit selalu kena nyak bos kulis, bos ku Cina magang deh. Oh, nama tu sida kayam sida kuyung tu. Hari aku lah sida ya namanya nemu pakaian burek tu. Bakal kami bisa assistant manager convention subak deh. Baik ku nak burek maka kami tim mari Sarawak. Oh, sida ya excited sida ya medak. Nama tu tu ku sida ya bekeni deh. Pu ku sida gagak jari maka. Au. Berbuat beberapa kami.
0: Ya, nyak mai jaka orang kemari ke kita itu uliah ngemai pakaian asal kita ngagak bangsa bukan. Nuan tok mesiko ari contoh ya ne puan. Udahnya, bakal kita meda kuyung ke di bantai kayaknya tadi dia peninggal ya ke daripada kita balai Facebooknya. Kati kenuan boleh berkongsi ngau bala peninggal bida kuyung ke mana ngau kuyung ke nak ganggu mai nak mana ke kuyung kebiasaannya deh. Bisa kuyung kebiasaannya. Ya, jampak pecah ni puan. Jadi ke berketok pada aku tu ya ke premium tu.
1: Atau nanti dia meda kuyung ke betul-betul tu deh. Atau aku mai rambut kuyung ke asal keliak.
0: Ya ke petua ge gamanya.
1: Petua ge gama tu. Tok ke mar. Merek rega burek de mar. Jadi ke kuning-kuning tu sama burek kelia tapi tok umpai di pandua orang. Leban te ia bedau uri ya man ia sigi kuning bak kuning ngelai tu.
0: Ya. Kate ke rega dua ya
1: de. Rega dua ya sama.
0: Sama ne.
1: Sama. Mm-mm. Cuma beza ya tok udah dicuci, udah di pandua. Proses de mandua ya goreng dengan nak kali besi. Sampai ianya putih ya, tapi api perlu slow deh. Nanti dia nak pandai dia pecah ya kelalu hangat.
0: Ya.
1: Ha, udah sekali.
0: Kata ya nemu berbalik ke terempul.
1: Berbalik ya. Girau deh lama dalam 10 minit, 15 minit lalu berbalik burak ya. Ha, udah ya cukup burak kati deh. Rendam menguai, cuci deh, ngena umo ke ngena bahan pencuci lah. Pada pandai deh lah rendam dalam air. Udah nyetos ke deh. Tuas dah nyak jemai, berkilat ya.
0: Oh, nyak, proses mayu. Apa tu, tetap mau, nyak. Mayu nak buat kelipuh, tanya. Kata ke ubung kena ada nyayanya. Ubung biasa, kita ke kena biaya kainnya ke?
1: Mayu orang, kena ubung tebal. Aku ngain kena ubung tebal. Lepas ni nampak kasar. Aku kena ubung ke kena orang berjayatnya. Ubung ingin. Aku nitiah ke warna kain, berketuk warna merun. Merun kena aku.
0: Ngamai enak nampak ya?
1: Enak nampak juga. Tapi nanti dekat, ya bakal kena ada jahit. Bisa ya aku kain setiap nak debaik ku. Tu udah jual kedua. Aku kena ubung putih ya, krim, white krim. Bakal color krimnya enak gitu putih nah. Bakal kena ada jahit ya, halus.
0: Bakal keringap
1: aja. Au bakal ke kena Angela belagunya. Kenyak aku agak.
0: Aman menya
1: ne. Au.
0: Au. Kata kenuan boleh rundingnya ka nginggap ke sidak ke beliaknya dah. Ke bakal mutiaranya.
1: Au tu. Nitiah ke namanya meda bakal sidak model on stage deh. Giga lah tu, giga online. Hari nyak lah aku boleh inspirasi campur. Tu beli magang, tu beli online. Jadi
0: dia ke kreativiti dah.
1: Oh, kreativiti bakal buat aku mau tu. So far lah aku medaku aja dah agak ketau. Nyak ke mayu lah. Sida datin ke meli baku. Nadai nawar sida ya.
0: Ya, nak bola meregau ke berapa.
1: Sida erinok ke buat aku mau semua kaki tu paling kerinok sida ya. Mayu orang agak borek. Kita
0: ya.
1: Nadai kaki. Bisa yang agak kaki. Kaki borek aja.
0: Oh, nadai lagu ya bukan.
1: Oh, nadai lagu bukan.
0: Oh, ya memang dia markanya daripada ni puan.
1: Oh.
0: Nuan ke Malay secara online. Sekali Karim dua luar tak ke nang sige orang hari di
1: tahu nanti ni local agent. Oh. Bisa inok selalu no ku Malay nya orang nuan. Ba Indonesia. Hari Bali sida yang ngoda ku ya.
0: Oh.
1: Bisa sekedar giga aku buat serikian. Kadang buat serikian ditumpu-tumpu ke sida ya. Murah sida ya nyuang. Nanti di video ya. Dia tahu nadai gai.
0: Apa orangnya pula bergagak ke nyanyo nadai utai
1: nadai gai. Tahu ya ke ori itu nadai gai dia tahu. Nyak ke buah dicampur-campur aku ngau burik akrilik tahu.
0: Patutnya beda ya. Bisa ke kuning yang burik ke. Ya. Maya nuan ke ngagak tu bisa bala nyawab gini.
1: Kadang ku ngaji tunggal kau, nanti orang mayo ngoda ngaku gaji ku kia, tang nanti orang kenyala ngoda bakau sidak ke besar-besar pangkat lah, bakal datian semua ngai ku masuk orang nyanyi aku mpo. Aku mpo.
0: Jadi ngukir dah non pu kan?
1: Aku mpo magang, kaya ni nak sikit aku.
0: Berjahit dia ada minta sawo.
1: Au nyanyi aja udah lekat semua desain, jahit.
0: Ya, udahnya puan kata nuan ngelaku ke burai nuan tau dah.
1: Secara online mayo Facebook aku. Laban aku sikit udah bisik penemu ngena AI semua deh. Nyak ku buah ku mayu video AI gagak ku gambar kumpul gagak ku edit ku baji-baji ada. Alu nyak di model
0: dia
1: AI.
0: Dia tak pun dah baji ya kan puan. Baji Arino AI yang dah mamat tau kan ngelaku.
1: Kadang customer kumpul, madam kami kat nyadi model dek, kami beli skirt dek. Mayu sida aja pedak de gambar sedia. Bala kolik aku kadang sida meli aku deh. Nyadi model bala isi-isan aku.
0: Nyadi model mana?
1: Au. Tante sida engai. Nak ga ku? Nak maksa sida
0: au.
1: Leban nama sekedar orang ngai expose be media sosial deh. Sekedar orang ka. Bukannya lah cara kau.
0: Ya, kata ke komen orang kau dah mulai ngelamat tu depan.
1: Ah, so far nadai ke komen negatif ngai kita bola. Tenanmu buat belakang, lenyak tu pulai ke sidak ya lah.
0: Ya.
1: Ah. Tapi nanti sidak yang medak kaya nak kau, nanti sidak selalu datang ke rumah kau.
0: Nemu sidak nak?
1: Ah, nemu sidak ya. Alu angkut-angkut. Nyak maku nadai stok mayu lah. Kengkak aku dah gagak. Aku dah angkut-angkut orang.
0: Amat.
1: Ah, lepas aku sikok je ngagak. Nak boleh ngagak mayu lah aku.
0: Ya. Kalau dengan saya kan ngetuk ini ngagak. Tapi saya kalau nyolah jauh deh. Mayu ke orang bekerja. Ya, kak pun aja deh. Maya
1: lelak. Maya
0: ngajak.
1: Lelak. Sikit lelak kadang sampai pukul 2, pukul 3 pagi ku. Nak sedar ke jamnya udah ternyak deh. Nak sedar ke masa udah berlalu.
0: Ya, amat.
1: Kadang saya bisa asal kak ngetuk lah lebar lelak. Lebar umur kita tua deh. Kadangnya asal nak tahan lagi. Tang, nanti ngira nerima duit ya, nanti di nyual sampai 2-3 itai. Bayang ke deh, nanti rega tu 600-500.
0: Betul.
1: Bisa nanya kak ke ekonomi rumah tangga deh.
0: Amat. Oh, dia rempuh ke pengeriang dia rempuh, yeah. Puan. Kata nak kak ke dia tahu, bisa bantu perintah kita?
1: So far, aku sampai minta, lebah aku agak baru. Nyak, aku minta aja cikgu uangnya. Ya, mayu ngajar aku. Beketau dia agak minta dari nama Kementerian Pelancongan. Aku ilak kak ngagak paperwork, ngagak sitik kelas untuk rumah panjai. Rumah panjai aku lebah laki, aku tu rumah deh. Aku anda biro wanita, aku boleh membantu si Daya. Leban nemu lah kita rumah panjai sekedar. Bukai semua mampu deh. Aku boleh supply si Daya skirt. Semua lu ngajar si Daya sekaligus.
0: Ya, meh. Mereka tapi puji dengan Nuan Puan Lama boleh jadi kecuntuh bala keninga tengah hari itu deh. Atau jika penuan ni udah ngetu gawak tau ke kumai kita pincin. Tem pramu Nuan dekat terus ke pejalai penghidupnya besar-besarnya. Mayu ada isi ngutai ke berguna deh. Dan dia tahu nyuka ngajar orang dia peningan deh. Kita serumah. Saya juga penemunya nak di pedua.
1: Ya, ya.
0: Jadi udah tu lah nyangka meh ni demo ari pengingin hati tau kangangan tua kesari tau kan kamu ke kedai lah nah. Puan bisa pengingin hati kia nah.
1: Asai aku kamu berat ke muka kedai. Aku kak ngok lepas dia tau aku benar renovate rumah kau. Aku benar renovate ku dia tau kak renovate ku gagak aku sitik ruang galeri. Udah dalam perancangan kami dua udah bisa budget agak-agak galeri stay. Nanti orang datai. Send aja location datai buat galeri ku aja nak ngacau ruang tamu semua ne.
0: Betul.
1: Dia magang kungkah te jual ku lah.
0: Kira ku jadi nyata nyala banyu udah.
1: Udah dalam proses.
0: Jadi ranau tua nanti nunda mayu atau dia kata tanya aku lah kumpul pun rindu begagak ku teto teh mai kulo ngepun nak kala ngai bola kedai puan lumpai selekat ku yang pai menjahit ku teh yang ka aja ku pransa hari nuan tengah hari to abah ranau kita to angka nyanyu muka ati nyuka nguji ukas mina aku teh yang ka bala balua di pas bakang aku tu tadi nah mulut ka patung nanya wat kedai kenya.
1: Pengrajian kita tahu nya terpulai ngirempo tapi aku pun bisa rasa buruk nah tapi tang munyo kita iban antik ngira de namanya tebek.

0: rancang di rempu maya de nerima duit semua at least bisa nulung laki nulung anak de sekolah bukannya ya bakal aku subak kerja nanti nitiah kia nak patut lah aku ngagak utit tau nepi ya tang aku baik hati rindau and then ia boleh support income de
1: ya nak ada salah aku
0: dah ada salah asal dia nak nipu orang nak ngakal orang okey je abah.
1: Jadi pesan cukup maneh ya puan. Tengah reto kau balap dengan kita. Boleh berkongsi Facebook kena nutur anak tuan kasih dah kangen kak tuan.
0: Boleh ya Facebook aku dia tahu. Udah open ku memang open lah leban aku sikit berjual promote online deh. Aku nak lah leban aku bisa basic penemu di digital marketing ke orang deh. Kita nadai memaksa orang tang awak sida yang medak so aku open nang public Facebook aku. Uliah ngiga nyawan jantung.
1: Asitnya
0: aja Facebook.
1: Okey, terima kasih puan. Nuan boleh limpang ke studio tengah hari tau beranau ngaku. Ngarap ke pengawal nuan mujur lalu muka bisnes nuan terus pegari di Kelala semua nah. Jadi sekali lagi terima kasih ngai nuan nah.
0: Sama.
1: Ya, pendengar randau aku boleh ngau puan nyawan anak jantung tengah hari itu siko hari kita Indo kenang cukup landik ngasih ke borek ke tengah hari itu kedai aku di pendiang ke kita randau kami dua ngarap ke utai kerkunsi aku tu bolehnya di keperansi yang agak semua kita ngau tu mumpul dulu aku dalam program kita ke sekali itu mari selamat bertemu baru bak maya ke bukai boleh ngau temui ke bukai selamat tengah hari.

0: Oke, hanya tadi lagu Ari atau dia bersumpah masuk neraka. Tak sebelum tadi kita udah habis ngobrol dengan kami Lucia Thomas Kasau dalam program Renau Temuai ngau topik penelpa ngagak buri. Oke, dah tu kumai kita ya bila dalam program Pendiau Penghidup Aku. Lalu diatangkan ngau program Squad Trio sebelum kita ke bulan ngau pengari kami di Kapir dalam program Sada Tengah Sarawak.
1: Mereka selamat ngelari ngagai semua bala peningah. Temu baru, bukulai baru kita buat program Buara ni rupai baru ke dikeluar ke kami hari YFM Sibu. Nanti hari 1 jam 12.45 ngali hari bakal ke sari itu. Jadi buat program itu peningah. Sekali lagi aku Remy William, pegawai psikologi atau ke kaunselor hari UPS Kebajikan dekat berkongsi ke cerita. Lalu baik bala peningah ngelasak ceritanya. Lalu kita semua belajar hari cerita ke dikongsi aku nyata tadi ya. Jadi sebetul nyap peningah dekat ngelasak topik kita buat minggunya kemarin. Lagi ingat kita topik kita ianya ngiruh diri tindirang ngagai bala peningah pasal pengawak mana di kerja kita ngagai orang tidak ngubah penghidup orangnya. Keperlu di pengiruah kita itu tadi peningan nak boleh dibeli ngena duit ringgit atau ke diganti ngong reta tengkira. Kita ke ngiruah diri itu ukeriti kita kak kenama aja. Yang ya kebenar kita ngiruah diri laban kita dekat gerejanya ngambil kepemanah penghidup orang. Jadi iba cerita kita kita kumai kaban terbenar kengena siku sedadu ternyelamat ke kabannya. Terang amat ngajak kita reti berkaban. Ketika kau timanah antara diri sekaban dia kita sanggup gereja nama-nama aja ke kaban kita. Asal aja kita ngereja penguat ke betul aneh ngajak kita ngajak penguat kena betul lau. Jadi bab minggu kemarin ku mendengar bisi ninggal ke kita ngau siti ramai jakau kamu nyitau kaya beribu ikut musuh tidak ngelaban kita masing hari mua dan kita tetap kering entik semua bisi siku ajak kaban ti terus ngau kita berdiri di tisi ngelaban sidanya bukannya aku lansak batopi kita udah tau ku nerus ke topi kita ke minggu tau semua kita nemu nul ti dikumai spital spital tau ianya siti alai nur yang berubah sepital mereka dua orang gawak bakal sedak lutur misi cleaner ngomayu sedak kebukai nanti kita bisa sakit serta patut dibasuk ke sepital kapanak dan kita diau asaiku semua kita kalak ngelawak sepital kita ngabas balas bilik atau ke kebab layan datang ke sepital atau ke tubuh ketampu dipasuk ke sepital sekedar kita tadi berbaik ke pemerik bakal buah bungai air irua pemakai atau kota bukai ngambil ke ngerinang nanti sedak ke kena tan buat sepital namanya kenyam enggak kita bisa pengharap ngambil ke sidaknya japa gerai lalu pulai ke rumah atau ke menua diri nguati ke gagal jadi peningan bisa siti cerita ke berkait ke hospital atau ke dekat dikongsi kaku ngagai bala peningan ke minggu tau cerita tau dikumai penjan hospital atau ke dalam jakuribai dikumai hospital window ha? Jadi bahasa siti wat peningan bisa dua ikut lelaki ke benung sakit raya seduaya berkongsi siti bilik ke dikumai kita wat kelas 2 atau ke second kelas siku antara lelakinya dia asuh sidak misi duduk nyandih lebuah maya udah ngalih hari ngambil kenyamai muai air hari lembu yang ngadin katia lelaki itu tadi dengkai sepiak ngepenjan jadi lelaki kesikok dah tadi kesepiak nyin semina galik gari-gari yang ngenat ke penyakit diri nak dapat angkat laban kesama sebilik baranau mesduai bersari-sari pasal penghidup sebilik pasal rumah pengawak subak cerita gawak maya nyadi sedadu subak kini ke pejalai maya pemisi ngomayuh ranau kebukai jadi tiap-tiap kali lebuah sidak inu misi itu ngasuh lelaki ke bisik katia semak penyanyin nyandi maya ketengah hari yang habis kejam nusi ngeri lelaki ke galik sepiak nyin pasal semua utai ke dipendak ya ada penyanya lelaki kengenat ke direk galik tetadi laban kena uli angkat semina mejam ke mata lalu malagam utai ke disebut lelaki ke nyanih semak penyanya tadi munyi ku lelaki ke duduk ngerimai penyanya ari penyanya ku ya ya uli mendak sitik tasik timani amat dipendak bala jelur serati nyemerai batasik dia lalu sekedar anumia benung bermain model botnya sidak ke bepangan berjalai berpegai jari utai ke ngelingik tasiknya ditambah lagi ngau nur penyanya alai kaki bunga yang tiba macam curah bangku duduk-duduk pun kayu ngapadang alai bermain hari penyanyi mengga ia boleh mendak pasal besar kerapas di pedak lebuah main lelaki ke duduk sepiak ngau penyanyi tadi nusi pasal pemanih utai ke di pedak ia hari penyanyi lelaki ke benung galik sitiknya tadi seminak ninga lalu menjam ke mata berarti ke utai ti ditusi lelaki ke duduk sepiak penyanyi bisik sekali lelaki ke duduk berimai ngau penyanyi tadi madah kaya bisik mendak seraban orang ke berjalan berbalan mayu nambah perengkah muzik. Tajak panya ke galeknya tadi nak boleh dengar tembem muziknya. Tiangnya boleh meragam mutai kedepadanya ngotreng. Hari panya berganti minggu. Pagi siti datang Mexico Indonesia ke gawak bawatnya. Lalu nemu lelaki ke katil sepiak penyanya tadi udah nadai. Datinya parai tindua. Misinya tadi lalu berguai nasau sedar attendant sejak gawak dia ngambil kemai bangkai lelakinya pansut riwatnya. Jadi tinggal lelaki ke galeknya tadi ke diri berbiliknya. Udahnya tadi peninggal lelaki tadi minta ngagai ini misinya nyangka katil ya tau dipindah ke semek ngau penyanya. Ngawati kerindu balas sedar misi ke gawak dia penulung minah ke katil lelakinya semek ngau penyan. Tadi ya katil semek dinyin dia tau katilnya udah pindah semek penyan. Jadi temu pengawak kemindah ke katilnya sudah misi peninggal kia kediri. Jadi udahnya ngau sependengar tulang lelaki ke nak dapat angkat ngelamak tu tadi yang nguji ngangkat ketubuh jerimpu. Berarti yang kesiku laban ke dekat nguji mendak utai ke di luar penyanya. Ia ke mendak rampak menua hari penyanya bakal ke ditusi lelaki ke galik nisi penyanya subak. Ia berasa terkenyak benar hati. Nama kebuah peninggal. Namunya tadi ia seminak boleh mendak dinding batu aja. Ari penyanya tadi kusuang tadi terpedak dini matu ari penyanya lalu nanya ngagai siko Indonesia pasahanya yang mana lelaki ke sebilik nguyanya suba nusi macam-macam utai kulit terpedak ari penyanya kuya dia tahu ya udah bapak penyanya yang ada benda si titip tayo pendia terdini yang batu banyak benda berkenya Indonesia mana lelaki ke duduk ke sebilik nguya suba berimai nguyanya sikit nak benda retinya lelakinya buta aneh ke benda tasi benda dini yang nyajak yang nak uli nadai meh si kau nadai meh si kau nyanemu lelaki yang tadi ngelamak tau lelaki ke ngau sebilik ada tadi buta. Sebelum keningga kia tadi Indonesia yang bisik madah aku ya mbak penemu aku nyangka yang mereka perasaan ngagai nuan ngamik ke nuan kering nungak penyakit nuannya yang ngasuh nuan angkat ari gari-gari yang bekanya pihak aku jaku Indonesia nya udah kenyebutnya Indonesia nya pelalu ninggal kia kediri nama kini reti cerita tu nama kebuah lelaki kebutaknya tadi nampak perkara kena betul udah tau lagi kita sama ngelansak ya dia tau peningga kita sama ngelansak reti buat cerita tadi ngamik kembali peningga nemu orang kena nulis cerita ataupun nak ditemu atau ke unknown tajak pun pihak ya udah nulis cerita tidak umurnya perangsaan ngangkai kita semua cerita tu tadi dengan yang dua ikut lelaki kesama dipasuk ke basitik wad bak spital lelaki keterubah ngemua penyakit berlempuang lalu maya jam udah ngalihari dia yang asuh dia asuh nyandih ngambil ke air berlempuang yang tadi boleh dibuai kata ya tadi berimai ngopenyan lelaki kesikup dak yang tadi seminak galik ngenat ke penyakit dirimpu sepiknya ia nak boleh duduk atau ke angkat makanya mengat nanti hospital 1001 macam penyakit nah ibu aku nusui kita penemu nama besar penyakit ke dipasuk orang hospital lelaki keduduk sepiak penyan tadi peninggal semampai nusi ngagai lelaki ke galik garing-garingnya pasal perkara ke dipedak ya hari penyanya maya ke nusi ke semua utai ke dipedak hari penyanya tadi dia lelaki ke benung garing-garingnya tadi menjam ke mata lalu meragam ke semua utai ke ditusi lelaki ke duduk sepiak penyanya tadi imajinasi imagine kunyaku ribai ya. Jadi empat pengalaman ke ngenat ke penyakit diri dia lelaki ke duduk sepiak penyanya tadi pun midang tau ke parai ya parai tindua lalu pemarai tadi ngebegau ke sedap buatnya jadi tinggal melelaki ke seminak galik gari-garianya tadi ke diri biliknya tentu kita kalah ngasai mai kita ke benung di perubat hospital atau ke kita benung nyaga belakang sakit hospital bisa orang sepiak atau kesama wat tadi nyoparai mendap kenyak apa tuai ke gegarian tadi minta tolong balai Indonesia ke gawat dia ngamai ke minah ke katia ya semak penyan ngamai ke boleh mendak utai ke di luar penyan dien munyi ke lelaki ke udah parai nyak subak jadi ngau sepenegah tulang ya au nguji ngangkat ke tubuh diri ngamai ke boleh mendak utai ke di luar hari penyannya dia ya tadi berasa terkenyai benar labannya seminak mendak dinding batu aja hari penyannya artinya semua utai ke ditusi lelaki ke parai nyak subak nadai di pedak ya nadai pembungai nadai tasi nadai namanya orang kebejalai media terkusung dini batu agi ingat kita aku ya munyi kalau lelaki kepala nyak suba arinya ia boleh medak tasi taman bungai mensia kemasak kulu kilik macam-macam agi kita bukai lelaki ketinggal berbiliknya tadi alik benati lalu nanya yang agak Indonesia buatnya awak saya ketempu bakal ke ngemulak ke kita kita akan dengar ataupun merasa ditipu dengan ceritanya ni. Jadi dia Indonesia dia madaya kaya lelaki keparainya sebab buta. Ya, namanya kaget pengalit hati kita. Begini katihi atau nusi utai kebesarnya. Nyangka sebelah tu lelaki tu boleh mendak kini. Nyangka ketika sakit, nyangka ya nyak ngasuh ya buta. Nah, dalam kita nemu. Jadi, baru ni Indonesia nyangka lelaki keparainya mereka perancang ngagai lelaki kegaleknya. Ngamek kenunga pemberdia sekedia saya ngosabal. Kita semua bila nemu ketika ya orang kebunuh sakit berspital. Sekedar penyakitnya gerinti oleh gerai. Lalu sekedarnya nadai oleh gerai. Nyangka lelaki kau dia parai tu tadi nemu ajar tau ke ia nemu dirimpu dekat parai. Labanya kekasih kekabanya kebunuh gerai-gariannya ngenat ke penyakit dia ia nusi ngagai kabanya tadi pasal utai tidak pedaya ada penjan biliknya. Yang rejanya ngambil ke merik perancang ngagai kabanya. Lalu yang harap ke kabanya ulih angkat ada kata yang pu. Tajak penyebuta yang ngagai dirimpu ulih medak. Lalu ulih nusi tau ke nampak perkara ke di luar din ngotreng. Tak nyala-nyalah bakal kita ke medak tau. Tau siti perancang yang ari lelaki kebutaknya ngagai lelaki kebunuh gari-gariangnya ngenat ke penyakit diri. Bak pengunjung cerita lelakinya oleh ngangkat ke diri. Tajapan yang ngasai ke diri dan dapat angkat yang ya mujur ngangkat ke diri. Tajak sepan seminat bertungkat ke siku aja. Berarti ya ya mujur nyenguak ngagai penyan babiliaknya tadi. Tajapan yang ada benda utai menyukur lelaki keparainya tadi. Ya berasa ya alih benati. Lama lelaki kebutaknya oleh ngelalai ke diri tibutak. Lalu cerita ketitusinya terang benar serta nadai penimpang. Lalu sekedar cara dikenal kita yang merepansi yang agak orang kelimpi hari cerita itu tadi ianya mereka jaku ajar mereka pemerik tahu ke bareng hari segi jakup enggak kita tahu mereka peransi yang ngambil kesintaknya muncul serta boleh hutai ke dijulur hati hari segi pemerik sebab kita merik duit karik tahu ke hutai buka itu boleh dibeli kita yang. Jadi malah peningat hari cerita itu tadi enggak kita belajar ke sekedar perkara keterubahan tadi belajar ke pengasai sidak ke benduang ditan ke barumah sakit. Asaiku semua orang kekala masuk ke hospital bisik cerita ke dirimpu pasal pada lebak diau serta ditan ke barumah sakit. Mayu macam perkara ke dibeda kita yang hospital. Seminar orang ke diau hospitalnya nemu kati pengasai diau din. Jadi hari cerita tu pun mai kita yang mendap perkara ke nyadi hospital. Kelebih lagi ngasai ke kati asai orang ke kawak hospital serta orang ke sakit din. Perkara kedua hanya sedia merik perancang sebab kita merik perancang ngagai orang buka. Ambil ke contoh nanti orangnya sakit kita megak mereka perancang ngakai sedaya ambil ke jampak gerai lalu oleh ngerja pengawak bakal selama. Bak cerita tadi dia lelaki kebutaknya mereka perancang ngakai kabarnya ke sebilik ngunya tadi ngambil ke oleh ngangkat ke diri hari katia dirimpu baduk gari-gari ngakai nanti kita mereka perancang ngakai orang dia orang keringannya dekat berasa kering dalam pengharap serta oleh ngerja tengok pengawak ke dirimpu wati kerancang ngakai. Perkara ketiga peningat ianya sabar nungak penguji. Macam-macam penguji datai ngagai penghidup kita. Penguji tau nak milih siapa kita, bangsa kita, umur atau kepelatai kita. Sekedar penguji itu tadi datai lalu mereka pengubah terbesar dalam penghidup kita. Ambil contoh bakal kena sakit stroke atau ke mati tubuh sepiak tengunjung ke kita yang nak dapat angkat. Jawab ke ngerja penguat bakal subak. Nyalai hati kesabar berguna benar ngamai ke kita oleh nerima perkara kenyali dalam penghidup kita nya. Nanti kita nak sabar udah tentu kita nak ngasai ke penghidup bakal kesar itu. Nanti kita nak sabar resubak nanti kita datang buat penghidup kita kesar itu. Anak nak tinggal megak patut kita bersampi kesidak kesakit ngambil kesidak gerai lalu oleh pulai ke menua tak kurumai diri kuatir ke gagal. Jadi dari itu peningat kita datang buat punjung program kita kudukan nyimpul ke topik kita ke minggu itu. Topik kita ianya merangsang penghidup orang tenerang ngagai bala peningat penuju merip mereka perancang agak pindah orang. Malah peningat semua pengawak ke mereka sukuang tahu ke perancang agak pindah orang tu nak tentu mah dikerja serta nak berguna kebayar. Kita tahu mereka perancang dengan jaku ajar sukuang terpenuh tahu ke mereka pemerik kulit kita empu. Dia tahu bahawa media sosial bukan Facebook kita boleh mereka jaku perancang dia. Giga kita jaku perancang lalu post kita buat wall ke tempu. Hanya apa sih cara untuk kita merancang orang kemacanya mereka terperancang. Udah macam take di share kita nya. Ada cerita ke dikumai penjan spital tadi pengawak kemari perancang tu tau nyari bersebaran dua. Asal aja hati kita rindu dekat benda penghidup orang senang. Penghidup orang senang, kita pun boleh berkat. Kita pun penghidup kita mereka senang benda penghidup sedaya. Nanti penghidup orang yang senang, tentu kita pun berasa senang. Ngarap kita sama berarti kecerita kita. Jadi sebelum aku mumpu, aku ingat kita ngawas itu ramai jakuk ke menyitu. Bersabar me kita yang kedungak pemedis dalam tubuh diri. Bersamping mereka ke pengadiri, maya ke dungak pengunci. Jadi ngotop dengar, mumpu dulu aku bertemu baru kita hebat. Minggu ke baru ngotop ke bukai. Terima kasih yang ayah bala kita aku dah meningkat program Boroni Rebat Baru ngkup kita ke minggu tu temu baru kita yang berminggu kebukai mumpuk dulu aku.

0: mau tes saya tu. Kaya pun baik ku kalau aduh.
1: Ya nama gede banget temunya orang seteria. Manjung lah temu tuku kaku.
0: Angat aw. Wah mangat aw. Kaya. Yaudah agak bisa hujan. Namo hujan kebakanya. Nyo bakal yo buntai aja.
2: Iya siapa ngasuh dek ngeradai di rempo maya panas beketok jam deh. Bodoh ukai gede, belacan ukai gede nyemai di rempo ne. Ikan ukai gede. Amata juga dia tawai ne sumpayang.
0: Nadai gemedok mata panas sayan. Bakal kayu yang belamonya. Nadai di pedok mata panahnya deh.
1: Ya, mata kasar deh. Ya uji deh nari sekut. Nah, ya, siom deh tok. Nah, mau nama tu kuno ku dek?
0: Eh, kadang nak bawa re dapur sida ini. Atuaknya, nya, sida ikiu-kiu wai. Sida udu kiu, nanti ucoknya bisa pulai kemisai.
2: Ya, mede, uka ini sumpeng. Nanti nak danau. Tak nak ada nemu retis kah lai. Bau sebun, bau sebun, bau asap nemu dek. Mada ada dunia kita tau balap sebun. Ya, kini kelekan mata ada deh. Ya, dek, tenang tu. Nyengerwa tintu pis buak. Kata ii, itu banget nak nemu reti ku aku. Nama nak ada berita lah ke mata adiknya.
1: Entah, mikita ii. Nak nemu meh. Nama, itu banget kita pedak ya dia. Terus ibu hari orang ke muta ke dunia ku aku. Kumai di mana ya asak sebunnya ku dek? Halusnya. Kini ke kita nyebut saiz ya nyak. Katika, munyi ke mikrometer mit ni nama dek alu sere rama buat dia nyak kelalaknya ya nya
2: nak ninga dek bisa dutu nyebut sarenya bare dia 2.5 mikrometer size nya nama dek pemesai utenya nya ulih tamak kien dengan gay lempoyang dek kien udenya ada bau tanah ya pasir utek kamai ya semua utai me kedai baik sebun ya tamak ngagai pedu dek kien nah berani dek macam dengan penghidup.
0: Nemu mah kau. Berapa ribu kali kau kau ada ya? Ngasuh mata pedih, rekom pedih ya. Batu. Sena sebut. Nemu. Nyab lama, lama, lama, lama. Kesebut. Subak nyak mendek kenyebut.
2: Kau ini sumpah yang pamana itu ngodeknya. Dah dia, dia tahu. Laban nak dipadah deh. Bahkan nama dia ngeradai diri. Berpanas, nadai berpayung, nadai bertangi. Labuang pala nadai. Jawah kengenap mas bakal ngurang. Ukai mas intan beliannya, aku tahu. Penutup mulut ngoi doang. Mudik?
1: Auk. Pedak dek, tersedah beliau ngerasuk ke baju panjai, maya untuk jam. Kumai dek, nanti kalau angat, tau ngasuk dia seteruak namu dek? Seteruak apa kurangnya? Nanti nak diperubat. Jam 4 deh, lebuh tubuh kalau hangat. Tau ngasuh perengkau dalam tubuh anak boleh diguna, namun dek. Namanya, boleh juang, namun dek. Parai-parai. Ya, lemau ku nyebut ku dek.
0: Puh, nek. Tau ngasuh, gua pihak. Puh, kalau aku ni ngon, teh hari kelalu hangat. Tau ngasuh, kena ke krim, krim ku ketainya. Sintai kaki. Sintai bersintai ya, penat deh.
1: Ya meh, ya mendoak dek. Udu nak gede melihat kediri memusin sebun tok aku. Sebingau meh ku dek. Kadang nak udah ada ayak gek dalam tubuh adanya.
2: Ya segi amat jakau adanya wai nebilai perat peniau nyu rangkai. Uratnya nya nyu baka dawai ayan gaduang ja. Belah kaki belah lengannya. Kita ketua itu kumai deh nak besai puyen kemana kedai boleh macam pemedias maya gaya hari berkatau. Deh, suai amat dia pesan, dia sungiro ayah amat. Dia mesti apa kedai tau, nada deh, nada masuk pendiang deh. Tama pendiang kiba, keluar, cari duit, cari makan kurang. Ukai tak keluar, ni kanan ngodeknya.
0: Berapa gilian naik udah hirup ku tau? Lagi benda tau, masai tau, pengangat tau. Alit ateko bisa ke ujat age gangan sebunnya bisa kurang nan mu kurang ke bekenai manya ah
1: maiwa ke buai ya lapau tanya tau bakenya aku madah kede taja ya ujan tang ente nak lama serta bakana nu ke mimin aja ah ngai mian eh tamah kage bisa ba kampung pula dek tanah kerapaknya dek kangusnya kini kenyak kangetu dek nya
2: ya me hante angin na balat dek ngai me au ke munyi jakok dek nya uka ko madahau upesting mata ke gayari menua Malaysia tau ke de kumai orang med Malaysia nya sidanya kemarai penerai amrai info munyi koreang nya me kebue sebon toge begumpul nemu dek balat munyi guntuanya lapar dek nama nyu bisa guntu hari ini penata guntu entar dek nya ngau bakar lagi ala bae ni tiah ke musim hujan ngau gaya hari dek
0: man macam gaya utainya ni yo sebun yo kayaknya nemu sempatan entem no luar Malaysia tu age tu bae betul no kotai sikit age bisa ngawah yo tetap me datai ba kita di tau
2: nya de ini sumpah ngi ga pengawal puang de din de di de kelangin kin telepon ngagai bala kontraktor balangit din ni nemu kanya bisa pengawal puang balangit din nya ulih de ngau orang namanya nyapu sebon balangit din bisa ge untung ni bisa gaji bisa uta ulih ya pude
1: sige panai de bejaku sukat udah kak pedaku anjay merci ariwo pada kopi ah to kepadaku deh nyen pada de nyen mangko pasti aku tino de nyen ya ke bawa belakang uju biliaknya ya ngai ke lek de makanya ya tau ni mun ai nya nemu de tau no nyamuk betelo lingi nemu de
2: de aman ini sumpeng kaman nyamuk edis nya ba gaya ari beketau panas udenya bisa ke hujan ya Kamal tanya nya de memacam de ngonya mo ideas kaban belayan de ukai nya bunuh nya mo ideas nya mure site da ge ulah kena hukum de ente rumai upes tau kepala luar de bekedai bejual ente orang rasa de ditemu orang kameh nak bersih bisa ai batayau nya bure nya tong kontena no nya mo nya hidup no ideas nya hidup de kena hukum orang temu orang bisa lelungin betakuang bagi lain bat tuang nak bersih murid
1: amat meh munyi kena bersih na hukumnya RM500 bisa yang namun dek bak atau pemusnahan serangga pembawa penyakit 1975
0: Nya namau kawai namau nanti baik ke makamai penyalah keterubah ya aja uliah dihukum manggai 10 ribu, jia 2 tahun baru ngagak penyalehnya.
2: Nya, mende ante orang mende, nade tena temu de, utai temu de mereka mereka yang utai, tem orang kebakar de nya mulut nyebut patung nanya uat mulut aja kemrobio pe baka gambir bayar. Ya, tem site pengawal ke dia seorang kakak de, nadae mereka kerja de, tau nya gaya, hari pun bulan tau. Gerah batibi, gerah beradio ngasuh berjaga musim sebun tu. Agak mendera regap belah luar dia nadai berkena ke Senggabung mulun ngawiduang lubeh dek ngelun pemati ini sumpah yang
1: semit-mit utainya nak uliah di kerja ke ya nak yang nemu berapa ribu setiap kaki yang nyukat jalan itu bakal setibi kami dah kin kita pedak aku deh nari utai tanah temu di siku
0: kalau aku deh ini bilai cek mana aku mai berita kedua deh nya dah deh ini gup nanti aku nak madah kena dan murid tau ya nya begila cipi yang nyanya bersari
2: nibu nya mayu berita tibi radio dengar kena mau berita aku mai deh nadai dalam undang-undang nanti mai berita nak amat aku deh
0: engkau ya udah ngambil belajar kan ni korang nyebut law undang-undang undang-undang perintah ya undang-undang untai kepekanya mas luar dia tahu ini bilai kalau bala serius untai berjaga munyi kerja kau orang kemaya hari tu so serius
1: ni mimit kita yang ada ya kumaya serius ya kan ni kena mana ke dek gaudu kemaya ulah tu nya ya lapa gede ngeredai di rempu tengah panasnya ya gak baju panjai nyak ketanya pada tadi ayo kuaku mat lain ulai
0: kak break walk kutu kada ada itu linap deh. Alu kang ambil vitamin atau panahnya. Vitamin bekeni kurang nyebut nama vitaminnya wae.
2: Nibu ini sampai nibu ah. Kiro ah. Nak bersebut beketo. Nak made break wo nak kiro ah. Berjalan aja me. Nya kedali ade ngai nak segau-segau nya maya sebut tu ngaga de rempo ka break wo de ngai gilau ngode nya. Tanya lai ari urang kniau. Nibu ngai lari kita kapal nya.
0: Kene gede. Kene gede deh. Satu, dua, angkat kaki. Huh. Amang ah weh. Puh, amang ah.
2: Nian dek ken kanau dek tenyanya reg-regap. Ibu boleh ngok kami dek. Kirek dek.

Sada Tengah Sarawak, Siti Ari program kemai kita mendiang ke berita ke Pemaduk Baru. Ari kawasan tengah benua Sarawak, Bugulengau YFM Sibu, pihak megak studio rakaman di kapit. Tiap hari satu tau didinga kita pukul 2 ngalih hari.

0: Ya enggak sik tiunnya tadi dia kita ya bergulai dalam sada tengah Sarawak ya. Kan sebenarnya tadi kita udah bergulai ngau tiga sebuah dalam squad trio ngau topik ketika kerana sudah aksara itu hanya ubah gaya hari. Oke, program tadi udah di sedia penyari kami ya nya Mbak Greta Remang. Ya cukup jam dia tu kita ya dekat ngau ke pengari kita ini ya kapir hello menti.
1: Ya, hello Nana. Selamat malam hari. Selamat bertemu baru. Pisi atau temu ni?
0: Oh, pisi. Bagah sudu.
1: Bagah mah sedap, Nana. Ya, datai jam tu jangka kot. Datai jam pemagas, Nana.
0: Oh, ya, datai bagas pisi ya.
1: Pisi ya, Nana. Angka benar ngabah ikan, Nana.
0: Ikan benar ngabah setengah. Sekejapnya panas, sekejapnya. Jadi, ya. Hari kita dekapiat jam tu, deh.
1: Gaya kami di kapit mana saya itu nak dia panas terkenal panas antik deh nyemi dalam pu angat dia pihak entah deh ne karena dia panas nak ngarap ke panas untuk kelemai mepiak kaku ne dia lemai lagi nu udah lindap nak ngambil ke bisik pengawal balua dia nyamai di gagak pihak kaku engkau ni kan nyabur rumput kini lemai itu kita disibuk ini.
0: Ya kan hari di Sibu mana kesari tonte menyekan antara panah nak hujan nak hanya main mah dua kita ke sirak ke ngejawab ngawa balua deh.
1: Dan, oh nyak tak kau.
0: Tapi punya kedua tak dengar dah ada rempuh hangat ya.
1: Hangat ya.
0: Ya nak nak ada kebuah ke kagak ada ada rempuh deh jam tu deh.
1: Iya, awak nak ada lagi vitamin jam tu nak?
0: Ini bisa vitamin ngaso celuam jam tu.
1: Ngaso celuam, ngaso pede palok, ngaso pede rok. Aku
0: banyak kok.
1: Nyak mana? Jaku si teh ne. Ya, empat hujan nak nakal, empat panas nak nakal. Nada kita nemu ne. Sesedang ya, hidup sih berkenyak, mana pernah?
0: Hidup sesedang aja.
1: Oh, dia rempu nama perisa no, gerai ya kok tu. Dah mana aku pu hari pukul 12.
0: Rempu gerai nte, tidak gerai nak tu aku kucah tadi.
1: Betul.
0: Kita gawat radio atau te, nak gerai nurun meh.
1: Iya, tidak mendingan. Tang, nyak me kita itu selalu nak nanya munyi nyak. Nah, kuda kita nanya ke berita, baik ke betul paun, baik ke bertemu semua. Utai ke dulu ditanya kita itu pengerai pengandiri. Napa ya?
0: Aman.
1: Jadi nanti udah ninggal cerita pengandiri kukuatnya pengandiri. Namun betul ya gerai. Lepas itu kita berarti ke utai ke nyadi ngelingi kita. Kadang-kadang utainya nggak disadang. No. Lebih di dia tu nah nungendang cerita si teh ke tu nah kita tidak berarti mayuh nah ne orang ke ngelingi kita di kalau kita ya ke nadai sekira mana mau luput kadang nu terus lanjut ya kaku ne
0: luput
1: lu nyau
0: ya saya ku kita kegawa ATM tu saya ku tiga dah kenyang
1: nan ya lebih lagi kesemak nau dia tu deh, no dua udah DJ kita, nampi ya?
0: Dua DJ no, kita itu ke pagi itu tadi sedang di Selangor FM.
1: Selangor FM, ya. Awalnya meh kita dah nemu deh, nama kita kenyari. Boleh mana yang tengah tangan diri ni kuda no? Tahu. Cerita dendam kini kita duri kena, malah maka jadi kita duri nih. Apa kita nak nemu ni tak kau mau hidup kita?
0: Dah tuan ni jam tuan ni ke okey to jam dia nya okey udah menya ya tuan pun ada uliah menyikuran tadi nak uliah nak kak keni nak kak takat hidup kita deh
1: ini betul
0: di teh kasayan jam ku deh tu petaram ya to betul gak
1: betul nanti suba munyi ko berkenang ninga ada berkenang nah nanti suba orang min nak parai tu wai dia ko jakok ne dia tu entah meh, kita pernah nemu nyameh atau petara bekerja nanti uliah sama-sama jaga pengerai derempu. Cik meh, anak ngai ngai hospital lagi selalu ku nengok. Oh, nanti penyakit kok, nanti penyakit.
0: Agi
1: uliah tak kok. Agi uliah tak derempu, no, nanti ngawak. Tau ke, ngai makan ubat tinggi darah sampai ke banding. Untuk derempu dulu, aneh anak bekerja, pama dutu udah ngasuh dia makainya, empok aja. Aku selalu maningok, no. Namanya so makai ubat kolesterol ngai, sumber tinggi darah ngai. Ngontrol dari empu dulu, jaga dari empu dulu. Apa yang kamu nyanyi deh?
0: Aau.
1: Aau, bisa mangkok, ya. oh usah aku nak sengah jawab pada nanti usah mangkok nah. Aau ubah nama pemikiran kita yang mungkin kurang bersamaeh pengerai nyok sike mesti nyenal pengerai kepada yang pentian aku dah udahnya mina tu nanti tua stres tua mayor undi yang sapi nungai benda orang tu gawok pengai tu aku dah nyok meh utai ke patut dicakap kita ke mayari lebih lagi ukai bakal subak nang kita dia tahu belah media rama aku nanti aku mena utai ke negatif mereka mana yang utai ke baca belah media rama nang boleh ngastu namanya ngerampit ya spek kau nama orang boleh ngerampit eh nanti mena orang susut mengenang ya ini nama dia negatif perlu dia datang nanti dia mena utai nya happy dia pun boleh happy akhirnya ya kita mesti nyaga mental kita empu apa mental nang
0: pengerai rundi yang mesti dijaga tua
1: betul
0: ambil kembali ya tadi itu bisa bisa tenang asuh tu puah hati deh bisa tengok dia sekali itu nanti boleh tadi ini pikir negatif mana ambil ke positif nama aku buat tetanya di kenyap-kenyap yang tua tadi oh alu nyalih kore oh sano nyap kenyap sano oh no aneh kanya ambek
1: betul
0: kita nguji ambek utai ke positif hari
1: ketiga positif dulu betul aku lebih hati ringan aku bisa jago untuk lihat aku sekali masuk kalau ke jago ya lebih hati dia ringan sikit dia betul makanya wai macam keriang makanya
0: kita pansuari mulut nak bentuk mana ya
1: betul betul Ramadhan eh tajak laban di lah tu nak betul yang nyamai mahnya maksud keleko nabu ke jako napi ayah na ya tadi me ingat ke direm pun tadi na pi ayah na sama agak pakai jari kita kena nyetok na dia tu orang jemput di lah nak betul yang oh nadainya dia tu nadai kena di lah harap
0: berjako nadai
1: kena
0: di lah
1: jari jambat ke dia tau. Jari jambat ke betul. Nah, semua dia ni dek. Ada utai ke banyak nyak mek kurang bisik pemanah ya internet atau ke utai ke makin mansang makin maju sama dengan nak jalai ke betul ya tetap maneh. Mulai sikit pula pukul dalam laban ya. Tante dia nak jalai ke nak mana ya. Ya pan boleh pukul ke dalam laban ya. Saya tu laban tu nah.
0: Aman nanti kita sama nemu nanti kita muka media ramah lebih ke Facebook dia tu. Nyumayuh macam deh. Nanti kok kita tadi berundian dulu mas sebelah kita ngepost utai sebelah kita viral ke utai pikir dulu
1: ya.
0: Nama hari sukut mana yang kena mana ya ne nama
1: betul.
0: Nama kesan ya mereka negatif kena
1: empas gitu. Ya
0: empas.
1: Betul
0: take di gagak kita take di post kita take di viral kita nyekel nama empas ini kita pun ngagai orang ke di viral kita nya
1: betul
0: amat tu munyi kurang amat bisa tanya tu nama nama bisa penanggur pak tuang goya deh ada salah kita tadi berunding acara kemana dulu nanti tanya nalah tadi ada kok ngawam eh ini ya
1: tadi aku ngau betul au nyak meh angka mena laban jalan cara-cara siko napik penguji tu nak sebah ka deh tang tu dia munyi ko tua ka tadi baru ni dulu meh ambil ke banding engka ya tahu nyenang kati ya cara ya bekenya ente ya pedih hati yang ngampas nya bedi angka nya tahu nyenang kati ya meh kita nak nemu ha ila meh ngante kita yang mai pakal yang pu banau kutip ketau dan nah, mana masuk ke benar ya ngamik ke sama-sama kadang-kadang kita mensial tu ne untak tu mesti kak dituci berlama ne mesti bisa orang bisa madai ya nak kudai no kita mensial sikit mesti lah green tea oh awalnya ya lico dulu sebentar namanya mai berita kepanya lagi kau buka ini no
0: ya
1: kemansok sebut nak kudai
0: ya kemansok sebut tua
1: ya betul.
0: Jadi
1: sebenarnya tuan melansak tu.
0: Sebenarnya tuan melansak kerbita kebuka dulu tu perindang neh. Jadi lagu
1: ini ya.
0: Hasil lagu hari siapa nama tu? Olivia J. Olivia VJ. Madam ke pengerindu lama. Kau anjay deh.
1: Iya, alu beh meh. Nampak madam kena. Terus berperindang.

0: Ah, nyak tarik ke madam ya. Ke pengerindok lah mak pokoknya. Ya.
1: Oh. Mana lagu yang nak lebih bagi angkanya baru dah temu merarau jam kerja tau nampi ya. Oh,
0: dengar lagu tu dah merarau jam kerja tau nanti berapa kamu
1: tahu? Oh, berayun nanti nak ku deh.
0: Awatnya berayun.
1: Batal berayun meh.
0: Nana lama lina lamanya.
1: Ya, nyak meh. Ngarap ke kita yang kena tahu ke kita ke nunurun baru kupis. Megak sama berjima. Nuh masuk jam 2, pihak aku nane. Nusip ke lemai. Ngarap ke sama berjima. Berarti ke pelikun derempu. Lebih lagi, nah, aku berkongsi dengan dia. Nanti dia minta kami berkapi itu bisa traffic light sitik. Jangan nak pihak ya. Ke bawa beletik nun ke baru kena. Jadi, nanti nak salah buka masuk sebulan. Nyak udah di off. Nanti benda-benda bukai traffic light tu ia bisa ngambil ke nak gym tang bagi menua kami di kapit engkanya ke ngasuh gym ni nah. Jadi nyak di ketua kedulu biar tadi tang kita ke labanya nak dibuka deh biar aku traffic light nak dibuka bisa sampai di simpang nah. Harap ke kita bayar ke kita nyak nurun ke pasar hari upis hari beletik jen kini tok kita hari pasar hari buka guram hari jalan belakang kadang-kadang nama ku kita betul langsung ngamik ke beberik calai ngau pangan diri dia nah ngamik ke berarti ketika kita sama berjiman nanti tua kelurusnya main menerai terserati napa ya ketika tu dah tuai ke nganyadi pan sebut jadi bare-bare meh keluar ngai pengandire ngambil ke kita belak nyamai belak lancap jalai pia kaku kelimpah ke kita sama ngemata ke ngambil ke kanan kalau laju nyak sitik ne ngge ente dibuka traffic light nya jam baru sud baru ke kami di kapil lagi tu seh sebengkeh kan eh au kak penak bekenya ente kita nu namanya belak kering tu seh kan ah bisa kena jadi pantutnya nggak jadi nyameh nare te ngileh tau ke lebih mana nanti tua tu betul lah ansu mari calai ngai pangan dire kadang ku dena bingkang dire ku de makian tu dah tua yang nggak jadi break dulu ke calai na pia ya ya nanti dendaknya simpang calai sama rumah orang anak ngempang siti nabi ya berik calai dulu nanti ngawak nanti tu lawan seminit lima minitnya aku kata hari dekat lawan sejam dua jamnya ni tu bagi lapannya
0: nanti bakal kita ke benung ketu bersimpan-simpan nanti tu medah muaranya tadi udah bersusun panjai amri awak kan
1: ya maka aku berik di awak dulu nak rugi ya saya ku nanti kita meri awak ngurai laban cara nak sedar yang kau tu bisa maya kena ketua pedih ya. Ya, kadang-kadang berjalan alun tu nak ngasai nak aku spek ku ni bisik maya orang kan break di peluang deh
0: aman
1: mata gidan jantung nak ku dek
0: kayak kemana kamu tak
1: kau mau tanya nyak meh udah nyak antenya simpang jalai penama rumah orang tua nanti boleh anak ngempeng anak ngansek sesemai berik awak anggai ya tamak dulu pihak kita ini malah bang tua tuba kereta ni kayaknya kena dia berjaku kau tu kena dia merek dengan diri nak deh ini yang ada cara bukai pengasai hati tu berik meh tanda simpati toleransi teh kebakanya deh lelak belajar pendek muruh tu. Oh, yang ingat ke kita ingat ke Rempu tu nane, lapan ku nemu lebih baik semua kita itu nadai nak nemu deriba, nadai nak bertengah ke jalan alun pihak kaku ne. Nyak berkenan ke tripit lain bang bagi menua kita di kapit tu nane, lalu di ketu ke dulu ne, ngambil ke nemu atau ke cara muta ke penuseh lebih agak ke udu jem bak tunggak ke nua kuasaan ya kami ke beletik kian ne kenyak kaku ne oke kita terus mega berkongsi ngau peninga mayu setiap mega program to ianya jalan ramah madani to nang sike suran bisik minak kita berdaun nerima ni hari bulan to kepalan ke nu sida yang adu jadi to bisik duit te nu ke udah di padah sida hari upis KPDN bagi menua kita di kapit ba bulan 10 to atau 30 hari bulan 10 2025 nu jom bulan ke dekat datai tu mo madah ngambil ke nyangkanya terima jamnya nyamai ga nyedia terempu ni nah. Tu 30 bulan 10 2006 hari 5 dekat dia tu ba Eman X Tuang Sendirian Berhad berlari pukul 9 pagi hingga pukul 4 lemai. Lalu kena 31 bulan 10 2006 hari 6 bawa rumah Benson nang 10 Batara Jang Sung hari pukul 10 pagi hingga pukul 3 lemai. Nya duit te pengawak Jolan Ramah Medani ke dekat dia tu tunggak ke menua kita di Stung ke udah dikunci ke sidari upis KPDN bagi menua kita di Kapit ngarap ke bambik peluang untuk peningah hando kita berjimat mimit meh doh maya membeli utai buat Jolan Ramah Medani lapan kita nemu lalu utai ke berketuk program Jolan Ramah Medani tu ia bisik murah mimit biar kaku ambil meh peluang tu kita ke semak no ke disebut aku tadi lebih lagi 31 bawa rumah bensin lalu 30 bawa Ahmad X Song Asian Berhad okay. Nyak megakna program KPDN bagi menua kita di Kapit nanggan kenyak megak nanti kita perhati ke selalu ketuk udah dikunci kaku tang agik mengkang kau berkunci ngau peninggal mayuh megak nyangkanya agik bisik kini bala ke bedau nemu perkara tu ngamik ke madah betusi betusau okay, bala kita berkau ngau sidak namanya sidak ke ngereja ke pengawal bertanam bertupik tau ke dikumai kita petani ke empat yang register dalam pu bagi sistem itani Sarawak jadi kita tahu megang natai dalam pu ngakai upis pertanian daerah Bukit Mabung nanti hari 1 agai hari 5 pukul 8 agai pukul 5 lemai pa aras 3 komplek kerajaan negeri di Kapit ngambil ke kita nemu nama utai ke bisik dia tu sidak hari upu pis perintah lebih baik berkau ngau pengawak bertanam bertupik bantuk kini atau ke khusus kini cara kita berjual kini semua utainya bisik daripada kau banyak berkebuah tujuh itani tu dia tu ngagai sistem atau ke kita nya mesti register rempo okey banyak berkau ngau itani nah hau teno sistem pinjai lah nya ampang awak kita nah
0: ama
1: tu kita no masuk ke peluah
0: kena masuk ke peluah nanam ke kemitnya
1: meh iya meh ni bukan jualan nah 4 rempo pama betul out tang kalau di ngono nama kita ni kedak utai ditanam tu ngai di tanam orangnya ngai jari ku nanam cabe ko ame ke banyak kala ningau tu minyak de noh
0: oh bisa orang ada angat cari dia te tanam ngai jadi bisa
1: iya dia udah nguji nanam cabe noh
0: kami angkat nak tahu nanam te
1: udah
0: pedas
1: alio
0: sira sira cabe rasa te pedas
1: aku amat noh aku mayuh amat ningau orang ke

0: pantang larang nenek moyangku turunan ku kita ya. Kena?
1: Laban udah kalanya DT laban suban yang makku tu tadi. Nanam liang mm-hmm. tadi. Nanam liang oh. kenangan.
0: Betul.
1: Nyadi galak-galak liak ya. Jadi ya tanya dan aku nan mau bapa lama timpu tanya blai mata ya tadi.
0: Mata.
1: Ah. Tapi ya nyu majak kabuan monye
0: kerabu
1: ada. Ojo jangan cabut. Cabut dah maga-maga. Dan aku semangat ya teh.
0: Oh piak ne, banyak dicabut nu kurus mengantik nu asuh kurus mengantik nu asuh mata tu buta nu nak beda tu. Saya kata laban yang aku dah.
1: Nya ma tu ngai nguji ya ke. Ka pada ni ja mentek ka kai meli.
0: Betul.
1: Meli ya meli.
0: Au ya ya aku pun bisi ninga bala disebut ke jana bisi orang nak tahu utai mana nama utai pedah ne. Ana nguji ne udah nya bisi mengandinga orang tu jari nak ngasih nanam tanya ne kita ngiko nama tak ke ngasih di tanam jari siko-siko kamat no kita siko-siko to utai ambil ke banding utai kadang utai tupi utai tanam to bas siko-siko nas bako ya
1: ate ko ne nanya ke semua tanya de bako de te
0: ya ya
1: ane nanya ku nama tanam ko ane nanya
0: nama utai ku le tanam ko pian ne Okay. Aku rindu bertanam ke bungai no. Aban maya musim terkepi coba bertanam ke bungai no. Bisa dijual bungai kunya.
1: Amalawa.
0: Lawa. Amalawa ne. Aunya me. Ente jeme hello ke tai. Nun jadi. Ente bisa. Pengen aku tanahnya bisa kebenarannya no ne nyasi teh ama orang nyebut ne no mau ngagok nyangkok maka orang ngagok kue deh maka aku tu nade itu maka ngagok kue ngagok kia no lihat no kedua ya nade minat ama ngau kau betul kok penyaramnya lagi teh laban no
1: teh kenyata tau nggak sih aku ngagak sih kue
0: nyanya kaku nah sebako penglandia siko-siko nyak gak pemane utai kada berada petara dia tua tu bela pandai menanam sayur maka yang siapa beli sayur gede dia tua tu pandai agak kue siapa kau beli kue lagi deh nyak meh penglebih ya
1: penglebih teng nyam tare munye ke tidak ulan pasti kau mesel
0: nyak ke mayuah gede nak kode kadang-kadang utai nyak uli ada pupu uli ada pelajaran meh kebani yang tu nak nemu ngagak kue mayu ada tu bermedia ramah mayu cara orang agak kue tanya tade meh mayu mau lah mulung mesti ku deh apa
1: Maya PKP sebab bagas tu,
0: bagas. Aku nemu semua orang ini nak Maya PKP sebab bagas magang lani, magang agak kuat nyaram. Lebih agak nak deh. Ya, nyak me, ke, nyak me, utai ke namanya, yang kau merana bertanya mana, ngau dek, bakal ke tengah hari itu, kita yang alih hari itu, tidak kita betul baru, kita ngarap ke bisi. Program atau aktiviti lebih bagi tunggu ke bagi menua kita di kapit bulan 10 atau 6 berapa bulan lagi hapus ke 2026 rancak baru okey terima kasih nah biar maga sebab aku nyuruh ke rempu minta ampun peningan mayu nyangkanya bisa salah jakok kini utai ke mana gambe nana ya ke nak mana tinggal ke pihak aku ilah kita bertemu baru ngau aku hari kapit ba sada tengah Sarawak info ke bukai hari aku nganya aku mesti sigi mari selamat bersara nah mupu aku bye bye sampai jalan ke pengawak
1: okey ya. Bye tip tu baru bawa ke bukai. Okeynya tadi pengari kami menti sigi di kapiat guleng kita dan mawa sada tengah Sarawak ungkup ke Sarito nganjutnya kita kurangnya 6 ini lagi dekat pukul 1 2 ngali hari nur kumai kita gule dalam mawa atau keningat ke program ke di sedia pengari kami Lucia Thomas Kasal dan sebenarnya kita nguci berkongsi ke antara info ke bisik pansur bersurat berita kita ke Sarito di berita ke dekat di Kenata Gaku nyari timpuh pejalan antara Sibu Ngodala di Pelabak ke dekat di Pandak Kage urungnya 2 jam 45 minit ngagai kurang lebih sejam entik perambu ngagak rentayan jalan raya Sibu Dalat Tembok semua yang kau projek missing link jalan rasau ngau bungan besai. Jadi nak ke dia tu ya penyawah pejalan antara Sibu Ngedalat kurang lebih hari 200 km ngau timpuh pejalan urung ya 2 jam 45 minit jadi nyemak penyambung jalan baru tu ulih di tembok ke semua jengkau missing linknya ke timpuh pejalan

di pelabak kuliah di Pandak ke ngagai sejam aja. Jadi jako tu dipansut ke hanya Menteri Pemansang Induk Nimbiak Ngau Pengelantar Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah. Lebuh ya ke nguluk pengerami program Sarawakku Sayang 2026 bagi menua buka ke dipejadi ke Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ya pada ataran Pehen Sri Setia Raja Muka kena ke hari 6 tu tadi. Jadi yang madah ke penembuk jalannya UKS Minak ngemuntang ke pembinaan rakyat dan megak ngemuntang ke pengawang angkut barang serta nyungkat ke aktiviti ekonomi antara Sibu Dalat Ngau Kandang Menua ke Ngelingi. Nama kerja megak ku ya. Bisa 5 seksyen jalai ditemu saiz jalai ti miet serta struktur jalai ti jahit ngau tegeram ke patut disururik ngambil ke merik penglikun ngagai ngau ngambil ke merik penglikun ngau pemaya ya ngagai pengguna ti nguna ungkus belanja sepenyampau RM591.3 juta. Jadi antara seksyen jalai ya tadi nyengkau pengawak nyururik jalai Sungai Nai Tanjung Gelang Pulau Bruit Daro sepenyampau RM293.5 juta. Nyururik jalai Oyak Bypass ngau jalai Oyak Dalat ianya RM204.75 juta. Serta nyururik jalai keluar ke Kuala Belengian ngau garis antara menua Bintulu Mukah Bintulu sepenyampau RM3 juta. Lalu ngagak jalai Begelih jalai Mukah Matedeng RM45 juta ngau jalai Begelih di jalai Mukah Oyak Belilih menua Dalat sepenyampau RM45 juta. Jadi ngonyak kaya ngarap ke projek boleh terus diperhati serta dikenati dikenak nentuk jalan raya lebih likun ngau lantang. Jadi dulu gerinya yang mereka mengagati ngagai Premier Sarawak lah mudah berarti ke pemansa infrastruktur bagi menemukan lebih lagi program jalan semak tebi yang tasik Sarawak. Okey, yang tadi antara berita kebisipan sebab surat berita kita ke sekali tu nanya aku mai kita berperindang ngau sedikit lagu hari Olivia C Dunia Putua lalu ditangkan ngau program pendiau hidup aku udahnya lagi terus ngau program sejangkir kopi.

0: Maya ko duduk kediri, ngingat ke sika orang tidi kangau ke inai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai, agi meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawan nuan di dengar aku berari. Maya ku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, teng aku bakal kena mint besai di andai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngu Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Puang udo mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mangkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak kupalan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngecak ke perjalanan nuan nyamai, bukulai sejalai bertuhan di menua serka. Bukulai kita yang buat program Peniat Hidup Aku, nanti hari 1, jam 2 ngalai hari, seminar di YFM Sibu.
1: Selamat bertemu baru peningat dalam program Peniau Penghidup Aku. Dia aku datai baru ke sekali tu dekat mic kita mending ke kenang risiko ini orang ke udah ada nyawa nek yang dalam penghidup tu peningat. Jadi terima kasih mengagai ya, aku dah berkongsi ke pengasih hati mudah ditinggal ke anak ti adik kesayau ke pergi. Maka selama dalam program PPA kita dia aku dekat mongkarulok program kita ngau si.

Sebenarnya aku merintai ke cerita PPA. Dulu aku merintai terima kasih dengan pengeluar program PPA itu. Laban udah sanggup mantai ke sebanah aku, dikena aku ngemuas kati ti seluruhan lelengau ke siku anak. Aku peningat siku inai telinyau siku anak Indo. Anak Indo aku pergi, lalu nadai pulai lagi. 28 tahun tu dah lalu, aku bisik siku anak Indo kemerti. Ti mentah setiap pandai buat sekolah. Serta berbahasa ke peinai, berbahasa ke balai ibu, balaya, balam nyadik dengan semua ke bembelayan. 28 tahunnya meh, air mata aku nak kalak langkang tu. Nanti aku medak orang ke serama ngonuan dia tu, sidanya udah bisik anak, meruan kerja, bisik ruang bilik. Biar megak, lebih aku medak sidak ya, amat tak berkeberai air mata aku. Medak sidak ke pulai kemisi, nikik kaki tangga tanjuk. Nanti nyemak nuan lagi bisik. Bekenya menuan kuatir aku din. Gagal medak nuan datai ke aku. Berbincang ke utai baik pulai bakal ngik sidak. Kadang nak bakal sidak ke nuan anak. Nanti nuan lagi hidup. Bisik anak meruan kerja. Tang nama daya. Dia tu nuan ada boleh daripada aku lagi. Aku megak sinu. Medak akak nuan kena ada lagi menyadik induk ngau yang bergulai. Nada agi ngau ya berbelaku tebat dapur serta berbilik tuai kita. Nakak penesal mati aku anak. Entai aku betati kenuan. Ngeneng kediri empu gemendal kenuan gawa. Basiti supa makit tinggi di menua miri mainyak subak. Laban mainyak nuan pemising hantik pemutus kedekat masuk ngagai RPG. Nakak pengaga hati inai tangkai mengada nuan. Ningan nuan nuk boleh pemutus perasa kemana hebat pun lima. Nyulut agi hari nemiak ke seramau ngenuan. Isi nuan gak pum kami minta masuk nyamun sekolah bak matap IPG di miri. Boleh ke nuan nuk? Ten nuan madah ngagai aku. Aku dekat kerja dulu inai bak supermarket. Ngulih ke belanja dikena aku berbayar serta berbeli kerengkal. Dikena aku masuk ngagai matap ilak. Pihak aku jakut nuan. Madah ngagai kami dua ya pai nuan. Nakak pemerhati menuan nuk. Nakak penemu menuan. Laban nuan nemu kami dua apa yang nuan nak terpelanya ke nuan. Harinya tadi nuan madah ke derempu gawak. Dekat ngiga serta nguliah ke belanja ke derempu. Seraya ke dekat ngantik masuk matap. Terjapan hati kami dua apa serta akak nuan berat amat. Dekat ngasuh nuan nurung gawak mainnya subak. Laban ku akak nuan ilak minta sawup ikat nuan ke. Berbayar kutai kepatut. Dekat nuan masuk ngagai RPG. Dan nuan madah nak ngawak. Laban nuan kang igak belanja ke derempu. Laban nuan yang berkeras kat nurung kawak. Nadai ku ngau menuk. Nyajak ke cara nuan di kena nuan ngigak belanja diri. Maya datai nuan di dekat nurung kawak. Dia malamnya aku bermimpi. Mimpi diberi ini nuan puak cari. Aku lalu terani. Nak nemu aku nama reti mimpinya tadi. Pagi siti nurun nuan nuk berbaik garik kemiri. Laban di dekat nurung kawak. Lalu nuan bermalam baru rumah akak nuan di miri. Laban supermarket kenua nuan gawaknya pun nak jauh hari rumah akak nuan. Nyau menua bulan nuan udah gawak nuk. Dengau kaku di menua. Hati aku berasa lelengau ke nuan. Berasa nak nyamai pemegak seluruh nak beteh nuan. Dia tau peningau aku nusing agak kita. Nama utai ke ngasuh anak aku sulai nak pulih lagi. Dengau ke dunia. Dengau ke bilik. Dengau ke peinai. Aku megak dekat berkongsi dengan kita utai pengasuh benda aku naya. Malamnya nuan gawak ship sampai pukul 10 malam. Dia deh nuan gawak bak kuanta nu berbayar. Nak memukai 4 ekor orang ti tamak agak supermarket ti dekat encuri. Dia deh nuan ngerara sidak. Sidak ngai dilara lalu nuan mupuak pansut dari supermarketnya. Beda akak nuan jam pukul 12 malam. Beda aku nuan pulai ke rumah nuk. Laban ti nunak nuan gawak sampai pukul 10 malam. 10:30 bakal ngelamak tok nuan sikit datai berumah ya. Tiang malamnya nuan nadai pulai. Nakak pengirau hati akak nuan. Antik ya sampai pagi nadai ke nuan datai. Kini mah penunga adik asi aku pihak ketudih akak nuan. Nadai pulai. Nak patut ga minah kebukai. Laban yang nemu nuan anak asi. Ukai induk ke Bebitau. Ukai induk ke Sengapat Nusangkai. Datai ke pagi nuan anak. Nadai ke pulai ke rumah. Datai ke pagi megak akak nuan aja nak tinduak ngantik nuan ke pulai. Dia akak nuan ngasuh laki ya. Ngigak nuan ngegendua ya gawak. Laban nak nemu. Kini ke pemindah nuan. Maya ipau nuan
ti benua manusia yang akan dua kerajaan wan. Dia yang meda orang maya bertuguan patisip harit. Teng ya nadai gak berarti kenapa utai di kemegau kurang. Labania sikit neng kan uju nur nuan kegawa. Labania kak ngigat nuan. Nama kebuahan nuan nak mulai ke direk malamnya. Sepengudah nuan habis gawa. Datai ya benua nuan gawa. Dia deh orang dia madah ke nuan. Udah pulai gawa malam tadi. Arenya ati ipah nuan berasa nanya main do. Irau ke penunga kini nuan. Laban nak kalak nuan minah nare madah. Nare kalak nuan nak pulai ke rumah. Dia ipar nuan mupuk pulai baru. Agak ke yang meda orang bertugung dia. Sekali yang meda nuan ke benun di kemegau ke orang dia. Lalu sengkayu ya tubuh nuan do. Kasihan nuan anak asli. Kasihan nuan intan. Kasihan nuan tak jauh. Pulai gawa nyunak datai di rumah. Siko nadai murang kebangat inga kangau nuan maya nuan ke dia. Bangat ke petara nak sinuk meda anai aku di penyati. Bangat ke petara nak inga kangau ada benda aku minta tolong maya sepot dia kelelak. Lapa mekempeng hati orang ngagak nuan berkenyak no. Dini meh penunga hati sinuk sidak. Patut tok meh reti mimpi aku di beri ini nuan puak cari. Amat cari meh puak merunai aku inai. Amat terkesai meh balik. Tengkebang ampeng belulai aku indai. Asak maku indai. Asak meda anai-anai aku tipanai nyusulai. Asak aku indai meda anai indau aku ti merti nyalesi. Asak makak nuan do anau kenuan uli masuk matap nyari pengacau. Tengah harinya akak nuan telepaun ngagai telepaun bak rumah panjai. Baruai kita laban kebisik disedia ke telepaun bak rumah. Dia deh aku dikangau madah kenuan bisik telepon. Dia akak nuan lalu beranau ngaku tanyalai amat didinga aku nyawa. Nyawa akak nuan bakal kenyapaik. Hati aku mupuak berasa nak jamai. Benung berbelah aku anak kenuk aku lebih nyawun. Telepon hari akak nuan mainnya subak. Ngira kita sedang nuk ke dekat pulai ke rumah panjai lemai. Pihak ke sawut aku. Kebenar kena aku nyamai kati derempu. Laban ti hari lima pinga pulai belama sidak menyadai pulai ke rumah. Laban nok ke gawa hari satu ngagai malam hari empat. Hari lima ngore enam nok pemisi. Hari minggu gawa baru bekenyak masyip ya gawa basupermarket tinggi. Na ibu berapi mau hinai kami sedua nok nak pulai kuakak nuan nok. Lalu ditanggan ke nyawaya nyerarat nyabek. Nyawa nak uli hagi dipelalai ke hari aku. Lepas dua endok deh aku nanya, no inai, no udah nadai no kita inai, pihak aku sampai akak nuan. Dia ada aku lalu padam sedok, kaki aku asai kena berindiak berwai, telepon terbelakak hari jari, tubuh aku asai kena bertampung. Dini, dini aku tok pihak aku asai hati, nama utai kasai aku tok, pihak aku berjakuk ke diri, lalu terduduk berwai tua rumah. Air mata aku berkeberai. Meda aku terpakainya dia ada bini terumah terduduk baruainya lalu nyapa aku. Aku hendak tak tersahut kia. Bini terumah lalu ngamik telepahun lalu berjakuk nganek tuai aku. Nama utai padah nuan ngegai inai nuan atau nama main inai nuan yu terduduk sepukul dah ninga berita hari nuan. Pihak aku bini terumah menyak subah laban sidak ngangau ke anek tuai aku nya tadi atau. No ibu, no udah nadai. Pagi tu tadi. Dia tahu agak benar dia tasat polis. Udah dia baik ngagak bilik mayat di hospital. Minta kita bertesau dia ibu. Lalu ngadu ku tadi patut. Pihak ku cakap anak tuai aku. Madah agak bini tu rumah banyak subak. Kelingan aku. Tiga malam nuan nuk di bilik mayat. Udah nyak nuan di baik pulai ke rumah. Tiang pemulai nuan tu nuk. Ukai pemulai di kegagal kaku. Siku inai ti kak medak nuan. Anak pulai pemisi. Mai roti, mai kopi, mai rengka, mai pemakai kapa inai. Yang pemulai nuan pemulai lelak maya nuan kedai baik nikai hari ujung rumah aku nak terpansut ke lekas sahabat nak terpansut kai mata aku nak tinitih ke panjai rintai sahabat aku peninga laban aku ke laban aku tok lemambang sahabat dan maya aku nyambut penatai ke penudi anak-anak aku nak terpansut ke lekas sahabat nak nemu aku nusi ngagai kitab peninga berkena ya saya hati aku mainnya. Nak uleh derintai kaku dito bekeni pengasih hati siko inai ke nerima penatai anai-anai ke dibai bekanya lebuh nuan dingkeh digalik ke baparau barwai kita no tia aku nilia mua lalun siom nuan nakak pemaneh mua nuan do nakak pemaji anai-anai aku peninga digarik ngena baju gaun borak kasih anak darah aku peninga banget tumu kelelak kasih anak merti aku lesih
bangat ngelebu aku gap tara nak ngasuh aku medat nuan masuk ke baju kombo nuan tika nembok ke direk ba matap ke duri ari seminak gaun burek dikena nuan galai ba palan ke penuri nuan lo. Terima kasih yang agak toke supermarket tinggal tu semua belanja supermanya yang ingin tu pemati nuan lo. Cukup mana tu ke nuan tajak pun nuan seminak na lama gawat dia nak aku berendam ngagai orang tu dah ngemedis tik ngujung kenyawa nuan lelak lo. Laban bisa atur undang-undang ditetap ke perintah tinggal keman diterima sidak yang aku no nyentuk ke dia tau bala aneh-aneh akak nuan sikit nak disagi aku gawak ba supermarket laban aku agak takut utai kenyari berkata tahun tu 28 tahun nuan udah pergi hari pegai jari aku no nakak pengelengau aku no 28 tahun yang mega aku nak kalak ngindi ke kaki ngagai supermarket tingginya laban nak ulah limpang hati aku no nak ulah limpang hari ingat ke nuan dia nyamai menuan no bambu serogal. Dia nyamai menuan, anak darah indai, nak agi nuan pedis di penyate. Tajap pun badunya nyata, aku semina uleng ibu nuan 19 tahun ajak no. Nuan udah cukup ngasu hati, indai nuan tok lantang. Ngibu nuan, siko anak induk kemerti. Tina kalak ningkah, mayah diajar, siko anak ti pandai. Tang udah tok ilah, aku nitih ke nuan no. Aku ngibu nuan di menua seroga. Jadi peningah tu nak kenang aku hari siko inai ku dah lenyau siko anak indok. Upuat dulu aku berdalam program peniau hidup aku.

ingat tadi peninga kenang ke dikunci aku ngau kita ke minggu tu ngarap ke kita bertemu baru ba minggu ke dekat datai macam kenang ke bukai mega ke bisik diterima kita hari bala peninga mumpo dulu aku bye bye.

0: na mau tadi di kemegau kepala batangnya laman tadi. Aku tahu lah pakai benua Mekai anggawa. Tadi nyungai ukirwa. Tapi lagi benua mandu air mata berapa?
1: Oh, nya tadi nya kemegau kemana deh? Tanya icat ngau bajiang deh.
0: Nama aku sebut kau nya.
1: Sedua nya pula dari kantian dengan nama tu sikang. Nya, dari kau nya. Dek kan nama balan mie. Udah sangkai sedua yang tadi. Udah sangkai mama. Tapi tu sikang lagi. Dua empat padam ke inyian tadi. Mutu cekanya lah lembak kena ada baku laban ke udah dibuka ya age tenya menya teh kada beli nya age kayat ka jaba nu mamanya begae nya jadi bab begae betul naik entar naik angkat nak sengaja tepusin ke dia motosikalnya nu begae nya dan ta ceang mutu dah motosikalnya tama ke baru rumah lalu ngelantai tong dah hamsa ke bau mai nyo mah dua tadedingannya nanya tekam kau tadi menurut di sini ngah tadi
0: Kau
2: nak tanya,
0: aku tak
2: ada.
0: Nama
2: tak kemegau. Nasib kesudua yang nak bakal ikat, ne? Kau bisa meh terlihat mimin.
1: Bisa, ya.
2: Mutu sikal. Mutu sikal, lampu kau cermin. Tak pecah pada aku. Barang yang kena beli. Nyajak dengan suara rugi. Ya, agak teluk manu harga RM10 habis pecah lagi yang kau. Nak ada bulu palak sedua yang dana orang yang kau. Ini sedua yang kau sampai-sampai aku dah ngajarnya. Kesihatan sirau.
0: Iga, ganda terantek ke diri datai. Kak betulnek bakanya.
2: Balon biar nawai.
0: Ya, kak berbaik kamu tu sikal. Kau mai tahu memain kau tai sekenya ke suruaya. Kebadai kita wai. Nyak kau nanto rino kau dek lebo balan biar kita serumai berbaik ke tu sikal. Buai dek kebadai ni. Baik kau sila udang. Ngantau dia baik kalau laju. Makin gak penurunnya, makin laju gak nguhirnya. Nama dia lawa dia kenyang kena deh. Makin no. Kita minta puji.
2: Iya ngeri ya semua.
0: Mempat deh.
1: Lawa dia
0: kenyang. Lawa dia kenyang.
1: Ya, aman ke si dak ya. Asai ke namanya Mbak Lita Luma mesti dah aku pakai kemuto penuh bukiannya. Nadai beruli ikut tak ke?
0: Nanti
1: muat tau. Ya, me agi ingat na semua terubah. Nepam itu si kau mua aku semua. Jadi kami dua pekajanya mencari kelihatan. Ia nyata dari kapal kajanya ke kabel bahu nemu memai nyaku. Lama kena nemu agi kiri kiri dau ini ngemai nemu ne. Sekali bayang kami bulu ah kami dua yang agai kebun sila kian ne. Lama kena masuk nak uak ne. Am tua kian kau ya. Aku kat mangku tadi. Kuda temu kira semua mupua kami dua ya. Bayang kena mutu sika. Kakak naik buah me. Lama kaget takut kami. Yang main tua berat, lagi pula yang main berat ku aku kan. Tapi lagi lepas lagi tak kuat, mana tu deh ke empat itu nemu main deh. Nak, kau pakainya uleh lagi uleh aku ya, kumpul. Kau, confident na ya ne. Kak gak kuat deh, mana bunyinya, pulainya dan mubuloh. Lama kebaik panjang aja deh. Nak tetek, datai bapak penurun jalannya tadi menawi. Bapak penurun kita nya, angka mansa luri si tei.
0: Ya,
1: lama ya kaget kido main mutusikanya.
0: Mesti ya kesal kan?
1: Kau kena. Agai. Aku nyonan mu agai aku di dalam dia. Habis pengesang-ngesang utai. Oh, ni ada info pahai aja.
0: Nemu kesehatan hati kini, kini kesehatan hati apa di pahai dia.
1: Ya, agak bulu space aku dah bahas. Parai betul lagi aku punya kau. Jadi aku keduduk berbelakang lah, bahkan ngesan bulu lah. Nyo tapi ambil yang bulu lah, tak ada lah, pupuk keribuan. Mana pokoknya, nak ketisi ke, ketua ketisi ke, kena bulu atau lurinya lagi. Aku mana kan? Ketisi apa? Ketisi mah yang ngemai. Ketisi, nyumanya ketisi. Tapi nyo, kelalu ketisi nah ke nya, nyo ngamai jagung. Ini benar ke tanam ketisi jalan, lah, baik kelalu ketisi. Ya? Inai. Oh, bekas dua dia kemenak, jita orang ke, jita putih, orang putih apa TV nya, man. Nyo ngane yang, mana jagung, nya antek menduai nyu ngoweang pada tengah
0: nama tu saya nama ucap ini mendan kuduai
1: bahan ada dia yang pernah banyak nah siap yang sempang tau sebetulnya tu leang menyatari mimit dah ke labu akan ujuk pahit ketisi nyalai
0: aman ya kaya aku untuk aku bisa dia
1: nanti nak udah jadi ni yang kami dua pelabak aku nyungutu dulu ukai ngenat kemudian nyuk ketawa dulu sempang hisap dulu dia dua-dua
0: Bukan ramai. Sesal. Sesal. Ini seruai sebenarnya. Makan sepuluh.
1: Ya, dua-dua dulu. Mada jaguang ni. Aku lihat ni. Ni aku mana. Berahat aku dah ni. Laban simpel ni. Ternyata ni kan datang rumah kita. Aku tahu ke. Nah, agak. Mai mesti sekarang ni. Iri yang mesti sekarang ni. Nak bahan ni ke mai. Nak
0: kemata pasal lagi.
1: Banyak mesti ada.
0: Masih aku tahu. Aku hiat suhuang.
1: Baik. Kan datang bersimpel tak. Aku berahat. Aku mai. Lagi aku mai bulu. Atau aku kan tahu. Nah, saya bulu nak percaya. Aku
0: lihat kakai. Aku
1: bisa ini benar mucau siapa mengantar jagoan nam bunyi kami dua ya baru dah tahu nusik setelah itu
2: mama mana jagoan yang ruai yang kejak seruai dah
1: kena
2: bisa nak cerita suai deh ne ya mak aku kau dah tak ku amat ku depan burang keperluan mu mak betul sika aku dah nya mutai tak dah nangi ku tay bekanya mak aku nya
0: nyari ngangkau tu tak dah ne di kita si tega aku dah ente aku ingat kaya aku dah tucu kerja aku dah nya nyari aku tu tak dah baik malah bertama ya menyuka tengah hari kau dah angkat kami dua lia kau dah labah kena suar balang ino kapi dua kena nguruh mana tu kena baik kami ngamik kebisik dempak kau kena kami tak ada kena kami makan kami ke nuhun.

0: gau kata dek. Sekali kang edok kape nyori gau, ri gau ngiga skrap kore. Tau anak-anak dek temu kini kapetunga. Minyak biji besi meriak babu tua. Nenak nyame. Baik mimin aja kena ngiruk kape ko ah ko piak ko ko jago pada ko ngelia jadi lia nyetar ini tia mutai kepada aku sekali ke ngiruk kape itu udah jarak lalu ngai ga api ga pekayu
1: denya
0: asyo ku salin mayung ke baik salin kemarau ke
1: ngai ke itu wap
0: ngai ke pape nyok ketiga kali nyalin ke tak ngembuk me api kure ukai minaknya aja kure lalu nangkap buat tu deh lia.
1: Yeah.
0: Aku kore nyongok panjang-panjang minta saya kore yang kore. Kita benar matame. Kau yang kebenar kami tadi nyong pegau gak malah laban kami dua ya. Nasib aku tak terjengkau kebutuhan ayah amat aku. Lo tatak kaku. Antek aku terjengkau ke sebutuhan ada minyak bini yang nama penyali tu deh lia. Ya. Kuma enak gila boleh aku deh. Mana nada aku pak pengsate aku deh. Malah keratai ngeser rudinya aku deh. Pihak ke nyamuk aku deh. Pihak ke ketawa deh. Ni kemana ada yang pun kesal. Ni ke ketawa engkau kaya dengan baru-baru aku deh. Mata maka jahitan je nak kak kepada kita bertiba nyam aku deh. Nasib me aku tu nak terjengkau ke air buka aku. Nanti terjengkau ke minyak-minyak tak ada. Nak aku nemu kemana aja kau aku. Bunyi ke jako hai kemaya air dia tak deh. Empat api aja. Tak berdeh.
1: Papi aja lah.
0: Papi aja lah.
2: Itu bukan kegedok orang bunuh.
1: Baik dia nak latih. Pantai dia latih apa bapak aku. Jika dia biniannya. Kena dia nata pala dia. Kena
0: dia nata dia. Kasih hati dia.
1: Ya.
0: Buat eh, namun tau gak aku gak buat eh korek.
1: Nuh gateng.
0: Kayak kena, menyebut rawam. Ini heran orang. Manuak keduruh kali ya keduruh.
1: Nyudulo geselan. Nyudulo
0: nguruh liya. Manuaknya lu nama mansau.
1: Remas gak? Nya mata deh, pama berkena kapi gas korek. Nya meh. Sali-sali kita mimik ngah-ngah. Nya pama sali kemayon, namun ngebuap ya. Nya kenangkap. Nya mana tak paman rumah panjai nak rasuah kena ngiduap kapi kena gas nya ngebuap si liang deh nya tak deh nya me aku keninga deh nusai nya nawe kesal me nak abu lianya nya nguas nasi tadi sempat madang kapi nya ya katanya tak deh binyan himai tadi semua tak dia tak me agak benuh panas neraka nanti aku setahun bisa aku nak makan benuh tuai lebah kaki ingat kenya
2: macam-macam me penuh saya hatinya deh teh nggak suka lihat deh ya aku tuh ngaleh lah buat semua ini jadi aku tuh tak bisa kita cerita sebengkah deh angkat kami dua serane tadi kami banyak kebil ngegayu tisik ya deh
1: oh.
2: So time kami dua nurun selain ini kan nemu ini kayak gayu tisik ya ngenak tangga atau kelip haram tuh ngenak lip gue serane iya meh kok aku pemain ngetuh dulu tuh ya tadi keringin sih geluang batas dia deh
1: oh makanya makin tinggi
2: udah hanya tadi tuh apa bayar nyo ngaro ose perut tuh kok aku temu kami dua tadi makai ngenak lipnya meh kami dua
1: ini kayak kata kian
2: oh angkat tamu apa tuh sih kok tadi sama menyekan uju agak yuti sikian deh sama agak lipnya meh kami ke dia sih duit kok agak goreng ngau ya meliefnya nih kayak ku deh nah mukai-mukai aku nyamrani yang mau seranai serane berani mau aku
1: tau nai nama deh
2: mau suruh ada nama tek nya deh nama nyamau tengah
0: ngapau nai
2: malat mau tengah aku suruh ada
1: ya ke dalam liap mekong
0: nama mana mana ini enggak lagi
2: entah nah namu me siapa bagi sirak ke sertai kami dua nya ke bau tengah aku laban kena letak yo mampu iduang kena kena lengan banyak yang kamu mau nyoblah nyoblah yang kena
0: ketawa
2: ya geliatnya aku datang perasaan lupa yang kaya datai
0: sangkai.
2: Baik, aku kalah. Selalu apa itu liatnya terbuka. Aku dah nyap perumpan kami dia aku dah mansuat ke diri. Selalu kita kena tante ke mansuat ke diri. Nyap muntah. Mansuat ke kerat. Kerat papi, kerat mi kapua ke depan. Aku minat jelur.

0: già capati qua.
1: Nada sih kok kata gak lebar liap
2: sarinya nada
1: ah sarinya ya kak mau tegur kak mau teh serana ini
2: oke
1: apa yang kau kalah
2: nada menyanyi nasi teh
3: tegri aku kamu teh nih masih
1: tapi yuwai kamu kami dua bapaknya semua aku yang pulang dia tak tahu
3: apa semua yang mana ngentut ke dia yang mana lebar liap
1: Udah ke bekawanya mantik ya apa bertemu orangnya pokoknya bula-bula aw kagak ku nyium bau pot kasamnya hari ku nyium bau
3: tengok dia kasam lama dah pak wai tengok leh
1: mama ingat kerja aku dah ketawa lama kami dua sama ni ku dah nyam dia semua ni muntah sana ni mana kain
2: saya ini nak
1: sikit mucau kelidah tu cik
3: macam gak janita penusia ngaso gele aku ini wai punya
2: aku ngasih ke dihe bat nuas dua adanya tak badau ya aku pan liap
3: ya kak pedih hati korek yang bila ada yang ngeneng yang kele hati gak ada yang ketawa gede ngeneng gini
2: ya nyamanya te bakas dua ada kak kuhus ini nyom buat tengok seminggu semua ada nama kai
1: nunggu kuhus kan lah tengoknya pelipai kan lah
3: Dia tahu. Aku bawa aku karena baik aku kata ibu aku kini.
2: Dia tahu karena nak lekat bertemu beli.
3: Mana ceritanya kuat.
2: Hei, namanya watak nyung kuat. Nya. Udah nih ngaji tapu yuk punya. Hei, tamat tadi. Kan jual ya saya. Kamu bantu aku kamu endek tanya.
3: Kamu Ahmad. Kamu yang paling baik.
2: Hei.

Okeynya tadi program secangkir kopi dikunci kong bala peninga kita ke minggu tu. Oynya topik kita penusah ngasuh gelai ati. Ya tinggal kurangnya semini lebih genur kita mulai dalam wangla tengah hari-hari WFM sibuh. Jadi ke sekali itu aku Nana nyurut ke diri. Sebenarnya nyurut ke diri ruai kami di WFM sibuh. Ya terima kasih ke semua bala peninga kita ke nang mengkam keseluruhan belengok kami di WFM Sibu ukup ke sari itu hari 1/5/2006 tahun 2026. Yang ngarap ke berita atau ke program ke dikenatai kami tadi ulih ngerindu kati kita yang menggal lagu-lagu ke dipilih kena merindang kita, kita tadi ulih ngerindang hati kita bak bawa ngelah tengah hari-hari kami di WFM Sibu. Jadi tu meh nak kita boleh ungkup ke sari itu bola pina, peninga boleh ngekunana hari pukul 12 itu agak jam ke dia tu. Tunggu baru kita bawa ke Bukai. Dah tu lagi kita dekat terus boleh mempengaruhi kami di Kuching dalam awak rentak ngali hari YFM Kuching. Nanya aku nyuruh ke hari-hari kami di Sibu. Mumpuk aku, bye-bye.

info temuai Ari YFM. Jadi sekali tu aku mai kita nemuai tak kerawun bat negeri Sibu. Nemuai ngagai tua pekong tak ketepi kuang yang nyak Siti Ari Palan kita bilang bat menua Sibu. Kena mimit berkawal ngau tepi kuang tu kelebih hagi ngagai kita kebisi hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kuang tu bat jalan temple tak kadi kumbai orang Sibu Temple Street nimbai tebing Sungai Raja. Tapi kau tak megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat Tik Nyadi lambang negeri Sibu. Pengalaman Tapi kau tak udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak Tapi kau ke pemadu lama bak menua Sibu. Dulu subak Tapi kau tak mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh Tapi kau tak yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir di import ari menua Xiamen China. Pintih ke cerita lama tepi kuntu digaga baktisi Sungai Rajang. Kenok ke cerita lebuh maya menua agik sigak kelia penantai raban bangsa Cina ari menua China sangkai ngau diau bak nabian Sungai Rajang. Ngagai bala peninga ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepi kong tau. Tepi kong tau megak di Singatur pengerami kebesai yangnya festival tepi kong di tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival

festival tau. Ba pengerami tau megah bisik konser, mandang kemayuh bengkah main, enggau adat asal, menua Sarawak, enggau bisik megah galeri, mandang ke gambar, tik ngembuan cerita lama, tau ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun, berserimba enggau pengerami mintu hari Wesak, ngagai sidak kemegai, pengarap budak.

0: Nalihari YFM.
1: Bunyau Ngau Mujab Episode Alo Ugai Ka Lulung. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik.
2: Ya nak maulah dia bekanya asli buah. Jari dia nyok kita misalnya. Kalau lengah bekanya lagi. Makai deh. Udah dimakai. Tino. Udah tino. Makai baru. Udah makai tino. Makai tino. Tanda. Makai tino. Tanda. Makai tino. Tanda. Nanti pengawal bukai deh.
3: Nih semut ngirit . Pelawak bukat punyung bukit. Anak serati anak itit. Nyak maku madah dek tu bakal nyumbuh kalah berkah jap. Udah alah lalu ngai nyungulai orang. Ngati ke diri aja. Kau madah dek tau ke kumai orang pisien tanda kumai hari tau nemu dia jap. Nyak dah dek pedah dindo dalam video nya jap. Nyak ke di kumai orang goyang dua jari nemu dek.
2: Ya nama aku peduli. Kak dua jari, kak yang empat jari, nanggung jemari, makan jari, pak peduli. Tuh, udah dua bulan tua tu. Nadai pengawas kumbang pulai hari istri ada nemu dia nyau. Nadai siko, kita serumah tu ndak berjaku ketua nyentuh ke anak akam. Ya kebaru masuk terika, kempai nemu masuk tanjuatnya, nemu berjaku ketua. Dan nadai kerja bukai, makai tinduak sesidau, makai tinduak sesidau. Tambah engkau goyang dua jemari di tau. Dini, dengkah mua malu di nyau-nyau. Saya au kuci aku tumit. Nanti ndak, sehingga pada aku nepuk mua malu ku tau.
3: Gagau dikurang terjaku nyejap. Ini ku sudah yam . Bukannya bisa boleh lawin sudah kerjaku ketua nyedah. Nanti bisa tau lagi, ketua pedih tina. Bukannya kalah minta duit sidak, tua ke meli berau. Cashnya, cash. Lagi meli berau nyu. Bukannya bisa kalah ngutang tua tu. Aja ya duit baik pula dari Australia serinya. Nyen pedah di atas sadau nyen. Nyombeh dempak induk kecai. Duit tua empak pemayu-mayu hejap.
2: Kode. Nanti nyaw sebulan tua kemakai tinduak bakat tau. Anang madah mendingin munggu duit. Bukit kida balu gak tau tusur nanti ada sungkur lipan. Anang gak bakal nyawa tua ya ke ba alip gak ah. Bagah. Bagah makai mudi, tadi aku ngecek saham. Kedua lumur raja tinggal sebelah titik puang ayan. Mudi nyau?
3: Ujap, bam desiko anak main orang jap. Kediri, nge aku tutup kedi daun jabang pasak Bandung ubinya. Makai maku jap, nanti bakal nyawa adinya jap. Asik tenyau berdunjuang bakal pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa. Bedau kedua kali ngawa. Nyin, Sultan Singapura nyin. Adai malah melanja nanti bekenyak di makai jap.
2: Nama kau Sultan Singapura ngau cerita tua-tua. Maya Singapura si Sultan. Ngenak kiang ngajak sedanmu dek. Aku tau tu sate nyau. Duit simpan tua nyau majam beh. Nah nemu nambah. Beh tusur belama. Kerja tau lu nadai senadai.
3: Nih pejap. Nadai Sultan Singapura pejap. Tang mai gemunyi ku deh jap. Ah nemu ku jap. Mana tua muka senias jap.
2: Ah senias? Aku nyau. Nanti muka senias. Ngai muka ala alengku. Pamana 3 juta masuk sehari. Cik ngai aku. Senias mesti kak benandang besar sekali. Anang bemimit.
3: Lah nama senias kau boleh ngasuh tu kaya najab. Kak tuan senias kapal. Tasik. Nah dahi ke kita yang menua tu dito. Nyona den duar ketua pak yang kapal nyilak nah. Kak agak low cost housing perumahan kos rendah. Saya oga ke tanah kudah ngau orang masuk skim najab.
2: Amai kau denyok. Saya oga. Sawit udah tanam company di tebang. Bahkan nih, tua nganggap perumahan. Tua tuh, ukai bisi piko. Nga nyungkur, nganggap rumah.
3: Nih, nanto. Nama gede nyong kuam nah. Nama tadi dipaju harinya. Nih, namanya pama. Tidak beli ku tadi nih. Anto, nih ya tuh.
2: Dap, mai pama. Beli di tadi nyong. Nyong belemak. Asalnya menyinyak mulut kemakain. Dini dimeli pama ku nyong.
3: Dini dimeli. Dibeli ku bayi naik sindang yang maya kunduran ke makit pagi tadi. Kalau kemurah, sikat baru ke 15, beli aku sama tadi. Tawar ku 10 ke terubah tadi jap. Tang meningai naik sindang madah kaku sigat sekumbang pula Eris Terlia. Temu beli ku 20 ni ada. Keep the change, koko.
2: Keep the change? Tui, kini nyau. temu pahit isi pamak tu sepe aku. Ya, mende beli, udah gak duit tu majak tu suar. Deh, gak sepeneka atai melanja ke Tegal ke Puji orang sigat. Ya, mende meri aku Rp20. Nih, piampau pamak ke dekat deh, padeh aja. Tuh lagi, aku nangkap ya bak peguang tuai rumah peti yang kian. Aja, pamak butuh guang dia maya lepah. Dia main bandar cekedak yang pak penarik pengawak sedap tu guang dia.
3: Nih, jap kasih ya, Kiam. Hukainya selalu, eh, kemuji ku sigat. Nah, sit gi ya, semina muji ku sigat, jap. Teh, dah suah ya, jadi karena ya, 100 cash suak ku kia. Tak semua pamaknya ku angkat memegang. Seknya, jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300, jap.
2: Berapa sikat, Rek?
3: 15.
2: Kelita.
3: Apa dia, nah?
2: Lagi lo, aku ngira-ngira lo. 20 ikat, Rp300. Sarinya?
3: Ya, meh.
2: Nanti udah seminggu. Cau, kau. Cam. Uli. Apu! Aku bisa akal, nyong.
3: Namanya apa?
2: Aku bisa akal.
3: Gini, kira?
2: Nama dagang yang kepatuh gagak tua. Nemu ku dia tu. Mana tua dia tu? Asalku, gagak, peguang, pamak, penandang besar. Sari 300, sebulan 45 juta.
3: Apu, dia jawab apa? Pamak berdendang besai. Ni nak pemesai jap. Nas payat pamak nyilante udah kalau mayuah lah jap.
2: Ya, masih te ada penanggol bangsa kita. Nak berani ngambil resiko. Satu, nya ke satu yang tadi. Second dua, kelalu mayuah utai tanya. Ah, tu ketiga tu. Kelalu ngai rugi. Kak pedagang tu, kita mesti mudah nyen jauh ke muamu ni nyau. Dek tu, kelalu takut pamaknya tadi sepayat. Dek kan nemu nyau, utai tadi. Tau di gagak ketua, jadi sadian pamak. Nah, daya nemu sepayat. Udah digagak jadi sadian. Tan, mia nyentuh kedua tiga tahun. Nama terkenangi sepayatnya. Udah nyan mu dek, tua tau ekspor. Sadian pamak tuanya. Mereka menol luar. Ah, bakal ngagai. Itali. Cina.
3: Apu?
2: Jentina. Penama. Costa Rica. Ngau kampung Tai.
3: Kampung Tai.
2: Biar ya, jap. Kampung Tai.
3: Amai, kena jap. Tak ada kedua tua cukup. Jap, kena tua ngepuankan senis. Kena beli mesin, jap. Kena agak sadian, ya, kai. Kayaknya mudahnya jap. Malnya mal muni jap. Kak pendanginya ubah biang tu aja. Nah, tang penanggul biang tu. Sigi kalam lama nganti jap.
2: Nyau. Dek, anang nyirau sesekali ini nyau. Anang nyirau sesekali. Saut ngagai penanggul ke disebutnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen pas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngecek saham.
3: Po, nama di mai kuncuri tali karan nepe jap. Deh, nam pelita jap. Aku ngai nepe di jap. Aki jaban kelang ngajar tua suba. Biar hidup mensena tang anang mekitan curi uco kunuku ya. Sanggup ku parai makai daun jabang, daun ubi, daun pasak ngo Bandung. Nggak maku baik di kuncuri jap.
2: Unyau, kadang-kadang unyau. Uji asup pansuat pala untak dan nyari pala patuang. Lalu engkah baru ngagain duar kia kasalnya bak pala rimpau. Tinggal dulu jaku aku. Empai habis jaku aku lalu dilampat di. Tadi bak tiang apinya. Aku bisa meda advertisement mude. Advertisement siap ngelumur telepon. Ya keritampal orang dia. Madah ke uliah merik duit jalik tekadanya mude. Nak ngira berapa juta enam ya kakak dipinjau. Tambah megah. Nada yang nak gerinto. Nemu gerinto deh.
3: Mata gerinto nak jawab.
2: Ya kak bakal geringkatnya. Hantar gerinto tu mesti ya. Geringkat kertas.
3: Au. Iya. Nak jawab. Bah ni nomor teleponnya dah. Boleh tuan nanya ngos ilik ke jap. Di telepon ke tua.
2: Ini mesti aku nomornya. Udah aku madah bak tiang Sembastian. Bak dian mu ya. Nak patut ke aku nyoma bak tiang apinya. Ketegalkan boleh nomor teleponnya aja.
3: Yeh, baik. Kalau pengusah, jago ngurang ke ngumai diri pandai tang bago tu. Bah, kini dia tu dah.
2: Ya, bahkan ni agak, bah. Kian me tu lah, ngamai nemu tipuan bat yang karanya. Kang, tipuan lagi. Dek, pihak kau ngosi dah punya, wah.
3: Ya, aku, kau pihak. Eh, lapa dinda dah.
2: Telepon aku, ambil kredit. Nantu oleh aku.
0: Hari Siti, bah, pasar besar.
2: Nyong. Amai tu, Rp2 ya nyong.
3: Asai ku ya, amat tu jap. Nah ya, tu saya di jap.
2: Nih, me aku nemu. Ukanya aku ke berandau ngosi dah ya. Ya, nama pada sidang agak dia bateri pun kemarin nyau.
3: Nih, sidang madah keluar ke kak pinjau tua 2 juta. Udah perup, tang. Nike, dulu kupis ku sidak aja. Sayin gerimin.
2: Oh.
3: Ya, mentua saya ku jawab. Yuji pedak deh, nyentak deh nama kumpeninya. Syarikat Pinjaman Uang. Tidak bayar jari singkong. Nah, kenapa nama aku disebut kemarin, jap?
2: Nanti ya, Pak. Dulu dia nikik ketuanya. Lagi, aku tuni dari belakang.
3: Aku baru ke dulu. Udah kemarin aku kekul. Tuh nikik upiah aku baru. Nadai guna beli tuan lah ke dunia, jap.
2: Dai, dek me dulu. Ya agak deknya ketemu curhat ketua. Nanti aku lagi. Ni nemu teh kurang, ya ketemu aku. Yes, it isn't. Ya dah ketemu aku. Alaim dek.
3: Aku baru.
0: Datai ba Upis Serikat.
4: Wuih, hello. Anybody home?
5: Wuih, ada rumah kita.
3: Bisi orang ja.
2: Dah nyau, tak kok bisa dengar bunyi radio nyau. Red FM dengar aku. Ha, masa Red FM sudah. Dengar dengar ah, bakal nyawa Xiao Yin nya.
3: Kemaya di mangga dengar Red FM jap. Pas apa ke Xiao Yin jap?
2: Nai, DJ ya, DJ gawa bar Red FM dia, Xiao Yin. Aku kalau minta lagu bayamu deh, ba program antara station sidak ya hari nyamu deh. Lagu Puyang. Mas Uyen nyam ku minta.
3: Ini ke lagu Puyang menjap.
2: Nyai, lagu Puyang dengar. Foto bunyi ya. Waman Puyang. Nyap lagu Puyangnya.
3: Parae lah bandit tu jap. Nadai utai kena temu de antau.
2: Ni kau tingkai ya. Udah makai kami dua. Tapi kita ke menyau duit. Sorry ya Muyang. Aku ngumbai siapa tadi. Aku tanya apa lu alih-alih memunyang?
3: Oke, tu aku bunyau. Nya kapan aku mujab? Nama kita berjaku antara pintu tu jep ya. Dada sorry tama kami dua itu. Pia toke.
2: Soli memunyang. Lala ingat. Masuk. Lulu. Lai. Masuk. Lulu. Lih seduai kemalai bisa telepon kita pada mau pinjam 2 juta nyampu memunyang ya punyang.
3: Nah, kami dua imennya toke. Nya kebjako nya ku menya ik boleh lumur nya. Ya kemari lumur tiang karan di sisi mbas kami dintau kaban foto mujab.
2: Oh, masanya memunyang. Anang ngilom seduai empulun udah apa lut. Dia toh minta. Dua tiang toh dua memunyang. Seluai deh, kasih sayen toh agreement. Ngambil utai toh boleh jadi official. Anang takut membujang. Kami memang katulung ulang bujang. Kami mana tu company. Dia pada tu company pun nama salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong. Mana kuat tu company tu bujang. Tolong orang tu company.
3: Apa nyau? Tepal main gerimian tu kan nyau. Main jap. Tu sehari semalam dem tu temu nanti tua maca tu lagi.
2: Iya, anang ngilau mana bujang. Anang mayo luneng bujang. Dek seduai sayen tu aja. Luet cash aku beli seduai bujang. Nadai cash aku beli cek ngekai seduai bujang. Nadai cek aku beli cash seduai bujang. Nadai tipu untuk kawan.
3: Bah, anang mayo luneng nyau. Sayen aja. Dengar dek. Ya mana cash ya kamu beli tua 2 juta ya. Oke mimit. Anang bekenya dek jap. Iga kedin dah jerak ketua kesain buta maya kenurun ke Australia coba. Nyap dari nama penyadi tua jujur menjadi sepeviza sudah capek. Kak ya lama, kak ya sekejap baca menjap dah nama teh grimin tu jap.
2: Bah nanti pia ngendak baca. Baca kanya uli ade aku ningah kaja.
3: Oke, tu dengar nih. Tu grimin tara serikat pinjam uang tidak bayar jari singkong.
2: Ah singkong.
3: Ah. Beri? Ngau Mr. Bunyau ngau Mr. Mujab.
2: Aku.
3: Company itu setuju jali duit 2 juta ringgit. Nggak guys, dua ya.
2: Nggak gitu.
3: Nggak syarat, bisa syarat dap.
2: Ah, nama syarat dah.
3: 500 ribu dekat putung hari duit ke dipijau. Laban kena mayar processing fee.
2: 500 ribu?
3: Anak. B, 700 ribu dekat putung hari penyampau duit ke dipijau. Kena mayar ekon, ngau air mineral serta mega pen dikena sayen gerimian.
2: 700?
3: Lima, jap.
2: Oh, nak.
3: Aku bisa jap. 300 ribu dekat putung dari penyampau duit ke dipinjau. Laban dikena mayar kos kertas serta mega kos potostat gerimian. Hei, nama tu nyelai main gerimian tu jap.
2: Ya, menyau. Nama. Tari-tari, temu tuang belama, mu tuang belama. Yang mana akan nambah?
3: Lagi bisa jap, top dah deh jap. Setidak lagi. Di tu jap. Penyampau duit ke diterima bunyau ngemujab. Ianya 500 ribu aja. Tang sedua ya patut mayar 2 juta dari penyampau ke dipinjau. Nak yang kaum 60% interest. Lalu sedua ya diminta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan. Tidak, ndak gak sedua ya mayar, sedua ya setuju, kena jam. Lain mah itu ke pinjau 2 juta dan duit kereta 500 ribu. Ya, udah nyanyau mayar 4 juta geduit. Tuh baru lambar ke terubah tuh ya. Ambil nak tuh ke tuh jap.
2: Ya enggak kunyau. Pak bayar 4 jutanya. Nak enggak kuirannya. Teng bas nentang kena jamehnya. Amat kalah lain hati aku. Nama berjamah. Menggunakan kegerimian gak ya. Anang mayo luneng panjai memunyang.
6: saya aja memunyang.
7: Tuh luet udah bisi munyang.
2: Kak saya aja nih. Nyau. Uruskan. Wajah.
1: Yat, along, bukai kak duluang. Tang minak kengiga untung. Pinjau meh, bak agensi kedik kebenar ke perintah.

jadi terima kasih. Aku cukup gagal hati. Cukup nama yang tadi. Ada yang angkat waktu itu sebenarnya. Aku boleh mayu kategori dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya. Boleh nombor 2. Artis popular. Lagu popular. Lagu persembahan terbaik. Jadi terima kasih lagi kita semua. Aku dah nyukung lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke Peranak Menua Sarawak. Artis tau ke penggiat seni Peranak Menua Sarawak. Udah nyingkang. Laban. Jamai. Peranak mata dunia. Kita boleh mansak walaupun akhir. Hari aku, Mawat. Dayang.

Kita baru dah mendiang ke lagu ya kemaiwah atau kemenang besar malam anugerah carta siapa juara musim ya ke-9 kena hari 6 tu tadi ba betul ianya tadi lagu Dayang Bintang po kan Cik Wai boleh nombor 2 ya persembahan terbaik ya artis paling popular ya lagu paling popular ya 4 trupi sapu tak ada premier ke mawat habis malamnya merep ngagati ngagai mawat lebih lagi bak pemujur lagu Dayang Bintang ke malamnya lalu anak-anak tinggal megak ngagai orang ya kebang ke lagu tau ianya ayak yempu Maxwell Franklin Sarana jauh anak ingat cakku hau Mayu Mahwati bala kami tu tadi lagi tertinggal ba betuang dian ukai nama cukup gagal cukup megah ngau sambut ya ke diterima kami hari semua penyokong industri muzik Sarawak ya ke besi datang menua ke Dewan Dato' Amal Steven kalau ningkan malamnya nyau berdedat wai bisi ke nyau duduk ba luar bala sekedarnya nunga TV cokok skrin ya kudah dilekat ke bala bak luar di nada yang ketau tak jadi nak ngisi tajak pasir inci sida ya ke di luarnya nya minta datri suku yang kita ngagai industri music kita dibantu nang ya agi tebal terima kasih ya ke suku yang kita semua jadi nyak meh siti kebuah lapa ACSJ tu kan udah catat siapa juara tu tau data itu kebertan bak edisi ya ke-9 ngarap ke nangkan ketuk bisik meh edisi ya ke-10 yang lalu kepeningan semua bawa rentak ngali hari YFM kita ba hari ya ke-5 kita dalam bulan Oktober kujah ke Orang Putih lalu dikalih ngegai jaku iban bulan 10 sarito kena hari 1 tentu ya segala yang lain ngau aku Uncle Stone ba awak 3 jam ya ke dekat data itu lalu dalam kandang 3 jam sebedau tu tadi au dia kita udah ngelayang ngegai batang raja mulai ngau bala pengelola program kita hari YFM Sibu berkongsi ke berita Aria Tengah menua Sarawak nyengkau menua Kapiet yang tadi bising enggak DJ Menti bising gau sidak ya bawa ngelah tengah tadi lalu dia tahu ada cukup agreement undur baru mai kita ke Sungai Sarawak Pasar Kuching di tahu tentu ya boleh ngaku Uncle Stone okey jadi mai wah berita dekat dia lansak kelebih lagi lagi kenang ke bah ACSJ tu lawan akhirnya jumpa tu ati tu tadi eh tu buah dah teh kucing tang ati tu agi ate tinggal bah dia okey jadi tadi kita udah mendiang ke lagu Ari penyanyi ya ke udah menang ba 4 iti kategori yang kawan boleh nombor 2 lalu ke sekali tu terus merindang kita bawa rentak ngali hari YFM ngau lagu ke udah menang ba kategori lekal lagu tipe madu mana lagu live malamnya terima meh Jonesa Johnny Amanah Nuan BC Intan di kembuan barentak ngali hari YFM.

selesai. Terima kasih yang kalian RTM Kucing Sarawak. Dan udah lanjut ke pokokan SSC ke-9. Jadi pokokan ke malam tu aku cukup betulan sama kuat. Pokokan ke malam tu aku kuliah lirik terbaik, lirik terbaik lagu Iman. Ya, terima kasih.

pakai RTM Pemaga Pengawal SSJ 9 Pemuda Mujur. Terima kasih dengan para pembina yang menyokong kami bini Albert Aris Subak serta dia tu nak menunjuk nak mulau. Thank you so much kakai curi-curi malam tu ya. Curi-curi profesional. Laban sudah terima aku sebagai vokal terbaik buat SSJ 9 tu. Terima kasih. Anang leju, anang lepau, anang putus asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

Aku Ukai Luluang. Lagu ia kemenang ba kategori vokal terbaik malam anugerah carta sapenyora ia ke-9. Lalu engkau apa mujur tu? Dia ngujung ke Winnie Albert enggak udah muka Siti Lambar tu ke sejarah baru dalam industri muzik kita Iban itu. Ke alayan nanti bila kita akan nemu Winnie Albert anak kreatornya Siku Iku ya penyanyi ia ke kalah menang ba 3 pekit lagu ia ke cukup berprestis ba menua kita Sarawak kalau bagi lagu Iban ke alayan tadi ya kalah menang ba kategori vokal terbaik lebuh maya engau anugerah lagu terbilang Iban Miri FM ba kategori tau lalu pihak mega kelimpah hari anugerah lagu terbilang Iban Miri FM Winnie Albert mega ya kala menang ba kategori vokal terbaik lebuh maya engau pekit anugerah juara rentak ruai ajar lalu bari nam tu tadi bakal ditemu kita ianya tadi ba anugerah carta sapa juara 3 itu pekit 3-3 udah kala disapu ya wow manah mai resume tu kia anci de nya betari arti ya Winnie Albert Siko area penyanyi ya ke empu patah nyawa ya ke cukup dia dekat di laban ba kategori ya nya kita nemu saja pan ari segi umur tu tadi ya tu nyau kira udah sini ha ko kita itu tadi tang tajak pia nyawa ya agi semampai relevan mari pengagati ngagai Winnie Albert ya kudah menang ba kategori vokal terbaik malamnya lalu pia mega show yang malamnya juga dia terima tokennya tadi dipuji bala netizen ti meda live ke ditabur ke ba Facebook ngau pia mega YouTube mayo sida netizen tu tadi madah ke sida yang nyau dah taiba dimensi bukai tau ke nyau feeling habis meda gaya showmanship ti di pantai ke Winnie Albert ngau kru ya kalaya ba gubahan lagu Aku Ukai Luluang malamnya nang datai ba level ya ke Siti Da Agi. Terima kasih ya moga ngagai orang kuat ba Wave Big Production ya ke saya ku jadi tulang belakang ba show ke digaga Winnie Albert malamnya. Lalu udah tahu agi terus mai kita berperindang lagu-lagu ya ke udah dipekit ke ba malam anugerah carta sapa juara ke sekali tu kita ngui ngagai penyanyi ya ke buliah nombor 3. Tanya bantu ACSJ ya ke terubah lalu malamnya Siti Mega tau dipadah ke kita yang tadi underdog. Ini tadi orang ya ke kok kita tajapan baru tentang baru-baru pan tau ngasuh pentas finalnya tadi berguncang lalu uliah narit ati juri lalu milih ya ba penuduk ti nombor 3. Siapa nyangka baru nguji ngagak lagu ngau baru orang nguji neng kebang lagu ngujung ke pemujur ngagai penyanyi ti bernama Phoebe Chloe tu uleh enselir boleh ke nombor penuduk ti ketiga ngau lagu ya ke tau daripada kita lagu generasi ya ke fresh ke dia tu lalu pemega nanda ke ba lagu Iban tu uleh dibaik ba nama-nama aja genre ke sekali tu aram kita mendiang ke lagu ba penuduk nombor 3 anugerah carta sapa juara musim ya ke 6 terima meh di empu nuan siku sapagi anti ukai Phoebe Chloe.

saya suka nasi dan support kita semua. Jadi memang untuk orang yang sebuah artis pada supporting. Okay, thank you very much. Okay, my FM, RVM, semua aku bisa terlibat pada SSJ ke-9.

0: lagi hidup, lagi rock. Yeah.
1: YFM.
2: Sayang, dengarlah suaraku.
3: Dengarkan YFM Rock Ninting hari 5 pukul 3:30 malam hari. Agi hidup, agi rock. Hari aku, Amis.

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rangka final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemandu mana Nuan Bisintan di Kembuan Jonas Joni Aman, finalis pemandu popular Mawat, persembahan pemandu mana Mawat, vokal pemandu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemandu popular Dayang Bintang Mawan, Lekang Otiun, Maxwell Franklin Sarat.

Station, Maxwell Franklin Sarai.

0: komersial ngau di Ngabar Radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Aku Ayu Sili Jabu dari Bintana Pernyam. Kembali lagu Isa, aku dah juara ke malam tu tadi SSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih ngagai RTM tu dan ngagai pekit begitu, kita cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketibaan. Dengan ngagai penyukung-penyukung, ngagai semua ke pengundi-pengundi yang lama tu bercatat sebagai juara. Aku beri saya terima kasih ngagai semua, sudah aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko, semua kita di pepasar kaki megang laban udah nyukung tanah bernyang nyentuk kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okey, semangat Arisa tanah bernyang.

Marissa, lagu ya ke udah masuk ngagai Wall of Fame, lagu ti mujurnya dia juara antara juara bah carta sama juara edisi ya ke 9 tahun tu. Lalu ngujuang ke bah statistik liga. Cuma saya ke gagak kompetitor main bual ni. Kalai dia tu solo 4 ikut udah menang. Lalu pihak mega band 4 itu udah menang. Dia solo 4 band 4. Tang ba solo tadi ke 4-4 ya. Ianya Indu Maga. Lalu berdawa nyangkut bola kita ikhlaki wai. Lalu bak dalam sejarah ACSC terkadungah catat siapa juara janaka kereta Semina Raban Tajuk Remawang aja nya Siti Iti ya antara semua champion ya kekala menang dua kali dalam semanjai catat siapa juara tau. Lalu juara kita di pemadu baru Raban Tanah Bernyanggau lagu sila ya Arishana mulai ke kita ngagai vibe zaman glam rock abaka zaman sida wing sida awi ngau pia mega sida awi awi wing nak sama tadi sida sesa band melisa ngau macam-macam lagi band glam rock ya kebisi mayanya sebantang image ya kedibai sida ya lain ari ora lain baru ya kemuda image lemambang iban rock tang tajap ya. Merik pagati ngagaya band Tanah Bernyang yang kawum. Ianya tadi komposer lagu ya tumpu. Ianya tadi Jesli Jabu kejadi bestis dah. Ngapa yang enggak menjadi ya pengajar Matthews Mambang. Oh nari ngumain yang enggak lagu aja. Ba projek ke City tu. Lalu pagi lah ba duo pagi wayah dia band Tanah Bernyang tu deka begulai ngau kami ba duo pagi ngagai kita. Yang kanya kak nemu sili agi ngau Raban ya tinggelar deribu Tanah Bernyang tu anang nak ingat mudah berita jam 7:30 pagi ya pagila dia kita dekat live kita ketika kita nyebut tu kiranya tadi ngeruyak meh. Kita kiranya ngeruyak kita mantai ke siapa orang ya ke bak belakang men ya tinggelar deribu Tanah Bernyang tu hari 5 ikut semua line up sida ya ti udah mujur bergelar champion edisi ke-9 lalu pihak mega kena nutup tahun 2026 tu sudah kita gerbak baru lagu pak edisi ya ke-10 tahun nyen ila. Okey, lengkap ke cerita berkawal ngau juara atau ke champion kita ke sekali tu mai kita mendiang ke baru Siti Dagi band ya ke bisik masuk dalam final ACSJ ke-9 ke sekali tu nama band tu Ukai Lalang Ukai Calang-Calang. Tajapan malamnya sida nak nyangkut tang vibe ya ke dia baik sida ya ngujuang ke Dewan Tan Sri Amar Steven Kalung Ningkan malamnya nyau asai ke ba Siti konsert raksasa konsert mega nyau ka Siti dewanya sing along nitiah ke lagu ke dibai sida malamnya ha nyuka histeria balas kedaknya. Okey, jadi haram kita yang mendiang ke lagu ari finalis ya ke kalap mega nyadi ya champion lalu pem mega mayo kategori udah diulis sida ba pikir ya ke sebenar tu bah haram kita mulai ngau Raban masterpiece lagu sidaya men

sama. Nah, tackle tuh kayaknya bayangan awan dalam tahun 1994. Lalu lagu tuh tadi di Tengkebang, Sifu M. Nasir. Lalu orang ke nulis lirik kayaknya tadi Kion. Okay, jadi berkenaan ke lagu bayangan awan hari awi itu tadi lagu tu genre tahu daripada kita lagu pop or rock. Lalu kalau mega main nama awi itu datai bang final anugerah juara lagu dalam tahun 1995. Lalu banyak tahu ketemu awi sudah menjalani gaul cara solo ninggal ke diri hari raban Wings mayanya loya blema rumah nangkatnya ada tahu nyau nan muspa bagi Wings apa bagi awi. Okey, jadi

City concert ia ke Pandu Pesai Boyan Puin dari Awi Rocking Last Man Standing 2026 ba Stadium Merdeka. Kalau ya berkenang ke ba konsert ia ke Pemadu baru digagal Awi di Stadium Merdeka tu, ya kemesti datang dulu bedap konsert tu ianya penyampau ya datai ba 20,000 itu. Okey, jadi kelipa hari Awi Bu yang menjadi main star buat dalam konsert ia tu mesti mega datai gau ngega special tribute tapi tadi ngega persembahan ba konsert Awi tu ianya dari era Fazira, Piam Gabisi, Hana Delisha, Amir Mahdi ngau Piam mega Raban Wing mega bisi tang Wing Kreatif tu ianya dari Wing Arya Set da Awi yang ke dia tu mehau kalau mesti nemu sekedar orang saru berkawal ngau line up Raban Wing ngau Piam mega Raban

Ya, ianya lagu Sayap Ilusi Cemburu Sejati Ngopi Megah Opera Hidup. Lalu pihak Megah tu engkaunya edisi ke terubah. Lalu awi madah ke ia Megah dekat ngaga konsert ingka tu kadekat di campuang ngagai menua Johor udah tu hilang. Jadi agak berkenang ke konsert tu tadi, dia konsert tu penglama yang diaturnya 4 jam. Aku hati aku 4 jam kau silu buat aku. Gagak konsert tu tangnya meh ukainya tadi penanggul ba awi pun saja ketemu umur ya tu tadi kiranya udah longgar tang suara tak kepatah nyawa awi tu agi maintain agi baka awi ia ke Subah 35 itu lagu-lagu ti kala di bayi ya di pantai ti apa konsert ia ke nganyan ke lebih 4 dekad awi tu pejalai seni ya. Lalu pihak bega hari lagu ti di bayi boleh ngau ramban wing Subah solo ngau pihak bega awi tu mengaku si matai ke sekedar lagu ke bisi di ayan ke bah soundtrack film di kalak di lakuan dia dalam panggung wayang. Okay, jadi momen dia ke pemandu yang mulai ya ke pengingat ianya tadi anak yang pun ianya tadi merah lalu dia megah merah bisi katai nyada ke Siti lagu Ari Awin mula lalu maya merah tu tadi lagu enang ya tak bakal copycat apa ya bu maya coba. Ya tadi mimi review apa kau ngau konsert Awi ke baru aja udah diatur kena 12 hari bulan tu tadi. Okey, jadi lengkap ke cerita Awi kita terus headbanging ke sekali tu ngau Siti lagu Asaiku ba dini-dini karaoke di menua kita Abah Sarawak di Tuna Tunda bala kita berbaik ke lagu tu. Kena madah diri nemu lagu Cina pun tajak pan yang punan mu nama utai ke disebutnya. Terima meh lagu hari Musbe featuring Vitali Hatiku Kekal Pada Bumba YFM Bro.

lagu Abi Old School Band, Cool Band sa pagi nanti ukai Raban Aerosmith. Raban ia ke fenomena dalam ruang 70-an, 80-an, lalu pihak mega terbilang mega engkau siti lagu ke jadi soundtrack bak film Armageddon. Okey, jadi anda berasai. Kita sudah datang bak awak ia ke penudi bak YFM Rock yang ditutup. Awak kita ke sekali tu kita headbagging engkau lagu ia ke sentimental mimin sebab meh live house. Everything. Okay, jadi bertemu baru kita bawa ia ke Bukai. Ingat, Agi Hidup, Agi Rock. Pukul 5 atau lagi kita mendiang ke berita hari Kota Media, Angsapuri, Kuala Lumpur.

Perkasa ASEAN tangani cabaran serantau. Transformasi tabi urus kukuhkan prestasi pelaburan TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: perlu memperkukuh keupayaan untuk mencorak perkembangan serantau dan bukan sekadar menjadi platform pertemuan pemimpin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, prinsip ASEAN Centrality perlu diterjemahkan kepada keupayaan sebenar untuk mempengaruhi peristiwa dan menangani cabaran serantau.
1: We are fortunate to be in ASEAN where we together hold ASEAN Centrality, but it must mean capability. The power to shape events, not merely to host meetings.
0: Jelas beliau, ASEAN mempunyai kelebihan apabila perbezaan antara negara dapat ditangani melalui rundingan dengan tumpuan kepada perdagangan, pelaburan dan pembangunan ekonomi. Beliau berkata demikian pada ucap tama Khazanah Megatrends Forum 2036 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut menegaskan pembaharuan institusi global perlu diberi perhatian bagi memastikan tabi urus antarabangsa lebih mencerminkan kepentingan negara-negara dunia. Jelas beliau, masih terdapat keengganan dalam kalangan pihak yang mempunyai kuasa untuk melaksanakan pembaharuan terhadap institusi antarabangsa utama.
1: But there is great reluctance from those wielding power to even reform the critical institutions, starting with the United Nations, World Trade Organization, the World Bank and the IMF. The Global South, through BRICS and other new initiatives, is trying to showcase the need to commensurate their numbers with some weight.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Bedah siasat terhadap mayat Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal, pelajar tingkatan 4 yang dipercayai dibunuh di sebuah sekolah di Yongping, Batu Pahat, mendapati punca kematian akibat trauma tumpul di kepala. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, perkara itu disahkan pakar patologi dari Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail. Beliau memberi jaminan bahawa siasatan akan dijalankan secara menyeluruh, telus dan profesional tanpa melindungi mana-mana pihak. Terdahulu, seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan. Sementara itu, Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia hari ini berkenan menziarahi keluarga Allahyarham Irene Sofia di Kampung Parit Selamat, turut mengiringi Baginda Cik Puan Mahkota Khalida Johor. Pertemuan itu dimulakan dengan bacaan Surah Yasin dan Tahlil dipimpin oleh Kadi Daerah Batu Pahat Muhammad Fauzi Bacho. Raja Zari Sofia turut berkenan menggunakan sumbangan peribadi bagi membantu meringankan beban keluarga, di samping memberikan kata-kata semangat kepada bapa Allahyarham Muhammad Khairul Faisal Kiar dan neneknya Jamiah Rabbani serta keluarganya. Lembaga Tabung Haji TH mula menunjukkan prestasi positif dalam pelaburan baharu dan sedia ada susulan proses transformasi dan pengukuhan tabi urus yang dilaksanakan institusi berkenaan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Zulkifli Hassan, perkembangan itu dibuktikan menerusi pencapaian pendapatan pelaburan tertinggi dalam sejarah TH.
2: Alhamdulillah, sejak daripada tahun lalu, kita mencatatkan keuntungan yang tertinggi dalam sejarah tabung haji, 4.64 bilion. Ini menunjukkan bahawa pelaburan-pelaburan yang telah pun dilaksanakan, yang baru dan yang sedia ada, telah membuktikan ianya telah berjaya.
0: Dato' Dr. Zulkifli Hassan. Nilai import sektor agro makanan negara menurun RM1 bilion daripada RM93.7 bilion pada 2024 kepada RM92.7 bilion pada 2025. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Seri Muhammad Sabu berkata, penurunan itu menunjukkan perkembangan positif terhadap usaha kerajaan untuk mengurangkan kadar kebergantungan kepada bekalan makanan import. Pelbagai inisiatif strategik akan dilaksana dengan tumpuan akan diberi terhadap pengukuhan pengeluaran makanan tempatan, khususnya melibatkan industri padi dan beras.
3: Begitu juga mengimprove pengairan di kadar Kelantan, dan yang besar lagi baru ini diumumkan sendiri oleh Premier Sarawak, iaitu Sarawak akan menyediakan 14,000 hektar untuk dijadikan kawasan sawah dan sebahagiannya akan diwartakan, dengan Premier mengumumkan peruntukan RM1 bilion, dengan juga Premier mengumumkan bahawa peruntukan daripada kerajaan federal hendaklah setimpal.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
0: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berita seterusnya. Seramai 54 rakyat Malaysia masih dikategorikan sebagai belum dapat dikesan atau hilang susulan tragedi banjir di Nepal 26 Ogos lalu. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, Wisma Putra dan pelbagai agensi lain sedang memudah cara urusan waris terutama membabitkan permohonan pelepasan sijil kematian dengan kementerian berkaitan di Nepal.
5: Tetapi beberapa hari yang lalu, kerajaan Nepal telah memberhentikan apa yang dipanggil sebagai search and rescue itu. Jadi kita tidak terus berputus asa, masih lagi berhubung dengan pasukan polis kerana mereka tracking. Mereka yang pergi tracking betul-betul, dia mesti buat laporan di setiap pos yang mereka sampai. Jadi kita minta polis tempatan untuk cek buku-buku kerana mereka boleh tulis nama. Kerjasama yang kita dapat daripada pihak keselamatan Nepal amat baik dan kita berharap supaya sesuatu yang miracle yang boleh berlaku.
0: Dalam pada itu, Dato' Seri Muhammad berkata kerajaan belum bercadang mewajibkan pendaftaran sistem e-konsular kepada rakyat Malaysia di luar negara buat masa ini. Pendaftaran menerusi platform digital kelolaan Kementerian Luar itu masih bersifat sukarela, namun rakyat Malaysia yang menetap, melancong atau belajar di luar negara disaran mendaftar bagi memudahkan urusan mereka. Luar negara, menjelang musim kemarau, Myanmar sedang melaksanakan pengagihan elektrik secara bergilir bagi mengimbangi penggunaan tenaga dengan kapasiti penjanaan sedia ada susulan peningkatan permintaan. Menurut Kementerian Elektrik dan Tenaga, pelan pengurusan tersebut bermula hari ini dan akan dilaksanakan pada tahap minimum. Peningkatan suhu dan permintaan elektrik boleh menyebabkan ketidakseimbangan antara penjanaan dengan penggunaan tenaga yang boleh mengakibatkan gangguan pada keseluruhan sistem bekalan elektrik di seluruh negara. Sri Lanka bakal menerima pembiayaan kira-kira $345 juta daripada Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menerusi pakej bantuan bernilai $2.9 bilion. IMF bagaimanapun memberi amaran kenaikan harga tenaga, fenomena El Nino dan konflik di Timur Tengah boleh menjejaskan pemulihan ekonomi negara itu. Sri Lanka sebelum ini gagal membayar hutang luar negara berjumlah $46 bilion pada 2022 sebelum menerima pakej bantuan IMF pada 2023. Beralih ke sukan, Kem Olahraga Para Negara yakin mampu melangkaui sasaran 2 pingat emas pada Sukan Para Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun. Ketua Kontinjen Malaysia Tan Chi Kiong berkata, sasaran rasmi ditetapkan pada 2 emas, 4 perak dan 6 gangsa. Namun katanya pencapaian itu masih boleh dipertingkat berdasarkan prestasi atlet dengan sasaran berkenaan dipersetujui bersama Majlis Paralimpik Malaysia, Majlis Sukan Negara dan Institut Sukan Negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkasa ASEAN tangani cabaran serantau. Transformasi tabi urus kukuhkan prestasi pelaburan TH. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Sarito, 5 Oktober dalam tahun 1977. Menteri Budaya Demiak Maulumba Dato' Celestine Ujang nerima Siti Plat Pewter pengingat dari rumah Mijum Sarawak. Plat itu diberi Kompani Selangor Pewter Sendirian Berhad di Kuala Lumpur dikenang-kenang genap 20 tahun merdeka. Plat itu dekat dipandang ke bawah rumah Mijum Sarawak. Disewakai jentungal kompeninya di Sarawak kayaknya Mr. Francis Tan ngagai Dato' Celestine Ujang ke belah bisi datai bah pengerami jalan pengusaha itu bah upis kereta kayaknya Sekretari Mendam Upis Budaya Nembiak Ngoluma Mr. Peter Chong ngau kereta Museum Sarawak Encik Lukas Chin. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTN Kuching.

Buddha Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laman kengemuan pelajar dalam bidang perubat. Belapuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kanang menua undup ngau dau, bak sitak batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM baik kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia terlegak di Kelala ngau nama Seri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawal niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Pak baruh rumah yang megah, yang ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengerangsian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pilih udum ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kedeberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Pada tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penuduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell di Padu, nampung pengawal mission di Sabu, tidi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawal mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal jadi kehindu Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal Fijian Gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun yang megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawal nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajapan Tuan Awal udah ngetu kawak, tangian dah angkat hari Sabu, serta dia mendambak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

dunia tik kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri. Ketegal Jipun di balat ngasua menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun, bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja, dampih rumah Alaya Diau, serta ngeruang tiang rumah Nur yang lalai ke not duit Raja Brook, di dikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia kedebahi Jipun, lalu dikena berjual, yau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua lemiak tiba malam bak boarding house, nyawa habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani, ngau Mr. Kasa, ia kagi tinggal di Mungguk Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar jaku Jipun, bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun, ngagai bala lemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang, kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawak, nulung ngajar nembiak sekolah, ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan, hari munggu ubah pantuk, ngau katekis Ugin, hari banting, datai dudi agi nambah ke tubuh, mantuk katekis Tini, lalu dahnya katekis George Langkan, diangkatnya di padri, mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau servis Semanggang, nyukat tanah Compound Mission, berindih hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja, serta mansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis Tini, ngau bala pengajar ia kebukai bak Mission Sabu, bersawup niri ke gereja baru, bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya, bentai anak lagan, ngau bala bukai, Robert Eddy, Maurice Lubuah, menyadi Robert Eddy, Martin Danang keudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua, megah belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton, diri ke sebuah rumah kebesai, kedegaga bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding, dintak kebak tengan peluruan bukit, muak ari kibak jalai, ia kesamaan duhur dining hall sekolah St. Luke's Kendri ke Diato, kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menyak. Sebuah parish hall udahnya digaga, Nur Bala Raban Christian Anglican bersemiang, lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah, ngujung ke Father Staunton, mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang, ngau bantu ari bala pengajar kebukai, bersawup nyalin bub pantun, ngau Injil, ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penubuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan hari pengawak tadi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu, kemuka sebuah chapel, kengangkat ke St. Luke the Evangelist, sebedau Reverend Father Arthur William Staunton, nampung pengawak ia, mindah ke Mission Headquarters, hari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalah kena penusah angus, kena 15 hari bulan 12
tahun 2002, gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang depeda kita hai, nyentuh ke sarito. Nyak meh sekedari langsah kenang, penumbuh gereja Saint Luke di Suriaman. Sayau meh, gejurita asal, nyal sejarah menua kita hai.

puji kepada semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana, Nuan Bisintan di Kemuan, Jonas Joni Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana, Mawat. Vokal pemadu mana, Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngetiun, Maxwell Franklin.

下来。

Lagu Perahu Mietik disadarkan Dara Helena. Lagu ya ke Mungkal. Malam anugerah carta siapa juara hari nama tu tadi. Tajapan lagu tu Nadai Mujur menang nama-nama kategori ya ke besi di Pekit ke Tang. Lagu tu ninggal ke benchmark ya ke tinggi. Ngagai lagu ti nangkan ke alaman pembuka aja udah wow, udah boom performan ya ke digagak ya malamnya. Ngau prop ya siap berbaik ke perahu agi. Ngau apa yang enggak bela kru ya ke cukup tidaknya buat ada ngagak preparation ya ke 100% nur mantai ke show ya ke madu mana malamnya. Tapi puji diberi ngagai Dara Helena. Jadi ya kita ya lengkap cerita SSC dulu. Kita terus berkongsi ke info gaya hari tidak kira Met Malaysia. Terima kasih ngagai Muhammad Iskandar Syam bin Amzam ke info tidak dikunci kia mua kelemai tau. Kalau kelemai tu lagi ribut aku di sadang. Jadi bak kandang 2-3 tidur di kucing serian seramahan seman bertuang sekai sibu muka bintulu kapit miring ngau piak megah limbang lalu mua ke malam hujan di sadang. Jadi bak bintulu kapit miring ngau limbang pilih menua kebukai mua ke malam tu lagi di pelabak ke nadai hujan lalu kenang ke peneras angin di Tasik bak barat Sarawak Sarito angin ari utara barat laut berpupuat dengan peneras 10 km sejam lalu ngujuang ke peninggi umbak jadi kurang ari kusung 0.5 meter lalu apiak megak berhadap ke pantai utara menua Sarawak angin ari barat laut berpupuat dengan peneras ya lebih hari ya, 10 km sejam lalu ngada ke gelombang yang lebih ari kusung 0.5 meter peninggi ya, pengangat gaya hari kita muak lemai ngom malam tu lagi di pelabak kari 24 nyentuk ke ngagai 34 degree Celsius. Sekali lagi terima kasih ngagai Muhammad Iskandar Hisham bin Amzam ke info ti udah diperkunci kia. Okey, bakal sama kena ngujung ke awak rentak ngali hari kita ke Sarito. Aram kita mendiang ke program Panggau Cerita Tuai Cerita Rampai Patusuan ya ke 11 Bugulai ngau Mr. Thomas Teguang Laka.

Tapi pening amayu ah. Kau semua bala kita ya kau udah jenuh semak radio kita. Mendiang ke PCT tahu ke pangau cerita tu ai kita ke sekali itu. Jadi ke sekali itu kita lagi ngenang cerita rampai. Ya kejadian kau bunsu antu induk kuat lir. Bak menua kerekumbai sungai Senanga. Jadi ke pengundi benar kita dengar ke cerita tu. Dia lengkap ke. Lebuah rampai seruai bini ya ke nganyuan tua tu. Pulai ke menua laban dia yang tadi. Nyau nak tahan lagi dia. Dia menua antu kuat lir. Ya kita udah dengar ke penusah dah. Pemudia sia tu dah tua tu. Mati udah ya tempat ino antunya tadi. Ya lah harinya tu dah tuanya. Nasihat na boleh hidup baru ya nya. Semangat ya boleh tangkap rampas bini rampai itu. Lebuah bala sebayan nyokan aban ke ngagai menua macam mana ikian ke. Tangga nyak meh laban nasihat dia ke hidup. Nyalai sebenar aku nampuan cerita tu kujung lagi dah. Aku dekat ngelansak mimiat pasal menua mana hidup, ngau mana mati. Di menua Indonesia ke Delawak kami pai lama ke udah. Ianya hari 20 hari bulan 9. Tu tadi yang tu ngagai 24 hari bulan 9. Au penemui kami kekian kadekumai kami berjalan nujah menua ke betuai ke Tajim Sinua serta dibantu kaunselor ya Matthew Iguah anak Lingkuang Ariah Geranang Jiri Lingir ngau bala bukai yang tadi mayuah bala lalu sama bisik ngau kian beka ianya lemambang padiang anak nyayum hari nanga mutuak di layar. Ya ketebal lagi ianya. Ngemeran kadat. Adat kita iban. Lebih lagi maka pengawak mir yang. Ya kena kami minah. Kin kia ke mayang kami ke di manai dien. Subak. Jadi pemayuh tubuh kami ke kian kebisi 54 ikut. Inu ngelelaki. Kedatai hari. Serata menua. Kita itu nya di Sarawak tu. Lalu ngkus pejalai kami kian dokumai on sharing basis. Artinya sama berkunci. Berkunci ke semua belanja akan kena kian. Lalu ya kena tahu nak dibayar ianya RM500 duit kita siku-siku. Lalu bayar bukai kesama di pesawat kayaknya nuluang orang kempu kereta di depan kita yang tadi beli minyak nitiah kini kok ya ada nanti ya kak dibayar bayar nanti ngai nak agak bisik dia berkenyak yang tadi dah nyalai dipukulai ke sekali me kurang hari RM1,000 duit kita Malaysia tahu ke kira lebih 2 juta rupiah. Tak duit tau tadi. Dia suak ngagai siapa orang ya ke batang atur pejalai kita kian. Jadi duit belanja ke desadang dikena kita iba beli kutai dian tadi. Ya ke? Macam butai dian ketau dia beli kita dah. Dia baik kita pulai kita ke tanah pengingat tadi. Tau ke? Dia kena lebuah kita ke bisik. Makai ngirup. Kini dia menua urut dian. Nya kena tahu nak ada tukar kagai duit rupiah. Jadi 1 juta rupiah kurang lebih ya RM300 lebih ya. Ha? Duit kita ini tiah ke red tau ke bunga ya lebih maya kami ketuk tadi. Menua nya nak nerima duit kita agak sirak ya. Tiya ngai-ngai pergi tai tadi mesti kan kena duit rupiah kita berbelanja ada dian. Oi, kingan katanya tadi. Semina ada badau. Bala sidak ke berjual tadi agi nerima duit ringgit. Engkanya laban sidaknya semak agi lebuak antau maganya kini.
sida yang lalu kaya kena duit kita. Lalu nama kena mega yang kesama nak tahu nak di kemuan kita ianya pasport antara bangsa kita. Jadi utai bukainya aku nak ibu selia lah madah kita lawan utai tau bisi dipadah ke siapa orang kena dituai tau kengatur pejalai kita kian. Peringat mayu eh. Ya kena ngala dekat kutusi ngagai kita ke sekali itu ba tampung cerita rampai itu dah. Ngenang pasal menua ke bisik depan sak kita lebuh kita kian. Ianya batang mandai. Nyalai tu menama menua kecukup terbilang ba kenang cerita lama ba lekas sabak. Lalu pihak mereka leka sampai biau tau kemain nasar bukai ketiban. Bisi mansak menua batang bandai. Ketiban asais pihakku berengkah hari umur 40 tahun ke atas. Tau ke biak agi harinya sikit nemu sungai tersebut orangnya batang bandai. Semina yang kata nemu aja asal speko, oh, dini alai menua mana itu, lalu nama kebuah ya banget terbilang, ba cerita ketiban, ba senantang tu nyangka mayuah kita di pelabak kaku, ya, nak entu nemu, tak mayuah, kalau kita nemu kair tiaku, tadi umai kita nak nemu sekali, oh, sikit mayuah, asal sebut kebatang mandai, sikit nemu. Batang mana itu mati, batang kepuas. Menua kadiwan, mensia bapala menua batang mana itu dukumai nangarawan. Lalu, bangsa ti ngibuan ngerengkuan ke menua nangarawan itu, nyak dukumai orang daan. Atau bangsa salur dia itu, ambil kebandingan bakal kita di menua Sarawak itu dah. Bangsa Penan, bangsa Beketan, utak ke kenyam ya. Kenyam ke orang daan tu tadi hanya sebangsa di bangsa asal ke diau. Ba, dengan rawan di batang mana itu. Sida tu nak nemu jakuk kita, lalu kita pun nak mengen nemu jakuk sida ya. Tang, bisi kita di menua tu nya tadi ampir nampil orang asal bangsa orang daan tu tadi. Oh. Lalu sidanya kan nemu jakuk ngok kita, kena jakuk iban. Lepas tu tadi, bisa dua tiga ikut lah kita iban berbini dia. Bak nangar rawan lah. Terkejian lah. Nengar si dakyanya tadi. Berjakuk dengan kita. Lepasnya, nak sikit iban amat si dakyanya lah. Udahnya, sebarang kena nemuin tadi. Kita sikit beranau dengan si dakya dengan nak jakuk bahasa Indonesia. Tahu ke bahasa Indon, ko kita tadi. Nyalai peningah. Aku nak ngenang pejalai kami kian selia dulu leban ngai kenyau lama agak nak nampung cerita rampai itu. Kebuah aku ke mansut ke berita penemuai kami kian bak tusun cerita PC itu ke sekali itu inya dia tu. Leban cerita tu bisa ngenang pun surai runyiang. Tau kan surai runyiang. Ko sekedak kita nyebut. Ke depan sak cerita rampai itu bak dua itik tusun ke dulu agi hari itu. Ianya lebuh bini rampai ke ngerampas lalu naban ke semangat tua hari sidak sebayan kudah nganti bak pun surai ranjiang tu dekat mai yang ngagai menua sebayan ngagai batang mandai kian tang laban bini rampai kenemu bala sebayan tu sigi nganti bak pun surainya dia ada bini rampai tu lalu belalai ya dia bababas nak jauh repun surainya tadi. Nganti bala sebayan ke dekat datai rilik berkayuah, lalu dekat sangkai bat nuarnya. Ya. Pun surai ranjiang tu medak bala kami. Datai bat pun dia. Ukai tiba bulat medak. Taman surainya tadi, ya ke dia tau nya, nyo anak ya. Ukai ya ke tuai keliak. Lepas ni ke tuai keliaknya tadi, nyo dah tumbang, dah mati. Maka ya, tak nasihat anak yang lagi bisa hidup. Nampuang tadi. Jalai ku cerita tuai ketiban, bak puan surainya mah, penyangkai bala sebayan, kenganti semangat kita mensia keparai,
sebedau semangatnya tadi lalu dah baik sidak ya gagai menua sebayan ba bukit mandai dian. Jadi ba pejalai kami itu tadi bala kami sebuat sempat gerantai ke diri ba pun surai runyian tadi munyi kaku tadi dah tang mayuh ke bala kami yang tadi nak ngelayang ke semprai medak gayaan surainya. Bala kebisik kiannya sidak ke nganyong piring aja. Jadi batang mandai bas tentang surai runjian tu. Umasnya pemesai lalu berkerangan dia. Jalai bala ke nganti nak ke semprai ngakai pun surai tu. Dia amai dua-dua berkerugau berdiri berkedegi bakerangan yang tadi. Bentara ke air mandai. Jadi ya ke daripada kita dia tahu tadi menyikap kudanya anak tahu ketelesak surai ketuai menyak. Nyalai lebuah ke nganti bak kerangannya tadi. Lebuah ke berniang ke seberai kian ke. Dia ada akunya lalu. Berniang ngenang dalam hati diri. Tuh mem menua surai runjian ya ketbilang benar kena pansak cerita tuai leka sabak ngau cerita bukai tersebut sidak ketuai pihak kuati aku dian. Jadi batu me balas bayan kaganti semangat orang keparai sebedau sidaknya de baik balas bayan tu tadi ngagai menua bukit pertama mandai ke kumai orang diannya bukit tiluang ko sidak ya ko kitanya bukit mandai nyalai bini rampai ke belalai bak babas pan sama bak pun surai kersebuat ketau ya nganti balas bayan ke kayu hari li mai semangat tua tu tadi. Jadi bak pansa kenang cerita ketiban ti orang ke bernama orang ke berita tahu ke besai pangkat bisi mati dia daun surai tu bisi layuk ya. Jadi aku nanya orang pun menua sekali ke sidak bisi cerita tu tahu ke nadai sidak yang madah ceritanya aman daun dia sikit bisi layuk ti orang bisi parai ya aku sidak yang madah ke aku. Nanti kita dekat ngelawak surai runjian tu, kita yang kena perahu, hari menua kerkumai nangaruang, harinya kita mudik kulu,

raka sungai Mandai ba nangar ruang tu bukit Mandai tau ke bukit ti ruang tu nampak benar ya dia peda oh ti kita berdiri ba nyematan ke meraka batak Mandai nya tadi serta ngga bukit tunggal tak nya mai tu si bula bakal ka uliah ti kau tak ada ni nya uliah ti kau jauh tak mai udah nampak nar laban bukitnya besar ya dah. Nyalai nak kama nak lama kami sebuat ban surai runjian tadi kira ya bisa setengah jam eh kami dia nganti bak kerangan duduk diri minyak nyalai udahnya kami lalu mulai ke diri baru ngagai nangaruang serta lu terus ngagai putus ibau udahnya kami tadi hari putus ibau kami terus ngagai sumpak sengkuang lalu bermalam bak rumah ketiban ke dia ke betuai ke bajiang. Jadi ditau aku ampiat nyangkiang gawai kelingkang munya dalam tahun 2018. Lebuah sedap pegawai besar sebab bisik geraban kami yang datai kia. Jadi pagi siti 24/9/2023 kami sebuat lalu mulai ke dia di kelebuan tau. Nyalai, tahu nak aku nusi ngagai kita ngau ngelansanya pasal menua Batam Mandai. Lebih lagi, menua kalai kita tahu medak pun surai runjiang bak Batam Mandai. Jadi, nanti nyemak YFM beri aku awak udah tuilak. Aku yang kau lihat nusi ke kita ngau silik lagi pasal pejalai kami ke Kumbai. Nujah menua Batam Mandai. Hari 20 hari bulan ngagai 24 hari bulan 9 ya ketu tadi. Dia ialah kita tahu dengar kan utai kena peda depan sa ngau de kerja kami sebuat lebuh ke dia de menuanyen sekumbang dalam 4 hari 3 malam. Jalai kita yang lengkap ke menua Batam Mandai nak lama kira ka sesempak Rampang Pinang tinggal ke kita ngambil segigi tangga kelambang singkang kita dia tahu nyapulai baru ngagai cerita rampai seruai bini ya kenganyuang tua tu tadi pulai kemenua ya di Mandai Taman dini alai sedak tiga lebuah kita yang lengkap cerita tu bak senantang sedak ke ngetu bak tengan tintiang belingau bini rampai tadi ya nunjuk ngakain tua serai rampai semua menua kuliah peda hari tintiang belingau nya tadi ko cerita amat mana menua ya kuliah tinjau hari tintiang belingau nya tadi semua antu kemansa menuanya dia sidak yang ngetu ban luarnya magang harinya sidak bini rampai tu tadi engau balai ameh lama diri sidak ya dia bayam menua kuliah peda hari tintiang belingau nya tadi. Bini rampai lu nunjuk ke semua menua ngagain tua serai rampai. Ya madah ke menuanya, sige udah di tengah tau ke tujah ya magang. Ya lain nemu tai dia, semua menua nya dak temu ya magang. Nada nak temu ya, ku ya madah. Ya ke inu antu ke tenda dah. Udahnya ya lalu nunjuk ke menua siti-siti, ngagai sedua ya. Ya madah ke dia mesidak ya lalu mai bunga kerkumai bunga kerakap. Nah, mau begini kita gaya medak gaya bunga kerakap tu. Begini kau gamal ya. Sepiak sidak ke dirinya mayuah bansa bunga ini pada harinya. Ya maka nunjuk ke jalai ke di tengah sidak mansang subak. Udahnya ya nunjuk ke simpang tujuh. Ya, kan lebih sikit sebab dah. Ingat kita, dah buah. Sidak ke mulai ke diri, hari menua, bagai sungai Senanga, sidak yang mansak menua ke dekumai simpang tujuh lah. Udahnya menua ulu geluang, ulu mandai, menua sempulang kanal, lalu ke kibak nyin kuya, nyak menua mandai mati. Pihak aku yang nunjuk ke tadi. Bisa kami masuk ke Mandai Mati itu. Ha? Semak dar bukit Mandai harinya.
Jadi nyin koyak ya ke bisi air, lalu bisi kayu batang-tengah airnya.

nyak ket kumai orang tadi pun pawah laba ia kalai burung geruna ngait tada ngeluang ngelingkang. Burung geruna nyak besar ya dek. Ko ya madah ngagai rampai seruan tua. Tubuah ya mesai capi. Lalu anak ya hidup makai buah pawahnya. Kalau buah pawahnya kena berbuah, dia ada buruannya tadi. Jika anak mensia ke tempat anak ya. Burung geruna tu bisa 6 ikut anak. Lalu yang kau mampu sirainya 7 ikut. Anak mensia ke selalu dia jika ya. Ianya anak mian lebih lagi ya kebaru ada. Nyak nak kebuah anak mensia. Mayuh amat mati. Lebuah sidak yang biak. Tau kemaya sidak yang baru ada. Bini rampai madah kap. Buah pawah labanya. Mesai buah karak tungkul. Aku ya. Mesai ni buah karak tungkul ni. Aku malih pula nak kalah medak. Bukan ni aku kaya. Kutai ker kumai ronya tadi. Buah karak tungkul tau kapuan dia ampu. Kurang buahnya bisi masa mimin buah bawah laba tu. Nanti burung gerunanya nak makai buahnya. Dia ya lalu ngigak anak mensia ke tempat ya munyi aku tadi dah. Penyelai ya bawah labanya ya nemu cunung. Nemu dia berdiri tegi-tegi. Nanti maya air pasang dia air yang tadi tahu datai bak dan ya. Tahu ke terus ngelamuan dia. Nalai dia pedak ya ke kadang. Lalu pihak megak maya air surun. Urat ya tahu ayan. Ni. Penyelai pawah laba tonya. Jadi batang pawah labanya. Mesai batang tapang. Ya. Nyalai. Dan kata dulu aku au bergulai dengan kita. Ba. Cerita rampai itu. Ba. Tusuan ke sekali itu ianya tusuan teka 17. Okey? Jalai. Anak-anak ni kan ketampuang ya, Pak. Tusuan teka 18 ni lah. Ngai kita hanya bisa tinggal, Pak, cerita tu. Lepas cerita tu nya bisa nari ya mansa utai kerkenang, utai kersebut mungkin aku tadi dah. Orang ketuai, Pak, cerita lama kita. Okey? Nangkat tu dulu, Pak. Selamat tinggal. Bye-bye.

0: jaku prangsang ke sarito. Belajar mengampun pengandiri, anang nyimpan peringat ngagai pengandiri, anang bedengki ngau pengandiri, peringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam, perindu tindak desagi tak ngasuh kita bedengki, utai tidak nyadi awak kia anyut, awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa mem bermayang ti patut, ampun meh pengandiri bermayang ti patut, peringat tu tak ngujung ke kita berdosa, anang ringat apu sari, atau layak kita melaki bini, sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang, ndak kemaik pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama, tak ngujung ke kita terberunsak, ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita yang berhukum terletak kita berderimpu, nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu, tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak simpan kita, tahu merusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bercari kita, semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kita, ia tahu ngasuh isi kita buruk. Bebaik meh ngau pengandiri, ada nyimpan pengeringat tahu kedendam ngau orang bukai, yang mencuri pengerindu hari kita, ngasuh kita berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak, berkudus madah, umur kita jampan habis. 970 tahun aja, 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita, tiagi tinggal bernyanyi-nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita, ngawati ti berdengki, ngaw pengandiri. Ia seminak maik merinsak, ngawati ti tusah. Tiap iku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jaku ti salah tibar, bisik maya jaku ti terlalu kasar, ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari, datai kaki. Kita endang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulia agi, inya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri, beri peluang awak kenyadi orang ti mana, beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul, beri peluang mengagai pengandiri, labanalah talau dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa, ia beri kita peluang angkat baru menuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam. Tabi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisintan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngetiun, Maxwell Frank.

Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Bernyang. Lekang Matiun.

0: Bak media sosial Ngau Ninga Baradio. Lalu terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke 9.
1: Wai seberai.
2: WAIFM.
1: Ya baru ngam.
2: Kan?
1: WAIYFM.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Begulai sejalai.

0: berai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Terima kasih telah melaporkan My Family Kuching. Semalam mai serta tapi basah dari semua bala peninggal. Hello Walimbang sekali tu. Engkau aku hana merelamat tidak kau mai bala peninggal semua berkongsi ke sekedar perkara atau ke berita tunggak ke Menau Utara Sarawak. Hari Bukit Mas 2026 datang baru dekat diatur berlama 5 hari berangkat.

Pemerintah Sarawak MPCB adalah sebengkah pengawal pengumpuru ke pemacam aktiviti komuniti dan asal lomba agama yang serta pemerintah. Sepemanjai programnya, aktiviti sudah ditetapkan dengan kawan Pesta Ria, Koran Perdana, Paket Mr. Wonderful Ngabo di Builder, atau disebut kita Paket Gumpal Isi, Kelimpa Hari Malam Budaya di Mandang ke Penyelai Pupu Bangsa. Dan juga, bisa diatur sekedar aktiviti bakal International Fun Run Bukit Mas, Bukit Cantik, Raut Dias, Batak Tali, Bukit Nurak, hingga Bukit Nyumai. Untuk mengalami pemerindang, antara artis TV Perambu dekat merindang ialah Hakim Rusli, Shidi Data, hingga Raban Hustel. Kalau pengatur, Najib Penatai, lebih 30,000 ikut Nyumai, semenjai 5 hari pengawalnya diatur. Dari Bukit Mas, 2006, 7 hingga 11 Oktober, berkebing Sungai Lima. Peminat budaya engkau main asal komuniti Lun Bawang. Anda main peluang ngericah ke Pesta Nubalaya 2026 Dok Rurum. Pesta Nubalaya kediatur Gerempuang Lun Bawang Limbang Nengah Sukuang. Hari Upis Menteri Dagang Pemuai Industri Kreatif untuk Seni Pemerindang Sarawak MTCP adakah diatur kena 30 ngagai 31 Oktober 2026 ke Bupalan Abad Dewan Sebagai Majlis Daerah Limbang Batu Biah.

Mai ngamungkus Nubalaya dia mega paket makan Nubalaya ditentu dekatnya di antara pematak besar pengerami itu ialah kelimpah pengawal berjadi ke pengerami senam mobik cabut tiket menasib malam dok ria irau Nubalaya pemindang berdaya enggak pemindang ari artis ti di kagau sampal datai 30 enggak 31 Oktober 2006 bak dewan sebaguna MDL Batu Biah Limbang. Alam semua kita ingin tu Pesta Nubalaya 2026 seraya berkelala angkun ke serta ngerami penyelai budaya enggak pusaka asal komuniti Lun Bawang. Menanti silik tahu bertanya ngagai cemen selaku Lun Bawang Limbang Encik Frederick Lalongilo buat nombor 019-815-0387 tahu ke sapit cemen Encik Joy Palong buat nombor 012-845-5035. Berindi arin penambah berguna ke darah serta dikenaknya dia ke stok darah, unit tabung darah Hospital Limbang ngelalu ke semua pemerik darah regular ngau baru, datai kemua. Merik darah buat tabung darah Hospital Limbang dikenak mantu nyaga stok darah buat tikas di optimum diguna pesakit. Pengawal merik darah tidak diatur, kena 11/10/2026 kena hari Minggu jam 8:30 pagi nyentuh ke pukul 11:30 pagi dekat diatur bak balai tabung darah hospital ti diatur VBDL. Lalu 17/10/2026 kena hari 6 dekat perengkah jam 8:30 pagi nyentuh ke pukul 11:30 pagi dekat diatur bak dewan suara Limbang ia diatur upis pasung atau ke penjara Limbang. Lalu 18/10/2026 ianya hari Minggu dekat perengkah jam 8:30 pagi untuk ke pukul 11:30 pagi dekat diatur bag Grand Pacific Department Store ia diatur Zhongho Association. Lalu 25/10/2026 hari Minggu dekat diatur jam 8:30 pagi nyentuh ke pukul 11:30 pagi abak balai MRC Limbang ia diatur MRC Limbang. Jadi sebelum ngau merik darah anda nak ingat tinduk paling kurang 5 jam mesti kak makai dulu lalu baik tinggi tak kat pengelola kita. Jadi pengawal ngau register ke penudi ianya 30 minit sebelum kimpin merik darah tembuk. Maka kedik benar ke Palan Darah Nasional PDN. Timpuh merik darah pemadu baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah. Jadi penerantik silia boleh bertelepon ngagai upis ubat transfusion ngagai tabung darah Hospital Limbang melumur 011-6559-8383.

0: Ninggal serah lagu permintaan The Station tiap-tiap minggu jam-jam selesai hari ini untuk ketika bermain minat ini YFMM Lilim.
1: Ya, nak kau tu dulu perkara tidak dikongsikan di Limbang. Berita tak ke perkara kebukai tahu ninga bawa sadar di Limbang. Ninti yang hari 4 jam 6 lemai, nyentuk ke pukul 9 malam serta ninjau Sarawak tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Terus rindu ke pangan diri, bakal kita rindu ke diri pun pihak maga terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawal engau pengelurus hati. Pelai baru ngagai pengelar program YFM di Kuching. Terima kasih.
2: Segulai, sejalai,
3: YFM.
4: Saya juga nasihat dengan support kita semua. Jadi memang untuk ramai sekali artis dari supporting. Okay, thank you very much. Okay, YFM, RTM, semua untuk terlibat pada SSJ ke-9.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi? Oh, Isi.
2: Nama Indi?
1: Bekeni kekukan nulis pesan berat tu, ne?
2: Pesan namanya?
1: Pesan

0: saja. Send aja ke email yfmiban@gmail.com. Nemuanan yfmiban@gmail.com.
1: Ya, jadi datai bawa Nur kami datai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa FM lemai itu lemai hari 1 hari itu 5 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi pesan ke terubah itu menuju kawan pelayan ke dia buat mendas 2 buah rumah mempelai 2 buah rumah kawan pelayan biluk 2 buah rumah kawan pelayan rumah Simon Tabau Bajau 2 buah rumah Sabar 2 buah rumah kapal belayan Sungai Kelampai 3 buah rumah rumah Jimbat Diet rumah Jemeni Sungai Rumput kapal belayan rumah Tama Nangam Lupa rumah Tinggi Kerangan rumah Minggu Simpang Keluar rumah Richard Sungai Mudiang kapal belayan rumah Majid Tengalat Baru rumah Muluk Keluar Kawit rumah Albert Kadir Munggok Empawang kau semua kapal nak belayan bukai ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan madah ke panggai anak gurang, madah ke panggai anak gurang tau ke apa hijut udah nadai ke 4 dari bulan 10 2026. Jadi ni yang tu dekat dintu Bala Mayuh kena malam hari 2 6 dari bulan 10 2026 barumah bakar mendas baru seratuk lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 7 dari bulan 10 2026 bak pendam Kristian mendas seratuk. Jadinya tadi pesan menuju semua kawan belayan ke Lala panggai anak gurang tau ke apa hijut jadi pesan tu madah ke panggai anak gurang tau ke apa hijut udah nadai ke 4 dari bulan 10 2026 jadi ni yang tu dekat itu Bala Mayuh kena malam hari 2 6 dari bulan 10 2026 berumah bakar mendas baru seratuk lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 7 hari bulan 10 2026 bak pendam Kristian mendas seratuk jadi penerang ke siliak berkawal ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai ijut balumur 019-469-4545 019-469-4545. Ya, jadinya pesan ke terubah ya ke bisik diterima kami lalu kedua tu pesan nuju ngakai kawan belayan kenglalan yang pandung anak kartum kawan belayan kenglalan yang pandung anak kartum jadi pesan tu ngasuh kita datai ngakai pengawak ngintu 100 hari tau ke sembiang 100 hari keniang pandung anak kartum ia ke dekat diatur bak rumah bak jalan matang taman Surya Jaya kena hari 5 9 dari bulan 10 2026 pukul 7 lemai. Jadi itu tadi pesan menuju kawan belayan ke ngelala niang pandung anak katum jadi pesan tu ngasuh kita datai ngau pengawak ngintu 100 hari tau ke sembiang 100 hari ke niang pandung anak katum ke dekat diatur barumah jalai matang Taman Surya Jaya kena hari 5 9 dari bulan 10 2026 pukul 7 lemai. Yang pesan kedua ya, lalu pesan ketiga atau peninggal menuju kawan belayan ke diau bak setuan mit, setuan besai, kawan belayan bak serupai, kawan belayan bak balingian, kawan belayan bak arif, rumah janting, kawan belayan bak batu 88, kawan belayan bak sungai ridan, bak sengkabang, rumah benang, kawan belayan bak sungai sengan sibu, kawan belayan bak jalai bintulu Kuala Tatau, gau semua kawan belayan bukai, ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang. Jadi ia pesan tu madah ke rabai anak ada madah kerabai anak ada tau ke bada tau ke inai alan udah nadai ke 4 dari bulan 10 2026 pukul 7.30 lemai jadi mayangan juang niang tu apin ditetap ke lalu kabar melayan ke dipesan kita dipinta datai ngaki rumah mai ke bilung anak lampuah tau ke ex rumah lampuah anak dana sungai mas ulu jalai bintulu tatau jadi penerang ke siliak kita tahu telefon ngaki Fabian bak 013-703-8932 nya pesan madah ke rabai anak ada tau ke bada tau ke indai alan udah nadai kena 4 hari bulan 10 2026 pukul 7:30 lemai. Jadi menganjung yang tu apin ditetap ke lalu kami melayan kiri pesan kita dipinta datai ngagai rumah mai ke Biluang nak Lampuah tau ke rumah X rumah Lampuah nak Dana Sungai Mas Sulu Jalai Bintulu Tatau. Jadi penerang ke siliat tau bertelepon ngagai lumur 013-703-8932 Ya, jadi pesan nangkan ke Tok Peningan menuju ke Pemelayan ke Diau Bandangan Baluah, Sungai Baluah, Nangan Selawut, Nangan Ngungun, Nangan Niruk, ke Pemelayan Bandangan Bat, Nangan Jagau, Ngemah Kenawit, ke Pemelayan di Sibu, Bintulu, di Miri, di Kuching, Gau ke Pemelayan Bukai. Ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan Tok, madah ke Sandang anak uncat, madah ke Sandang anak uncat, tau ke Indai Sebit, tau ke Indai Makau, dah nadai. Kena 5 hari bulan 10, 2026, jadi ni yang tau. Dekat din tu, Bala Mayuh, bak rumah lot 2501, Tudan Desa Ras Pes 6 Miri, lalu dekat di Senggai Bala Mayuh, malam hari 2, 6 hari bulan 10, 2026, lalu mayang anjung ni yang tu, ianya hari 3, 7 hari bulan 10, 2026. Ya, tadi pesan, uju ke Pemelayan ke Diau buat nangga Baluah, Sungai Baluah, nangga Selawut, nangga Ngungun, nangga Niruk, nangga Bat, nangga Jagau, Ngemah Kenawit, ke Pemelayan di Sibu, di Bintulu, di Miri, di Kuching, gau ke Pemelayan Bukai. Ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi, ya pesan, madah ke Sandang anak uncat, madah ke Sandang anak uncat, tau ke Indai Sebit, udah nadai kena 5 hari bulan 10, 2026. Jadi ni yang tu dekat di itu Bala Mayuh, buat rumah lot 2501, Tudan Desa Ras Pes 6 Miri, lalu ni yang dekat di Senggai Bala Mayuh, ianya malam hari 2, 6 hari bulan 10, 2026, lalu maya nganjung ni yang tu, ianya pagi hari 3, 7 hari bulan 10, 2026, lalu penerang ke Silik Agik berkawal ngau pesan tu, kita dipinta telefon ngagai Dayin Anak Magat, 019-868-1291 tau ke 019-486-3329 019-486-3329 Nyalainya ko sekedar pesan ya ke bisik diterima kami ba YFM kelemai tu.
2: Sada lemai YFM.

Ya, lagu baru di Baik Rudy Peter lemai dok dengar 7 bulan 7 malam rindang ya bala kita ke agi terus sebulan engkau kami ba sada lemai lemai tu. Jadi aku agi ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke bebatang ya ke bisa diterima kami ba YFM lemai tu. Jadi pesan nangkan ketuk peninga menuju ke pembelayan ya ke dia ba Grand Stumbin Tawang ke pembelayan ba Sutung ke pembelayan di Sri Aman Kuching Sibu Bin Tulu ngau kawan pelayan di Miri serta ia ke Bukai ia kena ulih di rintai ke di tu magang. Jadi pesan tu madah ke ama anak tek madah ke ama anak tek udah nadai kena 4 hari bulan 10 2026. Jadi ni yang tu dekat di intu balamayuh barumah anak ya yang barumah dis anak jilan balorong 7 kuarter flex tudan Permai Jaya blok 6309. Jadi ni yang tu dekat dikubur ke bak pendam Dayak Lambir kena 6 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu tadi menuju kawan pelayan ke diau bak Grand Stumbin Tawang Sutung Sri Aman kawan pelayan di Kuching Sibu Bin Tulu kawan pelayan di Miri engkau semua kawan pelayan Bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke ama anak tek madah ke ama anak tek udah nadai kena 4 hari bulan 10 2026. Jadi ni yang tu dekat di intu Balamayuh barumah anak ya inya rumah dis anak jilan barumah lorong 7 kuarter flex tudan Permai Jaya blok 6309. Jadi ni yang dekat dikubur ke bak pendam Dayak Lambir kena 6 hari bulan 10 2026. Jadinya pesan ke bisik diterima kami lalu pesan ke Siti tu nuju kapal pelayan ke diau bak rumah Roland Bangau Sungai Tisak Skayu Ayung kapal pelayan Bengemah Nangadap Batarajang kapal pelayan bak Merirai Kapit kapal pelayan bak Nanga atau ke Ulu Lajan Sung Nanga Palanggat Belawai Kapit Musa Sung ngau semua kapal pelayan Bukai yang kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit yang gangiang anak anduk madah ke pengawak ngetah sulit ni yang gangi yang anda andua tahu ke ini dia ke dekat diatur kena 10 hari bulan 10 2026 pukul 8 pagi lalunya di lumbung malamnya jadi wan ulit dekat diatur kena malam 9 hari bulan 10 2026 baru masih dah tumpu bak genturong pelajau 2C Jalai Bukit Goram Kapit. Jadi penerang ke silik atau bertelepon ngagai kiti bak 010-828-0074 tahu ke 013-300-6124. Nyalanya sekedar pesan ia ke sempat dikenatai ke aku bak sadar lemai kita lemai hari 1 5 hari bulan 10 2026. Jadi aku harap ke pesan pesan ia ke bisik dikenatai ke terang didinga lebih lagi ngagai pala kita ke bisik dituju ke pesan lemai tu harap ke sama bisik gulai engkau kami bak sadar lemai.

tenaga pengawal SSJ 9 tu dan modul. Terima kasih kepada para peminat yang penyokong kami bagi Albert Ari Subak serta dia tu nak menuju nak mula bau. Thank you so much bagi juri-juri malam tu ya. Juri-juri profesional lawan sudah terima aku sebagai vokal terbaik bagi SSJ 9 tu. Terima kasih. Anang leju, anak lembau, anak putus asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

0: собирай.
1: WAI FM.
0: Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

0: Selamat lemai bala peninga aku datai baru begulai ngau kita bak senentang awal program barancau tikai. Baka kelemai tu aku dekat berkunci ngau kita undang-undang ke besangkut paut ngau pasal dagang temuai. Undang-undang tu bala peninga bisi bak akta ke disebut Tourism Industry Act 1992 in bracket Act 482 tau ke Akta Industri Pelancongan 1992 Akta 482. Akta tu bala peninga ini nyebut pasal lesen dagang temuai serta maga Regulation of Tourism Enterprises. Undang-undang kenyebut pasal tourist guide ngau nur orang kediau baka sida turis. Nyalai undang-undang tu berengkah dikena bak menua kita di Malaysia kena 1 hari bulan 5 1992. Bahagian 2 Akta Industri Pelancongan 1992 tu bola peninga. Ianya Section 5 sampai Section 13 ia nyebut pasal lesen. Kek terubah ya Section 5 tu bola peninga. Ianya orang ke berjalai ke pengawal dagang temuai mesti bisik lesen. Jadi Section 5 Subsection 1 ia nyebut nada orang tahu berjalai tahu ke ngagak tourism training institution semadi maya bisik diberi lesen nitiah ke bagian 2 tu lalu nanti ya lesen diberi kena nyendia ke tourism training institution. Undang-undang ke Akta Pendidikan 1961 in bracket Akta 43 1961 tidak dikena tidak sudah diperjalai kena undang-undang dalamnya bak tourism training institution ke kak ditumbuh ke atau ke digagak nitiah ke bak Akta Industri Pelancongan 1992. Jadi Section 5 Subsection 1 nya tadi nyebut mesti kak bisi lesen orang ke berjalai ke dagang temuai. Jadi pihak mega Section 5 Subsection 2 madah ke orang ke berjalai ke pengawal dagang temuai tau ke perniagaan agensi pengembaraan ianya tour operator bisnes ya agak tour operator. Jadi ia mesti ke bisi syarikat. Jadi syarikatnya diberi lesen nitiah ke bagian 2 akta tu. Bekeni nanti lesen nak nadai. Tapi orangnya berjalai ke pengawal dagang temuai. Nyalai Section 5 Subsection 3. Section tu nyebut siapa ke nak nitiah ke undang-undang buat Section 5 Subsection 1 ngal Subsection 2 kau dah disebut akunya tadi nanti ia ditemu salah ia tahu dihukum kena mata duit tak lebih hari 500 ribu ringgit tahu ke dihukum jail tak lebih hari 10 tahun tahu ke dihukum kena mata duit lalu mega dihukum jail nanti orang yang tadi ia sudah ditemu salah tanggagi ngerja penyalah ke bak Section 5 Subsection 1 atau ke Subsection 2 nak. Jadi atau dihukum kena mata duit tidak lebih hari 5,000 ringgit sehari. Nak munyi Section 5 Subsection 1 Subsection 2 ngal Subsection 3. Jadi buat senentang pasal unlicensed tourism operators tu orang kebelai ke pengawal dagang temuai itu. Ini tiah kerebak Siti Berita kena 19 hari bulan 7 2025. Ini tiah keberitanya Ministry of Tourism, Arts and Culture bisi berjalai ke Enforcement Operation penguatkuasaan bak seluruh menua Malaysia. Jadi ini tiah keberita tu ia bisi 13 siti notis pasal berapa itik penyalah various offenses ianya termasuk orang kebejalai ke dagang temuai nada lisin, operating tourism businesses without valid license. Ianya termasuk kes 180 itik perengkau pengangkut kena diregister dikena sedia berjalai ke dagang temuai. Lalu bisi diberi notis mengenai 30 tourism companies. 4 itik mega ngagai accommodation premises yang dor orang turisnya ke diau. Ngau mega bisi penguatkuasaan atas 33 ikut tour guide orang ke ngulu ke orang berjalai maya sedaya ke melancong bermenua kita. Jadi bermenua Pulau Pinang mega bala peningau bisi tour company yang disebut Renewage Group Sdn Bhd ke kena hukum RM30,000 buat session court buat Pulau Pinang laban dia berjalai ke pengawal dagang temuai nadai nitiah ke sepatutnya bisi valid license under the Tourism Industry Act 1992. Jadi company itu bala peningai ya ngaku salah maya ke dituduh buat mahkamah nyalai ya nyak tadi kena hukum kena mata duit RM30,000 lalu nantinya dah dibayar kod meri pemutus di RM30,000 dah dibayar ya tau kena hukum jail 12 bulan. Udah section 5 ya bisik section 6. Jadi section 6 tu nyebut tak kemadah ke cara orang minta lesen ngagai pesuruh jaya pelancongan. Jadi siapa komisioner kenur orang tau minta lesen inya ketua setiausaha Kementerian Pelancongan. Jadi entika minta lesen dia mesti kena cara bertulis ngagai pesuruh jaya. Jadi tu disebut section 6 subsection 1. Section 6 subsection 2 pemintanya tadi mesti ke ngau dokumen atau ke information ke ditetap ke ba requirement ke minta lesen nak. Lalu pesuruh jaya atau ke commissioner yang tadi uliah ngau sebarang maya sepengudah dia kena nerima pemintanya ya tau minta dokumen tau ke additional information maklumat tambahan ke patut ke kak digunaya ke kena nentu ke lesen yang tau diberi tau ke peminta lesen yang tau dikemenar ke agai orang ke minta lesen. Jadi dokumen tau ke information ke diguna dikena ngemenar ke lesen yang diberi tau kena dokumen ngau information tu tau ndak sebakar bagi setiap ikut orang ke minta lesen. Jadi tu buat section 6 subsection 2 contoh yang bala peninga nanti A minta lesen dokumen tau ke information ke perlu diberi agai pesuruh jaya pelancongan ni nyak komisioner semina dokumen jenis atau ke information jenis A. Tangti B minta lesen dokumen atau ke information ke dipinta RB tidak semestinya sebakar dengan dokumen ke dipinta RA. Berarti ya pesuruh jaya pelancongan atau ke komisionernya tadi tahu minta RB dokumen ke jenis E. Jadi nyak antara gaya yang dokumen ngau information ke dipinta pesuruh jayanya tadi tahu tak sama bak siti-siti orang ke minta lesen. Jadi bak section 6 section 4 bala peningau. Jadi itu nyebut nanti dokumen tahu ke additional information ke dipinta nitiah ke bak subsection 2 ndak diberi ngagai pesuruh jayanya tadi nitiah ketimpuh ke depadah ke ngagai orang ke minta lesen. Jadi peminta lesen tu tau dikira ianya tadi ndak neruas ke peminta ya tang titai begitu bisi nyadi tu nda meri penanggul ngagai orangnya tadi kau minta lisennya ke baru. Junta ya bala peningai nya bakai e minta lisen. Lalu ia dipinta meri dokumen tambahan, additional dokumen dalam tempoh 7 hari. Tang e nak meri additional documentsnya atau ke dokumen tambahannya dalam tempoh 7 hari. Jadi nanti perkara begitu nyadi e tu dikira narit peminta ya atau kena nerus ke peminta ya pasal lisennya. Tang udahnya e tau minta lisen sekali lagi ngena prosedur ya ke sama. Dia tu bala peninga aku datai ba section 7. Jadi section tu bala peninga ya nyebut pasal lisen yang tadi ke dikemenar tau ke ndak dikemenar ke peminta ya nya. Jadi tu mega berkuasa pesuruh jaya komisioner. Jadi section 7 subsection 1 pesuruh jaya udah ya medak semua dokumen serta information kada beri ngagai ya. Jadi inti ya puas hati ngal semua dokumen serta informationnya. Ya tau ngemenar ke lisennya diberi ngagai orang keminta lisennya. Lalu ya mega tau nak ngemenar ke peminta lisennya diberi ngagai orang keminta lisen dagang temuai. Lisen tu bala peninga bakal kena sebut section 7 subsection 2. Nanti ya udah dikemenar diberi lisennya, lisen tu ya bisi timpuah ya. Lalu mega bala lisennya kada beri ya lumur. Ya lumur lisennya. Jadi nanti orangnya tadi udah diberi lisen dagang temuai. Nitiah ke buat section 7, subsection 1. Jadi udahnya ia bisi mega upis ke dikena ia berjalai ke dagang temuai bandor bukai. Ia tadi tau minta additional license tau ke lisen tambahan. Jadi pesan tentang nanti lisen peminta indak dikemenar ke pesuruh jaya. Lalu pesuruh jaya tu tadi nanti peminta lisen yang tadi nak dikemenar ke. Ia mesti madah ngagai orang ke minta lisennya ngau lengkas. Madah ke kebuah pemintanya nak dikemenar ke. Jadi itu disebut section 7 subsection 4. Dulu tadi bila peningat aku bercerita berkunci dengan kita pasal kes kedi keluar kedi sebut ke Ministry of Tourism, Arts and Culture yang disebut positif surat kabar tang dalam makta tu bisi kes kenyo sampai ngagai High Court. Jadi buat kesnya kedi sebut PP versus LKI Holidays Leisure Sdn Bhd 1997 volume 3 MLRH ba muka surat 65. Company tu bala peninga didawa laban ba kertas tuduhan yang nyebut inya kena 22/8/1993 lebih kurang pukul 12:05 tengah hari tempat ba lumur 7 Jalan Pandak Mayah 4 Bandar Baru Kuah ba Langkawi Kedah. Inya dituduh berkod pasal ia keberjalai ke dagang temuai yang tadi nadai lisen. Nya nak nitiah ke section 7 subsection 1 Akta Industri Pelancongan 1992. Jadi nanti ya kesalahan yang tadi buat section 5 subsection 2. Lalu nanti ya yang tadi ditemu salah. Ia tahu dihukum nitiah ke buat section 5 subsection 3 Akta Industri Pelancongan tu. Jadi nyak munyi tuduhan ke dibaca ba court ngagai company tu bala peninga. Dia nyak orang ke berjalai ke pengawal dagang temuai nadai lisen. Tang sepengudah bicara ba lawa court tu tadi company tu nak ditemu salah. Tang ukai ke Tegal ianya tadi ditemu bisi lisian berjalan ke pengawal dagang temuannya tang bakes tu kertas tuduhannya tadi bisi nak ditulis ngau cukup particulars kenyebut pasal penyalah company itu nyalai maya ke dituduh buat lower court company itu tadi nak ngaku salah lalu sedak ia bicara jadi maya ke bicaranya ada tadi tuduhannya tadi charge yang tadi tidak cukup material particulars nyalai orang kempu company itu tadi tidak ditemu salah lalu tidak dihukum nitiah ke section 5 subsection 3 Akta Industri Pelancongan pengudahnya tadi nyalai sidak ke pihak pendawa persecution ngapil ngagai high court udah apilnya ke didinga bak high court. High court pun setuju ngau pemutus lower court ianya material particularsnya nak cukup ditulis bak kertas tuduhan nya lah ke ngasuh company itu menang bak kes tu tangguh kai ke Tegal ya uliah meribukti sidak ia bisi lisian kena berjalan ke pengawal dagang temuai jadi nya munyi undang-undang ke disebut bak akta industri pelancongan tu bala peninga kau uliah dikunci kaku kau kita bakal ke lemai tu jadi undang-undang tu ke disambung aku bak minggu kebukai bak section kebukai tang yagi bak akta industri pelancongan tu terima kasih ngagai semua bala kita kau dah bugulai ngau aku bakal ke lemai tu bak senentang awak program berancau tikai mopua dulu aku bertemu baru kita buat minggu kebukai
1: ya jadi ianya nak kat kami mai kita benda yang ke tanto program berancau tikai ke lemai tu setiap program ke di tusun mesti terapa mandi jadi 7:30 lemai kita dengar ke berita lemai ke di tabur ke terus Sari YFM jadi sebelum nyatu lagu ke dipilih aku merindang ke pola peninggal kita sebelum kita dengar ke berita pukul 7:30 lemai tu lagi lagu ke di by Igu Anthony melikai pengeridu.

0: Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Aku Ayu Sili Jabu dari Bintana Pernyang. Kembali lagu Isa, aku dah juara ke malam tu tadi ACSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM tu yang agak pekit begitu, cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban. Dan yang agak penyukung-penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu bercata sepanjang juara. Aku beri saya terima kasih yang agak semua sudah aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko, semua kita di pepasar kaku megang lah baru dah nyukung tanah bernyang nyentuh kaya udah jadi juara bakal ke tahun tu. Okey, semangat Arisa tanah bernyang.

Selamat lemai bergulai ngau aku Melati Badi bak berita lemai YFM lemai hari 1 Saritok 5 Rebulan 10 2026 lalu ke Terubah Tok Batang Berita. Sarawak ngemansang ke satelit nano nyukung pemansang menua. Jematan sejingkat dibuka Saritok ngemudah ke pemindah orang nyungkat pemansang kandang menua. Sarawak Agrofest Bintulu meruan jadi palan nur ngatur pengeram minyak ke tahun 2027. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Sarawak dengan kemansang ke satelit nano ke Terubah lebuh datai bak tahun 2030 nyenila ngenak teknologi CubeSat. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Juari Tun Openg madah ke Pekara Tok dekat meri penguntung ngagai mayu bengkas sektor lalu leh nyukung pemansang menua. Tok nyengkaum sektor bertanah bertupik pengatur pengereja asal pengawak mata ke rampak menua ngau jalai ngatur penusah bencana. Pengawak ting mansang ke satelit nano mega uleh nyawup negap ke ekosistem teknologi tinyerangkum semiconductor, communication, software, analitik, data ngau peminta tiru AI. Premier Mansud ke Jakut Tok lebuh yang kebejadi Aum Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak ADEX 2026 di Kuching. Aum tik ke 6 yang diatur nyentuk ke pegila bak palan Convention Borneo Kuching. Jematan sejingkat di Kuching sudah dibuka ngagai Mensia Mayuh Saritok serta nyedia ke jalai alternatif kena mudah ke pemindah orang antara Kuching ngau Semarahan. Sapit Premier Dato' Amal Douglas Ugamba semadah ke jematan yang megak disadang oleh ngurang ke penanggul orang ke Beskut bak jalai alun antara Kuching ngau Semarahan. Yang maksud ke Jakut Tok ngagai pengarang berita bak pengawak nung lancar ke jematannya di Kuching. Jematannya kebulih 1.28 km pemanjai berungkus 365.7 juta ringgit. 10 pakej kerja dalam projek Jalan Besar Pemboneo LPB Sarawak sudah temu. Siti Agik pakej kerja ianya WP11 diriput ke Udang Manggai 99.9% nakak 31 ribulan tahun tu. Dalam penerang ke berkawan gau report Auditor Jenderal Malaysia PKAN 2026, Opis Audit Menua Malaysia madah ke pemujur objektif projek Jalan Besar Pemboneo Sarawak lalu bedau oleh diserdih laban projeknya bedau temu nar. Pengawal audit megak bisa tertemu ke penglemik bak perkara pengurusan kelimpah ditabik urus kontrak tenda efisien. Tok Jengkaum klaim kebulih 1.78 bilion ringgit ke pengawal ngalih ngau masang baru utiliti terlalu bedau diberi kelimpah dibayar 32.07 juta ringgit terdah diberi ke sistem penerang projek. Tajak pihak sistem dah boleh dilawak, pengudah timpuh sempekat kambis. Bintulu mengkang jadi palandu ngatur pengerami Agrofest Sarawak dalam tahun baru tuilak. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, madah ke perkara itu diputus ke berduduk di pemanah sambut ke diterima. Sebelum itu, Bintulu sudah dipilih jadi palan tetap mengatur Expo Bertanah Bertupik ke Pemaduk Besar di Sarawak. Yang maksud ke perkara itu, bahawa pengawak kediatur menutup Sarawak Agrofest 2026 bak Padang Bilion Lama Bintulu. Ia madah ke Expo ke sekali itu ngerikut ke penatai 126,333 ikut temuai terbaru ke Terubah Kali datai ngagai programnya engau 2.5 juta ikut temuai terkala sudah datai sebelum itu. Tajak pihak hasil jual buat pengeram minyak bisik kusut ngagai 3.6 juta ringgit nanti dibanding kenggau 6.5 juta ringgit dalam tahun sitik tu kemarik kebepun dari sekedak kebuah kenyengkau mayu macam program kebenar diatur di Sarawak. Berbak ngunyak residen bagi menua Bintulu, Datuk Nyurat Keti berterima kasih ngagai perintah Sarawak tu dah milih Bintulu nyadi palan nur ngatur Sarawak Agrofest ketiga kali. Pengeraminya megak sudah mujur mengangkat ke penatai pemisik sektor hotel, pemakai ngau pengawak dagang, orang bak kandang menuanya. Sarawak Agrofest megak mujur narit bala temuai datai, nyengkau temuai dari menua sepiak bakal Brunei, engau Indonesia.
Yang garap ke edisi Sarawak Agrofest dekat Datai itu ilak, dekat meruan yang di plaza rendung laku kemai macam produk hari kandang menuanya. Sarawak Agrofest 2026 ke diatur 10 hari, kenyau hari 25 hari bulan 9 tu kemari, tembok diatur kemari. Expo yang megak bisa itu mandang serta ngelaku kasil bertanam tupik, hasil berikan gau hasil industri pemakai. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai hari YFM. Pemansang ti sama belah antara kandang negeri gau menua pesisir nyap kara ke patut diperundiang ke bak Sitak Telian. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Telian, Royston Beletain, madah ke sekedar hari perkara ke dekat dikemeran ke, ianya mengangkat ke pemanah infrastruktur. Ia madah kari program Transformation Menua Pesisir, RTP, agar belanja RM5 juta ringgit ke diberi nintian tahun, udah dikena nambah ke perengka guna bak genturong pendiau enggau rumah panjai. Pemansang menua pesisir megak sama bisa nerima agih belanja dari projek rakyat serta projek dari baruah langgur Malaysia, pemansang Malaysia lumpar ke 12 enggau ke 13. Selimparinya pemansang bandar muka megak sama bisa diperundiang ke kalai RM98 juta ringgit udah diagih dari baruah agensi pemansang Lubak Rancang dikena berjalai ke pemansang bak kandang negeri. Opis Ekonomi Digital Sarawak SDEC udah numbuh ke Hub Innovation Digital Ngau DIH bak 11 palan di Selapur Sarawak. Tuai Pemesai Eksekutif SDEC Datuk Sudarnoto Osman madah ke DIH tu ianya palan innovation ngau penguat dagang tidak kena ngelati ke ekonomi digital bak menua tu. Mai macam program bisa diatur bawa palannya yang kau melatih digital ungkup orang dagang ngau pengawak tengah mansang ke company terbaru ngepun ke pengawak. Pengawak tenyedia ke palan bakato megak setipat ngau niat perintah Sarawak terdekang mansang ke ekonomi digital ke limpah hari terdekat nyukung mayu bengkah infrastruktur digital ke udah di kemansang ke. Siko ikan lumba-lumba Indo dari bangsa Fall Killer World ditemu mati bak pantai Puih Sematan kena hari 6 tu tadi. Warden Jelu Sigak Sarawak, Abang Arabi Abang Imran, madah ke Sarawak Forestry Corporation SFC sebelum tu bisa nerima penerang pasal ikannya ke ditemu bak tebian tasik. Ikannya mujur diselamatkan lalu dilepas ke Raban Penyaga Pengelikun Orang Periman Pulai ke Tasik nak sawup dari polis enggau orang mayu. Tajak pia ikan lumba-lumbinya ditemu orang baru bak tebian tasik Kembelia Puih orang pukul 9 pagi hari 6. Ikan lumba-lumbi ke panjai 3.85 meternya dipadah kemati urung pukul 2 ngali hari. Polis Kuching Diatuk Benung mansiak kes 2 ikut lelaki kengena sebuah motosikal ke diriput kengelantak polis lebuah operasi ngempang jalai ke diatur bak jalai padungan di Kuching kemari. Video 39 second pemanjainya ke direkod ke orang periman udah balat dikerembai ke bak media ramah. Penerang dari Kepala Polis Pelilih Menua Kuching, ACP Lexon Naga Cabuk, madah kesidak bisa nerima sitik report ke berkawal ngau kesnya. Mensia Mayu Megak udah dilalau ngau jakuk, tidak ngasuh sidak ngerbai ke berita-berita ke selebu bunga apa. Kesnya dipansiak ngenak Seksyen 307, Seksyen 186, ngau Seksyen 323 Penekon. Dia kena ujung ke berita lemai tu batang berita dibaca baru. Sarawak ngemansang ke satelit nano nyukung pemansang menua. Jematan sejingkat dibuka sarito ngemudah ke pemindah orang nyungkak pemansang kandang menua. Sarawak Agrofest Bin Tulu meruan jadi palan nungatu pengeraminya ke tahun 2027. Yang dekat berita kita ke lemai top ninga beritanya tadi ditusun Rosita Ampuang lalu disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
3: Kok lo menanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakub lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Wudus kekawa antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Sekali itu, YFM mai kita rawat ngagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julur bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupuraban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megah jadi menua kedua pemadu besai pemudah induk negeri Sarawak, ianya bandar raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa tibukai nya antara pupuraban bangsa tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidakkan beri gelar bandaraya ngagai menua Miri di Pansut ke. Penemu tu narit hati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megau dah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikenal ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung hari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status bandaraya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiato pengerami dikenal ngelai Miri ternyadi bandaraya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur, baka pekit ngintik batasi, pekit main futsal, pekit pelagu, panggau pemerindang, serta mayu hagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri siti arindur di manah ungu bala temuai. Mayu macam dur tindak lebuati bala tidatai, sekali kedekat bebeli barang, tau kesemina dekat nemuai. Gaya penghidup di bandaraya tu di casual, di sempulang palan komersial di modern, serta narit hati sidak tidak meli tanda pengingat penemuai, bisi mengkap jual ke barang hasil pengadik jari kedebai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megak jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megak Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megak jelusiga, Taman Negara di Miri tu, megak gembuan antara gua asal ti keterubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu dipelabak udah luar ke lebih hari 660,000 tol minyak sedau ya ti padu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri agai Icit Wit kita ilah. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
2: Y Arena.
3: Y Arena.
2: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sari.
3: Gulai sejalai.
2: Gulai sejalai. Terima kasih lagi berkelan dengan kami buat YFM. Okey, berita Y Arena berkawal dengan Asia Games. Dato' Azizul Hasni Awang sudah boleh Siti Middle Mas dengan Siti Middle Kerajuk buat Asia Games Aichi Nagoya 2026. Berbagainya yang mandah ke Temenggah Ati Megak dengan penyulut Perlomba Bukai yang kawan Perlomba Induk. Perlomba Induk Malaysia ke sekali itu boleh mido pirak acara pecut Braban Lomba Basikal Trek. Udah ke Alah ngelaban Perlomba China ba rengat final. Asia Games Aichi Nagoya baru tembuk diatur kemari kali Malaysia udah boleh nombor 11 dari semua 37 kontijen ke berpekit. Bak lomba ngau main tu Malaysia boleh 11 medal emas ianya 4 medal emas dari squash ke alai emasnya ianya dari Eng Yan Yao kategori single lelaki Esiva Sanggari kategori single induk. Kategori lelaki Braban ngau induk Braban. Dua medal emas hari Kerate ianya hari Si Sahmalarani ba acara induk komite baru 50 kilogram adalah Fay Robert ba acara induk komite 55 kilogram. Siti medal emas hari Basika Trek Azizul Hasni Awang acara kirin lelaki Siti medal emas hari e-sport ianya hari atlet Malaysia Touch Izrin Aiman Touch Madira di menang ba acara Grand Turismo 7 Auto Racing serta Siti Agi Midomas ianya hari Sepata Kro acara tim regu lelaki. Berita ke sekelitu kita nguyang agak berita main bol. Lionel Messi dekat bermain ke Penudi ngari ke Argentina ba friendly match ngelaban Benin pergila. Main ke Penudinya diatur ba Stadium Monumental Buenos Aires Argentina. Di pelabak kekira 85,000 ikut penyokong datai meda Messi serta Argentina bermain pergilak. Ke Dato' Lionel Messi udah bermain 207 caps ngari ke Argentina. Udah skor 125 gol serta 68 assist. Ke Dato' Messi lagi bisa kontrak bermain ngau Inter Miami di Amerika nyentuk ngagai 2028. Lalu nyangka dekat mandat ke kontrak ya, udah payah ke nadai empai lama. Sekumbang hari ke Argentina, Messi udah mantuk timnya boleh World Cup 2022, Copa America 2021 ngau 2024 ngau boleh medomas Olimpik 2008. Lagi berkawan ngau main bol FIFA ASEAN Challenge Cup. Final ASEAN FIFA Challenge Cup Division 1 diatur Sarito antara Thailand ngau Indonesia ba Stadium Gelora Bung Karno Jakarta Indonesia pukul 9 malam tu lagi. Pemegang Malaysia sudah bersatu ngau Vietnam lemai tadi ba main ti berebut ke nombor 3 ba Stadium Kesama pukul 5 lemai tadi. Berbangunnya ba ASEAN FIFA Challenge Cup Division 2 Hong Kong sudah boleh champion. Dah tinggal leh ke Cambodia 2-0 ba rengga final. Mainnya diatur ba Kai Tak Stadium di Hong Kong. Tu berita main bol berkau ngau friendly match. Dia tu benua musim friendly match kalai berketuk ke sekadar tim tidak berlaban ba friendly match dalam 2 hari tu. Jadi seri tu Jepun dekat ngelaban New Zealand, Mauritius bersatu ngau Sri Lanka, Panama dekat ngelaban Ecuador. Pergilah sekadar tim ke dekat berlaban buat friendly match. Ianya South Korea dekat ngelaban Uzbekistan, China dekat ngelaban Tajikistan, India ngelaban Uruguay, Rusia dekat ngelaban Nigeria serta Jordan dekat berlaban ngau Venezuela. Okey, berita ke Penudi, kita ngelansar berita berkawan ngau GP Bahrain Sepang. Grand Prix GAF Air Bahrain ke dia tu bak Lita Sepang nampak sejarah baru. Kalai ngerikut pemaduk mayuh orang datang agak litarnya. 261,000 ikut orang datang dalam tempoh 3 hari lombanya diatur. Lalu lebih 100,000 datang maya hari ke Penudi lombanya diatur kemari. Chief Executive Officer CEO Formula 1 Stefano Domenicali gaga anti mendak suku Mansia Mayuh kedatai mendak lombanya serta muji komitmen Raja Bahrain Raja Hamad Isa Al Khalifa dalam menuju ke Grand Prix itu. Berbagunya Max Verstappen dari Red Bull Racing udah boleh champion bak Grand Prix itu, lalu Kimi Antonelli ari Mercedes boleh nombor 2. Ditangkan dengan pelumba Ferrari, Lewis Hamilton boleh nombor 3. Maka ke dia tu penuduk pelumba udah ke 16 kali pelumba. Ianya Kimi Antonelli ari Mercedes bak tangga ke 1 boleh 320 poin. George Russell ari Mercedes megak bak tangga ke 2 236 poin. Lalu Lewis Hamilton ari Ferrari boleh nombor 3 ngumpul 214 poin. Nya penuduk top 3 nak ke dia tu udah ke 16 kali berlumba bak Formula 1. Beritanya ngujung ke Y Arena kita ke Sarito.
7: Y Arena.
3: Y Arena.

Tami Puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemandu mana Nuan Bisintan di Kembuan Jonas Joni Aman, finalis pemandu popular Mawat, persembahan pemandu mana Mawat, vokal pemandu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemandu popular Dayang Bintang Mawan Leka Ngetiun Maxwell Franklin Sarat. Nombor 3 Dimpu Nuan Siku

Tiun, Maxwell, Franklin Sarai. Juara, Arisa, Tanah Bernyang. Lekang Tiun, Jesli Jabu.

jadi terima kasih. Aku cukup berhati, cukup nama yang tadi. Ada nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya. Boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih lagi kita semua aku dah nyumbang lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke penggiat seni Peranak Menua Sarawak, udah nyingkang laban jameh Peranak Mata Dunia, kita boleh mansak walaupun lagi. Hari aku Mawat Dayak.

0: Ya, jadi yang beri selamat malam dengan semua bala peninggal kita ke malam tu gagal terus bergulai dengan kami bak sadar lemai kita ke sari tu. Jadi bukan selama kita dekat bergulai dalam program Leman Budaya Iban kita hanya ditemui ke di kangau ke kita bak program Leman Budaya Iban kita ke malam tu nadai orang bukai ianya pengajar Jimun Tawai. Jadi selamat bertemu baru dengan tuan pengajar nombor berita malam tu.
1: Selamat bertemu baru. Lalu berita dari bu tu kur semangat gerai menya ke bawah yang nanti kita itu.
2: Jadi bayar menya pengajar. Jadi dulu tu selama berkelalang dengan pengajar itu baru ya tu bertemu ya.
0: Ya, jadi ya buat program Leman Budaya Iban kita ikut sekali itu dengan pengajar. Aku nak kediri lah bahan dari si baki aku rajis booking. Ya, bukulah yang kita. Namanya tadi sama berandau buat program Leman Budaya Iban kita malam tu.
1: Badas sama. Ngamik ke ramai lagi mah kita itu tu kan?
2: Jadi pengajar bunyi kenuan tadi lah buat ditanya ketiga ya berita mana bunyi kenuan tadi nih bayar minyak. Jadi pengerai itu nang segi jerki ke dikerka hati semua kita itu nih pengajar nanti tubuh kita itu buat pengerai hati kita pun tentu mekat dekat lantang dia pengajar ngomel. Jadi itu yang ngenang pasal Leman Budaya program kita ke lemah itu kedekat dikenang kita tiga itu dikenang ngisi program kita ke lemah itu nama kini perkara ketika dikongsi kenuan gaul bala peninggal kita bawa ke sekali itu untuk mengajar.
1: Okey, terima kasih Gad ADJ Rajes tu atau baru bertemu orang lain ya. Jadi bala peninggal semua dalam program kedolo agi hari itu kita sudah berkenang ke pasal namanya petara hantu semangat dalam budaya ibadah hanya terkait kenang mayanya kemari. Lalu lebih maya berkenang kenyak kemari kenang segi tidak tentu boleh sila benar laban namanya nama petara hantu tokoh akunya si orang putihnya madahnya dewa namanya spirit ku sidaya. Lalu bahasa Melayu bisik yang madahnya dewa ku sidaya di bisik ke madahnya semangat. Jadi antu jadi petara tu tadi ni teh kekenang mainnya kemari inya semua namanya ya ke petara ke nemu nolong kita lebih petara tu semampai nanah ke utek kelurus, utek kebetul lalu merik penyamai, merik penghidup lantas senang ke Mesia nyedia ke antu tu kemarin dikenang kami dua nya bisi antu jai, antu badas nyedia antu badas nya tadi, ya ni pak pengawak kita nanti pengawak kita badas ya nimbang kita ngop madas nanti pengawak kita salah yang hukum kita ngop nyalah tang menyuh lagi antu jai tadi, kak nganok kita kak ngasuk kita sakit ke ngasok kita parai jadi nyak kira kenang mari jadi pasal semangat ngau bunsu utai dalam penghidup iban dalam budaya iban nyelai semua utai hidup dalam semua utai ke depegai semua utai ke dibun semua utai ke karap kita bersih bunsu ke diri contohlah kami dulu hari itu kemari berkenang ke menua sebayan din nah, di sebayan din orang kenyaga pintu tanahnya bunsu beluat ku ya. Orang kenyaga no titirawannya bunsu burung bubut jadi bunsu itu tadi orang kebisik kuasa lebih dari kita mensianya kumai iban kumainya petara jadi apakah kelemah itu tadi kita reka lagi kita reka berkenang ke pasal perkara yang lebih dalam lagi lah kelebih lagi nama cara aku kenang yang lemah tau ianya di tiap ke kenang tiap-tiap petara kerap kita ini tiap ke sidak sekaban tusut ni tiap ke tusut sidak sekaban ngau dekat ke Allah lah ni tiap ke temu ni tiap ke depan siap hanya kenang kita lemah tau kerap ke penderaan terbakanya nyata dia enggak namanya tau gik ngerinduk kati bala peninggal.
0: Iya, Ahuna sigi amat pengajar. Jadi kita sama ngarap ke balap tinga kita ke bisip gulai ngau kita bayak kenya mendiang ke kita radio pengajar. Lalu medak kita tiga mega ba Facebook hanya mak bisip tai ke dekat ditanya kita bekas lama mega kena tai ke tanya kita nya tadi ba Facebook bisip tanya ne. Lagi pengajar nyawut ke kita ini pengajar. Lalu kami mega ngarap ke topik kita malam tu atau ngrinduk kati kita lalu atau narik hati kita nya ke bisip tai ke sili agi kat dia tempuh kita senentang tai tu. Tanya terus senang pengajar.
1: Ya, ya, ya.
0: Jadi ngambil ke nak masuk jam kita tiga malam tu lalu terus ngagai nuan tu pengajar.
1: Jadi tu ditujuk ngagai bala peningat tu ada wadian na. Jadi kenang tu diatur kita inyo data bulan 4 dalam mak dak nyokap gawai.
0: Mm-hmm.
1: Jadi dalam kena bulan 5 tu tadi macam-macam utai diatur kita bekaul ngau gawai.
0: Ya. Yeah.
1: Bisi menya begawai, bisi menya miring, bisi orang bersampi. Jadi bisi sekedaknya ngatur pekit kumang, pekit keliang.
0: Oh.
1: Jadi utinya perkara ti kenang kelemai tau nyangka ya tau bisi diguna lebih maya ngatur pengawaknya lah.
0: Yeah.
1: Ambil kemandian bekal nanti kita bersampi ngambil ke petara ti disebut ni tadi namanya nak keluar jauh melipat arif ka arif teknya di dalam budaya kita.
0: Yeah.
1: Lalu bukannya mega maya bapakit kumang napa tentu kita selalu hari tahu stik ngaji tahu stik kita ngarap ke cara ngatur pekik kumang lebih pada segi
0: tu.
1: Ke mana lebih maya kita ni ke kenuan itu kalau ada seorang nyadi DJ maya pekik kumang. Kadang-kadang nanti nuan landi lebih maya niki ke kumang yang agak pangau. Nama penyalah nuan gerintai ke sub pemadas ngepan di kena ya. Pemadas mua ya, pemadas gamal, pemadas pejala ya. Lalu mandiang ke yang ngau induk-induk ke berapa orang di penguli bau ke ini bunsu-bunsu bantau ke hanya di mandiang main di dengar. Aku karanya aku medak bisa dikerja kami di betuang harinya dari itu nak aku dengar. Jadi hari pengarang kita break kita tak yang kaya tahu guna lagi.
0: Iya, nasi kiamat.
1: Jadi kerana kenerus ke penerang aku tahu maka dah. Jadi perkara dekat kenang kita ke Maduk dulu ini aku ke Maik bala peningan tadi berarti kau tak kenyadi bak sikup petara iban tak dikumai sengala burung. Laban mana amat penulis kenulis pasal adat pasal pengarap iban tadi madah ke mana macam budaya mana macam utai terkerja iban sampai ke Saritau. Sampai ke pengawak berumah panjai bumai bertahun bergigak semua pun hari ajar petara dari kumai segala burung. Tang tentulah nama kebuah petara tu banget besai mai pangka besai mai empas besai merti dalam pengarap iban tau ke dalam budaya. Jadi aku dia tau lebat lagi nyebut lah kejakup budaya lah. Semina sekali dua agak nyebut tu tak kenama ngarap lah bapala nak bala ucu ambuk kita dia tau. Nyobisi pengarap baru ni kau dah. Nyukai artinya kenang tak kenang kita dia tau tadi. Daripada aku hari tinjau akademik tu aja. Artinya akademik ke penemu rama ke penemu kita hidup lepas kita anak iban baru kita mesti nemu siapa diri empu lah. Hari semua sukuat lah nanti uliah. Lebih kenang kata aku balat bersandiang ke penemu tidak pansia penulis bekas sida pendiri Sandian bekas sida AJ and Richard bekas sida Eric Jensen sikok raputih ke ngambil PhD bak pelajar pelajar pasal budaya ibananya Clayton Chu. Jadi lebih maya mansa penemu sida ya. Jadi aku perhatikan ni bak dini ke sebaka dini kena sama. Lalu kenyak mega lebuh aku nulis ngau nusun dekat imang lekap pengap. Mayuh menal mamang ngau aku buat memberanau nya tadi. Aku medak ni bagi ke sebaka dini sebaka dini anak sebaka deh. Jadi tu suat ti nurun ke sengala buruan terbepun dari petara tuai seko ni tiah ke penemu budi sandian tu ianya hari dorong tuai kaya berumah di tatai belakang dinding. Jadi dorong tuai itu nyup tusur ke tau. Dorong tuai itu leban nitih ke kenang rata disebut berkata ja beranak ke Raja Jembu. Jadi Raja Jembu nur ya dia duduk di batu tinggi di dingai mata Raja Pengibai. Nitih ke pengarap lama Iban, Raja Jembu tu petara ke nyaga tekang batu pengaruh tu. Nyak kebuahan ti Iban niri ke gawai batu. Kelebih lagi beka nanti beka orang yang baru ke diri. Lalu bedau bisik batu pengansah, batu pemanggul ke diri. Dia sidak yang ngasuh lemambang kemengapnya tadi ningkuh ke sidak batu. Jadi lebuh maya batu pengansah lah, batu pemanggul. Lebuh maya lemambang ningkuh batunya, ya ningkuh batu ke disimpan di bun Raja Jembu tu deh. Jadi Raja Jembu tu bala peninga babini jadi nginduk ke bernama Dara Talun Pelangka mata ke kota dinding hari cermang cermin bintang tukuh lawang pingai kaki seduaya bisik beranak ke tujuh ikut petara tik berkuasa nyaga mayu bidang penghidup manusia banyak kenyak ada dunia kita di tau ke ada dunia petara mbu di langit dia ya.
2: Oh, jadi nyak betul mengajar tu percaya balap ninga ke menu ninga ke kita tiga ke lemai tu mega tentukan mu siapa nama balap petaranya lalu nama bidang penghidup Iban ke dijaga sidak tu mengajar.
0: Tu maka kita berarti ke penghidup kita ke kemayari itu nama mengajar. Apakah kita minta UPS menteri tu nyaga tu UPS menteri bukan tu apa ya nae.
1: Kira bila maka Maka kita ini bisa menteri jaga sesuatu tempat. Naya segi bisa ya orang kemansi yang nyebut mengenak caranya. Jadi dikenak ramai ke penerang kita. Kita dulu dekat ngeneng pasal petara tidak nama ya kebenama Sengala Burung lah. Jadi nak nitiah ke penulis-penulis. Bas tentang tu mayo penulis tu bersetuju ke penemu ketau. Sengala Burung tu anak Raja Jembu tu tadi. Lalu ya bisik maya nama kadang-kadang nitih ke juluk ya nitih ke jadi juluk tadi selalu ya disebut nitih ke enteli leka main lagi aku madah aku tak kerkumai entelinya tadi nanti bakal lebu ngadang ang lebu nangi i
0: lebu berdaya
1: a lebu nakai ai hanya kerkumai enteli leka main jadi siti hari juluk Raja nama yang Sengala Buruan tu tadi dikumai biduk lingar natar disengal gumbang sabung tuntung kerawai merata punggung aki juga menaun mukung jadi tu ni tiap penemuan yang beri sandian lah jadi dalam leka main nah suah mak disebut Sengala Buruan tu ukai Sengala Buruan ke selalu disebut sedak sengalai ku sedak sengalai lang rima sengalai lang lansi sepawang lang bengap kelebih geno batu raja sedak ngenak lagi jeku sepawang lang menari sepawang lang bengap hanya di bak menua batang air sedak nyebut sengalai sengalai lang anu ku sedak yang ditekatnya sengalai lang muki yang kemudian bisik mega aku ninga orang nyebut sengalang lang muki yang pun bisik ke salah jalan sudah nyebut bukannya ente enteli bunyi ing jadi kebuah petara tu besar arti besar ga besar rita besar nama dalam budaya Iban laban lebih maya sidap menjadi berbagi ke barang berbagi ke pesaka jadi Sengala Burung tu diberi apa ya jemu tu pengaruh jadi pengaruh tu tadi nyaga pengelikun namanya bala laki ke ngayau ngasuh tidak kering ngasuh tidak mudah ngalah ke musuh hanya di nyaga pengelikun ini namanya dia ke keliak kak mai orang bapak kayau ke pengendiri jadi lelaki mesti kering mesti berani mesti landia nyaga pengendiri nyaga rumah nyaga ini namanya nyak kebuah ya Sengala Buruan tu selalu nyak de kangkun ke balai ban balai laki laban yang membuat pengaruh di uliah ya, nentu ke laki ke ngayau nyak pulai ngau likun ya mega bisi bapai ke nama pesaka siti kumai antu pala jadi antu pala tu bengkung antu pala ngau antu pala nyak ya ke iban kelia bujang berani itu tadi angkun mekan tu pala leban antu pala nya jadi ke lamang sida ti udah brengah lalu berani ngetan ke menua ente ba ya ke kelia ente rumah panjainya besi nyimpan menyu antu pala
0: iya
1: temuai kena kelala niki ke rumah kita lelengelengak medap mayu hantu pala bak ke salai orang dia nangis rengalah ke rumah panjainya lepas dia nemu tentu bisik bujang perani di menuanya nyak kebuah ya tidak nyimpan hantu pala nambah kenyak hantu pala dulu keliak dia simpan orang kena kujaku lepas dia Allah lepas kita yang mau berperang semangat ya lu jadi ulun jadi ulun kita nyaga penglikun ninut nembiak di rumah panjai hari serang penyakit hari sejak serang musuh hari sejak serang antu jelu nyat penemu ulih aku maca lah hal pasal antu pala
0: iya
1: terus ke kita ini kedai
0: terus
1: jadi bini sengalah buruang tu tadi sengalah buruang jadi nginduk sikuk ke pertama inai kecendai pantak jirak darah antaba balun kupak jadi nama inai kecendai pantak jirak darah antaba balun kupak tu semua lemambang baik kira batang baik kira batang air batang rajang seratuk sebas segi nyuka sesbakar pesentang tu nama tu seminat Siti kebisin nak kena sebut ianya Sudan Beranjan Bungkung nduk diu menyeluang jadi tau nama bini sengala buruangnya udah dipindah ke mana menyaya medak ya nak pengerai nak nyamai di pilihan ke Manang lalu pindah ke nama ngagai Sudan Beranjan Bungkung jadi Sudan Beranjan Bungkung tu ukai ke orang sengapa lebih enang puriah orang ke berita tampak nama asal ya ki ya nyenyak pada nyak antu ribut leban kung umai antu ribut leban dalam tu suat disebut lesak asal ya bini sengala buruan tu tadi asal ya hari petara tit nama bernama lesak lesu ribut nyepu bulan galu bupula sucung lalu ya beranak ke lesak lesu tu tadi beranak ke kemuntiang patu pengulu bala nyerang kemuntiang patu beranak ke semua umal berjuluk sengal gombang sabung lalu semua umal beranak ke serumit berjuluk bukit maringgung serumit beranak ke seremuji berjuluk kaki sandung durung seremuji beranak ke berenggang berjuluk kalang renggung pemetung berenggang beranak ke sukan buban berjuluk danan keringkak gantung sukan buban beranak ke mukiang berjuluk seliang bintang bernatung lalu mukiang jadi engau induk tiba nama antuk nyinuk langgung tebalung nyak ke peranak kenduk namanya indai kecendai pantak jerak darah tabah balun kupak mukiang apa ya mukiang engau induk tiba nama antuk nyinuk langgung tebalungnya indai induk Nduk kejadian pantai jiran tadi. Jadi sedua ya lebuah maya dah jadi melaki bini. Sengala buruang tu tadi ngau indah kejadian pantai jiran. Lalu beranak tang semua anak ya bisa lapan ikau. Tujuh ikau ino siku aja laki. Jadi nakak itu ah peserta kak tanya sedoi
0: deh betahu tu pengajar
1: dah nyedia anti bedaun terus kak kita juga deh terus saya lebur ruang tau nyedia anak ya keterubah ya nara keinonya bernama Dara Tincin Temaga Nuk Cerbuk Mangkok Cina nyedi tu nita ketua dah nyedi lebur maya Nuk Cerbuk Mangkok Cina atau belaki ya lu jadi ngau ketupung jadi ketupung tu bangsa sit sebengkah re bangsa buruang tidak percaya kaiban nemu madah ke tetik jadi leban ya nemu mai pesan dari petara jadi nya lalu dalam kenang aku ngelama tu aku selalu ngumai burung pengarap lah burung pengarap dalam iban burung pengarap iban lah ketupung tu siko lalu ya ketupu untuk miat gamal tang ya nyadi ke tuai kayau mbak menua segala burung jadi ketuai sidak ya dalam ti sidak ngayau ngalak munsur sidak ya betuai ka ketupuang lalu ngimai lalu kelimpari ketupuang tu tadi ianya bini ketupuang tu tadi ndok darah tinggi maga anak kenama dua bernama ndok mua pucung pengapas pingai besai nadai mertas. Jadi ndok mua tucung pengapas itu tadi jadi kelaki dia bernama Beragai berjuluk tetai binta terani ngelembong kepada uang induk darah. Jadi Beragai itu mega siku hari burung kedekarap ke Iban. Mm-mm. Artinya bak ripih orang ke tau serang berdi menua bak menua sangatlah burung din Beragai itu nomor dua segala burung nomor dua tupuang ya. Jadi anak segala burung ke nomor tiga penama bentuk tincin pengapas nuk letan berpulas emas jadi ia atau jadi ngemuas ke berjuluk banggung deras penglimpas mua bala jadi muas tu megak burung pengarap iban dah jadi anak ke nomor empat bernama Nduk Langguk Ketunsung Ngemai Dayang Ketupang Bungin Tekai. Jadi ia tu bini papau berjuluk Sintau Kemarau Hari Rendang-rendang mandang dagang negeri Cina. Jadi tu namanya lak nama laki Nduk Ketun Langguk Ketunsung Ngemai tu tadi lah. Papau mega buruan tiada karap ke Iban. Anak ke nombor lima bernama Nduk Kecapang Dulang Mas Ya Ketupang Bunga Libas. Jadi ia tu belaki jadi kepangkas berjuluk Paras Putin Seligi. Ngacuk keruntuk selangka dada. Jadi pangkas megak burung kiri karap Iban. Dan ke nombor enam anak ia bernama Nduk Kecapah Dulang Midung Kumang Ketupang Bungai Ketunsung. Jadi ia tu jadi belaki jadi kebjampung berjuluk panduk retuang empat api ngamuk diri ngertuang ke perabuang rumah raya jadi nyak ya lalu anak yang ketujuh tu bernama Dara Cempaka Tempurung Alang Petri Langit Dayang Kumang jadi ya tu jadi kelaki tu bernama Kuning burung malam ke berjuluk ipuh kinyang ngelabuh kenyumbuh sitik menua jadi bas entah tu nembiak kerbak baru selalu nar aku medak urup putih megak suah nyalin ke medak madah kenyak burung malam kumai sedak ya nyak bansa burung tik bunyi malam tang ya kebenar leka jakuk burung malam ditu inya bunyi ya nyak ke kumai burung tang ya mpu okay burung tak bansa bunta ya kada kumai asal ya kada kumai bak menua batang air kada kumai bebujang nya ya nanti ya utenya bisik bunyi bak rumah kita takut balai ba
0: nama orang nyumai
1: namanya
0: udu antau
1: udu antau rasai udenya baru kita baru anak kena mau lapan baru laki jadi ya ke laki itu bernama Haji keberani ngilah bulan Menteri Suka Raja Rengayan. Jadi Haji itu tadi lebuh ya berbini yang ngambil petunggal yang pu yangnya anak sembelah kana kebenama Nduk Lilih Sintung Benih Pulut Belengian kindang-kindang ngamuk diri bamai kaptakang bintan tiga Nduk Lilih Sintung Benih tengah tegalan rengai-rengai ngamuk diri bamai ketangkai bunga sesangga. Artinya orang ti besai me kuasa nentu ke kita boleh pada itu kena lah banyak ke bini Haji itu tadi dah.
0: Ya, jadi nanti kita minta tahu keningat ke penerang hari Nuan hari pun tadi dia pengajar siku petara kadang-kadang yang bisik nama engkau pejuluk atau ke jejuluk sedek ke nak sebakar tapi jadi bukannya megak nama menua sedek tu jadi nanti nitih ke pansiak ke udah dipercayai ke Nuan tu pengajar ini indah menua sengalan burung tu deh
1: jadi memang bisa pengamat punya kesebut tadi lapan dibantu ke nilai dalam leka main sidak ya selalu ngagak nyebut nama orang tu nitih kenteli leka main punya kalau kita ada pun tanda jadi nitih ke pansi pada akulah hari leka pengap leka sampi ngau leka tusut madah ke menua asal sengala burung lebih agi gulai ngoiban kelia kita palap tara tu gulai kita nyak kebuah kita yang lala nyak kebuah kita yang nemu kan mesti surat kita kelia ngaikon kan kita yang semua bapanggai ngau ute orang ke ngau gulai nanti orangnya kalau balat namanya nanti kering ngesan kering panai ngerja mawa selalu sampai dikingat kurang ya makanya mungkin tidak segala buruan leban ya tidaknya bukulai kelia sebedau ya bapak pamar peniau ngau balai ban serarak peniau ngau kita bulai tidak ya bapak tempat tidak kumai nangan uyan kita nanamu di ini tidak menunggu tidak kumai nangan uyan lalu hari ini dia kecerita lekat imang tadi hari dengan nuyan tadi lebih tidak ya serarak peniau segala buruan untuk pindah ke menua langit ke menua ke langit kian nyade lebih maya bekaul ngaute ke pindah ke langit kian itu tadi lalu ya ngentap di langit dien di langit dien ya lalu ngentap ke diri bak siti tempat terkumai tatair daisang monggo golo tiang kelekuyangnya menunjuk ke ya tu orang berani orang selalu nyambut antu pala lawan tiang kelekuyang tu tiang buluh tergaga orang do orang ngait ke arengka antu pala lebo mayaro pole ngayau sebedau sidak yang nikik antu palanya ke rumah ngantek orang kengatur pengawa ndor mencabu haruan nikik ke antu pala ke uliah orang pole ngayau
2: jadi kumbai tiang kelekuyang
1: tiang kelekuyang tang bisik ga ba alamambang nya nyebut pendiau sengala burung tu menua tendo sengala burung tu nemunya timal are tiang kuyang kini sida madah ke dia datai are dia sengala burung tu dia betintiang sangkiang padi ngau ba monggo bro ari jadi nya ya benda tu ngena ke bekaul teh ke bekatu kadang-kadang lebuh ke benda baik kena amat tau kena dan lebih maya barang ngepos gambar utai kena di bak namanya bak mars bak mars dia nah kalau malah temawai kalau ada datai itu tidak segala burung kena kena kenang boleh iban artinya ukai siti bumi tu aja meh ke bisik ngundan penghidup sedia segala buruan laban enyo jadi petara ya lu dia obat dinya sitikin kan
0: ya penghidup sedia ya
1: laban aku selalu kenang berarti ku tanya cukup nyelai dalam budaya iban enya aku mansia lekat imang hari dunia sitik ngaga dunia sitik ngaga dunia sitik ngaga dunia sitik dalam langit dian sampai sedia ya nyonurun ngaga dunia kita-kita artinya sedia tu lah labannya dia obat bisi dunia kediri sedia ya lalu dunia kediri bisi air bisi menua apakah kita
0: di tahu apakah kita bawa menua tahu punya
1: kita boleh pekangong abang leban itu kepesan orang hari kelilia ya nya tadi di kita kangong kami ngabang tahu lekat timang yang disebut kita ninga kami dia ningan tak timang kita ninga kita nyada ninga kita ngangau kita nyampi ninga kami kangong kita lebab tara aku tadi segit ningah kita ya agak guleng kita ya tajak ya dia ya, kita kemadah kayak jauh ada jadi nyak pasal hal pasal sengla burung jadi ingat ke bak pun tadi ya Raja Jemu tu bisa beranak manyua sedak ya adanya mereka kenang tua minggu dulunya kemarin sengla burung menyaya biku busuk tara jadi tang mayanya kemarin tu anda boleh nerang ke
0: siku-siku sedak ya
1: lena ngau siliak bak tiap-tiap iko. Tadi dia kenang rumah ya benar penyeliak kenang pasal segala buruannya. Sampai ke balam nantu, bala
0: semua sudah sepilih amnya.
1: Sudah sepilih mesti kena sebut.
0: Tu nyo ngage balam nyadek ya tu ngajar.
1: Jadi siko menyadek segala buruan siko bernama bernama menyaya jadi menyaya tu tadi menyadek segala buruannya anak Raja Jembu. Kadang-kadang nama nama penuh ya laban tudah ke maneng disebut matai tuai raja menyaya manang lambung buan pucuang penyangga nyawa jadi ya kebenar menyaya atau suba kelia ukai maneng ya tang lebo maya maya segala buru untuk bini segala buru untuk kesakit tadi nadai maneng belian nadai nadai lutur mayanya jadi sidap nyadek lalu bawum kita ngan jadi nade manang nyibun kita ngarap ke ini arabu hari ini indah arabu menua jadi ini arabu hari ini indah arabu menua to bisi ngemuan pengaruh penampus puat jadi oh. Ya to petara manang tip ngabih tinggi tang hari baru ya nadai
0: oh.
1: Nyadek segala burung lalu ngaso menyaya to ngamik menyaya lalu ngaso yang mangun menyadek ya kadang bernama menyaya no nyadi manang oh.
0: Hmm.
1: Lepas orang menyaya udah nyadi manang nyak baru ya mindah ke nama bini segala burung hari naik cendai pantai jerak ngatai nuk diu tiung menyeluang tu aku tu nyebut utai kenyadi ni tak tu suat di depan siak
0: ngenak manang ke tadi nyanyi
1: dia sandiak ngenang ke manang nyale manang tipa maduk ngasih dalam pengarap asal liban segi ini rabu hari ini ina rabu menuanya meh tang lebo maya ma ban pegawai ke urang sakit tau ke maya manang belian ke orang sakit oh. Lekap belian ya ngame manam nyaya ha ngage dunia kita tau ngage rumah penyaiban awak kenulung ya nya merubat belian. Orang oh. Te sakit
2: oh.
1: Nah, nyak gaya teh kenyadi pasal hal pasal tudah manang menyaya tu tadi deh. Oh,
0: mm-hmm.
1: Jadi nada orang madah ke nama menua nada menyuah nak buat dia tunjuk ke dia oh. Menua tak ada padah ke dia di langit dia
0: ni. Oh, dia makan.
1: Oh. Jadi aku nyak kenang pasal menyaya lalu nada oh. Mega nada nyebut apa menyadik nama nada nyebut dia tu lagi nanti Arab ke bisik kena sebut lepas bisik kena pansak ke tu lagi din baru ok kita berarti kalau tak menyadik semangkah sikok lagi ada anak menyadik anak Raja Jemu tu bernama Raja Biku Imam Bunsu Raja Ptara jadi Biku Imam Bunsu Raja Ptara tu berkuasa badunya langit menguasa Pak Pendiau bekas dia kenal tuannya minggu kemarin lalu penerang dia terkenal tuan minggu kemarin dia kalau ditulis ke siku penulis bernama Ling Rus berikut dari dalam tahun 1889 keliak lama ni kau dah
2: tahu
1: dah berapa ratus tahun tu dah. Jadi Raja Biku temegak menyadik sengela burung anak Raja Jembu nama penuah ya dikumbai pantaninan Raja Jedia ya tu inau lalu nanti orang abang ya nak ngau orang abang laban yang inau deh lalu ya laban ya Biku Musuh Tara tu tadi jadi ngau laki ti bernama Bujang Setunggak Rirang tau nyerang nombang ke penua Datuk Au Raja Begina jadi Bujang Setunggak Rirang tu tadi suah nyertai bala sengala burung lebih maya tidak ngabang tau ke nyerta bala segenga gunggung lebih maya nanti segenga gunggung dami orang ngabang agak gawai ngigat tau ya suah ngau raja namanya Bujang Setunggak Rirang tu tadi maya nyerta bala segenga gunggung ngabang nah, maya niki rumah orang ti pegawai segenga gunggung ngasuh Bujang Setunggak Rirang dulu niki laban dia membuat menyuh pengaruh
0: pengaruh
1: Nikit rumah orang terpegawai nyak kebuah lebuh maya sidak bala pengabang nikit rumah orang terpegawai itu tadi macam-macam utai kenyadi utai kenyalai nyadi buat rumah orang terpegawai rumah dia saya ke nyok kanyak tangga kuyak lalau kuta orang ke ngandung ngebeh beranak orang ke buta nyu tau ncelak orang ke tukut tau berjalai berkejengkak sidak ketuai nemu berbalik biar nyak ke untuk nanti kita ngangau ke Bujang Setunggak Rirang nolong ngabang lagi menua kita ya dah
0: oh temalik makanya semua
1: menyuh kita badas ini ada dia baik sidak jadi nyak ngenang pasal Biku Bunsu Ptara jadi sikut lagi anak Raja Jembu ke menyadik segala burung ianya sempetuh jadi aku tu nyebut dulu nyebut sempetuh sempetuh megak sepanai megak sempetak nyekeh ke gaya nanti leka mayan deh jadi sempetuh sempetak kena ku cerita lebih menyadik sidak ia berbagi kapsaka tu dah sempet sempana itu tadi sempat tu ada dia bagi ke balamnya dia ya peputan atau kerpun. Tang kerpun tu nyelai ukai dia kena mengambuh besi. Tang dia kena mengambuh kita mensial. Mengambuh anak mensial. Jadi lebih mengambuh anak mensial tu tadi. Jadi sempat tak nampak sempat tu mengambuh sempat tak selempanai mulai udah di kamu sidak lalu di sepuh jadi lebih maya petara petara seperti itu ngambuh kita mensia ya nadai ngena nadai ngena cuan nya ke buah tiap-tiap ikut kita ke dikaga
0: seperti
1: itu nak nak sebakar gamal tajak ya data dikaga ada petara siku
0: ya
1: atau nak nemu kejaku tunik nemu kena lebih orang ke nulis ke baca aku tu tadi lebih medak tu bekenya sida elo mantai ke penemu diri ga nyangkanya amat nyangkanya bekenya
0: ya
1: tajak kita diri menyade ari apa kando indai ti siko nak mes maka
2: sama
0: ya.
1: Semadi me anak ka besapit dia
2: tapi tahu.
1: Aku nemu kini ke jalai
2: sida sapit tapi si kena sama
1: si kena sama
0: je ente ya gagak kecuannya sama magangnya ada di kepalanya
2: dia ke belah punya magang
1: mes maka magang amal ya. Jadi nama menua sida sempetuh tau nitih ke lekap main ka jadi nitih ke dalam lekap pengap ke depan si aku tau. Sebetulah datai dari Tengkujuh panjur uang sepanai datai dari tatai balai balai nyabung. Jadi bini ya kebenama Dara Bunyi bertanggi ngayung remang Dara Sunta penglala bunga besi di tencang. Jadi itu sepanai orang ke berani jadi nyak kebuah ya nama itu ada bekaul ngos nyata bekaul ngos besi deh. Jadi nyak kenang pasal sepanai jadi besi besi besi timbal besi tapi apa
0: besi sida mendiang tu pengecatan pin besi tanya tu besi orang ke WhatsApp ngagai nomor aku tu lain tanya ya lagi pengajar saya ku pelabak aku nyu ke ujung lagi aku natai ke tanya ya nya
1: entip ya kita terus ke penerang tu siku Ariana Raja Jambu ke balad dari dikerinduk ke balai ban untuk dari leban yang berkuasa ke tuah limpah pengayah pengaja lalu nama ya segangga gunggung jadi segangga gunggung pas kedak pansi orang ke dulu mansi pasal pengawat tu nyak meh kena marah kok sida aku ngai ndak nadai pemutus penemu aku nyak ndak beri pemutus penemu tang ketemu aku dalam leka pengap tu tadi Tara tinggi pun tuah mensiainya bernama Sengaga Gunggung. Jadi Sengaga Gunggung tu tadi penyadung antu tuah Sengaga kangai penatai antu limpah tu. Jadi Tara tu bisik ngemuan pengaruh mata pengeraja. Jadi tu mah kebuah ya selalu diambil lebih maya iban pegawai ya ngigak tuah. Jadi ia jadi kainu tu bernama temelat tambut lensat. Untuk temeli kematan padi dia ambil mimpi atau ngasuh terdiri nyadi raja untuk temelat tambut lensat nanti dia ambil mimpi pansak kenyap atau ngasuh kita terangkat nyadi kaya nyadi untuk dia ambil aku dari leka timang ngegak tua di break hal mamang maduk di basa aku mamang berdendang hari menua tintiang terentang korap kemalam tu sida FC ninga tau kabalah na FC ninga deh lalu aku cukup rindu cukup berbahasa ke penemu ya lah jadi sengaga gunggung tu dia berstik menua tiada kumai tanjuang nyuruang mesai benua tak jauh bujang tanah tatal tak tatar tarah sarang tuah malilangkang hanya semua berkawal ngau penghidup menya ngasuh kita kaya raja.
0: Iya.
1: Udahnya kita berkenang kasih ku lagi ya kejar nak diambil orang abang dalam lekat imang. Laban dia selalu kiruh ianya ini andan jadi ini andan tu anak mak raja jemu menjadi sengla buruang. Jadi ya dia di langit din. Jadi kadang-kadang buak ya burak kenyawar ya lagi biak. Jadi gelar nama ada kumai andan bebok buban ngemunga jira kulit rapit betubuh bia. Jadi petara tu bisik ngemuan ubat jadian. Jadi ubat jadian tu ubat tik ngasa jerki ke terima kita nak linyau lubah habis duit ringgit tadi kemuan kita lubah habis padi tadi uliah kita lubah habis nyak kebuah ini andan tu tadi nyak mai pengaruh tip sama kemuan ini andan laban dia uliah ngasa utai disimpan kita nak jampat habis padi beras kita pada simpan kita nak jampat habis. Jadi pengawal ia tu tadi ia bisi nup betupik ke balas sedak jalur tupik jadi jalur tupik ya cukup nyelai ianya balas sedak ciat pipit buntek pasak empangau walaunya ke ada jaga ya nyelai dia pun buat namanya orang ambil yang ngabang baik kenyak nengah sampai tau kalaka timang yang selalu madah rimbungan jadi ninggal ke pengawak ya ngai ke balas jalur tupik ya temul pas lalu kacau kacau utai tanah mana mensia lalu ya ngamata ke pengelurus ulah pengelurus perangai Iban dia ada dunia tau jadi ya ngai meda orang ngudik hari ngudik menua ambil ke mana bakal jadi mali butang bertumbang teh kenyaknya ngaduk ngai ada pedak ya jadi orang menyate orang yang tau ngaso menua kudik berbaliknya ngai ada pedak ente ya besi ente kita Iban besi ngerejap nyalah bukannya dia yang lepah ke jelur tupik ya lalu jelur tupik ya tadi ngerosak utai tanam kita bakal ngasa kita nak boleh padi kita suntuk pemakai nyak mekebuah maupun dari dari pengarap siti tau Iban kepercaya kata kita ngonaka-naka uliah ngonaka-naka penyimat lebuh pengawak ngatur pengawak belaki bini ngai ke salah serak ngai ke jadi mali ngai ke salah atur pengawak kita di dunia tau deh.
2: Punya ketuan tadi ngudik menua.
1: Ngudik menua. Nggak ke ngudik menua. Hanya hanya ke tajak ya nak dia udah nak ngong abang. Tang ya selalu nyengok kita ajak. Niliak kita ajak. Cukup ya tau ngasuh kita boleh harta tenggera dia di dunia di tau. Nyak pengawak ini anda dah. Lalu bak kenang ke anak segala burung ke penudi atau kita berkenang ke pasal siku anak segala burung ke bernama anak jemu ke bernama Sembulkana. Jadi kalau ada minga selalu Sembulkana Sembulkana kan dah.
2: Betul betul pengajar Kelimpari ini Antan tadi. Siku juga Raja Sembulkana tu selalu didinya aku cerita ya. Jadi kelemah itu katanya kak nemu ngasih lagi memang kau enggak raja Sembulkana tu menyikat itu sih
1: dalam lagi semua bu semua mansiak ke mansiak tau ya madah kaya mandiang ke Sembulkana tu bekal menteri tanam tupai kita yang dunia tau yang mata ke kita Iban tu mesti bisa cukup makai nyak merti jadi Raja Sembulkana tu anak Raja Jembu menyadik segala burung. Nama penuh ya suwa disebut Rangkang Kirai Raja Suwa, Pepat Pudak Raja Sembulkana. Lalu dalam lekat timang nama ya suwa disebut Belalau ke namanya Ayak Tugak Lama Tunggul Pempan, Ayak Tugak Lama Tunggul Pensi. Macam-macam nitih kenteli leka main deh. Jadi sepulah megana tu nitih ke pengarap asal Iban dari kliaknya petara ting mata ke cara Iban berguna ke tanah lebih lagi tanah tindur bumai nur berumah nyale nyak meh kebuah nyak meh kuah kebuah yang berkuasa ke tanah laban lebih maya sidap menjadi berbagi ke reta tenggera pesaka tuai ya Raja Jembu mayanya sebelah kanan tu nadai di menua nadai di rumah nyadai habis lah pesaka ada baik ada bagi balam nyadai ya lepas maya pulau kanan pulai ke menua ngagai sedap dia nemu sedap nyadai udah berpecah udah bagi barang Jadi nada ya tu sudah tuain tadi tak lengok-lengok apa nanya nama engkau apa aku juga kita mengening nada yang mereka aku pesaka kata nak aku kita sebeli kita dari menyadai jadi kok sengalah burung lebih maya bagi kebaran semina setiap jam mesti kaget tinggal nada orang ngempu ku ya nyat tanah dapur nak namanya dapur kita nya dia tanda dapur kita dapur lah saya gak guna dapur lah
0: penting nanti dapur
1: nade nak kita nyomai nade dapur nade seminar dapurnya ngodil tila ngota tanahnya meh ke nade orang ngempu leban bab pengidap iban dapur tu pak maduk guna nyale badat rumah sampai ke dapur pun tak tahu dah so celap mesti dia tungkun ke belama leban tik celap dapur tahu ngasa sakit tahu ngasa nak gerai nak nyamai deh. Au. Nanti di kampung nyak mempu de pihak ke palam nyade sebelah kana tadi nganu sudah sebelah kana. Jadi mula-mula lemah meh sudah sebelah kana terima tang ande terbuka nyak pen pama meh engka nyak berenung ngopi ni meh.
0: Ni te kembe urang nyak meh.
1: Nyak ni te kembe urang nyak meh. Kiruah ke kita belaya angkap pia mungkin ni balap bini yang asal kan tadi. Di mana nemu guna ti tuang pu tanah tabur ke tuah tanah semua tanah tu lah. Pu tuah magang lah.
0: Iya.
1: Nada itu pansut seduanya tadi. Sasai keringan, sasai kena ke nya. Tabur ke tuah maki bini tanah kayu dunia. Tuh tadi atas bumi dah tanah. Tanah dapurnya, tabur juga. Jadi tanah tu empu aku, ke sebarang siapa orang nak minta, nak nanya, ngena tanah aku tau. Ya, salah aku ya. Namanya, salah tau dah salah aku. Namun dari kerja, nggak jadi bata tanahnya, nya aku ya. Bumai, ngai tumbuh padi, tindok rumah, rumah kak sakit, kak angat, no dia. Nya lah kebuah, kenuk ku cerita tuai, tanah tu tadi bisi tempatnya ami bisi nak jadi kena ku cerita tunik orang ke dia tulis aku penemu tadi sekedar dia nora tanah dapur sepuluh kanannya terengkah dia tanah ke ami lalu nanti kita bumai dia mudah kita boleh padi kita nanam lada dia kak lada tumbuh dia
2: betul
1: tanahnya nak ada nora tanah tabur sebelah kanan ada terengah dia batu ya pasir ya gue yang kan munyi ke betul naik kenya dia nah kelimpari tanah bisik ke kaget tinggal saka mit kaget tinggal lenya lekas kenyang lekas kenyang depre nyade sengle burung sobre ungkup sebelah kanan ga tidak nemu guna lekas kenang kita tadau nadai orang punya ku ya kak sedua yang punya. Jadi sekenyang tu tadi dalam pengalap ibarnya. Jadi tanam kita bungai. Jadi ke ayam semangat padi. Nanti sekenyang kak bungai, bungai kita, dia padi kita dekat tumbuh ngau galak. Lalu kita dekat boleh padi. Jadi sebelah kena jadi hidup kebenaman dun serentum tanah tumbuh reguh tengah menua dayang sergang tangi buluh layang di dandang dangu rumah. Jadi nitih ke cerita menua sebelah kana tu ya dia berantau rarau temiang mungguk guluk lempung tibang sebulan gak gana bisik tiga itu ikut anak lalu anak laki ya sikuk bernama sukung durung lambat jengau nyagu kemua timpang tibang berpunca sikuk bernama Sigai Raja Besai Nadek Singang lalu ya ke induk bernama Nduk Liliah Sintung Benih Bulut Belengian kinang-kinang amuk diri bamai ke takang bintang tiga Nduk Liliah Sintung Benih tengah tegalan rengai-rengai ngamuk diri bamai ke tangkai bunga sangga jadi tau kejadi ngaji tadi Nduk Liliah Sintung Benih tu tadi nyak ke belakang jadi kaji anak segala burung tunggal lempo mah nyak tadi. Jadi seruai bisi anak dua ko siko bernama Meta Raja Raja Rengayan Keliang Nadiang Kerangan siko bernama Nduk Selaku Kumuk Muau Beria Mandang Muau Nduk Tegi Bali Bali Beranau ke tanda anak raja. Jadi tau tau daripada entik kita bisi terpegai ke bub timang gawai ni kat tu atau daripada bak bub bak daun 310 entik kita bisi megai bub sangala burung tulis pendek sandian pada bak daunan penerang tak ada baca aku tau lah.
0: Kati kita mengajar lagi terus ke tanya kita itu mengajar lagi bisa 10 minit tau ke aku nak tanya ke tanya hari peninggahnya.
1: Ajang ke aku berkata aja leban udah tau lagi penerang kita ini besar menara nau panjang menara nau berkawal ngau atau sulit tiba kawal ngau orang dia dah ada panggul libau.
0: Panjang sepanjangnya kena.
1: Hanya nanti kita mana kita berarti ke
0: tanya
1: nama nak rundiang bala peninga ngai kesidak bisi penemu nambah ke penemu kita jadi tahu ke nama tanya sidak
0: jadi
1: sudah temu sawat meh
0: jadi ya ke tuknya tadi pengajar siko peninga kita ke mendiang ke kita ngena radio ko kita okay, nak ngau kita live ba Facebook deh jadi tanya ya tu bekaul ngu piring tu nyukai ba topik kita ke lemai tu de pengajar laban ti kita mendak ringkat piring kita lebuh kita ke namanya tadi bedara kita ke miringnya tadi deh bisiknya tiga, lima, tujuh, sembilan. Jadi ia kan nemu ringkat piringnya tadi deh tiga, nama lima, nama tujuh, nama ikut pemaduk tingginya sembilan tapi apa ngajar? Tidak salah aku nih. Jadi tahu nuan terang lansa berkawal ngau ringkat piringnya nih.
1: Jadi aku bahas tentang penguat piring tu tadi. Dia tu aku merik terang lansa. Lepas bisik meyati aku ke merik city slot bahas tentang randau ke pasal betul-betul pekawal ngau pengawal miring. Lepas nak pengawal tu, nanti orang kak nemu ngau terak nama jawab lagi pasal pengawal miring tu tadi. Pengawalnya udah gagak aku nyadi poster bak UPS ku sebut dulu di tu mana ada gak salah. UPS kalau anakku gawak sebab UPS majlis adat-sadat lagi di posternya. Jadi penerang kepenuhnya. Bisa dia namanya tujuh semua piringnya. Semina setia je lah kak ada sebut ku dia tahu. Piring ke semua piring kita dikena kita minta nya tadi. Ya segi belama namanya mekang. Ya nak enak ya okey laki bini MC setik puang lebal-lebal melayap tara medak piring kita turun tiga ya nama kebuah tiga ni ni laki sikut tau. Artinya kita minta nanti kita miring kita nya selamat. Nya kita piring genap memang kemudian 8 selalu ya makanya selamat orang kena piring 8 nanti kita miring 8 semua utai udah bisik makanya di kita seminat nekat utai kebisik nyawa kaya besarang bertanzang bak rumah kita jadi penerang tu uliah kuaril memang da menua petarajang lebih banyak kami berkenang ke pasal atur pasal miring lalu penemu ya disukung bala lembang dapat tangai gak nyanyi nyak mekebuah wai ku ya nanti

0: Tur tiga ke kita. Nanti kita mansau lagi, bisa kita dibunuh. Bisa bunuh mana? Tau tur lima. Nanti kita nyemunuh babi. Hanya tau turun
1: tujuh.
0: Tau ke sembilan. Jadi, nitiah kenyak gerak ya. Lepas nanti kita nyutur tujuh. Lepas kangau sampai nyungangau ke balap tara temakai mata. Ambil kemandian. Datayak ya. Kita seminang ngayan ke manua ngayan telok ujung-ujung kita ke boleh penusah lah banyak
1: nyalai
0: syarat nyak kebuah pirian tu tadi lebuah kita ngatuh ngayadi sepeneka kapannya bisa reti dah tinggi lagi pengawak besar lagi pengawak ada kerja kita ketara ada kangau dalam sampai pun
1: urah ketinggi lagi
0: jauh lagi nyungangau urah pengulih bau ngangau ke bunsur mau ngangau ke sidak segala burung jadi nyak tentu teorinya datai yang ngai miat mau teh dempak ya mesti ke babi itu mau tari yang teror kenyak lah
1: ya mai pengajarnya lainnya patut diperhati ke lebih lagi leban kadang-kadang kita berhati ke kemayari itu dia pengajar leban bala tua-tua rumah kita yang tadi ya ke baru dia tu jadi bala ukai ke kita mana sedaya yang tadi nak nemu deh leban ke baru deh bala nemia ke baru depadu ke jadi tua rumah ke bukannya leh tua rabat bangsa bapak menua kita jadi kadang-kadang sedaya nantu nemu buat perkara tu nyalai sedaknya tadi siko mesti asal sedak nanya sedak ke bertanya ke pasal tu nya nyalai berarti kita ni pengajar nama tuanya tadi tak semina namanya berdarak diri aja nadai nadai pengawal ketuanya ngadu ke piring rintai 7 rintai 9 ya bisa lepas ya kan pengajar
0: ya jadi malam laban kita berkenang kena ngerapah dulu mimit tentu apa sentanya dah jadi aku sampai tanya tajak pan aku dia tahu dia di rumah dia tapi bawa sapnya tadi bala tu era bangsa di seluruh Sarawak suah mai anak bertanya ke aku lah tanya ke bulan maya patut no ngentek
1: tanya pindah rumah
0: bertanya ke tusun piri yang tai bekenya macam-macam utai lah bab sentanya tadi segi aku rindu dia tanya orang lah. Leban hari orang nanti nanya, aku mesti maca. Leban nganya dia aku alah penemu lebih orang.
1: Iya, macanya baru.
0: Aku segenap panai, tak aku nemu dini, aku boleh menerang. Nyajak. Tak ketemu aku. Siti aja pesan aku lah. Nanti kita datang dia lah. Lebih kita miri yang jaga budaya kita. Ime namanya hari peda, hari tinjau bangsa bukai. Jadi lebih maya kita miri yang. Nanti ada tanah, tahu ngena daun, nangka ngidang ke piring, ngena suara kabar.
1: Sebarang utai.
0: Daun tahu, buluh tahu. Tang anang minta kasih anang suara kabar. Jadi lebong maya naruh piring kuda tembuk gagak. Anang ngantung yang ngena temu jagan plastik gagak ke tersang.
1: Aduh kemana-mana menyenai.
0: Bila tersang, 10 leban ya tersang tu pakai jari kita kanan kita tunjuk jari kita nyambut
1: nyambut piring
0: pemerik hari pertama
1: bukannya agak-agak apa namanya tersang
2: 10
0: 10 jadi label tau kosmologi ban 7 kosmologi ban 7 ringkat langit 7 ringkat 7 serak langit 7 serak tanah
1: kira 7 mak yang menyanai
0: ente ya 7 3 tau 5 tau nyau kenang pasang lansak lah depan jam nak tentu banget boleh nak kita ingat kita terus ke nyambung ngenang pasal orang pangau lagi
1: jadi nangkan ke toilah pelabak aku kita nyambung berkawal engkau tusut bahawa orang pangau tadi pengajaran
0: pangau orang geluang
1: lah banyak
0: nama-nama bunsu utai bedon tu right
1: sempat dikenang kita nyalai ia ringkat piringnya tadi pan yang kabisik Siti awak tu kita tadi kenang aku tanya dia Siti tu pengajar dek bisik ke orang ke bertanya bisik orang ke merik sedang penemu berkawal engkau lebuah kita ke milih bulan tu kita yang tadi mindah ke rumah baru pan Siti topik ke mana mega ada baik kita ialah ada pengajar jadi pelabak aku yang ujung ke awak kita ke malam tu bergulai buat program Lumayan Budaya Iban terima kasih pengajar terima kasih Ajis
0: ramai-ramai kita Ajis terima kasih
1: jadi bertemu baru kita buat program Lumayan Budaya Iban tangkan ke toilet.

Rimeh, terima kasih ya ngagai orang ke udah mantu kita tajapan nyak semenak leka jaku tak berarti ya cukup say ngagai sida ngerima. Terima kasih ngagai kita lapan lagi terus menyangka kami Bapak Giban.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
2: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ninggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Kami, Nuri Langgita, Nintiang Ari, bermacam lagu.

0: Pemerintah Malam YFM.
1: Ya, selamat malam semua. Lama kita hendak bertemu Bang Lebang Ribanu Kepayang. Malam tu pemerintah malam 5 bulan 10 3 jam di Kontinggau Tudah Pangan malam tu ya. Okey, DJMA tau ke tiu nampung penduduk Melati Badi tadi ya. Sada lemai 6:09 malam. Ungkap ya, sehari tu malam hari satu. Nama berita semua, ngarap ke semua gerai magang. Okey, surat kita ke agi berperundang untuk ngagi pukul tengah malam tu lagi ya di Bandar Kuching. Okey, agi bersebun di mana kita mimit sama kita nyaga pengerai. Okey, anang kurang ngirup air ya. Okey, kita ke benar-benar jam ke dia tu dengan kami bak rumah tau ke bak palan kita gawak wai. Terima kasih memanyuh ngarap ke program teram ke didingat secara online ngena RTM Click tau ke channel Astro 871. Ngau lagu keterubah yang tadi Alex One, ngau lagu yang merampau. Okey, bakal selama pukul 9 setengah tu lagi mending ke main asal kita ke malam tu, mending ke pengap, sudah mending ke berita pukul 10 malam hari kami di YFM. Tu lagu Kedisa dan Linda, ngau lagu yang repak pantik jalai. Terus di kami di Kota Semarahan di Bandar Kuching 101.3 FM.

0: Pagi rewind.
1: Kadang kadang betul nek kita. Kak ke sida ya.
2: Tangti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi email ni. Tergaul tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Harga bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini kak ke sida yang meri. Kadang sida yang punya buat DML atau baura bukai nak ku nyual beketuk sano ku ya semadi no kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: kemana gede kita dibuat minta berkaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak ku buat kadang-kadang anda ku nyebuat deh kena ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mandah ngatu
2: sama
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: dalam program kendor keming luar keripih pengap gawai umai kedek keluar ke kami dulu agar itu kita peningo udah ada baik kami mendiang ke gentran timah lemambang lebuh sidok kenenjang induk darah pesentang gentran ucuk sumpulan gano keninggal kubat padi. Jadi kelemah itu kami mai kita mendiang ke gentran timah lemambang lebuh sidok nenjang induk darah pesentang gentran ucuk sumpulan gano keninggal kubat pandai.

nyelagi jawang bokenang nusi barito ngumbuak kamu duduk samuka nya alai laban jawang kita kagi banjang kajaku kenang anak bujang lamambang rodi gontang kata di aku kaningal papatat ubat simpuli padi puyon tang kedia tau laban ngajawang kita kagi debanjang menuk kumang saduai daro juara nya alai katu manai urang kapun gawai numbu karja nya layari sapia tu kaena nu no.

ามันตรยาลัยเยกะอุจุอักิบุจังรังคังคิไรสดักิบุจังสัมปุลังกันโนยาลัยมันนายสัมมาบิสิตตัยนันนายนินดวงยังนะงักไอดิวรักบากวัยสิมิลูบัตุบาจันโนไคนอDia tu abis jawang cukup kenang kita ek nyaringgang dudu ararmo nyalayaku oh kaninggal papatat ubat panai panyungai jari duang leban rano kita ek sama belo danong rarmoNyala jaya kita dinengana sama barba dia benuang daro kaino samilu batu buah pinang salko datinggal aku kanuan ngau samilu batu surung parit.Ngudah kau tinggal kaku kanuan Dwi ni yang mandi yang megiat Kau enak kena pasingan Patangan jari cawit Ngituan gawa Muntang mengkebang Empang basung kiat Ngambi kanuan Natakin siat regalimit Lambar ubuang satra

nyalaya batu jam 4 bisi da tinggal kaku kanuan dina lupae balalae nyangkuang amat awak kepasingan potangan jari 4 nginuan mo nyambat-nyambat ngadu kalidi api yang pensap rejat-rejat nyalikap dia padat benang jero nyalaya samilu batu pukat ngapukat uli ajamat aku nyamah direngat pilawa ajawa au nyala batu nak layu udah tinggal aku kanuan uli lambu aku ngambi di pugu batang tam yang bano. Oh kaina sa milu milu batu garam dunia so tiru no nyangkuang kelabawan udah gada tinggal aku kanuan bak posingan potangan jari kanan ngikuan tau nganyagam aya garam di dalam medang karapo nyalaik siamilu batu lio dah udah tinggal aku kanuan dini yang mandiang aso mukai nak kena kita orang siang gawo kemangku tango ridan karapo nyalaik udah nyok gawo ngembuan kita nombak kebuan nambuan kebaruan labu nyanyanya alai ada sikat benang kebat nginuan ilak dini yang mampati nyangkung ngambat radai kita dingkalat bulu balo nyalai malam dikup koplam baru kilman bulan pranamo ukain no au similu batu buah pinang mekang dini ngasok taruno nyangkuang ngadang nyok awak posingan potangan jari ngengkang gitnuan tenok kaju kakang mantang kebalio banir tapang terentang-entang mantang di punggang ngampang mansugo ukai nasi milu batu jan udah geda tinggal kenuan tadi duini yang aman yang idan kena posingan potangan jari kanan gitnuan gawok sehari-hari nyentuh kimalan nancam ngocayam dit ngau ngkilman bulan pranamo nyalai itemu puak kumbu silaku mansau jero nyalai dardai si mangai alang dado nyalai lebuh lamu kita janawa jataruna daro tuyu gampuru dudu samukanya alai ukaenak

mang balo cidak mani manggi nuan ngapa bulang leko mato nyalai tak tujuan kotawo cidak manganai tangkai mingo nilngo karaso dabuang asa leko ndak lebu kita kena aku panai panyungai jari duot au kalani muntang mangkebang ampang mon sugo pedok kita enako pamanah ya babuah manyuh banso nyale punggang ampang bali min sugo ngiganuan bagaman jina bakang ambi naraja dua nanentang entang tau agi kekuningal papatat ubat panai panyungai jari dua batu buah pinang segala kau deini yang mampatim nyangkuang badaja kena au manai kita ngami popi manai main sakulo nyalai nang danai kita mengenai karung barado nyalai reno kita semua belok benuang daro au ukae nyepanai pio panai ngapo kena ambik pa manai ngagai baru nai Singapura datai dadien lagi gak jawang kita nampuang au palajar ngagai pang mangriai rupo nyalai datai dadien kena kita ngabis di diniat pun tiga nyalai pamulai nyok nuanilak dineng aso tarundak nyangkuang badaja leban kita kenapas panai parso nyalai pulai ngekisila awak bilak dua au agi gagas nemangwa tangkai barada ngik nuan ngukai nadatai ditu cukup sebulan kananan kembuang pranama nyalai kita ndang dapat nah keperintah raja Malaysia mukaina kita megai sila awak cirawa bila dua bulok kadini labo megai manua cukup bansa bagulai iban ngau Cina nakasama

Nyale jawang kita gesok ngadang kagi bodinyang botang dudu botipan nyale lambu kita kagi botiu anak bujang lama bang tepung bulu sedanak bujang lama bang puan nyale jaya anak bujang lama bang lenak tanyau lelak ngentok ko batang tungkat tim yang redam nyalai rano kita ek ye kagi sama ko tawo no lengo ko raso lancam geman nyermok petang to gayang sabu malam au nyo alai ari sopia tu agi gak dulu-lu kenu bunso puyo saduai kumang kau tiga daro juara saduai bunso puyo dirujan nyalai ka tengah tu dinyaman yang mampat yang kuang bejah nyalai rano urang kampu pangawa gawa bigawai gawa samilu batu abagam ukai nari sapia tu nu tamatu telu buruang aduan nu kuntuam bunga marjan nu kumang katupang bunga ngamenyan nu selelai tangkai padi nduan kalili bunga sisangai lanyi-lanyi niti mantali umai ngalan nya alai jawang sama si dateng abang ni nuang nyanganan ukai na dia tu lamu cukup tiu au ngadagu lancam ngageman nyalai aku kaningal kanuan papatat ubat papanai panyungai jari kanan tang tadi aku meri nupa patat ubat simpuli padi jampayan nyalai samilu milu batu buah pinang lalanyi nyak gak papatat ubat ngkarawang hati udah gak tinggal aku kanuan tadi dinyanangi ukaino wa kuno panai panyungai ujung jari kanuan

bulan ng kalman. Nyalay sa milo batu nga jampat udagati nga laku kanuan biniang mampat yang nyangkuang ngamat ukayen ule jamat aku nyama dipukat polawo malam nyala sa milo batu surong pariet au duelo pae balalae nyangkuang magiat nuan panay panyungay jari cawit kabak lebato surong pariet ngambik kanuan natakin siat ari limit ubuang ardam kaya nasa milu batulio dada tinggal kanuan duiniang mandiang aso laban jaya kita sama biya daro lilingo nya alai ukae no makanuan panai panyungai jari kibo tau nakarai lio balabo di palo tulang dulang tekam au oh nyale ubat nalayu udaga tinggal aku kanuan ule lambu aku nyamah dipugu tam yang tanam nyele batu buah pinang balubang udaga tinggal aku kanuan diaso tiruno nyangku ngadang awak kanuan tau gawak muntang mangkebang ngampang abalantan nyalai ukaino da baik semangwa tangkai mangibuan nginuan kago ngembuan baru sebuan nambuan baru ruan labu anarusan au ukae no kago nyikat kitae taruna daradelan lap daran siang sidak manguo tangkae manyimat ngitnuan nya alae redai kita dari gae bulu mingkalat batang bulu hayam mukae no danyo terlalu da aso ka kita due lupai batagae nyangkung aso renam kita ngai lio bingko ngatanamnya alaet ngaudanya tak temu puakumu karadu mansaur damnya alaet nak lama rentang-rentang dunia sok ngadang batenuan mantang kabolio banir tapang rentang-rentang mantang di punggang ampang abos ampang basulan nukaino au kelama hari berpagari bulan kalman nya alaye tedar dai nuan pesamangai alang basuran nukaino lebuh lambu kita mengampuru dudu bot tipan kepartang penyerang rumah hanya ruran nyalai pagi nyurum ari tarungji sabu ngamalam ukai na tentang balamani mangi nuan ngapa pulang mata kanan nyalai puji sedobara di tangkai manginan nak lebu kita kagawa panai panyungai jari kibok kau tahu ngebat ngikat palok lembok mesti palok ikan dan sariban nyalai punggang ngampang borinyan gikito ketolesak anak jangkuan apa buah jarkah mayu macam ngambil tandan ridan apa ngerangkoy hoye no aku kau tu agi

Pengangidan pihak puja kau aki bujang rengkang kempan. Tadi nyok gubat panai panyungai jari kanan. Entang kedia tau aku agi ninggal papatat ubat kena si kita si kula dasuas barada karuang ama nyimpan. Au nyale batu pinang balubang karawang kandang limpuang tangkai dalam kati kita kabalat morti kempang tajam. Nyalai sekula kita di anak darah dua lupai batagai nyangkuang badajah macam pun tiga kemanua mengri Singapura tanah ai ngelan nyalai agi ga uliah nampuang sarnguang jaku ngatekan ngitiah kati setebara di karuang menyimpan ngagai manua nua ai rupa tanah marikan ngabis ka baca pun nam au nyalai pamulainya sama kita serta ari manua datai ari tanah kita iban pulai ngagesila awak sirawa melan mamlan nyalai ninga kita kebarita jibura jauh jelan nyalai dapanah panah keparintah dapadu ketuan madak panah mandai kita panai penyungai pasingan potangan jari apa makan kita gak tahu mencuri ngagak kiri panai ngagak sam ada tuduh-tuduh ketuan siletan komendan nyaga sorangan

Udah ucu sempulang gano ninggal ke buat padi, agi dikenal yang nasih pemping piring letup pulut puyong, serta dikenal yang mampas pengelak ngapung rugi induk darong, jerencit ringgit bunga, di sama engkau sudah serumah kebukai niri kegawai batu, ia ninggal ke batu pengayin, dikenal induknya nyungkit ngagok puak msugo. Ucu sempulang gano muka ninggal ke batu garam, awak kejari ia, tau dikenal ia nyaga maik lio, dipalok dulang medang kerapo. Lalu piok mga ia ninggal ke ubat pandai kebukai kinduk darahnya, ngambik kinduknya, landik rentang-rentang, mantang ke beliau tapang ngagok puak balim sugo. Ucu sempulang gano mga ninggal ke ia, semua ubat kiri kena ia ngulih ke pelajar sekolah, ngambik ke ia tau landik, lalu pas presa, lalu piok

0: bakal ni tuang ngulih ke pemujurnya, seminak tuang ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Balik kita ke baru muka radio ni kami ke malam tu pemerintah malam. Terima kasih. Okey, pukul 10 untuk kita sama mending ke berita malam. Mending ke lagu Rinej pada syurga di wajahmu. Bawa kami tentu ya YFM segulai sejalai.

Jam kita yang tidak pukul 10 malam. Selamat malam, primer menyembur ke berita malam hari Y, FM Iban Kuching. Kena ke malam hari 1, sehari itu 5 hari bulan 10 tahun 2026.

Sarawak dekat Ngeman Sangke Kampus Data AI Kuching di Tanjung Embang Semarahan jadi penyuka renggat baru ekosistem pemutus pemintar tiru tau ke AI menua. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah kampusnya dekat disikap gak bekal kuasa karan gau AI pengkomputeran AI gau arus penyambung digital. Pemansang dengan sau perintah gau luar terbegak jadi pugu ngagai pengawal ngemansang ke grid AI Sarawak. Tuk duk megak dekat muka awak dekena mata orang meranak ke pukuk negap ke ekosistem palan data serta nyukung pemansang dagang berkaul engau AI. Yang masa ke jangka tu memang jadi ke AUM Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak IDEX 2026 di Kuching. Jaku buat pengurami sebagai Menteri Utility Ngau Telecommunication Dato' Sri Julahi Narawi madaka kerjasama tirat agi antara perintah industri ngau palan pemansiap berguna bendara kena nentu ke pemansang teknologi meri penguntung ngagai ekonomi Sarawak. Kaul tu berguna mat dikena ngempung hasil pansi ngau industri serta guna market. Jalan itu tegak lagi diguna Ari Mansi Application Innovation ngagai komersial serta pemulih ngagai pemansang industri. Yang madah Sarawak dia itu megak ngangkat ke pemulih bab bidang bakal pemintar tiru AI, semiconductor, penyambung maju, infrastruktur pintar, kuasa tahu dikena baru ngau ekonomi angkasa. Komiti khas di Perambu ditumbuh dikenang igat cara keengkeman kena berjalan ke pengawal nambah ke sitak Parlimen Sabah Enggau Sarawak. Menteri Baupis, Menteri Besar ke Sabah Enggau Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud Madah, komitinya di Perambu bercermin ke Iampu, bergulai ngau Menteri Baupis, Menteri Besar ke bagi undang-undang ngau reformasi institusi Datuk Seri Azalina Osman Said. Tajak pihak perambunya agi diperunding ke. Yang madah AUM berkaul ngau nambah ke sitaknya udah dibaik ngagai AUM Council Pengatur Berjalan ke Sempekat Malaysia 1963 MTP MA63 yang kaum komiti teknikal yang. Yang megak udah ngatur AUM tumung ngau upis sepengawak berpilih SPR nur ngulih ke penerang pasar atur nangkan kenyok. Datuk Mustafa Mansur ke Jakutu lebih nyau tanya bak Dewan Rakyat. Dua kes bom badi nyawa berpenusa jalan alun nyadi bak jalan Seri Aman Kuching ianya siku induk gau siku anambiak POM 4. Berpenusa ke terubah di nyadi bak kilometer 45 demalam siku induk ke berumur 62 tahun. Bapadi nyawa pengudah di pelabak ke dilantak sebuah kereta lebuh ngelayang jalai. Kereta ngak orang ke mai keretanya bedau ditemu. Penisah kedua terjadi bak kilometer 52 lemai kemari sikuan nebiak POM 4 berbadi nyawa pengudah motosikal ke dibaik yang berlantak ngak sebuah kereta SUV. Kepala Polis Peliliah Seri Aman Superintendent Dennis Bunyam Madah pansik itu mengayang ke motosikal mangsa tu terpawah lalu makan jalan sepiak sebedau ke dilantak kereta SUV-nya. Dua kes tu dipansik nitih ke Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Kita ujung ke berita malam kita ke ya, malam tu malam hari 1 kena ke 5 hari bulan 10 tahun 2026. Berita malam ditusun Syarifah Ajauyah Wan Abdul Rahman Disalin Ailinda Suwil dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani Tampung Baru. Ninga kami dalam awak pemerintah malam. Nangkan ketul lagi.

0: Mi cabana cu.
1: Mi cabana cu.
2: Eh, sunyi. Seilu ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berinda kita. Penggerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sada lemai. Pemerindang malam. Timang kerebak tawas.
0: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai. No.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu ada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
3: YFM Segulai Sejalai.

0: kita tiatu menu mendiang ke YFM Segulai Sejalai.
1: Sebun yang majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
2: Tambi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggak final SCSJ ke-9. Ianya, finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisin Tan di Kembuan, Jonas John Yaman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang. Mawat, Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe, Leka, Phoebe.

Matiun, Maxwell, Franklin Sarai.

PDM Cemaga Menawak SSJ 9 Kudang Mujur. Terima kasih kepada para peminat yang penyokong kami ini Albert Ali Subak serta dia tu nak menuju nak mula bau. Thank you so much kepada juri-juri malam tu ya. Juri-juri profesional. Laban sudah terima aku sebagai vokal terbaik buat SSJ 9 tu. Terima kasih. Anang leju, anang lembau, anang putus asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega begunsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Yang di dalam kandang seminggu itu kita pergi berantau ke Serentang Anugerah Carta sampai juara ke-9 ke baru dah diatur kita. Okey. Hujung minggu itu tadi terima kasih kita ke sama nyukung ACSJ ke-9. Enggak lagu ke baru dah didengar, lagu live menyanyi lagu Aku Ukai Lulung. Winnie Albert ko dah tulis ke Anugerah Patah Nyawa atau ke Vokal Pemadu Mana ungkup ya. Malamnya ya, okey. Bajam kedua tentunya pemerintah malam kita ungkap ya malam tu bila kita ke baru muka radio. Terima kasih menyemanyuh ngar ke sama belak lantang kita ngerja pengawal ungkap ya sehari tu bila kita engkanya benung belajar, okey, atau ke ulang kaji ke kita ngagak homework assignment kini wai ngar ke mujur magang pengawal ke di kerja kita ungkap ya malam tu. Anang tu Suhati kami lagi merindu dan kita berjam kedua pemerindang malam kita. Kita nyingkang gaun lagu baru, okey, lagu kedisada berangka jarup gaun lagu ya bisi ungkup diri kena merindang bala kita ke benung gaun jam ke dia tu ya kunun terbanyak anak ngantuk sama kita jimat bang jalan alun ngambil ke samaliku negai palan ke dituju ungkup ya malam tu ya berjalan besai pen baru kita ingat pesan kami ya anak ngagak pitan haram.

ngarap ke anang gua tindu meh. Okey, balik kita ke gini dengan kami. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Okey, nguyang ngagai. Gayori kita ungkap ya malam tunggau tu mu pagi lagi ya. Okey, sehari tu 5.10 dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Malam tunggau tu mu pagi lagi di pelabak ke besi hujan bak sekedandur dibagi menua Bintulu, Kapit, Miringau, Limbang. Gaya angin di belah kita di barat Sarawak, angin berpuput dari utara barat laut ngau penglaju ya 10 km sejam. Pihak megak di utara Sarawak, angin berpuput dari barat laut ngau penglaju ya 10 km sejam. Peninggi tasik kita bergelombang kurang dari 0.5 meter ya. Okey, gesuh pengangat ngau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, terima kasih kegai kaban kita ke Gawat Bang UPIS Meteorologi Malaysia. Kalau kita ke Sili Megat, tahu di pedak kita bak portal rasmi Met Malaysia ya. Okey, terima kasih semua. Kita terus rancang lagi malam tu ya. Adik kena kita ngergas ke mata kita ke malam tu. Tebal lagi bila kita ke Benung Gawak, tahu ke baru pulai Gawak wai. Terus muka radio. Terima kasih lagu dari Genarino Jeraki, Joget Geduk Paku Kubu Ebah ke kita. Kena lagi Zambri Amera, Bubu Pisit, Bubu Jarang, kau kami pemerindang malam.

0: Raja Joget.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.

yang paling kita akan benar-benar lengau-ngau pangan diri. Yang ada salah kita yang nganjung berita laban itu kita nyau hidup bajaman teknologi digital nyamai. Andur kita yang berantau ngau pangan diri ya. Ngai berantau ngena nyawa kita boleh ngena video call nya ya. Di belakang dua ikut sekaban di letak ke hukum jil 8 tahun 6 bulan 10 kali sifat udah ke ditemu salah ya, ditetapkan salah nguan dadah bangsa metamfetamin 482 gram 6 tahun ke udah ya, kalai hukumnya diletak ke udah ke dibicara ke sehari itu tadi ya, kalai sedua itu inya P. Tinesh ngau R. Diva Garan sedua itu sama berumur 29 tahun ya. Sedua itu ditemu ngerja penyalahnya Bandar Biung Jalai TAKH 1 Taman Air Keroh Height orang pukul 12.15 tengah malam 6 tahun keudah kalai kes sedua itu dipecara kena Seksyen 12-2 Akta Dadah Berbahaya 1952 ngau Seksyen 39A berkedua Akta Kesebaka ya. Kita nemu penyalah dadah segi ya, penyalah ke cukup ya berat di menua kita ya. Anang teku yang ngagai pengawak ti tau mai kita nya terpejuh ngagai. Okey, utai kebakannya lah hau sasuan jaga dirimpu. Kita menikulah Clement Joyce ngau lagu yang nuan ngajar aku reti rindu engau benci.

lo singau balang pengajar kita hari PPD di Betung singau Cikgu Samuel Mega ya kaban kita kesama nyukung program ke diatur medalama tu tadi ACSJ ke 9 juara kita nemunya lagu ke di Sada Raban Tanah Berenyang Arisa. Okey pagi lama gak sida ya dekat di kangau ngagai konti kita ungkup ya program penggerak pagi-pagi lah ya berondau ngau Uncle Stone kita ingau melati badi pagi lah ya ingat ke janji temu kita mending ke berondau Tanah Berenyang Ben ingau melati padi Uncle Stone kita pagi lah ya. Okay, kita nyawa datang bang kira ke penghujung program udah tu lagi beri awang ngagai Ken Michael ngatai ke program ya Retro 15 mulai ke pengingat mai kita pulai baru ngagai pengawak ke diatur kita bang Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaluningkan Anugerah Carta Sapa Juara ke-9 meningkat lagu live hari Tanah Berenyang dan lagu si Daya Arisa. Okey, malam tu kita belalak ngau hati ke cukup yang lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana sudah kita nyadar ni ungkup ya pagi 6 hari bulan 10 tahun 2026 kita bertemu baru lemai pagi laksa dan lemai ya bagi selama pesan DJ May jangan lupa untuk bahagia.

0: YFM Segulai Sejalai.
1: Ayu Sili Jabu, hari bintangnya pernyan. Kemain lagu Isa, aku dah juara ke malam tu tadi. ACSJ ke 9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM tu yang agak pekit begitu. Saya cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban. Dan yang agak penyukung-penyukung, agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu. Bercata sepan juara. Aku beri saya terima kasih yang agak semua sudah aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko. Semua kita di pepasar kaku megang lah baru dah nyukung tanah bernyang nyentuh kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okay, semangat Arisa tanah bernyang.

Selamat malam, selamat bertemu baru Bar Retro 15. Bahkan selama boleh kita Bar Retro 15 malam hari Sabtu tu peninga. Terima kasih ya. Ya, kita akan mulai dengan kami malam tu. Kita bisi mayu lagu-lagu yang ke merindukati bala kita malam tu. Apin ngelap ke mata. Agar kita ke benung mendiang ke radio Nangira di indoor kita dia tu sekali ke nyabar rumah tau ke nyangka sekedar kita keninga dalam kereta maka ngarap ke sangkai ngau selamat bandur ya ke dekat di lawak kita malam tu. Ken Michael mulai ngau kita abang Retro 15 BC 15 titik lagu-lagu malam tu kena merindang kita dalam program tu. Lalu lagu kebaru didinga kita tadi mungkal Retro 15 kita malam tu. Lagu Ari Anderson Ngalai. Lagu kedemerit nama Linda. Baru sitik lagu didinga kita. Habis 14 sitik lagu lagi. Bar Retro 15 malam tu. Mari kita nikal surut ke belakang agak tahun 1989. Lagu hari duo Marie Fredriksson dan Per Gessel. Rosette. Hari album Look Sharp. Lagu ia kemegadi kumbai Raban tu. The Big Bad Ballad. Lebuh mayanya sebab. Tang sebenarnya kita ninga ke lagu Ari Slam. Ari album Kembali Merindu. Tahun 1996 Zuma komposer lagu tu Sari Amri. Lalu lekaya ditulis Azam Dungun. Lagu ia kemegat diambil jadi nama album tu ia ke dikeluar ke dalam tahun 1996 Zuma Kembali Merindu. Bar Retro 15.

Listen to your heart, Ari Rosette. Terima kasih kepada kita yang ke baru mula dengan kami Retro 15 malam tu. Yang ke mesti sekedar lagu-lagu tu yang kemulai ke pengingat kita ngagai maya kita ke terubah dinga ya suba laban lagu-lagu retro tu, lagu-lagu lama 10 ngagai 15 tahun sebedau tu baru bat tusun yatik ketiga Retro 15. Kita terus mendengarkan lagu Ari Margaret Michael Jalang Sulu Kunci. Lalu nangkan kenyal lagi, kita bisa lagu Ari Robbie Williams She's the One ngau Nikki Ardila Bintang Kehidupan. Ba Retro 15.

Legendary album I've Been Expecting You, abad tahun 1998, dari Robbie Williams. Double A side bulengo lagu It's Only Us. She's the One kebenarnya lagu asal dari Raban World Party, abad tahun 1997, dari album Egyptology. Tang terbilang lagi dibai Robbie Williams jadi single nomor satu ya. Nyentuh ke lagu tu kalau boleh anugerah bagi kategori single now video of the year about Brit Awards pada tahun 2000 subak. Retro 15 kita terus berenang kita malam tu. Udah lepas tu kita bisi lagu dari Edward Pusah, Nama Kebuah Tua Ndak Jadi. Dan sebenarnya tu lagu ketiga Daddy Doris, rilis pada tahun 1990, lalu kalau dikalih kengagai Jaku Urang Putih. Kalai lagu tu diberi nama Star of Life. Nikki Ardila, Bintang Kehidupan, buat Retro 15.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah anda ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok kok ngasuhin depan. Tepenan kok ini untuk pintu malannya.
0: Bah, yo, mama tergenung. Haram, lupa tu ah.
1: Ada eh, terperun yang kedini kau minta sponsor deh.
2: Ingat yuk, main

0: sebulan sejalan.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai.

Keith Brooks, now Ronnie Dunn. Brooks and Dunn, How Long Gone. Hari album If You See Her, buat tahun 1998. Subak. Kamat ya, 24 hari bulan 6, 1998. Lagu untuk dikeluarkan. Berapa nak umur kita mayanya? Lagu ditulis Sean Kemp dengan John Scott Sherrill tu. Dia baik, duo Brooks and Dunn. Terus mulai dengan kami, ba Retro 15 malam tu berdengar. Kita bisa lagu dari Lisa Albert dengan Shania Twain. Udah lepas tu. Tang keterubah tu dulu, merindang kita dengan lagu yang dikeluarkan pada tahun 95 tu. Hari Sweet Charity. Jangan tunggu lama-lama. Bar Retro 15.

Shania Twain, dari album The Woman in Me, buat tahun 95, sobat. Lagu ke diberi nama Whose Bed Have Your Boots Been Under? Lagu kedigagak Shania Twain mulai dengan Robert John Mudlange. Hari genre country itu. Berinang kita malam tu. Lalu sebenarnya mega, kita dah mendiang ke lagu hari Liza Albert, Belaki Guai. Lagi mengkang merindang kita malam tu dengan lagu yang kita pilih bak Retro 15. Kita bisa lagu hari Josephine Jalian, Sebana Nada Inai. Udah lepas tu lagi tang sebenarnya tu Wah Idris, Okay, bak Retro 15.

Habis bersuara malam tu retro 15 itu lagu-lagu retro kena berenang kita malam hari satu tu kita mending ke duit lagi lagu malam tu kita bisa lagu Rebat Midler From a Distance udah lepas tu tang sebenarnya tu lagu hari album Mariah Carey Daydream hari tahun 95 sebab Always Be My Baby. Lalu tu hujung ke Retro 15 kita malam tu. Selamat bersuara semua malam guys semua kita. Bertemu baru kita minggu barunya.

0: Segulai sejalan.
1: Kucing
2: 101.3 FM.
1: Segulai sejalan
2: YFM.
3: Matang ai tinduak macam-macam lagu.

0: pengantar kami subak yang spraynya harga subak muda harga RM5 na. Ambil 2 hari na. Ambil nangkap apa ini ku dek ngok tok tok pakai sanggol subak temau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek baka baju serumahnya baik sedai ini bujangnya sida ke tuai dek ngkan wal ni kebas anak ngai nadi kayen to pengantar kami subak nya kami tu subak nadaya no semua ke darah-darah bekenya magak nya kurang udah delua udah lubu numpu semua udah ka, ngau kami tu pinaya nai lebih hari ino ora silia bajiak magak kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magak kurang urang kan nanya, dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai sejalai.

Kami pun gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rangka final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemandu mana? Nuan Bisintan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemandu popular, Mawat. Persembahan pemandu mana? Mawat. Vokal pemandu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemandu popular, Dayang Bintang, Mawat. Lekang Otiun, Maxwell, Franklin

Tiun, Maxwell, Franklin Sarai.

0: dengar ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut mansak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau, malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak nenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadilan penusah berbadi berjalan alun ke tahun nyadi bak sebarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta termeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajak penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

kes culik atau kanan biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain baluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok panzik dak nak prayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Haram rangkai ke nyeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Dinga, bisi siko ngembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tangi ya uleh belagu rek.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

penyakit influenza A, dia tu nyo majang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza yang kaum tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari perampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai ke buah. Ngena sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjur diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

Aku Cikgu Emel, aku ingin berpesan ngagai ke Apa Indai. Bahkan ni kita nak ngintu anak kita supaya anak kita jadi lebih rajin. Okay, bisik tiga cara. Yang pertama, Apa Indai mesti tetapkan objektif. Objektif nama kebuah anak kita datang ke sekolah. Ia mesti ada objektif. Yang pertama, mesti anak kita mesti tahu ia datang ke sekolah untuk belajar. Okay, jadi yang kedua, kita mesti reward anak kita, beri hadiah hanggau anak kita. Nanti anak kita bisik kemajuan walaupun mimin, berinya hadiah, berinya sedikit reward, mainnya makai ke, berinya kerupuk ke, alat tulis ke. Jadi setidaknya akan rasa diri setidaknya dihargai. Okay, yang ketiga, doa bersamping untuk anak kita yang paling penting. Laban kita Apa Indai, kita mesti nak boleh putus dengan Tuhan. Jadi bersamping dengan petara supaya anak kita boleh diberikan kemudahan untuk ianya belajar dengan baik dan boleh dapat markah yang cemerlang.

Jadi aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan guys semua bala peringat YFM kita di seluruh benua Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kat ngakal kita, ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai.

0: Eh, pedaan wan. Penuh uras bati si jalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten timaneh nyonya di palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam cerita dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik derimpo.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyama. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.

0: Memang Kremata Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM

kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemandu mana? Nuan Bisintan di Kembuan, Jonas Joni Aman. Finalis pemandu popular, Mawat. Persembahan pemandu mana? Mawat. Vokal pemandu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemandu popular, Dayang Bintang, Mawan, Leka Ngotiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe, Leka, Phoebe.

0: Clean Sarai.
1: Berjalan yang gili-gili.
0: Juara Arisa, Tanah Berenyang, Lekang Otiun.

0: Tu, pagi rewind.
1: Ayo kada dengar lapar utek ke mana-mana. Pun suah di tapat korang enggak bakal ku beli ke gelah pingai mangkuk mana ya? Ante bakal reda tadi dini dengan udal kor dini bisi udal. Tanya ke benar mah kedai 2 ringgit kenyak me ya.
2: Ante bakal di empu mena nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kenapa mah tekad beli di salu ya?
1: Sikinya me bakal pingai mangkuknya. Sikinya ante suah ke tapat ka ku te ke perengka barumek. Ge tanya mudah quality pun mana mega? Ya standard quality ya.
2: Ante bakal ku dia nanya ku deh. Ante bakal tambah kedai ya. Aku pun muda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tahu. Tiba ke mangkuk tadi, aku ingat ya kamu saja luang. Ya, aku kenari nanti aku. Audanya tadi, Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih dari 1 liternya. Nama aku buat kemilihannya, lapan aku tahu. Siti, nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie ini. Pinginnya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi 8 nasihat baru. Aku ingat. Engkau tadi, mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana umi lo tak siap ke Milo ke pada dia?
2: Kalah dia muda. Orang nyumpa umi nyampu Milo.
1: Engkau meh, engkau dah ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk umi berjaluang nyalo tak siap ke Milo sekali aku deh.
2: Sekali bah, kain sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Maya hari ke Bala Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: pedak dia main ketuanya. Patut nak lembu mampu mulut. Nak main nanti air liurnya macam orang. Uji batuak pampu mulut meh. Lagi kita yang nampak ya. Nyeh mang, tok pemampu mulut ngoi dong. Break anggap petuanya lai.
1: Nanti kita batuk, pampun mulut kita tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih.

Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Bala anak belajar ari utai tiri pedak serta didinga sida ninting hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kitai nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala anak kitai. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

Nama gagak. Penuh online? Tengok aku dekat Madah ke kita. Follow Instagram kami, YFM Iban Official. Ingat ah, YFM Iban.

0: Yes, neram sari tau. Beda dipisin buahnya piak ke kaba. Sigat maya ya seneram sari tau. Ngena baju kemeja warna piak. Ngena tali pinggang warna putih. Dan cu warna selum. Sigat maya bakariki and research.
1: Siti pi.
0: Ya sigat, ayah senera. Kangun teh indop ya.
2: Nemu mai di interon. Nama teh kari kebendar ya. Mesti bisi terpinta nantu nih. Nggak kala-kala nemu jaya nantu sigat.
0: Aku kebendar ya kaman li bilon kontrol. Bilon kabang keterbaik-terbaiknya.
2: Nah, anci-anci itu pinta di nanti ruang. Tuknya 10 ringgit cukup kena beli roti kulom. Nanti kamu beli belum kabang. Dini di kelindiang lagi.
3: Sejam udahnya.
2: Ini nanti ruang terne. Nanti ruang. Oh, nanti ruang. Dulu ngayak nyuci motor dulu lah. Sama ya, nanti ayaknya.
0: Nanang gue dulu. Aku kan nyuci dulu. Kena nyuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemilih satu bersekolah tembawai kanyo.
2: Nanti ruang. Ujian dulu ngayak pasar dulu alai. Ibu sangau ngakai kopi. Ngadai gula aku ya alai. Beli ke kita tiga.
0: Lagi ya ke tindu peda di kaki kutu terlihat baik kutu terap. Tadi ibu main bengkalan. Tadi peda di pala kutu nyumbe desengan indah tau itu. Lagi ku beli.
2: Nanti ruang. Lagi kak minta utai ngakayak itu. Bebungai jako. Manis jako nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh. Mayuah kedali ya.
4: Ingat belum peringat semua, nanti orang dekat minta tolong, anak enggak. Anak mayu kedalih bakal entirung. Jakob manis.

0: badunya. Nanti sikut-sikut lelakinya ngembuan package tu di pasar. Pangkat bisik, kuasa bisik, penyigat bisik, pengeraja pun bisik. Jadi cukup perfect kok kita deh. Hanya abah standard dunia nih.
1: Ya, hanya abah standard dunia.
0: Lalu nanti nitih ke standard Tuhan. Bahkan ni lelaki di kumai kita, ianya lelaki ti kering.
1: Bekeni ke lelaki ti kumai kita kering. Kering hari segini itu. Kita sudah mendak pengering hari segi spiritual. Laban tak cukup kita lelaki itu tadi, kering hari segi physical, mental, atau ke kering hari segi gaya kepada kita, tang kita nak kering ba Tuhan. Kedewasaan nyak nak disukat dari penebal sumit kita lelaki. Lepas selalu ramadah berkata, tebal lagi sumit, mayuh lagi penemu kita.
0: Oh, ne.
1: Oh, artinya, mayuh lagi garam tempat kita nya tadi. Mayuh lagi penemu kita. Lepas selalu ninga, kami ke dulu pakai garam. Kita akan meyaknya. Mpai nemu tai kita nya ko. Jadi, bak ajar kita, orang Kristian kita nak merniang betapa tebal sumit ya, berapa mayuah garam ke dempak ya. Tang kita meda pemayuah tanggungjawab di tangkup serta di pejalai kias setiap hari. Ya, laban kita sebagai lelaki atau keinduk tu kita nang bertempuh ngau cabaran, bertempuh ngau penguji, bak dunia luar din. Nya kebuah kita perlu Tuhan dalam kita hidup nyingkang dalam setiap hari penghidup kita.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Segulai sejalai, seminat bawai F.

0: apa? Kini punya lain. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh nuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawa telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawa telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Ni dah kapan siap ke depan jalan kupis penglikun berjalan lun JKJR. Bertelepon maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terbawa hari jalan. Terkeranju simpang. Ngelantak orang ke pejalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayu lagi penuh sah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayau. Pesan tu, dibaik ngagi kita. Ari YFM Iban, RTM Kuching.

0: singa ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya itu.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tanti wat mansak belakang kulalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tantuya. Bak YFM.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bet mau baru ngah kita
0: begulai ngah kami ba bagi ke entelah
1: dengar keseluruhan begulai ngah kami ba program bagi ke entelah harus telefon kita mengah mengkang mengkang selama 082-258-633 ngah 082-258-634 ya nyerin telah ke terubah panda munyitu ya dengar mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cek
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni
1: ah. Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ayo, lagi ke perhatian ke baru.
2: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ah, ya, ya betul, nah.
2: Semina Pak

0: Katuk bak tabung darah yang memang cukup lah bak paras ke mana. Darah tu dia sigi nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisi kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena ke hospital aja, labannya bisi anjung ngagai bekemiri, kadang orang mirip sih ngami. Laban kami hospital perintah ko kita. Nak semestinya darahnya arista perintah, hospital perintah aja tau ngena. Ta bukai pun bisi hospital luar, bebayarnya pun bisi ngambil enti sidak ya perlu. Bisi servisnya lah. Darah tu ya minat bertahan 3 bulan. Labannya lah kami selalu nesau madan. Jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan darah expirednya ya dekat dibuai lah kira reti ya. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulannya deh cukup kena menampung darah kami ke expired. Kenyak ya. So ya memang berganti sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama. Awak ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nam derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah non bedau expired so ya agi boleh nyena. Ya nak semesti ya darah nuan lah. Asal ya bisik grouping kok kami si A, B, A, B, O. Kecuali plasma. Plasma ya bisik nak semesti ya ambil kami dari beg darah. Ya bisi proses disebut kami apheresis. Bisi set mesin semua ya ke diri. Nya oleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy. Hari tabung darah AJS.

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyinka, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh

kena tali kleda atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajale Alun ke taunya di bak sembarang maya. Kes mina ulin ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kleda termeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansur dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu ke orang tersama balan depan nenuan dilalau ngenak tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

dengar lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut nak lebih hari setengah. Lalu anang nak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kermai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita nanti orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya nanti orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya nanti ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

dalam situ pis tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama ti ngerjar pengawal siko madah tu mana siko madahnya mana bak perkara tu kita patut ningaka buah rundiang pangandiri yang ka rundiang warna bukai mana hakik alimi kita lalu dipegulai ke rundiangnya tadi kuliah main hasil kecukup mana makanya baru kita kuliah masa segolai sejalai dan peserka penemu ngapangandiri ku Celestina MyFM 24 jam sari segolai sejalai.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganyung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah anda ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepenan kok, yang untuk pintu, untuk malarnya.
0: Bah, yo. Amat dikenung. Haram, lupa tu ah.
1: Ada eh. Terperun yang kedi ni kau minta sponsor eh.
2: Ingat yo, main umpun.

Pi pedak dengan ketuanya. Patut nak mu mampu mulut. Ya meh anti, ai liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut meh. Lagi kita yang sampai ya. Ya bang, tok pemampu mulut ngoi dong. Berik ngagai petuanya lain.

0: projek tu, projek khas sebenarnya. Ia merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak. Hadiah Kerajaan Sarawak ngagai kita Sarawak ke umur 60 tahun ke atas.
1: Iya, namat.
0: Jadi dalam kenyalang golkat tu pedak tu bakal kad biasa aja. Jadi dalamnya bisa duit program bagi ke dalamnya. Memang kita bantuan ihsan kematian. BIK. Jadi bantuan ihsan kematian tu untuk meringankan beban bala family ke udah ditinggal sidak maya sidak nadai lah. Kadang-kadang ukai-ukai kanu nak kadang-kadang bisa bala kita yang nadai kadang-kadang nadai duit lah. Tapi dalam subak bantuan tu 3,000, jadi dia tu diturun ke 1,800. Ketegal kita bisa inisiatif si tidak kemana ke supaya kita senior citizen health benefit dalam juga iban pedih nak aku ni nak ngaliah
1: nak nete tu engkau bantu perubat
0: bantu perubat lah. Jadi pelabak aku bantu tu mana lagi hari BIK pada aku. Laban kita itu panjai dua. Pama tu dah berumur nama. Aku muda orang tua yang berumah panjai sampai 80 tahun sampai 90 lah. Paling-paling pun 70 lebih lah. Nanti tuan minta nyari umur 60 lah. Kira lah 500 tahun. 10 tahun 5,000 nya. Duitnya tadi diberi perintah agak tua. Banding tu ngah BIK kat 3,000 ya tadi. Jadi BIK tu agak tapi 1,800 tetapi ditambah baik ngau nyak tadi lah. Kemudian kita bakal skim pengerai orang tua lah lebih kurang kenyal. Mesti mohon tanya. Bila nak mohon, nak layak nama anunya tadi dianjung agak klinik ke bisik ngau program tu. Kemudian sudah panel nanti. So bila nuan kian nanti nuan sakit rengah batu apa semua nak. Nanti nuan kaki upis kaki klinik perintah kadang-kadang mayuh dia beratul apa semua nak. Artinya tua ngagai klinik ke jadi panel tu data edian tu berubat bakal free nya mentu ah. Jadi mam 500 tadi ditulis sidak panel hospital tadi lah. Nanti nya contoh 100.
1: Iya.
0: Kuasa nuan berubat tadi. Artinya dalam masa tahun 2024 tu nuan lagi dah 400 sudah. Sakit baru nunggu lagi rusak kiak baru tu lah 100 baru dah 300 sampai 500 nya biasa. Lepas risikonya layak untuk 500.
2: Encik Harry, anak Silas Tirau, Ketua Penolong Pengarah, Cawangan Penguatkuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.

0: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: gemurnya.
1: Hei, Sarina ingat bisa beli gelang.
0: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit. Mana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

Maya hari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersi angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: pemujur ke uleh tua, sigit daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Ambil puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisintan di Kemuan, Jonas John Yaman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku.

Yun, Maxwell, Franklin Sarai.

0: Pagi rewind.
1: Penuh ringat, penuh pedih hati nanti di rumah. Tama kepangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini buah mayuh teh sebut. Nah, lo ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amang ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, maya hati ke benua hangat. Macam-macam teh pang sore mulut tadi. Kadang dina sedar.
2: Ngenang ke gibit sebuah desem. Nanti inai ngasuh ngai kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke diri. Ringat, tama ke diri. Tambit pangkiang na. Dahnya, dah lemah harinya lapau perut kebaruah nemu
1: kan dua. Tidak aku ungkah kemua pintunya tak kepan dua. Oh kelapa.
2: Mana mentah senting kamu pintu.
1: Nah, awak kayak nyium baunya deh. Noi pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami, YFM Segulai Sejalai.

Kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa henti nak ditagang ngau jampat. Kolera boleh berampir hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tinggujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam kecerubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampir. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai kau udah dipandu oleh anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai kebersih semampai nangi ke pengamah nur nyami kebuah mana hagi berjaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami

Pemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasus skamernya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah

0: Pagi
1: Timang Kerabat Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Aram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat, bisi siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku berhenti itu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duko.
0: Begulangau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Pengerak pagi YFM.

Penggerak pagi, pukul 6.

Selamat pagi Sarawak Tanah Kejalang. Tentu ya, kita segulai sejalai baru ba awak penggerak pagi YFM kita ba pagi hari 2 kita kisah tahu hari ke-6 kaki kita sudah nyingkang gagah bulan 10 tahun 2026. 10 11 12 ndak berasa wai. Tinggal 3 bulan lagi nu kita ngapus ke tahun 2026 tu. Ngarap ke semakin nyadi ya nyata me julu ati ya ke udah dipasang ditanam kita bapun tahun tu tadi. Okey, jadi dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi belabuh hari pukul 12 tengah malam dia tinduk malam kita udah ditimang di pelandai kami ngawa timang kerbak tawa seleksi lagu-lagu tingasuh mata kita bertambah lelanu agi lalu pia mega lagunya mega dikenal ngulu bala kita ya ke gawa siap malam dalam kadang sejam lebih lagi pulai kita nepi ya baki ya lalu pia mega bala ya ke benung nyiap ke diri nurun gawa ke pagi tu beri terima kasih ngagi kita semua laban ti udah milih YFM jadi ke station alai nur kita ngergas ke mata pagi ke sari tu. Jadi bakal selama megah ya. Sebedau kita nyingkang ke mua agi berkongsi ke berita ya ke bukai bawa penggerak pagi YFM ungkup ya ke pagi tu. Mana dulu kita itu tadi bersampi dalam hati ya diri ya dulu kalai meri terima kasih ya. Ngagai Allah Ta'ala ti udah nampuang seput kita ya sari lagi ba'adunya injau tu. Lalu kelimpah harinya mega kita minta berkat, minta iriang, minta embiang ya ba' tiap pengawak ya kereka di kerja kita ya muak ke pagi tu ngambil kena mujur di pejalai ke. Jadi pagi tu haram kita ya sama dia jenuh dalam mak belak kita bersampi dalam hati diri di ulu ke Raban Kristian Arya Gereja Seventh Day Adventist ba awak sampai pagi YFM.

Selamat pagi, Bala Peninga. Selamat kita bertemu baru dalam program Sampi Pagi. Ke di ulu ke kami dari Gereja Seventh Adventist. Lalu kita bergulai waktu pagi itu, Pastor Lawrence Panyi. Kita dekat berkongsi ke jaku Tuhan. Haram kita bersampi dulu. Oh Tuhan Allah, hapai kami di surga. Meri mulia puji genuan dah meri kami tinduk manah lalu dah ngerak kami dani pagi bari kebaru tu. Kami dekat ngepun kari kebaru tu belalau ke jakuk nuan nyalai lebuah kami muka jakuk nuan teguk hati rundiang kami beri roh kudus nerang kia ngami kia tau jadi kebekal ngolalau ngotengau kami dalam penghidup kami sehari tu kami minta dalam nama Yesus ti Tuhan kami. Amin. Jadi pelajar pagi itu, kumayaku lapar ke Allah Ta'ala. Lalu ayatnya, ribut luk bagi 6-12. Lebuah mayanya ia niki ngagai bukit sigi dekat bersampi. Lalu ia bersampi semalam-malamnya ngagai Allah Ta'ala. Luk 6-12. Ditu kita mendak Jesus bersampi semalam-malam. Kita maca dalam buku kudus pasal Jesus kesuah bersampi apa semalam. Aku mpo nak kalak lah sampai apa semalam bakal Jesusnya. Tajak pen aku kalak, ngau bala mayuah, begintir-gintir bersampi apa semalam. Aku kalak bersampi berbenar ke diri lebuh malam, tang nak nakal sembiang tau ka bersampi sepanjai malam bakal Jesus leban mata nyau kat tinduak. Kati, kalau nuan bersampi semalam-malam beka Jesus, engka jarang kita boleh bersampi apa semalam bekanya pelabak aku. Aku kain umai kita nak tahu nak bersampi beka Jesus apa semalam, nyak baru kita amat-amat bersampi. Tajak pen bisi sekedar mensia ngasai ke bekanya. Bisi sekedar mensia nakal nak tinduk semalam-malam. Ketegal bisi niat tahu ke julo hati diri. Dekat diuliahkah sidanya tahu dikenang dalam program Leman Berita bekas iku mensiak bernama Adolus ketinduak semina 3 jam aja apin dini hari tahu ke baka si sois kediau minggi ngil batisi tebiang tebiang bukit lebuah malam ngamik ya nak tinduak leban nanti ya tinduak ya tentu dekat labuah lalu mati hari tebiangnya. Tau kebakar Pachomius. Kenadai kalak tinduak gali. Tang tinduak berdiri dalam bilik sel ya. Bisi siku mank ke bernama Konon. Hidup 30 tahun. Semina makai sekali seminggu aja. Lalu siku ke bernama Makarius. Sekumbang 7 tahun. Nadai makai pemakai kudah dipanduak. Ngawapi. Datai kia nyau pegari tulang. Itu contoh balam sia kesanggup nyangkal diri tau ke ngemerinsak ke diri ketegal dekat ngulih kautai ti di niat hati sedaya. Uji inti bekanya kita ingat Tuhan eh. Mudah tentu moga kita dekat tertemu ke yang. Lalu nak lebu ngemerinsak ke diri baka balau ngal kita ke datas tadi. Kita patut bersampi munyi Mazmur 63 ayat 1. Oh Allah Ta'ala, nuan nang Allah Ta'ala aku, lalu aku lelengau ke nuan. Aku aus ke nuan. Semangat aku aus ke nuan. Baka menua ti rangkai kusi. Ransi nadayai. Naka meh pengelengau hati aku ke rumah Tuhan, lalu ngau penghabis semangat roh ngau tubuh aku. Aku belagu muji Allah Ta'ala tidur. Ko penulis Mazmur dalam Mazmur 84 ayat 2. Nya gaya hati kepatut amat dikemuan semua kita. Hati kelapar serta aus serta lelengau dekat nemu Allah Ta'ala. Dekat beranau serta bergulai ngoya baka kengau pangan ti pemadu badas. Ukai ngiga Tuhan ngamik kiang isi semua peminta kita tau ke berjadi serta ngemujur ke semua plan ti diperamu ke kita. Nama kebuah Jesus boleh bersampai apa semalam bekerja.
labannya lapar, tau ka ingin namat deka bugulai nguapai ya. Ya ngasai kediri beguna amat kapai ya, datai kia nak peduli kediri nak tinduk, asal me ya uliah beranau nguapai ya. Tu pelajar kediberi Jesus ke kita. Kita yang megak tau nemu Allah Ta'ala, jadi kepangan kita, ti pemodok mana, nanti kita cukup lelengau deka nemu ya. Kita tau nemu Allah Ta'ala dengan Jesus, ya kudah jadi mensia, ti udah hidup begulai ngau mensia, lalu mati, jadi keganti mensia. Udahnya yang kat hidup baru, dia tu yang meruan hidup, lalu ia ingin namat dekat begulai ngau kita, berenau ngau kita, lalu mandang kediri ngaga kita. Bala peningau. Yesus meh teladan kita dalam penghidup Kristian kita. Ukai mina ia udah ngajar kita bersampi, ia mega udah meri kita teladan bekeni kita patut bersampi. Nanti Yesus ngasai kediri berguna amat dekat selalu bersampi ngagai apa hati di surga. Lebih lagi kita berguna dekat bersampi selalu ngagai apa kita hati di surga. Dalam sampi semiang kita neguh ketali kaul kita ngagai Tuhan. Lalu beranau kau ya, madah kau ya, semua utai dalam hati kita. Lalu mendiang kejaku yang agak kita. Tu meh nur Jesus boleh kuasa dalam penghidup ya. Lalu tu megak nur kita tau boleh kuasa dalam penghidup Kristian kita. Nyalai aku ngansak kita, ngerja bakal ti udah diteladan ke Jesus bersampi ngagai Tuhan. Tiap-tiap hari. Aram kita bersampi. Oh Tuhan, apai kami ti di surga. Terima kasih kanuan Tuhan. Laban kami udah belajar dari penghidup Jesus pagi itu pasal pemesai guna bersampi. Tolong kami ngami ke kami nyadi baka Jesus. Lelengau, haus, lapar. Selalu ke Tuhan dalam penghidup kami. Ngami ke kami selalu ngigak ya tiap hari. Awak ke kami ngigak Tuhan dulu. Lalu selalu berkawal ngoya. Ajar kami nitiah keteladan Jesus, beri kami hati bekangi Jesus ke selalu ngiga Tuhan. Awak ke semua orang ke ngiga nuan tetemu ke nuan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bisik ninga sampai kami, ke dipindah kami dalam nama Jesus Kristus, Tuhan kami. Amin.

0: FM.
1: Yeah. Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang ngelabuh ke benih.
2: Jadi pantun dikena kita yang ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
3: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari, ugal gak

0: Nunggal tunggal ga aneng jarang gagak sebulan kaki benih ga aneng besai padi kita rugi rangkang ga buai magang tunung ngau api kita ga nyamai nunggal gawa lantang hati daro ga hati gagak nadai ngacau kaki batang ga udah buai umai kita tuci nugal ga udah badu tau nanam ubi umai tanam mabis baka ngau padi ubi udah bebuah kena nupi babi kita ga tau makai sama asai padi tanah ga ngau minyak simpan dalam kali tuk benaka jaku nanyi nanam padi pagilok kekitai gawak inuk ngawala laki nurun sama terita berjalai batu na udi
1: Lebunuan Dani pagi hari kati asa tinuan nama utai lam runding nuan. Bis kendak kita ngasai hati ti lantang, me kita dani kesar itu. Tau kerendeng kita lagi bebok, ngenang utai ti bisi nuntung penghidup kita. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Irau ke bala anak, balucu, tin ada tentu meruan pendiau. Balam nyadi, kita tidak boleh nagang pengirau masa rundeng kita. Bak kita tidak boleh nagang, tidak boleh ngempang burung terbaik masa atas palak kita. Tang kita boleh nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows. It empties today of its strength. Pengirau tidak boleh muai penusah kita. Tak yang mencuri masa tiap berga, tiap itu dikenal kita kesar itu. Ia sudah diungkup ke kita kesar itu. Putar ke penanggul di bisik tapi kita kesar itu. Anang kalu irau ke pegilok, anang kalu tusah berkenang kutai itu dah nyadi, labannya sudah berkejang ke belakang. Anang ke tusah kutai itu dekat nyadi pegilok lusak, labannya berdau datai mansok. Siapa tu yang ingin suruh umur diri penyegi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegilak. Laban pegilak cukup pengirau ke dirimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau ku tadi tau nyadi, tau kedekat nyadi pegilak lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Ukariti kita ndak kiruh ndak ibuah ndang merat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensia ndak uleng runding utai ti kelalu mayu. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tempat itu kerja kita itu di hari ilah. Ni bagi terpenting lagi, kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung, nanti kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding itu semampai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Ia ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gi biak, apa indai men dor sila bertanya, dor sila minta. Nda berasai inya besai ke sida. Angkat ninggal kita, baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita iksar itu, awak kia mai puntung ngai tubuh ngesengat kita. Awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkira oleh lenyau pergi lalu sok, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Mesampi me kita awak kapai kita itu diserga, ngagih ke kita nak utai itu oleh tapi kita ke sarito. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, "One day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do." Seminat siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesaritu nakak tu leh ditapi aku. Berikan aku pengeriang kena ngerja otak tepatu di kerja aku kena pari. Bala peninga, awak kelekal lagu tu nyadi kelekal sampi kitai tiap hari. Tuhan merkat ke kitai semua.

0: pagi rewind. Dalam tiap itu utai ke
1: dikerja
0: ke itu mesti ya bisi tang ya megang.
1: Segi amatnya tadi. Nanti itu ada lebas, ada limit muni ke jaku ke hari itu. Utai yang tadi yang kanya dekat mulai baru kemudian setua lagi.
0: Betul. Ya. Nya kebuah anang kalau nak bentang-tang muni ku kita.
1: Cara muntang tu es dua kemudian setua tu.
0: Betul. Nya kebuah orang pada baru yang panjai. Sebenarnya penusa data lagunya.
1: Ya, lagu teman dia cak. Berundiang panjai sebedau penusa datai. Teman dia nak.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
3: Dengarkan pengarap pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi. Segulai sejalai.

Harapkah mata kita sudah terang mendiang ke lagu Tiadi by Stanley Puahnya tadi. Oh, sempat gak bertemu gak Stanley Puah kesama ngau ngerami ke malam anugerah carta sepan juara ujung minggu tu tadi ba betuang dia hu maja sigat tedah ya tuai. Okey, jadi lagi lalu gak peringati mendiang ke awak penggerak pagi YFM kita ya ba pagi hari dua ke Sarito lalu apa berkongsi ke berita ya ti abisi ya di pedah aku ba Facebook berita RTM Sarawak tu ngenang ke cerita penusah babadi ke bisi ya di report ke kemari ke alainya tadi kemari siku Indo ia ke umur 62 tahun mati lebuah ke di lantak ba Sri Aman lalu kes tu ianya tadi kes langgar lari lalu Indo ia ke bermasa Iban umur 62 tahun tu dia temu udah kena lantak ba kilometer 45 Jalaya Sri Aman Kuching demalam lalu ketua polis ba bagi menua Sri Aman Superintendan Dennis Bunyam madah ke mansa di pelabak ke benuang Meraka Jalai lalu ngujung kia tadi dilanggar atau ke dilantak sebuah perengkap pengangkut di bedau ditemu nama nak kini bangsa perengkap pengangkutnya lalu ia tu tadi disah ke nadai banduri perusah tu nyadi lalu polis tu benuang berjalai ke pansiat kelebegi nama nak kini kereta ia ke bangsa kereta ia ke ngelantak ngapain megak siapa nak kini orang ia ke benuang berbaik ke perengkap pengangkut tu lalu ngatut megak polis minta barang siapa yang kenyadi saksi bak penusah ti nyadi tu datai ngagai upis polis bagi pelilih menua Sleman Nur Mantu pansiak bak senentang kes tu lalu kes tu dari dipansiak ditiak ke Seksyen 41 Kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan tahun 1987 hanya tadi berkenang ke bak kes hit and run atau ke langgar lari lalu siti lagi kes berbadi bak jalai alun gadi report ke di Sri Aman kalai siku nembia pom 4 mati lebih tik berbadi bak kilometer 54 Jalai Sri Aman Kuching ke alai ya ke berbadi tau inya nembia ti agi bersekolah pom 4 lebuh ya depan motosikal lalu berlantak ngau sebuah kereta bangsa SUV ba kilometer 52 Jalai Sri Aman Kuching kena hari Minggu tu tadi jadi ditiah ke polis bagi pelilih menua Sri Aman seperti Dennis Bunyam madah ke kes berbadi tu jadi lebuh maya kereta SUV tu bak pejalai hari Sibu nuju ke Kuching lalu ditiah ke pansiat temu madah ke ia ke depan motosikal tu tadi berjalai bak lorong kiba lalu nak mukai-mukai motosikal ke dibai iaitu tadi temu nak boleh dikontrol kaki lalu tamak ngagai lorong kanan ngujung ke iaitu dilantak SUV lalu disah ke nadai tekalanya jadi iaitu tadi ianya sikut nembiak di benuang bersekolah pempat bersekolah menengah kebangsaan SMK Batang Ili di Kuching lalu kes tadi di pansiat di ke Seksyen 41 Kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan tahun 1987. Okey jadi dua kes berbadi jalan alun direkod ke kemari ngau pihak megak kena area minggu atau tadi berjimat-jimat meh berubah meh kita lebuah maya berbaik ke perengkap pengangkut pak jalan alun amat jalan dia tu majak lama nyau majak mana jadi majak mana tu okey ke ngasuh kita itu tadi nyau nak ingat ke cara nur nyaga penglikuan diri ukanya diungkup gagak mana nyau berapa inat gak nekan minyaknya tadi ingat ke kita ingat ke kumpul ganyak baki okey jadi udah tu lagi bakal sama dia kami ada kang natai ke pesemberat ya kemesti dikirum peningang ngagai email kami ba YFM Iban ngau kelimpah arinya mega tak mega nganjung ngagai nombor WhatsApp akunti kami tentang sebelumnya agi terus mai kita berperinang ba awak penggerak pagi YFM pagi.

0: berjuang dengan email aja. Send aja lagi email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
1: Menatai ke pesan beratif si dikirum peningal kita pagi hari dua sehari itu, lalu keterubah tu pesan pemati ke dikirum empan anak candung tahu ke apai anjuat yang dipesan tu. Nuju balai ya kerja bas menjai jalai KJD Batu 3 nyentuk ngagai Batu 12. Piamga balai kerja baru melawai rumah Jebelin, rumah Spester, rumah Misa, ba Sungai Sian, rumah Untin, Sungai Maduar, rumah Robert, Sungai Meruruan Julau, balai ba rumah Setia Meskimbi, rumah Mawang Tatau, rumah Meri Nanga Ijit Julau, balai ba rumah India Nanga Luau Julau, Sungai Pasir, Sungai Gemuan Bintangur, Sungai Jantiang Bintangur, rumah Jantiang Setapang, rumah Takang, rumah Janggau, Sungai Keletuang, rumah Dangat, rumah Kana, Sungai Kawi, balaba rumah Kampiat, Ulu Sangkuang Julau, Sungai Libas Kijang, Gau Kemelayan yaknalah di rintang ke ditu tik lala munai anak pasang tau ke ini laut tau ke inai embuak. Jadi pesan tu madah ke munai anak pasang, munai anak pasang tau ke ini laut tau ke indai embuak. Udah nadai kemari hari 1-5 hari bulan 10 lalu niang munai anak pasang, niang munai anak pasang tau ke ini laut tau ke inai embuak tau dekat di senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 2-6 hari bulan 10 sebedau ke di anjuang pegilak pagi hari 3-7 hari bulan 10 kabar belayan ia ke ngelala dipinta sampalah datai ngesah penusah rabatu lalu kak nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai empan anak canduang menumbur kusuang 111 6 kusuang 74 2 kusuang 5 tahu ke ngagai Mira Idora menumbur kusuang 165698 kusuang 76. Nada baru isi pesan ya ke dikirim empan anak canduang tau ke apa anjuat ke pagi tau nyari ya pesan mada ke munai anak pasang tau ke ini laut tau ke ini embuak. Udah nadai kemari hari 1-5 hari bulan 10 lalu niang munai anak pasang, niang munai anak pasang tau ke ini laut tau ke ini embuak tau. Dekat dia senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 2-6 hari bulan 10 sebedau ke di anjuang pagilah pagi hari 3-7 hari bulan 10 kita akan nemu sila lagi kawal ngap nusara batu tahu bertanya ngagi empan anak canduang menumbur kusuang 111 6 kusuang 74 2 kusuang 5 tau ke ngagai Mira Idora bernumber kusuang 165698 kusuang 76. Pesan kita ia kedua pagi tu pesan pemati ke dikirim Melaya tau ke Ijuat yang dipesan tu tadi nuju rumah ia ke sama semakai Maya Pusat Rabat bakal bak mendasa dua buah rumah mempelai dua buah rumah belasau beluak dua buah rumah ulu babu babu tengah rumah seli tunggal ngau piam ga kaban belayan ia ke diau ba rumah Simon Tabau, Bajau dua buah rumah, Sabara dua buah rumah, Sungai Kelampai tiga buah rumah, rumah Jimbai Diet, rumah Jelania Sungai Rumput, rumah Tamau Nangam Lupa, rumah Tinggi Kerangan, kebelayan ia ke diau ba Surgap, rumah Minggu Simpang Keluar, rumah Richard Sungai Mudeng, rumah Masjid Tenggelat Baru, kebelayan ke diau ba rumah Muluk Keluar, Kawit rumah Albert Kadir Munggum Bawang, rumah Bawi Rapuang, rumah Duat Nangang Asam, kebelayan ke diau ba Ta'i Serian, rumah Baloi Liko Sungai Asap, ngopi muka balai ia kenalah dia rintai ke nama ditu. Isi pesan madah ke panggai anak gurang, panggai anak gurang tau kapa ijut udah nadai kena 4 hari bulan 10 hanya hari Minggu atau tadi lalu niang panggai anak gurang, niang panggai anak gurang tau kapa ijut tu deka di senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 2-6 hari bulan 10 baru rumah bakar mendas baru 100 sebedau ke di anjuang pagi hari 3 7 hari bulan 10 ke Pendam Kristian Mendas. Okey, jadi yang minta khabar belayan ya kenglala sampal datai ngesah penusah Rabatau. Lalu nanti kita akan musih lagi. Kita tahu bertanya ngegai iju tempu ban nombor 019-469-4545. Nandu baru pesan pemati ya ke dikirim Melaya tau ke dua balik nama tadi ijuat jadi pesan tu madah kapai ya yangnya panggai anak gurang tau ke apai ijuat udah nadai kena hari minggu tu tadi 4 hari bulan 10 lalu niang panggai anak gurang tau ke apai ijuat tu deka di senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 2 6 hari bulan 10 bah rumah bakar Mendas baru 100 sebedau ke di Anjuang pagi ya pagila pagi hari 3 7 hari bulan 10 ke Pendam Kristian Mendas 100 kita akan nemu sile lagi abkawal ngawa penusah Rabatau tau bertanya ngagai iju tempo ba nombor 0194694545. Pesan kita ya ketiga pagi tu ianya pesan pemati ke dikirim Dayan anak magat tau ke Inai Idi yang dipesan tu nuju bala ke diau bananga baluah sungai baluah nanga selawat nanga ngungun nanga nirua nanga bat nanga jagau ngemah kenawit ngau piam ga bala ya ke diau di Sibu Bintulu Miri Kucing ngau ya kenalah di harintai ke ditu ti ngelala sandang anak uncat tau ke Indai Sebiat tau ke Indai Mako yang dipesan tu tadi madah ke sandang anak uncat tau ke Indai Sebiat tau ke Indai Mako tau ke bini yang magat anak magai udah nadai kemari hari 15 hari bulan 10 lalu niang sandang anak uncat yang sandang anak uncat tau ke Indai Sebiat tau ke Indai Mako tau deka diintu bala maimah balot 2501 tudanah desa ras pes 6 Miriam malam tu lagi malam hari 2 6 hari bulan 10 sebelah ke di Anjuang pagila pagi hari 3 7 hari bulan 10 jadi kebelayan ke di pesan tak ngelala dipinta sampal datai ngesah penusah Rabatau lalu kan nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Dayan anak magat tau ke Indai Idi bernombor 019-868-1291 tau ke ngagai Apai Idi bernombor 019-486-3329 dan baru isi pesan pemati ke dikirim Dayan anak magat tau ke Indai Idi ke pagi tau nyari pesan madah ke sandang anak uncat tau ke Indai Sebiat tau ke Indai Mako tau ke bini yang magat anak magai udah nadai kemari hari 1 5 hari bulan 10 lalu niang sandang anak uncat tau ke Indai Sebiat tau ke Indai Mako tau deka diintu bala maimah balot 2501 tudan desa ras pes 6 Miri kena malam tu lagi malam hari 2 6 hari bulan 10 sebelah ke di Anjuang pagila pagi hari 3 7 hari bulan 10 kebelayan ya keng lala tau ke dipesan dipinta datai sampal ngesah penusah Rabatau lalu nanti jemak kita akan musili lagi tau bertanya ngagai Dayan anak magat tempu tau ke ini bernombor 019-868-1291 tau ke ngagai apa ini bernombor 019-486-3329 lalu nangkan kenya tu sedikit lagi pesan pemati ke datai ari areas anak tanahnya di pesan tu nuju kaban belayan kelebih lagi nuju Puan Roslin Mapuang bala staf ya ke gawak ba SK St. John ngapai mga staf klinik kesihatan nangga tiga kaban belayan ya ke dia ba Semanjaya Batang Layar Semanjaya Batang Spa Batang Tabai Batang Julau ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelola tanah anak cuat jadi pesan tau madah ke tanah anak cuat tau ke apa ya wang udah nadai hari minggu tu tadi 4 hari bulan 10 lalu niang tanah anak cuat niang tanah ana cuat tau ke apai awang tau deka di tau bala mayuah bermah layang nanga tiga ulu layar betawang kena malam tu lagi malam hari 26 hari bulan 10 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3 7 hari bulan 10 ke pendam nanga tiga kau layan ya ke ngelala atau ke pesan kita datang ngesah penusah rabatu lalu nanti kita akan mu sila lagi tahu bertanya ngagai areas anak tanah bernombor 0133629618 nanduk baru isi pesan memati ke dikirim areas anak tanah ke pagi tu nyari pesan mereka paya yangnya tanah anak cuat tanah anak cuat tau ke apai awang dan adai kena hari minggu tu tadi 4 hari bulan 10 lalu niang tanah anak cuat niang tanah anak cuat tau ke apai awang tu dekau di senggai bala mayuah barumah layang nang tiga ulu layar betuang malam tu lagi malam hari 26 hari bulan 10 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3 7 hari bulan 10 ke pendam Kristian nang tiga kabelayan ke dipesan dipecah datai ngesah nusara batu lalu kanemu sila lagi tau bertanya ngagai areas anak tanah tempu bernumber 0133629618 nangkan kenya pesan kita ke 5 pagi tau inya pesan ngelumbung ya ke di kirum layah anak sibat ngau pia mega uyuang anak sibat nyadi pesan tau nuju bala kabam belayan ya ke diau ba rumah Roland bangau sungai Tisa sekayu ai iuang bala kedia bangemah nangedap patah rajang merirai kapit piamga bala di nanga ngau ulu lajan suang nanga balanggat belawai kapit musah suang ngau yaknalah di rintai ke ditu ti ngelala niang gagi yang anak andua tau ke ini dia nyari pesan madah ke pengawak ngetas ulit serta ngelumbung ke niang gagi yang anak andua niang gagi yang anak anduak tau ke ini dia dekat dia tur kalai 9 hari bulan 10 hanya pengawak nguan uliat lalu uliat adik di kertas pagi hari siti jam 8 pagi 10 hari bulan 10 lalu muak ke malamnya hanya pengawak berjadi ke lumbuang kebelayan ia ke dipesan dipinta datai ngulu pengawak tu ia kereka dia tur ba gentu ruang pelajau 2 sia taman bukit guram sila lagi kita boleh bertanya ngagaya kiti bernumber kusuang 1 828 0074 tau ke ngagai imbuang ba nombor 0133 300 6124 nanduk baru pesan ngetas oleh setang lumbuang ya ke dia kirum layah anak sibat ngau uyuang anak sibat ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawa atas ulit lalu ngelumbuang niang indai seduai yanya niang ganggiang anak andua niang gang

10 hari bulan 10 jam 8 pagi lalu muak ke malam 10 hari bulan 10 ya, pengawak menjadi kelumbung dekat diatur. Balai akan pesan di pencaratai ngulu pengawak tu ke dekat diatur bagentu ruang pelajar 2C Jalai Bukit Guram Kapit. Sila lagi tahu bertanya ngagai kita ba nombor 010-128-0074 tahu ke ngagai imbuang ba nombor 013-300-6124. Jadi ke Siti tu inya Siti gerah kedatai ari UPS SEDC Pibu Kapit lalu gerah tu nuju kiah ana tumbam ke diau ba rumah nulain nang geluang kiba Sungai Sekeruah Kapit. Jadi minta nuan tu tadi kiah ana tumbam, kiah ana tumbam undur ke Pasar Kapit kena 7 hari bulan 10 ianya tadi pagila hari 3 lalu nuju UPS SEDC Pibu Kapit lalu barang siapa kita ia ke semak peniau ngau kiah ana tumbam minta kita ngatai ke pesan tu ngagaya anti nyemak ia nanai meniang ke radio pagi tu lalu minta kiah ana tumbam tu tadi lebuah nuan tu kedatai nuan tahu bergiga ke Ince Bonik belulu ana tulu hanya pemesai ti megai tanggung pengawak lalu atau megak bertelepon ngagai dulu nombor 012-879-9698 dan baru gerah ya ke dikirum UPS SEDC Pibu Kapit tu ti anuju kiah ana tumbam ya ke diau barumah nulai nanga geluang kiba Sungai Sekeruah Kapit. Jadi minta nuan tu tadi ya kiah ana tumbam undur ke Pasar Kapit kena 7 hari bulan 10 lah ianya tadi pergila lalu terus ngagai UPS SEDC Pibu Kapit lalu barang siapa kita ya ke semak peniau ngau kiah ana tumbam tu tau ngatai ke gerah tu ngagai anti nyemak ya nak mendiang ke radio ke pagi tu lalu kiah ana tumbam anti nuan udah datai bawa UPS nuan dia pinta ngiga Mr. Bonik belulu anak tulu ianya tadi pemesai ti megai tanggung pengawak bak tetau lalu tau megak nuan bertelepon ngagai dulu ban nombor 012-879-9698. Pesan kita ia ke 7 pagi tu pesan ngin sembiang 100 hari lalu pesan tu nuju ngagai bala kabang belayanti ngelala niang paduang anak Khartoum. Jadi santu madah ke pengawal sembiang 100 hari ke niang paduang anak Khartoum dekat diatur ianya tadi ba jalai matang Taman Suriajaya hari 5 itulah 9 hari bulan 10 jam 7 lemai. Okey, jadi ngarap ke bala kebelayan kelebih lagi ke dia bablah kucing Siaman Sibu Miri Bintulu tau ke hadini dia ja untuk ti ngelala niang panduang anak Khartoum tu sama boleh datai ngulu pengawak tu ila nan baru pesan sembiang 100 hari kira-kira peninga madah ke pengawak sembiang ke niang panduang anak Khartoum niang panduang anak Khartoum deka diatur ba jalai matang Taman Suriajaya kena hari 5 tu ila 9 hari bulan 10 jam 7 lemai minta bala ia ke dipesan tak ngelala oleh sama datai sampal ngulu pengawak tu. Jadi pesan ia ke Siti tu ia pesan ngetas uliat ke dikirum Edward Anal Langgap tau ke Duat ia ke dia ba Taman Bumiko Miri yang dipesan tu nuju bala kabar belayan ke dia ba rumah Nyalang Lubu Empiat Asratu Nangatui Lubu Ijo Awi pemegah bala ia ke dia ba Sungai Keruang Awi nang risau Cigu Benes Biliak ngau pia mega Cigu Dures Biliak ke dia ba Mega Park Mr. Laja Anaguna Mr. Garan Anaguna Madam Dindu Anaguna ngau pia mega Mr. Sabat Anaguna nuju ke belayan ya ke dia ba semua nangga ajau ba bangai kiba Madam Ayang Kadam ya ke dia ba Sungai Selepian Bakuang Mr. Robin Chambai semenyadai pemegah kebelayan ya kriya babak kasbuti Frank Sayen Lita Adam ngapemegah nuju pengulu Abau Nawiang ngau kebelayan ya kriya babak kucing betuang seratu sibu bintulu Miri Brunei Darussalam setaya kenalah dia rintai ke ditu ti anglala niang lancap anak guna. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetah

tas ulit ke niang lancap anak guna. Niang lancap anak guna deka diatur kena hari 6 tu lah 10 hari bulan 10 jam 7:30 lemai balut 352 Jalan Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri. Hingga kita akan nemu sila lagi tahu bertanya ngagai Edward Lancap tahu kedua tahu ke Bujang Sawit menombor 012-88-92-997 tahu ke ngagai Gilbert Beji 12 nama mau dan nombor 013-807-4325 dan baru pesan ngetas uliat ia ke dikiru Edward Ana Lancap tau kedua ke pagi tu jadi pesan mada ke pengawal ngetas uliat ke niang apa ya jadi niang lancap Ana guna niang lancap Ana guna dikadi atur kena 10 hari bulan 10 tu ilah niang hari 6 jam 7:30 lemai ba lot 352 Jalan Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri. Sila lagi berkawal dengan pengamal tu. Tahu pertanyaan ke Edward Lancap tahu ke 20 nama 2 tahu ke Bujang Sawit. Bernumber 012-88-92-997 tahu ke ngagai Gilbert Beji do balik nama mau. Bernumber 013-807-4325. Pesan ya ke 9 tu pesan ngintu satu hari ke dikirum durian anak lamat jadi pesan tu nuju semua kabar belayan ti ngelala niang Christina anak bawang jadi pesan madah ke pengawang ngintu satu hari ke niang Christina anak bawang deka diatur kena 17 hari bulan 10 hanya hari 6 minggu baru nyela jam 10 pagi ba rumah Gangga Santabut kebelayan ia ke ngelala di pita sampal datai ngulu pengawak tu dan baru isi pesan ia ke datai hari hadurian anak lamat pagi tu nyari pesan madah ke pengawak ngintu satu sari ke niang binia yang jadi niang Christina anak bawang dekat diatur kena hari 6 minggu baru nyela 17 hari bulan 10 jam 10 pagi baru rumah Gangga Santabut minta semua kebelayan ia ke ngelala niang tu tadi datai ngulu pengawak tu lalu ia ke 10 hanya pesan ke dikirim jalani anak jampung hari Kuala Belayar Brunei Darussalam jadi pesan tu nuju semua kabam belayan ia ke naklah dia rintai ke dituk ti ngelala niang nawai anak banyi tau ke Indai Lia jadi pesan tadi madah ke pengawal ngetas uliat ke niang nawai anak banyi niang nawai anak banyi tau ke Indai Lia deka diatur kalai kena malam hari 6 tau ila 10 hari bulan 10 pengawal nguan uliat lalu uliat deka diketas pagi hari minggu 11 hari bulan 10. Jadi kabar belayan ia ke dipesan diminta datai nguluk pengawal tu ke diatur rumah nombor 1 Simpang 24 Jalai Kalajiau Perumahan Penaga Seria Brunei Darussalam. Dan baru pesan ngetas uliat ke datai area jalani anak jampuang ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang nawai anak banyi niang nawai anak banyi tau ke Indalia deka diatur kalau kena malam hari 6 tu lah 10 hari bulan 10 pengawal-ngawal uliat lalu uliat deka diketas pagi hari minggu 11 hari bulan 10 jam 5:30 pagi. Okey, jadi kembalian ke dipesan takung lalar di datai ngulu pengawal tu kereka diatur nombor 1 Simpang 24 Jalan Kalajiau Perumahan Penaga Seria Brunei Darussalam. Agi ngetai ke pesan berat ia ke dikirum peninggal kita bawa penggerak pagi lalu pesan ia ke 11 tu ianya pesan pemati ke dikirum Patrick Sultan Ana Nyibuang yang dipesantuk nuju balak kabar belayan ti adiau ba rumah layang dan ibu serumah luang pawang rumah uncu melintang bala ba rumah luna nyiar rumah muda mekerubuang rumah abuai panjang rumah spesial biju lubuak sengalang ulu sepetan rumah kerandang supu asal rumah beti supu rumah kenawang supu pemegak kebelayan kediau ba rumah mawat beratung atas rumah selaka beratung baru rumah jilan sungai gerunggang sebatu ngau pemegak kebelayan ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala bari do boleh nama ulat anak langgu tau ke Indai
anehnya dia pesan tu tadi madah ke bari tau ke dobelin nama tadi ulat anak langgu tau ke inai ani tau ke entua Alfred gedeang anak ansun udah nadai kemari hari 15 hari bulan 10 lalu niang bari dobelin nama ulat anak langgu niang bari dobelin nama ulat anak langgu tau ke inai ani tau ke entua Alfred galing anak asuan tu deka di intu bala mayuah baru mah lumpuh beratuang baru ruban malam apabila malam bertiga 7 hari belas puluh sebelah ke di anjuang ke pendam supuk bagi hari 4 8 hari bulan 10 tu ilo angga kita angkanya kademu sili agib kawal ngga pengusara batu kita tetap tanya ngga Alfred Gili yang anak asun menombor 0138474978 tau ke ngagai mesela bangi anak nyegang banumbur 0138781382 nanda baru isi pesan pemati ke datai Ari Patrick Sultan anak nyibuang ke pagi tu nyari pesan madah ke bini ya ianya bari tau ke dobel nama ulat anak langgu tau ke inai ani tau ke entua Alfred Geliang anak asun udah nadai kemari 5 hari bulan 10 laluan ni yang bari dobel nama ulat anak langgu yang bari dua beli nama ulat anak langgu tau ke indai ani tau ke entua Alfred Gili yang anak asuan tau adakah di intau bala mayuah ba rumah lumpuah beratuang baru ruban kena malam pergila malam hari 3 7 hari bulan 10 sebelah ke di anjung pagi hari 4 tau ila 8 hari bulan 10 jadi kebelayan ke dipesan terdata yang sah nusara batu lalu kena musih lagi tau bertanya ngagai Alfred Gili yang anak asun ba nombor kusung 0138474978 tau ke ngagai mesila bangi anak nyegang ba nombor kusung 0387813082 pesan ke 12 pagi tu ngatai ke pesan mati ke dikirim unat anak isau ngari sedaya sebilia nyari ya pesan tu nuju kapal belayan ya ke diau ba semanjai batang sekerang batang spa batang tu apa hai ngopi muka kapal belayan ya ke diau ba semanjai batang di mana ngau ya kenal lah di rintai ke nama ritu ti ngelala trinjum anak bang jadi pesan tu madah ke trinjun anak bang trinjun anak bang tau ke ini di de udah nadai kemari ada 15 hari bulan 10 lalu niang trinjun anak bang yang trijun anak bang tau deka di sengai bala mayuah barumah iju lubuak tabau ulu sekerang kena malam pergilah malam bertiga 7 hari bulan 10 sebelah ke dianjung pagi hari 4 tau ila ianya kena 8 hari bulan 10 kabar belayan ia ke dipesan tau ke ngelala dipinta sampal data yang ngesah penusah rabat tau nanda baru pesan pemati ke dikirim unat anak isau ngari hidas pilih jadi pesan tau madah ke trijun anak bang trijun anak bang tau ke ini edide udah nadai kemari hari 15 hari bulan 10 lalu niang trijun anak bang niang trijun anak bang tau deka disengai bala mayuah barumah iju lubuk tabau ulu sekerang malam pergila malam hari 3 7 hari bulan 10 sebelah ke dianjung pagi hari 4 tau ila 8 hari bulan 10 kabar belayan ya ke ngelala tau ke dipesan dipecah sampal data yang sah penusah rabat lalu ya ke penuri pesan ti sempat adik ratai kami ungkup kita ke sari tau inya pesan ngetas ulit ngau ngelumbuang jadi pesan tau datai hari bujar anak angau tau ke apa ya luncai lalu nuju bala kabar belayan ti adiau ba rumah kanang nanga kebiau sungai suut sungai benang kebelayan keriau ba batang baliah sungai gad sungai bau suau merirai batarajang kebelayan ba belawai menuan kenawit sibu bala ba igan wa pakan marau anap tatau bintulu miri limang kucing gau di pasar kapi setaya kenalah di rintai kritu ti ngelalan yang jandun anak abiat jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang jandun anak abiat niang jandun anak abiat tau ke indai uco tau ke bini niang angau anak enggang deka di atur ba country head jalai ulu sungai kapit kena lemai hari 5 atau 9 hari bulan 10 ianya pengawal nguan ulit lalu ulit adakah di kertas pagi hari 6 10 hari bulan 10 jadi muak ke malam dekat diatur pengawal
nyadi ke Lumbuang. Okey, jadi kita kak nemu sili agib kawal ngau apa ngawak tu tahu bertanya ngegai unca apa nombor 011-255-0309 bujar nombor 011-1568-0904 tahu ke ngegai sudiah nombor 017-801-0829 nandu baru pesan ngetas uliat ngau ngelumbuang ti adi kiruam bujar anak angau tau ke apa ya luncah ya ngari ke sidaf nyadi nyadi pesan tau madah ke pengawang ngetas uliat ke niang indaya yang tadi niang janduan anak abiat niang janduan anak abiat tau ke indai uca tau ke bini niang angau anak nyang deka di atur ba country hat jalai ulu sungai kapit kena lemai hari 5 atau 9 hari 10 ianya penguat-nguan ulit lalu ulit ada ka di kertas pagi hari 6 10 hari bulan 10 muak ke malam pengawak ngelumbuang dekat diatur. Sila lagi kawal ngau pengawak tu ialah kita tahu terus bertanya ngegai ucap nombor 011-255-0309 tahu ngegai bujar nombor 011-1568-0904 tahu ke ngegai sudiah nombor 017-801-0829 yang akan kami ngelatai ke pesan berat bawah pengerat pagi YFM ungkup ya ke pagi tu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega tau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jako ti kalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
2: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan pini. Enti kita benda kapal ya, bak tasiak dia. Besai kapalnya ya.
1: Ya.
2: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena kita nguit kianya tadi. Oh. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uli nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita uli mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti uli ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba kitempu tau ka nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku aja tau ka jaku tangkan ba kahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ka ngerusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
3: Plasa Jurai 6:35. Plasa endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10:15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
5: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai.

0: Pagi Rewind. Ramai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak primary satu. Dia perhati kena ni mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terbak bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang kesama album yang masuk agak primary ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nada hati rawan datai bandur baru bak sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mas. Lebak di pedak sidak mageng. Sebina kelasnya tadi angka kang ngasuh histeria mimiat enti histeria.
0: Mimiat aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku main. Saya tahu tadi kadang bisi artis kadang nembiat tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nya ba. Lebak sidak tu udah kamceng. Udah siku nya ba. Mesti ke brother hood mesti bisi le.
1: Jadi nyaba aku nyaba.
0: Kita yang berani hut. Siko nyaba mesti nyaba mega. Tanya pendanamu. Nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Dengar ke Y FM Segulai Segulai.

0: Selamat pagi, bergulai enggau aku Melati Badi bawa berita pagi YFM pagi hari 2, hari itu 6/10/2026 lalu ke Terubah Tu, Batang Berita. Sarawak melancar ke strategi enggau pelian tunggak kuing pengelikun cyber 2030 negap ke ekonomi digital menua. Sarawak negap ke industri semikonduktor dengan roadmap 2030 naga aktiviti ke berga tinggi. Suntuk dutur di menua ulu Sarawak patut diperhatikan. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Sarawak melancar ke strategi enggau pelian tunggak kuing pengelikun cyber Sarawak SCSR 2030 dikenak negap ke pengulih enggau penegap pengelikun cyber menua. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Juari Tun Openg melancar ke pelian 5 tahunnya berserimbai enggau awam ekonomi digital antarabangsa Sarawak IDEX 2026 di Kuching kemarin. SCSR 2030 ngerintai ke 18 inisiatif strategik dengan 5 tunjang besar. Tok nyengkau menyaga aset penerang strategik Sarawak, nyaga rakyat, dagang gau komuniti, kelimpah hari pemansam bakat gau ngangkat ke pengulih. Strategi itu megah ngeberat ke kerjasama antara perintah, industri, akademia, gau komuniti terkena nentu ke ekonomi digital Sarawak ngerembai gau likun serta tegap. Berjakut maya IDEX 2026, Premier Madah ke Sarawak majak negap ke industri semikonduktor dengan Sarawak Semikonduktor Roadmap 2030. Ia madah menua tu bisa puguk dalam industri nyampu serta uli mengemansang ke penyerta ngagai aktiviti di berga tinggi. Tok nyengkaum reka bentuk ke jurutera nahas, pemansiak serta pemansam bakat. Yang madah ke semikonduktor berguna benar nyadi pun pemansang teknologi peminta tiru, telekomunikasi, sistem tenaga ngau aero angkasa. Pemansang teknologi semikonduktor tiap berplasa ke gallium nitrida atau ke GaN di menua tu megak muka peluang ngagai Sarawak ngemansang ke chip ngagai aplikasi praktikal. Berbangunnya Sarawak dekat memansang ke kampus data AI Kuching di Tanjung Bang, Semarahan, nyadi penyungkak renggat baru ekosistem peminta tiru tau ke AI menua. Premier madah ke kampusnya dekat disikap ngau bekal kuasa karan serta AI, komputer AI ngau arus penyambung digital. Pemansang dengan saut perintah ngau luar tu megak, nyadi pun pengawal memansang ke grid AI Sarawak. Tu begak dekat muka awak dikenal mata orang meranak ke pokok, negap ke ekosistem paran data serta nyukung pemansang dagang berkawal gau AI. Suntuk dutur gau pengerja pengawak pengerai bak kandang menua ulu Sarawak patut diperhatikan bak perambu nganjung gawak pengerja pengawak pengerai menua. Kaban Parlimen Betung Datuk Dr. Richard Apu madah ke nganjung gawak pengerja pengawak pengerai nak patut seminat belalau ke penyampau orang tang berunding ke gaya geografi gau peminta bak sitik-sitik menua. Suntuk pengerja pengawak pengerai agaknya di Pemar bak kanan menua bakal di Ulu Rajang, Ulu Baram, Betung, Sri Aman, gau Lubu Antu. Di Betung hari 15 ikut dutur tinggal ke kandang menuanya, seminat 3 ikut dutur ke baru diterima nyadi penganti. Yang masuk ke Jakut tu lebih bercurai ke penyata jawatan kuasa pilihan kesihatan di Dewan Rakyat kemarin. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi hari YFM. Berjalan ke sistem e-lasis kenyawari tahun 2009 udang ujung ke Sarawak mutar ke transaksi ngempu tanah boleh diadu dalam kandang Sariaja. Sapi Premier Datuk Armawan Tengah Ali Hassan madah ke sistemnya megak mungkur kira 67 bansa transaksi bukai yang kaum caveat jamin gau suwa baru. Yang madah ke sistemnya nerima perhati maya awam Majlis Tanah Negara ke 83 di Kuala Lumpur lalu Sarawak bersedia berkongsi ke penelebak serta pengelandik gau perintah besar. Yang madah ke kira 62% kandang Sarawak agak dikelilingi kampung. Sarawak dah nanam kira 67 juta pun kayu dengan program penghijauan Malaysia serta akan terus ke pengawaknya jentuk ke 2030 hilak ngau tagak baru nanam 50 juta pun kayu. Majlis Daerah Bau MDB dikek ngagai tempat kelima hari 92 Majlis Daerah di Serata Malaysia dengan sistem penarafan bintang pihak berkuasa tempatan SPBPBT Malaysia 2026. Sampai Menteri Pengangkut Datuk Henry Harry Jineb madah ke pemujurnya ngayan ke penyulut MDB buat perkara pengurusan gaung natai ke servis ngagai Mensia Mayu. MDB ngerikut ke 91.61% markah keseluruhan ianya nikik dari 86.17% buat tahun 2024 mayanya buat tempat ke 63. Tung ujung ke sidaknya di Majlis Daerah ngepemujur di Pemaduk Tinggi di Sarawak. Penilaian untuk mengukur perkara pengurusan, servis trust, pengurusan pelanggan serta penyerta komuniti. Ia masuk kerja aku untuk pengundah jadi ke Majlis Penganugerahan SPBPBT Malaysia 2026 di Bau. Dato' Awi nya sekedar artis terbilang tidakkan merindang mensiamayuh buat konsert rakyat berserimbai hingga pengerami hari pengada ke 80 tahun Tuai Pemegai Menua Sarawak Tuan Pahen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar di Padang Merdeka Kuching kena hari 6 tu. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Gau Seni Pemerintahan Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah ke kelimpah hari Datuk Awi sama bisa dikanggau merindang ianya Flo 88 Gau Aina Abdul serta bala artis hari Sarawak. Konsert yang diatur Majlis Seni Sarawak berlabuh hari pukul 8 malamnya nagak ke penatai 10,000 ikut orang. Sekedar pengerami besar kebukaan megak dekat diatur berengkah hari 4 tu. Tuan yang kawan pengawal baris ngau rapat raksasa buat pada merdeka pengerami nyuak ke dajah kebesaran negeri Sarawak kena hari 6 tu. Pemekuh industri dagang temuai Sarawak ngau Indonesia mansiap pakej dagang temuai bergulai ngelaku serta kawul di mana dikena ngangkat ke dagang temuai antara dua bengkah menua tu. Opis Dagang Temuai Sarawak STB buat sebengkah penerang madah ke pengawatnya di Randau maya sesi kawal dagang gerbang ke Borneo B2B Indonesia 2026 di Surabaya Enggau Jakarta. Direktur Pemasaran ASEAN Gau Domestik STB Gostino Baswan madah ke Indonesia mengkang nyari market dagang temuai ke berguna serta nyari bakih serantau Sarawak. Tuan Megan nyukung penduduk Sarawak yang digerbang ke Borneo serta merik mayu hagi peluang ngakai bala temuai mansiak paran baru buat menuanya. Sama bisa diatur ianya matching dagang antara pemekuah industri dagang temuai Sarawak ngau kaban dagang Indonesia. Dikenal ujung ke berita ke pagi tu untuk batang berita dibaca baru. Sarawak ngelancar ke strategi ngau pelin tunggak kuyang pengelikun cyber 2030 negap ke ekonomi digital menua. Sarawak negap ke industri semikonduktor dengan roadmap 2030 naga aktiviti ke berga tinggi. Suntuk dutur di menua ulu Sarawak patut diperhatikan. Yang dekat berita kita ke pagi tu peningan, beritanya tadi ditusun Syarifah Joyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Elinda Suwil dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Sareto, 6 Oktober dalam tahun 2007. Kaban Kunsil Negeri Sitak Simunjan, Muhammad Narodin Haji Majais, nyuak ke kunci ngakai pengarah upis agama Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha, ketanda berjadi masjid baru pelilih Simunjan. Belak besit datai, Presiden bagi menua semerahan, Datuk Haji Sulaiman Husaini, Ngaudi O. Simunjan, Adli Kiprawi. Meski itu, dikagak mengenai ungkus 11.5 juta ringgit ke uliah menurut lebih kurang 500 ikut orang Semiang. Meski itu, dari penguntung agai mensia mayuah kenguan menuanya lebih lagi sida uliah Semiang berbala mayuah ngolantang lebuh maya Semiang Aidilfitri. Muhammad Narudin Megak madah ke meski itu ke semina nur Semiang aja tang uliah nur ngatur aktiviti sosial no program pelajar seraya timnya dikena negap ke agi kemanah kawal raban muslim di Semiang. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTN Kuching.
2: Jakut dalam sarito ianya begantung hati. Begantung hati. Reti jakuk dalam begantung hati ianya ndak mutus hati. Contoh ayat, nanti nuan udah nyanggup nerima ikat ke laki, anang nuan begantung hati no. Anang ni nuan ingat kambai lama nuan. Nah lah nuan pun itu sahila. Nyak nakak jakuk dalam sarito ianya begantung hati.
3: Jakuk dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 2 ari 4 gau ari 6.
4: Keskalito YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883 The Clock Tower dimandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikenal ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924 Charles Brooke Memorial ia ke tinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju di ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur ti ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Sayau meh ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuom Industri Dagang Temuai Menua Sarawak.
5: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: selesai. Terima kasih ya kakek RTM Kucing Sarawak. Dan udah lanjut ke pemain SSC ke-9. Jadi bakal ke malam tuh aku cukup betuan sama kuat. Bakal ke malam tuh aku kuliah lirik terbaik, lirik terbaik lagu Viman. Ya, terima kasih ya.
1: Gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rangka final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawan, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin

Maxwell Franklin Sarai. Berjalan yang gili-gili. Juara Arisa Tanah Berenyang. Lekang Otiun

0: komersial ngau Ninga Baradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SCSJ ke-9.
1: Juara SCSJ ke-9 dekat terima duit RM10,000 serta trofi. Juara SCSJ ke-9 tu mega. Dekat lekat ke sejarah baru ba SCSJ. Reti habis 9 ikut dah jadi juara. Juara SCSJ ke-9, drum roll.

0: Ya melatihnya tadi aku bunyi announcement ke diatur kena malam hari 6 atau tadi final SJJ ke 9 pemutus ya. Udah ditemu. Kenapa tuh udah ditemu nah?
1: Iya, sekiamat. Jadi ya sama pagi ngagai semua bala peninggal. Lebih lagi ngagai bala peninggal kendang ya kat nemu berkawal ngau Arisa. Juara SJJ ke 9. Lama pagi tu tuan, yeah. Ukai tu aja ba kunti pagi tu nah.
0: Ya, lama ke udah di semaya kita ya kemarin enggak. Pagi tu betulah benar kita di studio YFM tu 8 champion kita ba edisi ya ke 9 anugerah carta sapa juara Raban Tanah Bernyang bisik bergulai ngok kita ikuti sama pagi.
2: Selamat pagi.
1: Ya bunyi ke ba namanya sekolah
0: nih. Sekolah. Kan namanya saya ku bisik sekedar kanya semangatnya gil ya. Agi percaya atau kena percaya tim pemenang ketika ya udah 2 hari jadi champion tu.
2: Nah, anda mau terkata
3: tindu dah cukup lah. Tindu dah cukup.
0: Okey, nama nanya ni melati. Nyakanya tadi, saya kena lagi bus test belum masuk. Lalu, saya ke kaki tu, lagi berdua terengkah batana. Saya ke lagi bermain dia.
1: Iya,
0: lagi
3: dia aura ya.
1: Jadi, nanti kita berarti ketun deh. Seminggu kita di Betung. Sebelum kita ke malam final 3 bulannya deh. Kita berarti ke Megah Sidak ya. Namanya tadi, Pretius kau kita deh. Sidak ya, soundcheck semuanya sampai dini hari.
0: Ya, betul.
1: Au ketika saya sudah mulai ke diri kita sudah terpulai kini pengelak ya. Tahu ke malamnya sudah terpulai pengelak sudah ke boleh gelar juara.
0: Au kali-kali jabu dulu ah yang main yang jabu dulu yang
2: main. Okey ya waktu nyoka seminggu kita dia ba betuang harinya. Cukup lelak amat-amat lelak. Cukup ana mata buntau banyak semua. Tahu teh itu nadanya di penanggul ba kami lah. Saya ku tanya apa lelak menyuruh aku tadi bila kita sudah boleh juara. Ute itu sudah nyadi nyun ada lagi saya. Nyun ada lagi. Nyun ada lagi lah. Tang tajak yang nyepul ada teh kucing tu nyok baru ada tai madai.
0: Okey jambul. Kita saya lebuh maya ketinya betul pengelama 4 hari ya saya ku. Tanya pan yang lama tu nuan terbak outstation, terbak ngau kerja recording, terbak ngau jadi on field, entah kap menjaya ke city-city konsert berkata bisik bizar kini ngau nuan yang kena gig berluar din.
3: Oh, setakat tu memang bisik jauh beza lah. Lepas ke bakal ke pengalaman di Betong, bayar pengawal macam setting lighting, LED apa semua, soundcheck pun ke derimpu, bergak makanya kira agak lelak dah bakal biasa, bakal ke lainnya orang magang ngadu dah. Udah habis sih contoh apa tuh derimpu ngadu ngau dia derimpu lelak sekolah lelak tang oke okay, udah boleh bergelar juara sangat-sangat nyak lah lenyau terus malamnya lost terus lelak aja.
0: Jadi ya tadi enggak jambul jadi ya saat itu kita nanya nge Crispo tu asaya jadi wan di kaman ya jadi ya frontman kayak Raban Tanah Bernyang leban orang aman untuk city band tang orang kena peda orang dulu penyanyi ya.
1: Iya siapa?
0: Oh ketika saya cecegit keterubahnya tu cecegit bawa pentas asaya kumalam berapa ribu sekarang di melatih orang kemudian.
1: Mayu tu ne, kadang nak datai lebih 10,000 ne.
0: Ayah kau bawa bawa
1: badal luarnya. Badal luar, lapan luarnya sedikit dah penuh pada aku tuan. Jadi kita ke dalamnya nak berarti kurang di luar, terlebih kita ke kak temu nyuka pulai nyenyak berarti apa mama mayu orang luar.
0: Ya, temu siapa magang ke luarnya berarti ne. Aku jadi ya tua tu tadi nyoka nanya agak Chris ketia saya beribu berjuta enam, bukannya juta enam gigi mata ya kemudah bawa pentas keterubah ya. Ketika jadi
4: buat
0: test,
4: jadi
0: highlight
4: bekerja kerja. Saya aku itulah pentas paling besar bagi aku. Melamat tu aku mendak orang aja.
0: Selalu ya sebelah lah ni sebelah tu habis besar di ni.
4: Paling besar itu lah pentas itu.
0: Kau sebelah tu kau?
4: Sebelah tu kami selalu buat persembahan kagai apa? MSS ke? Selalu
2: pentas gawai
4: ya, pentas gawai selalu.
2: Bansar gawai.
4: Ya, bansar gawai.
1: Iya, kira lain dia saya lah banyak
4: yang berpikir ya.
0: Pressure-nya datang yang berdipu ketia saya.
4: Nak nemu ko saya malamnya. Laban aku ada target apa-apa. Saya sudah nikit pentas enggak orang finalnya udah. Saya terbegah hati ya saya udah. Ya, tapi aku bisa target ga masanya. Bakal terbaik.
1: Sikit lagi bukan terbaik. Antara